0: Kepala Kebijakan Publik dan Hubungan Pemerintah Meta Indonesia Bernie Mustafa mengatakan AI dapat membantu UMKM meningkatkan kesiapan ekspor. Pemerintah meminta BRI dan Bank Syariah Indonesia menyiapkan rekening bagi masyarakat. Inilah Warta Berita selengkapnya Kamis 10 September 2026 bersama saya, Safira Amalia. Kepala Kebijakan Publik dan Hubungan Pemerintah Meta Indonesia Bernie Mustafa mengatakan AI dapat membantu UMKM meningkatkan kesiapan ekspor. Berikut laporan Eliana Zahra.
1: Nah, disinilah solusi AI dari Meta kami harapkan dapat membantu. Pertama,
2: Meta Indonesia bersama Kementerian Perdagangan dan UKM Indonesia.id membekali pelaku UMKM dengan keterampilan AI dan pemasaran digital untuk mendukung kesiapan ekspor. Kepala Kebijakan Publik dan Hubungan Pemerintah Meta Indonesia Bernie Mustafa mengungkapkan, program Gapai Pasar Global dengan AI menjangkau 200 pelaku UKM di Batam, Bandung, dan Jakarta sepanjang Juli hingga September 2026.
1: Nah, disinilah solusi AI dari Meta kami harapkan dapat membantu. Pertama, melalui Advantage Plus dapat mendukung UKM dalam menentukan strategi pemasaran, pengembangan konten visual, hingga membantu penulisan copywriting dan menerjemahkan caption ke dalam bahasa negara tujuan.
2: Sementara itu, Menteri Perdagangan Budi Santoso menjelaskan, teknologi digital dapat dimanfaatkan pelaku usaha untuk menembus pasar, terutama pasar asing. Menurutnya, pemanfaatan teknologi digital juga dapat membantu pelaku usaha memasarkan produknya di tengah perkembangan era digital.
3: Era digital. Sekarang atau nanti akan diajari Meta Indonesia bagaimana kita menggunakan teknologi digital itu untuk bisa menembus pasar, terutama pasar asing ya. Tapi begini, di dalam negeri sendiri pasarnya juga besar. Jadi kalau harapan saya, kita itu ada namanya program pengamanan pasar dalam negeri.
2: Adapun program UMKM bisa ekspor menghubungkan pelaku usaha berorientasi ekspor dengan perwakilan perdagangan Indonesia di luar negeri. Budi menyebut Indonesia memiliki 46 atase perdagangan dan Indonesia Trade Promotion Center atau ITPC di 33 negara. Perwakilan perdagangan tersebut membantu pelaku UMKM mencari buyer di luar negeri. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah meminta BRI dan Bank Syariah Indonesia menyiapkan rekening bagi masyarakat. Rekening tersebut diarahkan untuk memperluas akses layanan keuangan dan mendukung penyaluran berbagai program pemerintah. Berikut kami hadirkan laporan khusus bersama Alfred Stutter.
4: Laporan khusus.
5: Tadi Bapak Presiden meminta agar
6: Berita tengah menyiapkan skema rekening bagi masyarakat melalui Bank Rakyat Indonesia atau BRI dan Bank Syariah Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, rencana tersebut merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Data masyarakat akan menggunakan data Dukcapil dan nantinya dipadankan dengan sistem yang ada di Bank Indonesia. Pemadanan tersebut berkaitan dengan sistem pembayaran dan gateway yang akan menggunakan QRIS. Erlangga menyebutkan langkah ini dilakukan untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat.
5: Bapak Presiden meminta agar penduduk Indonesia itu mempunyai rekening koran. Jadi tentu diminta untuk BRI dan juga Bank Syariah Indonesia itu mempersiapkan rekening untuk masyarakat. Dan nanti data yang dipakai adalah data dari Dukcapil. Dan data dari Dukcapil itu tentunya nanti akan dipadankan dengan sistem yang ada di Bank Indonesia, terutama untuk payment sistemnya dan yang kedua gateway sistemnya. Jadi menggunakan QRIS. Nah, ini yang disiapkan agar literasi dan juga inklusif keuangan kita bisa mencapai seoptimal mungkin, lebih tinggi dari yang sudah kita capai. Nah, tentu kedepannya berbagai program nanti akan dikirimkan kepada rekening-rekening yang disiapkan untuk warga negara tersebut.
6: Menteri Keuangan Purbayudi Sadewa mengatakan, rekening tersebut salah satunya disiapkan juga untuk penyaluran bantuan sosial. Pemerintah, kata dia, juga membahas masyarakat yang belum memiliki rekening berdasarkan data kependudukan. Menurutnya, dalam pembahasan tersebut juga muncul gagasan agar rekening dapat dibuat otomatis ketika masyarakat mengurus KTP. Rekening tersebut juga direncanakan diberikan secara gratis. Namun, Purbayudi Sadewa menyebut pembahasan mengenai mekanisme tersebut masih belum selesai.
4: Bansos berarti Pak?
7: Bansos dan lain-lain. Itu rencana Pak. Pak Kira seperti itu bilangannya setiap. Itu akan pakai gampungan data di Capil maupun data di BI, di APS juga. Nanti akan dicek setiap orang yang mulai di atas 18 tahun kali ini. Akan dibuka rekening yang belum punya rekening.
4: Oh, jadi emang buat penyaluran bansos ya Pak?
7: Penyaluran bansos pertama dikasih dulu, kemungkinan 30.000 pertama. Ada juga kemungkinan, ini selesai belum sebuah diskusi itu?
4: Ya, masih terus belum.
7: Dalam diskusi ya.
4: Oke.
7: Ada kemungkinan juga nanti yang setiap orang ngepin KTP langsung otomatis dibuatkan itu rekeningnya.
4: Kenapa Pak? Itu jadi kayak wajib gitu Pak?
7: Kan dikasih, gratis. Dikasih uang lagi.
6: Dari sisi perbankan, Bank Syariah Indonesia menyatakan siap mendukung rencana pemerintah tersebut. Direktur Utama BSI, Anggoro Eko Cahyo, menilai kebijakan ini bukan sekedar pembukaan rekening baru. Rekening tersebut dinilai dapat menjadi pintu masyarakat masuk ke dalam sistem keuangan formal dan menikmati layanan perbankan. BSI, kata dia, juga menyatakan kesiapan dari sisi infrastruktur, mulai dari jaringan cabang, agen, hingga layanan digital.
8: Kita dipercaya sebagai salah satu bank syariah milik negara. Tentu saja kita siap mendukung Bapak Presiden dalam memastikan seluruh masyarakat punya rekening di bank. Dan tentu saja kita melihat ini sebagai sebuah kesempatan, tidak hanya soal pembukaan rekening, bagi masyarakat akhirnya bisa masuk ke sistem keuangan formal. Mereka juga bisa menikmati layanan keuangan yang selama ini sudah ada. Dan yang terakhir sebenarnya dengan 1.130 cabang, 134.000 agen BSI, mereka juga nggak susah tuh nyari cabang BSI. Dan pakai aplikasi Bion juga bisa. Jadi pakai digital juga bisa. Jadi mereka bisa secara mudah untuk buka rekening.
9: Jadi secara infrastruktur semuanya sudah siap ya Pak?
8: Insya Allah siap. Karena tahun lalu saja pembukaan rekening BSI 2 juta rekening. Sehingga kalau kita diminta untuk mendukung program ini, rasanya bukan hal yang baru bagi kami.
6: Pemerintah, kata Anggoro, kini masih mematangkan mekanisme pembukaan rekening dan pemadanan data masyarakat. Jika diterapkan, rekening tersebut diharapkan memperluas akses keuangan sekaligus mempermudah penyaluran berbagai program pemerintah. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Rencana pemerintah meminta bank menyiapkan rekening bagi masyarakat mendapat perhatian warga. Masyarakat berharap kebijakan ini mempermudah layanan keuangan tanpa mengabaikan keamanan data dan kebebasan memilih bank.
10: Kalau gratis dan aman, menurut saya tidak masalah. Tapi masyarakat tetap harus diberi penjelasan supaya tahu rekening itu digunakan untuk apa.
11: Menurut saya pribadi sih, terutama buat masyarakat yang belum punya rekening nih, bisa untuk memudahkan gitu, untuk memudahkan dan menerima bantuan atau melakukan transaksi.
12: Menurut saya jangan terlalu dibatasi kalau masyarakat sudah punya rekening bank lain. Nah, karena sebaiknya tetap bisa digunakan selama sistemnya bisa terhubung.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menakar pentingnya kepemilikan rekening bank nasional untuk seluruh warga. Naskah disusun Wadi Army dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
13: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Instruksi pemerintah kepada Himbara untuk menjemput bola memfasilitasi pembuatan rekening bagi seluruh warga negara menandai babak baru.

0: pemotongan ilegal, hingga ketidaktepatan sasaran. Melalui skema pemadanan data, kependudukan, dan integrasi rekening bank nasional, penyaluran bantuan sosial maupun program strategis pemerintah dapat ditransfer langsung ke tangan penerima manfaat tanpa perantara. Selain memperlancar distribusi bantuan, dorongan ini memperkuat fondasi literasi dan inklusi keuangan digital masyarakat. Di tengah pesatnya adopsi transaksi berbasis QRIS serta payment gateway, kepemilikan rekening perbankan menjadi pintu masuk utama agar masyarakat berpenghasilan rendah maupun pelaku UMKM terlepas dari jerat-jeratan iming-iming pinjaman online ilegal maupun tengkulak. Rekening perbankan memberi akses legal pada instrumen tabungan, pembiayaan mikro, dan proteksi finansial. Namun, implementasi di lapangan tidak semudah membalikkan telapak tangan. Tantangan geografis di wilayah 3T serta ketimpangan infrastruktur digital masih menjadi tembok penghalang. Penugasan jemput bola oleh perbankan negara seperti BRI maupun BSI memerlukan kesiapan operasional yang matang, baik dari sisi penggelaran agen bank maupun keandalan jaringan telekomunikasi yang merata. Aspek efisiensi biaya juga patut menjadi perhatian serius agar tidak membebani masyarakat. Beban biaya administrasi bulanan atau saldo minimal mengendap kerap kali menjadi alasan utama masyarakat rentan enggan atau membiarkan rekening mereka pasif. Pemerintah dan perbankan Himbara wajib merancang produk rekening khusus seperti rekening tanpa biaya administrasi dan bebas saldo minimum agar program ini tidak berujung menjadi beban finansial baru bagi pemiliknya. Di samping itu, jaminan keamanan data pribadi dan perlindungan konsumen tidak boleh diabaikan. Pemadanan data KTP elektronik dengan rekening bank secara massal menuntut tingkat keamanan siber tingkat tinggi. Tanpa mitigasi risiko data yang kuat, potensi penyalahgunaan identitas digital atau kebocoran data pribadi justru dapat mengikis kepercayaan publik terhadap sistem perbankan nasional yang sedang dibangun. Kebijakan pemerataan kepemilikan rekening bank ini pada dasarnya merupakan langkah strategis menuju pemerataan ekonomi nasional. Keberhasilannya kini sangat bergantung pada kolaborasi lintas sektor, mulai dari kesiapan teknologi Himbara, keakuratan data Dukcapil, hingga edukasi publik secara berkelanjutan. Pemerintah terus memastikan bahwa inisiatif ini tidak sekadar mengejar angka statistik kepemilikan rekening, melainkan benar-benar memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi rakyat secara nyata. Sekian editorial, selamat pagi.
1: ASEAN perlu meninjau kembali dan memperkuat mekanismenya dalam mengatasi kabut asap lintas batas. Hal itu disampaikan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim pada Selasa lalu, sebagaimana dikutip Antara Hari Ini saat kondisi kualitas udara yang buruk masih berlanjut di kawasan tersebut. Anwar mengatakan ASEAN harus menyikapi masalah kabut asap yang berulang secara serius karena berdampak langsung terhadap kesehatan masyarakat dan kehidupan warga, serta harus memastikan bahwa mekanisme yang ada saat ini diwujudkan menjadi tindakan yang lebih efektif dalam menangani sumber-sumber kabut asap lintas batas. Setelah berakhirnya status darurat Senin lalu, kualitas udara di Serian kembali memburuk ke tingkat berbahaya. Dengan indeks polutan udara, Air Pollutant Index API di distrik tersebut mencatat angka 302 pada Selasa dini hari waktu setempat. Selanjutnya kita ke informasi olahraga. Presiden Prabowo Subianto melepas kontingen atlet Indonesia yang akan bertanding dalam ajang Asian Games ke-20 Aichi Nagoya Jepang 2026. Presiden Prabowo menyebut rakyat Indonesia menaruh harapan kepada para atlet berbagai cabang olahraga untuk mampu menunjukkan semangat pantang menyerah dalam ajang Asian Games ke-20.

0: 20 IC Nagoya Jepang 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Olahraga adalah sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
2: Presiden Prabowo Subianto resmi melepas kontingen atlet Indonesia yang akan berlaga dalam ajang Asian Games Aichi Nagoya Jepang 2026. Dalam pengarahan pelepasan ratusan atlet kontingen Indonesia itu, Kepala Negara menyatakan ajang Asian Games ini, para atlet Indonesia dapat menunjukkan bukti kepada dunia bahwa generasi penerus bangsa Indonesia memiliki semangat juang dan tidak kenal menyerah. Bahkan sebagai penyemangat untuk para atlet kontingen Indonesia, Presiden Prabowo mengatakan untuk perolehan medali emas akan mendapatkan bonus sebesar 3 miliar rupiah. Diharapkan kepala negara dalam ajang Asian Games Aichi Nagoya 2026 ini, atlet terbaik bangsa dapat mengumandangkan lagu Indonesia Raya pada podium pertandingan setiap cabang olahraga yang dipertandingkan.
1: Selamat berjuang, buatlah yang terbaik untuk bangsamu. Berikan yang terbaik, saudara. Wakili bangsa kita, tunjukkan bahwa anak-anak Indonesia itu tangguh, semangat, tidak mengenal menyerah. Selamat berjuang, semoga Tuhan Yang Maha Besar selalu memberi kekuatan dan yang terbaik kepada kalian semua. Dan saya enggak lupa, saya diberi laporan oleh Pak Erik, Pak, untuk SEA Games, medali emas dapat 1 miliar ya. Tapi ini Asian Games, medali emas 3 miliar.
2: Sementara itu sebelumnya Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Erick Thohir mengungkapkan bahwa pelepasan kontingen Indonesia untuk ajang Asian Games ke-20 Aichi Nagoya 2026 ini merupakan momentum yang penting dalam peringatan Hari Olahraga Nasional. Sebab dalam laporan pelepasan kontingen Indonesia yang digelar di Istana Negara, Menpora mengungkapkan bahwa olahraga merupakan salah satu investasi jangka panjang bangsa Indonesia. Hal tersebut diungkapkan Menpora Erick Thohir sebagaimana arahan Presiden Prabowo untuk menanamkan rasa kebangsaan pada generasi penerus bangsa melalui bidang olahraga. Melalui pelepasan ratusan atlet Indonesia ke ajang Asian Games tersebut, Erick Thohir menilai akan lahir generasi-generasi yang tangguh dalam menghadapi tantangan bangsa ke depannya.
3: Bahwa olahraga merupakan investasi bangsa, investasi untuk membangun karakter bangsa, merupakan investasi yang tidak dapat dihitung dengan nilai-nilai keekonomian. Karena ini bagian bagaimana kita mendisiplinkan dan menanamkan rasa kebangsaan. Belum lagi dengan olahraga adalah investasi kesehatan yang tentunya akan melahirkan generasi yang tangguh untuk perjuangan bangsa Indonesia ke depan.
2: Lebih lanjut, Menpora Erick Thohir mengatakan dalam ajang Asian Games ke-20 Aichi Nagoya 2026 ini, Indonesia akan mengirimkan 432 atlet terbaik bangsa untuk mengikuti 35 cabang olahraga yang dipertandingkan. Menpora berharap para atlet tersebut dapat menjadi duta masing-masing cabur dalam ajang Asian Games Aichi Nagoya 2026 dan menunjukkan kedikdayaan bangsa Indonesia kepada negara-negara Asia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sebagai duta bangsa dan berjuang menunjukkan kedikdayaan Indonesia di hadapan negara-negara Asia.
0: Pendengar, kini kami ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas bersama NTMC Korlantas Polri.
4: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Informasi pagi ini akan disampaikan oleh Brigadir Yasinta. Silakan.
5: Ya, baik, terima kasih Safira di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau bagaimana kondisi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Bisa kita saksikan bersama di CCTV kami saat ini, situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan, di mana perlambatan kecepatan saat ini terjadi di jalur arteri, khususnya dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan. Dan kendaraan yang melintas di kawasan tersebut hanya dapat maju dengan kecepatan cukup rendah, berkisar di bawah 10 km per jam, yang didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4. Khususnya perlambatan kecepatan terjadi selain karena bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, juga dikarenakan banyaknya kendaraan yang akan memasuki gerbang tol. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap mengikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Kemudian arus lalu lintas di jalur tol, baik dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan saat ini masih terpantau kondusif. Dan untuk mengantisipasi terjadinya kepadatan di jalur tol, petugas kami di lapangan saat ini memperlakukan sistem kontraflow, khususnya kendaraan dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan. Kemudian di jalur flyover dari arah Tendean yang akan menuju ke arah Pancoran masih dalam situasi ramai lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap memperhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Selanjutnya kita balik ke kawasan Bandara Ngurah Rai Bali. Situasi arus lalu lintas di sana pagi hari ini terpantau cukup lengang, baik dari jalan bypass Ngurah Rai yang akan menuju jalan airport Ngurah Rai, begitupun arah sebaliknya. Dan kendaraan yang melintas di kawasan ini dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 60 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati mengingat banyaknya kendaraan yang akan memutar arah di kawasan ini. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Simpang 4 Palur Solo, Jawa Tengah. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau kondusif lancar, baik dari Suropati Solo yang akan menuju ke Jalan Nasional maupun arah sebaliknya. Kemudian arus lalu lintas dari Jalan Lawu yang akan menuju Jalan Nasional juga terpantau kondusif. Begitupun arus lalu lintas di jalur flyover dari arah Palur yang akan menuju Karanganyar juga terpantau ramai lancar. Kami menghimbau bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati mengingat banyaknya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini dan juga adanya perlintasan kereta api, dan di kawasan ini juga sering dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Untuk itu kami himbau kepada Anda para pengendara agar tetap berhati-hati dan berkonsentrasi dalam berkendara. Selanjutnya untuk yang terakhir kita akan pantau bagaimana kondisi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang Calitas Palembang, Sumatera Selatan. Arus lalu lintas pagi ini di sana terpantau adanya peningkatan volume kendaraan, baik dari Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang akan menuju Veteran maupun yang akan menuju ke Seki Pangkal. Namun demikian, sejauh ini perlambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 200 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Namun selepasnya, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 30 hingga 40 km per jam. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dengan berhenti tepat di belakang garis stop saat menunggu antrian traffic light, dan utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 275 kasus laka lantas dengan rincian 21 meninggal dunia, 42 luka berat, dan 362 luka ringan. Dari 275 kasus tersebut, 37% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Untuk itu, kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda. Tetap patuhi peraturan lalu lintas dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500-669 atau WA Center di 0858-71500-669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian juga Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari MTMC Polri, kembali ke Safira di studio. Silakan.
0: Terima kasih Brigadir Yasinta atas informasi lalu lintas pagi ini.
4: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Selepas ini kami masih akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

0: saatnya Anda dengar RRI Sambas
1: 97,4 MHz.
2: 97,4 FM, pendengar, Anda kembali lagi bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas. Dan pendengar, tadi sudah Anda ikuti Warta Berita Sentral dari Pro3 RRI Jakarta. Dan pendengar, pada pagi hari ini kami hadirkan di ruang dengar Anda kopi Anda, komentar dan juga opini Anda. Dan kami juga ketengahkan untuk topik atau juga tema pada pagi hari ini, pendengar. Untuk tema ataupun juga topik yang kami ketengahkan, kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan, terutama di Kabupaten Sambas, begitu ya. Yang mana memang kalau melihat ya, untuk di Kabupaten Sambas kita juga mengetahui memang tentunya untuk kesadaran masyarakat ini sebagian juga masih sangat rendah ya. Hal itu bisa kita lihat, pendengar, dari beberapa tentunya masyarakat yang masih membuang sampah sembarangan. Salah satunya adalah sampah kantong plastik, kemudian juga botol minuman yang memang kadang kalau lewat, terutama di Jalan Tabrani inilah ya, itu main dilempar saja, main dibuang saja. Belum lagi yang ada buangnya ke parit, ke sungai, yang mana memang ini nanti ketika musim penghujan, jadi sampah itu menumpuk dan menghambat untuk aliran air sehingga terjadilah genangan, bahkan juga banjir, begitu ya. Dan tentunya pendengar, Anda juga bisa berbagi opini Anda, komentar Anda, pendengar, tentunya di kopi Anda dengan temanya yang kami ketengahkan, kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan di Kabupaten Sambas. Anda bisa sampaikan begitu ya, tentunya opini Anda atau juga pendapat Anda melalui telepon ataupun juga SMS atau juga WhatsApp, pendengar, di 0851 76 70 977. Kami tunggu hingga nanti ke jam 8 pagi, pendengar. Dan tentunya untuk Anda, pendengar, saat ini yang sedang mendengarkan kami, kami update juga untuk kondisi cuaca ini, masih berkabut ya, sinar matahari juga belum terlihat begitu cerah, meskipun kemarin itu sempat di guyur hujan begitu, pendengar ya, di Sambas Kota, tapi beberapa di tempat lainnya ini juga belum hujan ya, jadi memang hujannya belum merata. Kalau untuk kualitas udara di Sambas ini juga kategori tidak sehat. Indeks standar pencemar udaranya di angka 112. Ini di jam 7 pagi, pendengar ya, masih kategori tidak sehat. Jadi memang meskipun kemarin hujan deras, tetapi ya istilahnya di Sambas ini juga masih kabut asapnya juga masih terlihat, betul ya, karena memang di beberapa tempat ini juga belum diguyur hujan, begitu, pendengar. Dan pendengar, mengawali jumpa kita di kopi Anda, kami hadirkan dulu untuk koleksi lagu yang telah kami persiapkan, pendengar. Kita ke lagu dari Tulus, Teh Hijau.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Oi, ngapa kau tangki sama lamun?
1: Aduh nah aku tuh beras nak keraji ke Malai. Tapi be, dengar-dengar orang medahkan urusannya be payah.
0: Payah apa be? Ikut aku jok yo lewat jalan belakang. Dan jari be paspor ya be.
1: Tapi, pundaan be surat sah gimana? Kalau kena tahanlah polisi kan bahaya.
0: Eh, usah takut be kau. Aku kan biasa bawa orang lewat jalan belakang.
1: Ngeri aku nak ngambil risiko. Aku juga ada dengar-dengar orang gitu ya sampai hilang gara-gara lewat jalan belakang.
0: Iya dah nasib uang iya lah. Aku janji, aku pastikan kau selamat sampai ke tempat kerja.
1: Janji senang ude diucapkan. Aku milih urusan jambat tol jalah, biar lambat asal selamat.
2: Jangan mudah percaya dengan janji manis calo tenaga kerja ilegal. Bekerja ke luar negeri tanpa dokumen resmi bukan hanya melanggar aturan, tetapi juga membuka risiko menjadi korban penipuan, kekerasan, eksploitasi, bahkan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Pesan ini disampaikan RRI Sambas.

Dan pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas. Pendengar, tentunya kita di kopi Anda. Dan dari kita juga sudah ketengahkan begitu ya, satu topik mengenai tentunya untuk kesadaran masyarakat ya terhadap kebersihan lingkungan di Kabupaten Sambas begitu ya. Kita juga mengetahui memang banyak sekali tentunya masyarakat kita juga yang masih abai terhadap kebersihan lingkungan ya, seperti membuang kantong plastik ke jalan, ke parit, ke sungai, atau juga habis minum beli minuman begitu ya, minuman yang es begitu ya, yang pakai gelas, gelasnya itu dibuang, sambil bermotor dibuang. Bahkan kemarin juga saya lihat ya, ada yang menggunakan mobil begitu ya, itu sedang konsumsi makanan ringan, keripik, tapi bungkusnya itu dibuang ke jalan ya, tepat ya di Jalan Tebrani itu saya melihat begitu ya. Ada juga yang sambil minum minuman kaleng itu langsung dibuang ke jalan saat melintas begitu. Ini tentunya juga menjadi perhatian juga lah ya, menjadi tentunya perhatian bersama dengan tentunya perilaku tersebut. Ini juga tentunya bisa berdampak terhadap menumpuknya nanti sampah yang ada di Sambas ya, bisa juga nanti ketika terbawa angin masuk ke dalam parit menumpuk, dan ini bisa menghambat untuk arus air dan akhirnya terjadilah banjir. Dan memang dari kebiasaan kecil ini pendengar ya, itu dampaknya juga luar biasa tentunya. Dan diharapkan memang adanya perubahan perilaku masyarakat ya, yang dari abai menjadi tentunya lebih peduli lagi terhadap kebersihan lingkungan begitu pendengar. Dan pendengar, di jam 8 nanti kami akan temani Anda dengan rangkaian program acara lainnya pada pagi hari ini. Pendengar, kami akan hadirkan nanti rangkaian musik dan informasi.

0: Tahukah Anda, narkoba tidak pernah membawa kebahagiaan. Yang diberikannya hanyalah ketergantungan, kehancuran masa depan, rusaknya kesehatan, dan hancurnya harapan keluarga. Jangan pernah mencoba, karena sekali terjerat, keluar bukanlah hal yang mudah. Katakan tidak pada narkoba, apapun bentuk dan alasannya. Isi waktu dengan kegiatannya positif, bergaul dengan lingkungan yang sehat, berani menolak jika ada yang mengajak menggunakan narkoba. Ingat, masa depan Anda jauh lebih berharga daripada sesaat kenikmatan yang menyesatkan. Mari bersama wujudkan lingkungan yang aman, sehat, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba.
1: Hidup sehat tanpa narkoba, berani tolak, berani lakukan.

0: Aduh, sakit inyan tenggorokanku tok beh.
1: Au lali, mateku pun rasa padeh inyan.
2: Mana lah kita tok beh?
1: Dah tahu asap tebal, masih ningal dana pakai masker.
0: Eh, malas lah, nyuruh pangap. Kalau makeup kuluntur, sia-sia aku nak ambil makeup tadi eh.
1: Au lah, malas, jak kami pun masih sehat.
2: Masalahnya, asapnya tuh dan bagus untuk paru-paru. Daripada kita kena infeksi saluran pernapasan, bagus pakai dah masker ya.
0: Au sih, aku pun merasa dah agak sesak napas tuh eh.
2: Nah kan, yo pakai maskerku. Untung aku ada mbak lebih.
3: Jangan biarkan asap merenggut sehatmu. Gunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Lindungi diri dan keluarga dari bahaya kabut asap. Pesan ini disampaikan oleh RRI Sambas.
4: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi gak sih nyanyiin kita? Iyalah.

Dan pendengar, pada pagi hari ini kami masih akan temani Anda dengan rangkaian informasi. Pendengar, kali ini masih berbicara juga mengenai karhutla yang juga masih terjadi di Kabupaten Sambas. Pendengar, sebanyak 45 titik panas terpantau tersebar di sejumlah kecamatan melalui aplikasi pantauan digital Lancang Kuning pada Selasa 8 September 2026. Menanggapi lonjakan hotspot tersebut, tim gabungan yang terdiri dari jajaran Polres Sambas, personel BKO Brimob Mabes Polri, unsur TNI, sukarelawan dan juga masyarakat peduli api serta instansi terkait, ini langsung bergerak cepat untuk melakukan verifikasi lapangan, kemudian juga pemadaman melalui jalur darat, pembasahan hingga pendinginan lahan. Dan Kabupaten Sambas ini memang merupakan wilayah pesisir utara Kalimantan Barat yang ini juga berbatasan langsung dengan Malaysia Timur atau juga Sarawak. Untuk lokasi titik karhutla utama, pendengar, ini Desa Trimandayan dan juga Desa Sungai Baru, Kecamatan Teluk Keramat, ya. Kemarin malam ya itu di Sayung itu juga terjadi kebakaran hutan dan juga lahan, pendengar. Berdasarkan data deteksi dini dari sistem aplikasi Lancang Kuning, untuk sebaran 45 titik panas di Kabupaten Sambas ini didominasi oleh wilayah perdesaan di Kecamatan Teluk Keramat, pendengar. Kecamatan Teluk Keramat ini ada 37 titik panas, Kecamatan Galing ada 6 titik panas, Kecamatan Jawai ada 2 titik panas, dan proses pemadaman maraton ini dilakukan langsung, ya, dilakukan sejak pagi hari ya pukul 7.30 hingga sore pukul 17 waktu Indonesia Barat. Salah satu fokus utama pemadaman dipusatkan di kawasan lahan kering Desa Trimandayan, Kecamatan Teluk Keramat, pendengar. Dan Kapolres Sambas AKBP Sani Handitio ini melalui Kasih Humas Polres Sambas AKP Sadoko Kasih Wiono menegaskan bahwa aplikasi Lancang Kuning ini menjadi sarana vital kepolisian dalam memetakan posisi geografis koordinat api secara

di kawasan Desa Sungai Baru, Kecamatan Teluk Keramat juga. Berdasarkan hasil survei vegetasi dan pemetaan darat, area lahan yang terbakar ini diperkirakan mencapai sekitar 2 hektar. Tim penanggulangan ini beruntung lantaran ketersediaan pasokan air di sana ini dinilai masih memadai untuk menyuplai mesin pompa air portable milik petugas pendengar. Dan tentunya dari pihak kepolisian ini juga terus mengimbau kepada seluruh elemen masyarakat tentunya untuk tidak melakukan pembersihan atau pembukaan lahan dengan cara membakar, mengingat kondisi cuaca kering yang sangat rentan memicu kebakaran hutan dan juga lahan pendengar.

Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan bukan sekadar mengganggu pandangan. Asap karut telah mengandung partikel halus terutama PM2,5 yang berukuran 2,5 mikrometer atau lebih kecil yang dapat masuk jauh ke dalam paru-paru dan mengganggu kesehatan. Mata perih, batuk, sesak napas bisa menjadi dampaknya. Lindungi diri dan keluarga. Kurangi aktivitas di luar rumah saat asap pekat. Jika harus keluar, gunakan masker yang sesuai dan tutup pintu serta jendela agar asap tidak masuk. Dan ingat, jangan membakar hutan dan lahan. Mari

terperosok ke dalam jurang. Tak tahu mana yang dibutuhkan ataupun sekedar diinginkan. Dan kini aku akan berjuang keluar dari pacuan.

Dan pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas. Dan tadi sudah Anda dengarkan pendengar lagu dari Sheila on Seven, Sederhana pendengar. Dan kalau berbicara mengenai sederhana begitu ya, untuk hidup sederhana atau gaya hidup minimalis ini pendengar ya, ini merujuk kepada sejumlah praktik sukarela untuk menyederhanakan hidup seseorang. Ya misalnya ini memilih tinggal di rumah minimalis, tindakan mengurangi jumlah dan juga jenis harta kepemilikan, atau meningkatkan kemandirian. Dan ciri dari gaya hidup ini ialah adanya perasaan puas dan juga cukup terhadap apa yang diperlukan, bukan apa yang diinginkan. Meskipun asketisme ini mengimbau hidup sederhana dan menghindari kemewahan dan juga poya-poya, akan tetapi tidak semua penganjur gaya hidup minimalis adalah seorang asketik pendengar. Dan untuk menerapkan ya hidup sederhana begitu pendengar ya, dalam kehidupan sehari-hari ini bisa kita lakukan pendengar, tentunya dengan langkah sederhana. Dan tapi kalau kita juga berbicara mengenai gaya hidup saat ini, memang kebanyakan memang orang lebih mengikuti apa yang lagi tren begitu ya. Ada influencer yang bergaya hidup mewah-mewahan, itu diikutin sehingga lupa tentunya dengan kondisi asli dari kita ya, kondisi yang seperti apa yang kita jalani begitu ya. Dan tentunya pendengar, agar kita bisa tentunya menjalani atau menerapkan kesederhanaan, gaya hidup sederhana, jadi tentunya Anda juga bisa membedakan kebutuhan dan juga keinginan. Dan dahulukan juga tentunya untuk pembelian barang yang ini benar-benar esensial, benar-benar penting untuk aktivitas harian. Daripada nanti beli itu ini begitu tapi ternyata tidak digunakan begitu ya. Dan tunda kepuasan, hindari untuk tentunya kebiasaan belanja impulsif begitu ya, dengan menunda pembelian barang yang tidak mendesak pendengar. Kemudian tentunya selain itu, hidup sederhana ini juga dapat diterapkan ya dengan mengatur pola konsumsi. Tidak harus selalu itu membeli barang baru atau mengikuti tren terkini. Apalagi sekarang zamannya sosial media begitu ya. Ada influencer, ada selebritis mengenakan barang baru. Akhirnya penggemarnya ataupun videonya lewat tertarik ingin beli, padahal harganya mahal dan tidak begitu istilahnya mendesak begitu. Jadi kita tentunya tidak harus selalu lah ya untuk mengikuti gaya dari orang lain, atau juga tidak juga harus selalu membeli barang baru ataupun juga mengikuti tren terkini. Menggunakan barang yang masih layak pakai dan merawatnya dengan baik, ini juga bisa diterapkan, dan ini juga adalah bagian dari kesederhanaan. Tentunya untuk kebiasaan ini memang juga tidak hanya menghemat uang begitu ya, tetapi ini juga membantu mengurangi pemborosan dan juga menjaga lingkungan. Dan ini juga menjadi poin penting adalah mensyukuri hal-hal kecil. Ini menjadi kunci utama dalam hidup sederhana. Kebahagiaan memang tidak selalu itu datang dari hal besar. Justru momen sederhana seperti berkumpul bersama keluarga, kemudian juga menikmati makanan rumahan, atau memiliki waktu istirahat yang cukup,
itu bisa memberikan rasa bahagia yang mendalam. Dengan melatih rasa syukur, seseorang akan lebih mudah merasa puas dan tidak mudah iri terhadap orang lain. Begitu. Jadi memang tidak harus selalu makan di kafe-kafe mewah, resto-resto mewah, begitu ya. Dengan menikmati makanan rumahan bersama keluarga, itu juga tentunya bisa memunculkan kebahagiaan. Ini juga tentunya langkah untuk kita bisa menjalani hidup sederhana, begitu pendengar ya. Dan penting juga pendengar untuk mengurangi stres dengan mengatur waktu dan juga aktivitas ya. Hidup sederhana memang bukan berarti tidak produktif, melainkan lebih fokus pada hal yang benar-benar bermakna. Menghindari kesibukan yang berlebihan itu dapat membantu menjaga kesehatan mental dan juga memberikan ruang untuk menikmati hidup dengan lebih santai. Lingkungan pergaulan ini pendengar juga memiliki andil yang juga cukup besar, begitu ya. Berada di sekitar orang-orang yang memiliki pola pikir sederhana dan positif, ini akan memudahkan seseorang untuk mempertahankan gaya hidup ini. Sebaliknya, kalau terus berada dalam lingkungan yang kompetitif, materialistis, hedonis, jadi ini maka juga kita ikut terbawa arus, sulit juga untuk merasa cukup pendengar.

Setiap musim hujan datang, air kembali naik. Banjir bukan sekadar bencana alam. Ini juga akibat kelalaian kita. Sampah yang dibuang sembarangan menyumbat saluran air. Pohon ditebang, tanah kehilangan daya serapnya. Saat banjir datang, sekolah terhenti, rumah rusak, dan kesehatan terancam. Padahal, kita bisa mencegahnya. Mulai dari hal sederhana, buang sampah pada tempatnya, jaga lingkungan, dan rawat saluran air. Banjir bukan takdir. Banjir adalah peringatan. Ayo bertindak sekarang demi masa depan yang lebih aman.

0: Pih, ke toko dah kawankan aku belanja keperluan rumah.
1: Dah, boleh, Li.
0: Dah masuk, kawankan aku belanja ke dalam.
1: Au, Li, tapi tas belanjaanmu mana?
0: Hah? Ngapa ratinya? Kalau kan barangnya dimasukkan ke kantong plastik.
1: Memang nih, kau belum tahu ke? Di toko itu, be, udah ada anak yang nyediakan kantong plastik.
0: Hah, inyan, be. Aku udah tahu. Kak, iya, gimana kalau aku bawa belanjaanku?
1: Makanya, sebelum pagi belanja ya, kita harus ingat bawa tas belanja seorang.
0: Berarti harus sudah nyiapkan dari rumah lah ya?
1: Aho lah, Li. Bisa juga pakai tas kain atau tas belanja yang bisa digunakan berkali-kali ya, be.
0: Aho, betul, Jimu. Selain iya kan praktis juga. Dan kita pun bisa ngurangi penggunaan plastik sekali pakai.
2: Belanja ke toko, jangan lupa bawa tas sendiri. Kurangi penggunaan kantong plastik sekali pakai dengan memilih tas belanja yang dapat digunakan berulang kali. Karena menjaga lingkungan tidak selalu dimulai dari hal besar, tetapi dari kebiasaan kecil yang kita lakukan setiap hari. Pesan ini disampaikan oleh RRI Sambas.

tanggal Polres Sambas bersama unsur pemerintah Kabupaten Sambas ini menyalurkan air bersih ya di Kecamatan Teluk Keramat hari Rabu kemarin ya, 9 September 2026, air bersih disalurkan akibat dampak kemarau dan karutla, sehingga untuk ketersediaan air bersih warga di Kabupaten Sambas ini mulai mengurang. Tentunya menjawab kebutuhan tersebut, pemerintah daerah bersama Polri TNI ini menyalurkan bantuan air bersih kepada masyarakat di Desa Trimandayan dan Desa Sukura Kecamatan Teluk Keramat. Penyaluran air bersih yang dilakukan ini menggunakan 2 unit mobil tangki BPK Sambas dan 1 unit mobil AWC Polres Sambas. Dan bantuan ini juga menyasar masyarakat yang mulai mengalami keterbatasan sumber air. Kapolres Sambas AKBP Sani Hadityo melalui Kasih Humas Polres Sambas AKP Sadoko Kasih Wiono menjelaskan, penyaluran air bersih ini merupakan bentuk kepedulian dan juga respon cepat terhadap kebutuhan masyarakat. Sinergitas lintas instansi ini juga terus diperkuat tentunya agar kebutuhan dasar warga tetap terpenuhi. Lebih lanjut dia juga mengatakan, kondisi kemarau yang memang juga telah berlangsung sekitar 1 bulan ini, ditambah juga dengan kejadian kebakaran hutan dan lahan, ini menyebabkan lingkungan semakin kering dan kebutuhan sumber air di masyarakat ini juga mengalami penurunan. Tentunya begitu ya, kondisi tersebut ini berpotensi meningkatkan kebutuhan distribusi air bersih apabila kemarau masih berlanjut, dan diharapkan juga tentunya untuk hujan segera turun ya. Meskipun di Sambas Kota Pendengar ini sudah 2 kali ya diguyur hujan, hari Senin kemarin itu malam ya, hari Senin sekitar pukul 19 lewatnya 56 menit gitu ya, sampai pukul 20 ya, menjelang pukul 21 itu sempat hujan deras juga. Kemarin hari Rabu sore itu jam 4 sore dan menjelang maghrib ya, itu masih hujan deras untuk di Sambas Kota ya. Tetapi memang untuk hujannya ini belum merata ya, jadi memang masih ada beberapa juga kecamatan, desa lainnya di Kabupaten Sambas ini yang memang belum diguyur hujan. Dan mudah-mudahan kita berharap juga pendengar ya, untuk hujan ini bisa merata ya, agar tentunya kabut asap dan karutla itu segera padam ya. Untuk pagi hari ini mendengar, untuk kabut asapnya juga masih terlihat juga ya, walaupun tidak sepekat kemarin begitu ya. Tapi kalau untuk kualitas udaranya ini masih kategori tidak sehat. Namun untuk angka dari indeks standar pencemar udara ini mengalami penurunan ya, tadi itu sempat di angka 114, sekarang di angka 110, meskipun memang juga masih kategori tidak sehat tentunya.

0: Saudara, beredar informasi di media sosial yang mengklaim seluruh gunung api di Indonesia aktif bersamaan akibat fenomena bawah tanah yang tidak biasa. Dan faktanya klaim bahwa semua gunung api di Indonesia mengalami erupsi secara serentak adalah hoax, dilansir dari Tempo.co. Kepala Tim Pengamatan Gunung Api PPMBG Herunung Tias Desi Purnamasari menegaskan visual yang disebarkan akun-akun tersebut tidak menunjukkan aktivitas gunung api sesungguhnya. Peta informasi gunung api mencatat hanya 4 gunung yang mengalami erupsi, yaitu Gunung Anak Krakatau, Gunung Semeru, Gunung Lewotolog, dan Gunung Ibu. Gunung yang erupsi ditandai dengan ikon gunung mengeluarkan api. Mengutip laporan Badan Survei Geologi Amerika Serikat, tidak ada bukti yang menunjukkan letusan satu gunung berapi dapat memicu letusan gunung berapi lain yang berjarak ratusan kilometer atau berada di benua yang berbeda. Dan beredarnya informasi di media sosial yang mengklaim seluruh gunung api di Indonesia aktif bersamaan akibat fenomena di bawah tanah yang tidak biasa adalah informasi tidak benar.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI. Pro 1. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Welcome to Mobile Legends.
3: Ayo ih, cepetan. Ayo tolongin orang itu. Ayolah.
2: Defeat.
3: Ya, kalah lagi.
2: Eh, serius amat.
3: Ya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih. Biar menang. Malah gagal.
2: Ya elah, cuma game doang.
3: Iya, cuma game doang. Tapi budaya tolong-menolong di Indonesia kan sudah ada sejak nenek moyang kita dan masih dilestarikan sampai sekarang tahu. Enggak memandang atau membedakan ras, suku bangsa, agama, keturunan, status sosial dan pendidikan manusia. Kalau bisa bantu untuk menang, kenapa enggak?

0: kepunahan spesies dan kerusakan pada organisme, ekosistem, hilangnya terumbu karang, dan lapisan ozon yang semakin menipis, serta meningkatkan berbagai risiko terjadinya penyakit pernapasan pada manusia. Melihat dampak nyata pemanasan global terhadap lingkungan dan kesehatan manusia, maka kita dapat menanggulangi pemanasan global dengan cara sederhana. Yang pertama, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor, menjaga kelestarian alam, menghemat pemakaian listrik, menghemat air, mengelola sampah dengan menerapkan prinsip 3R, yaitu mengurangi, menggunakan kembali, dan mendaur ulang, serta aktif menanam pohon.
1: Mari kita cegah pemanasan global demi masa depan bumi yang lebih baik.

0: semuanya serba praktis ya. Nasi ada nasi kotak, minuman juga ada kemasan kotak.
1: Yang penting kita jangan terkotak-kotak.
0: Hah? Maksudnya?
1: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak. Kita jangan terkotak-kotak.

Kucing memiliki lebih dari 200 tulang di telinga, membuatnya sangat sensitif terhadap suara. Bahkan, kucing bisa mendengar suara tikus berlari dari jarak 10 meter. Selain itu, kucing juga memiliki kemampuan untuk melihat dalam gelap berkat lapisan sel yang memantulkan cahaya di belakang retina mata mereka.

jadi saksi bahwa saya mencintaimu. Tapi saya sadar, ini bukan hanya soal cinta, lebih dari itu. Sejuta mimpi telah membawa kita ke sini, dan saya ingin memastikan bahwa kamu akan menjadi yang terakhir.

0: saudara Awal Rizki Al-Firari bin Saidul Bukhari. Saya nikahkan dan saya kawinkan putri kandung saya yang bernama Lingka Angelia kepada engkau dengan mas kawinnya berupa logam mulia seberat 5 gram dibayar tunai.
1: Saya terima nikahnya dan kawinnya Lingka Angelia binti Haji Rudi Tarikhoran dengan mas kawinnya yang tersebut tunai.

Shoot Me Now dari Patin Sidkia Lubis ya. Dan Patin ini sempat fenomenal ya di tahun 2013 yang lalu ya, saat dia ini masih di bangku SMA sedang mengikuti ajang pencarian bakat di salah satu TV swasta begitu ya. Dan dia ini sempat menjadi viral dan akhirnya juga dia ini menjadi juara ya di ajang kompetisi tersebut. Ya, beberapa juga sudah merilis singlenya begitu ya, seperti Jingga, Pelangi dan Hujan, kemudian juga terbaru ya, yaitu merilis Tidur Siang begitu ya, itu di tahun 2026 ini ya, tepatnya kemarin ini di Juli ya 2026 dia ini merilis singlenya Tidur Siang begitu ya. Dan saat ini memang Patin juga aktif nih di siaran streaming ya di TikTok begitu ya. Dan pendengar, kita tinggalkan dulu cerita Patin ya, kita beralih dulu ke informasi di ruang dengar Anda. Dan kali ini pendengar, tentunya kita akan berbicara begitu ya, ini untuk tentunya kolagen yang memang ini juga sering diperbincangkan juga begitu ya, apalagi kolagen ini ada yang di dalam skincare, kemudian ada juga di bentuk produk suplemen begitu ya. Kolagen ini pendengar ya memang sering muncul dalam pembahasan tentang kulit, terutama produk itu tadi ya, perawatan, suplemen kecantikan begitu ya. Namun untuk protein ini sebenarnya ini memiliki peran yang jauh lebih luas bagi tubuh. Melansir dari The Nutrition Source, kolagen ini merupakan salah satu protein utama yang menyusun jaringan tubuh. Dan keberadaannya memang ini dapat ditemukan pada kulit, tulang, tendon, ligamen, tulang rawan hingga jaringan ikat. Pada kulit ya, kolagen itu membantu menjaga kekuatan dan struktur sehingga kulit ini tetap memiliki elastisitas. Dan inilah yang membuat kolagen ini sering dikaitkan dengan tampilan kulit yang sehat dan juga awet muda. Selain kulit, protein itu juga berperan dalam menjaga struktur berbagai tubuh, berbagai bagian tubuh ya, pada tulang misalnya. Kolagen ini menjadi salah satu komponen penting yang ini memberikan, menyuplai kerangka bagi mineral pembentuk tulang. Tubuh sebenarnya memang mampu ya membuat kolagen sendiri dengan memanfaatkan asam amino dari makanan. Proses pembentukannya ini juga memerlukan bantuan dari vitamin C yang berperan dalam produksi kolagen. Seiring bertambahnya usia pendengar ya, jadi memang kemampuan tubuh kita untuk menghasilkan kolagen secara alami itu juga dapat mengalami penurunan. Dan kondisi tersebut ini turut berkaitan juga dengan perubahan kulit, seperti berkurangnya elastisitas dan munculnya kerutan. Jadi wajarlah ya istilahnya kalau sudah ada yang mengatakan, dahinya ini ada kerutan nih, pipinya ada kerutan dekat matanya begitu ya, dagunya begitu ya. Karena memang seiring bertambahnya usia begitu, jadi memang tubuh kita itu untuk produktivitasnya ya dalam menghasilkan kolagen itu juga sudah menurun ya. Kemudian paparan sinar ultraviolet ini juga dapat mempengaruhi kolagen pada kulit. Kebiasaan merokok misalnya menjadi faktor lain yang dapat mempercepat kerusakan kolagen dan mempengaruhi kondisi kulit. Karena perannya bagi tubuh, tentunya untuk kebutuhan kolagen tidak harus selalu dipenuhi melalui produk khusus.
makanan seperti ikan, ayam, telur, kacang-kacangan, jeruk, dan jambu biji itu juga dapat menjadi bagian dari pola makan yang membantu memenuhi zat gizi untuk pembentukan kolagen. Dan kolagen ini juga tersedia pendengarnya dalam berbagai produk konsumsi seperti bubuk, minuman, dan suplemen. Dan setelah dikonsumsi, kolagen ini akan dipecah oleh sistem pencernaan menjadi peptida dan asam amino sebelum digunakan oleh tubuh. Sejumlah penelitian juga menemukan bahwa suplemen kolagen ini berpotensi memberikan manfaat terhadap kondisi kulit kita. Namun, hasil penelitian masih beragam sehingga manfaat tersebut tidak dapat dianggap sama untuk setiap orang. Dan pada akhirnya, begitu ya, kolagen ini bukan hanya soal kecantikan atau juga kulit yang terlihat awet muda. Dan protein ini merupakan bagian penting dari struktur tubuh yang bekerja bersama berbagai zat gizi untuk menjaga jaringan tetap berfungsi dengan baik.

0: Ngapa be? Kau ye be ngapa?
1: Ngapa udik?
0: Dak indak ngapa ye? Tang dak sadar-sadar.
1: Ape me? Dak jelas lalu.
0: Kaulah dak jelas dan peka.
1: Masih belum paham juga ya. Parit, selokan, got atau aliran air lainnya bukanlah tempat pembuangan sampah. Hentikan kebiasaan membuang sampah ke tempat-tempat tersebut sekarang juga demi lingkungan hidup lebih bersih dan sehat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Sambas.

Dan mendengar lagu dari Baby Putri Tanpa Pamrih ya. Ini menjadi lagu penutup edisi Sambas Pagi hari ini mendengar Kamis 10 September 2026 ya. Dan nanti di Sambas Siang mendengar dari jam 10 akan dilanjutkan dengan beragam program acara lainnya hingga nanti ke tengah malamnya ya, dan juga nanti akan ditemani oleh petugas lainnya ya. Dan pendengar, tentunya saya juga harus beranjak ya, beralih dari kursi ini dan akan diserahkan kepada rekan saya nanti yang menemani Anda dari jam 10 hingga nanti tengah malam ya, dengan beragam program acara di RRI Sambas pendengar ya. Tentunya pendengar, tetap bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas. Dan terima kasih sudah selalu setia, selalu pantengin RRI Sambas. Baik itu dari tadi buka siaran hingga nanti tutup siaran ya. Kita akan bertemu lagi di edisi berikutnya. Selamat pagi menjelang siang. Dan tentunya tetap semangat, tetap jaga kesehatan, gunakan masker juga ketika akan keluar rumah atau bepergian, dan tetap setia bersama RRI Sambas ya. Dan juga tentunya selamat hari ulang tahunnya Radio Republik Indonesia yang ke-81 tahun pada esok ya, tepat ya 11 September ya. Jadi Anda juga bisa ucapkan untuk hari ulang tahun RRI ya. Dan pendengar, kita berjumpa lagi di berikutnya. Selamat pagi menjelang siang, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Eh, kalah aja lah ngerjakan tugas deh. Ya masih lama juga ngumpulkannya. Guring lo lah.
2: Ya Allah, Mi. Tangkis anak tidur tolen juga. Telak kak ke belum tugasmu ya?
1: Belum lah. Suki-suk aja weh ngerjakannya. Santai-santai weh.
2: Ya Allah, besti. Bila lah baru lakak tugas ya? Ah, iyalah ya. Tekalak, kalak, tesok, isuk. Ujungannya sih yang belakaan.
1: Sabar, be, sabar. Tangkis anak ngerepek, tolen juga kau teh.
2: Bukan repek. Itu kan demi kebaikanmu juga. Waktu ya, daan bisa nak kita ulang. Usah nak kau habiskan waktumu untuk kan hal-hal yang daan bapak edah.
1: Oh iya, betul juga jemu ya. Kak itu, aku dan agil lah nak gaya. Aku nak berusaha ngerjakan apapun iya secepat mungkin.
2: Ah, gaya lah orang isuk-isuk eh. Untuk itu, manfaatkanlah waktu sebaik mungkin. Karena waktu akan terus berjalan. Belajarlah dari masa lalu, bersiaplah untuk masa depan, dan berikan yang terbaik untuk hari ini. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Sambas.

Kerusakan hutan Indonesia kini telah sampai pada taraf yang memprihatinkan dan proses tersebut masih terus berjalan. Eksploitasi oleh industri dan niaga merupakan salah satu penyebab terbesarnya. Industri kertas menjadi bagian yang cukup dominan dalam eksploitasi tersebut. Tahukah Anda, satu pohon saja dapat diubah menjadi 500 lembar kertas. Oleh karena itu, dapatlah dianalogikan apabila penggunaan kertas dapat dilakukan seefektif mungkin, maka eksploitasi hutan untuk industri kertas dapat turut dikendalikan. Sehingga kelestarian hutan dan keseimbangan ekologi bumi Indonesia dapat lebih terjaga. Hematlah dalam penggunaan.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler.

di Google Play dan App Store. Aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: aktivitas perdagangan. Aduh,
1: kemana lah anakku tuh Lampu hidup, TV hidup, radio pun dihidupkannya. Sume-sumenya ditinggalkannya gaya aja. Aduh, nyesahinya anak-anakku tuh Wahyu, Eca, Uus.
2: Iya, yeah, Mak.
1: Gimana aja, Be, kita tuh
3: Dekat ya, Be, Mak. Rumah tetangga enangnya, Be.
1: Lain kali, Be, usah naik dihidupkan lampu sama alat-alat elektronik yang gak diperlukan. Kita harus bisa jadi pelopor hemat energi.
4: Benar, saudara-saudara. Saatnya sekarang kita budayakan hemat energi. Jadilah pelopor hemat energi dengan mematikan lampu dan alat-alat elektronik yang tidak diperlukan. Mari budayakan hemat energi dari diri kita sendiri. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat,

0: Aduh, tukang kredit nih nelpon. Gimana ya?
1: Ah, kenapa bang? Susah benar kelihatannya.
0: Iya nih bang, bingung cari uang buat bayar hutang.
1: Ah, cari uang sih gampang bos, mau solusinya?
0: Ya mau lah bang.
1: Nih, mending main slot aja bang. Kalau menang ini bisa buat bayar hutang. Nih kemarin aku dapat banyak uang dari main slot.
0: Ah, yang benar. Jadi pengen nyoba nih bang.
1: Ya udah, coba aja bang. Semoga beruntung ya.
0: Amin amin, makasih bang.
2: Lagi ngapain tuh bos? Serius amat?
0: Biasa, lagi cari duit bang. Sekarang cari duit tuh gak perlu keluar rumah bang. Cukup lewat HP.
2: Lah, emangnya kerja apa bos?
0: Nih, lagi ngudi nasib main slot. Teman aku kemarin, gacor. Dapat puluhan juta dari main ini bang.
2: Hah? Slot? Aduh bang, jangan main slot bang, jangan. Kamu gak lihat ini? Gara-gara slot udah jadi gembel, harta benda habis. Lagian slot itu ilegal bang, bukannya bikin untung, malah buntung.
0: Lah, nanti saya bayar kredit, uang dari mana bang?
2: Kalau mau uang, ya kerjalah bos. Kan gak ada sejarahnya judi bikin kaya.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: RRI Pro 1 Sambas, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, untuk Anda yang akan beraktivitas di luar ruangan, tentunya disarankan untuk mengenakan masker mengingat kondisi udara saat ini kurang bersahabat gitu ya.

0: Yuk dengarkan radio untuk mendapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya sambil mendengarkan lagu-lagu pilihan Anda. Radio bisa Anda dengarkan kapanpun dan dimanapun Anda berada. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Sambas.
1: Kisah inspirasi Radio Republik Indonesia.
2: Tiga anak petani melewati sebuah sungai yang airnya agak keruh dan melihat beberapa batu unik di dasar sungai. Anak pertama lewat begitu saja dan tidak memperdulikan batu-batu itu. Anak kedua mengambil batu-batu itu dan mencucinya, kemudian menaruhnya di dalam akuarium. Dan anak ketiga mengambil batu-batu itu, mencucinya dan merawatnya, menggosoknya sampai mengkilat. Suatu hari, seorang tetangganya menyadari bahwa batu-batu itu adalah batu-batu antik yang nilainya bisa mencapai ratusan juta rupiah. Pendengar, di zaman sekarang ini peluang emas ada di mana-mana. Namun, kebanyakan orang bahkan tidak menyadari peluang itu. Banyak juga yang seperti anak nomor dua, yang hanya mengambil peluang tersebut namun berhenti di tengah-tengah jalan. Jarang yang bisa seperti anak nomor tiga yang bisa memanfaatkan peluang dan menjadikannya sebagai sukses besar. Anak nomor berapakah Anda? Sukses untuk Anda semua.
1: Kisah inspirasi Radio Republik Indonesia.

0: Oh Pak Ngah, kalau malam ada rapat di kampung tuh, usah nak lupa datang.
1: Oh iya iya, insya Allah, bun sambat saya datang.
0: Pak Ngah, kalau malam tuh jadwal saya dengan Bapak meronda.
1: Apa? Saya malam tuh lambur, ada kerajaan.
0: Pak Ngah, merugas dah, orang kampung rata dah berkumpul, keraja bakti.
1: Aduh, dan bisa namanya saya nak ikut tuh Pak, absen dulu Pak.
2: Nah, masih sering mangkir datang rapat? Masih suka bolos kerja bakti? Malas datang ronda? Ingat ya, sebagai warga yang baik, jangan lupa tanggung jawab sosial kita terhadap lingkungan sekitar. Warga yang baik, warga yang peduli kepada lingkungan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
3: Zikir nazam merupakan seni bersair dalam bahasa Arab yang dilantunkan dalam pelaguan tertentu. Kesenian itu dimainkan secara berkelompok dan diiringi dengan alat musik perkusi seperti rebana, ketumba, dan tamburi. Syair tersebut berpedoman pada kitab Barzanji karya Syekh Ja'far al-Barzanji. Pada umumnya, zikir nazam terdiri dari dua larik serangkap dengan jumlah kata 4 hingga 6 selarik. Skema syairnya berjenis munirama, yaitu AA, AB, dan CB dengan beberapa variasi. Masyarakat Melayu Sambas biasa menyebut zikir nazam dengan nama serakalan dan menjadi tradisi wajib dalam setiap acara resmi seperti acara pesta pernikahan, akikah, selamatan, hingga acara kitanan. Zikir nazam telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia pada tahun 2020 yang lalu. Zikir nazam memuat syair puja dan puji kepada Rasulullah. Tradisi itu juga menjadi sebuah seni budaya masyarakat Melayu Kabupaten Sambas.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Arsenal petik kemenangan atas Napoli pada laga pertama Liga Champions. Chelsea melaju ke babak 16 besar Piala Liga Inggris musim 2026-2027. Elena Rybakina memastikan diri sebagai petenis putri peringkat 1 dunia. Timnas basket putra Indonesia siap melawan Jepang pada laga perdana penyisihan grup A basket 5-on-5 Asian Games 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 10 September 2026, saya Rudy Zain.

0: Mendengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Arsenal membawa pulang kemenangan 1-0 dari markas Napoli pada matchday pertama fase Liga, yaitu Liga Champions 2026-2027, dini hari tadi. Martin Odegaard menjadi penentu lewat gol pada menit ke-75 setelah The Gunners menciptakan banyak peluang. Hasil akhir tidak sepenuhnya menggambarkan jalannya pertandingan karena Arsenal berkali-kali mengancam gawang Alex Meret. Dan Bukayo Saka serta Mikel Merino, kemudian Piero Hinkapi dan Noni Madueke memiliki peluang yang seharusnya bisa membuat keunggulan lebih besar. Mikel Arteta pun menilai anak asuhnya tampil sangat baik dalam pertandingan yang berlangsung di Naples. Pelatih Arsenal hanya menyesalkan kegagalan timnya memaksimalkan sejumlah peluang besar.
1: Ya, menurut saya sangat layak mendapatkan 3 poin ini. Melihat banyaknya peluang dan situasi yang kami ciptakan di sana, saya rasa performa tim mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan hasil akhir. Skornya seharusnya bisa lebih besar di tengah atmosfer yang sangat sulit dan lawan yang sangat tangguh. Saya pikir tim sangat luar biasa. Cara kami bertarung, bersikap, keberanian, cara kami mendominasi permainan, serta kualitas yang kami tunjukkan dalam banyak momen untuk membongkar pertahanan mereka yang sebenarnya sangat sulit dilakukan dan cukup disayangkan karena kami melewatkan begitu banyak peluang emas.
0: Sementara itu, pemain Arsenal Declan Rice memiliki penilaian serupa terhadap hasil pertandingan tersebut. Dengan banyaknya peluang, seharusnya timnya bisa tampil lebih efektif.

0: Sementara itu, The Reds Liverpool berhasil meraih kemenangan saat menjamu Atletico Madrid di pertandingan pertama Liga Champions musim 2026-2027 dini hari tadi. Di laga ini, Liverpool sempat dibuat terkejut karena Marcos Llorente berhasil mencetak gol di menit 17. Namun menjelang akhir babak pertama, Dominic Szoboszlai mampu menyamakan kedudukan menjadi 2-1. Di babak kedua, Liverpool berhasil menuntaskan comeback mereka. The Reds berhasil mencetak gol melalui Alexis McAllister dan mereka mempertahankan skor 2-1 hingga akhir laga. Pelatih Liverpool, Andoni Iraola, memberikan apresiasi kepada para penggawanya usai tampil menghadapi Atletico Madrid dan ia menilai timnya menunjukkan mentalitas elit sehingga mereka bisa memenangkan laga tersebut.
1: I think it was an important game for us.
2: Saya pikir ini pertandingan sangat penting bagi kami karena ini pertandingan pertama di Liga Champions melawan lawan yang sangat bagus di kandang sendiri dan kami ingin memulai dengan baik. Ini penting untuk perolehan poin. Tetapi secara emosional, saya rasa setelah awal pertandingan yang sangat sulit hari ini, tim menunjukkan karakter yang besar. Dukungan dari para penonton sangat membantu kami, terutama di babak kedua saat kami bermain lebih baik. Suasana yang kami rasakan, yang saya rasakan untuk pertama kali di Anfield, saya pikir saya akan selalu mengingat pertandingan ini.
0: Namun pada laga ini Liverpool harus kehilangan Bradley Barcola yang mengalami masalah pada kakinya dan hanya bermain selama 60 menit terkait Barcola. Iraola memastikan kalau winger Prancis itu hanya mengalami kram. Barcola hanya perlu istirahat sebelum siap diturunkan laga akhir pekan ini ketika menghadapi Fulham. Pendengar RRI, juara bertahan Paris Saint-Germain mengawali Liga Champions musim ini dengan melibas Slovan Bratislava dengan skor 6-1 di matchday pertama di Park the Princess dini hari tadi. Tuan rumah sudah memimpin sejak menit ke-17, berawal dari tembakan jarak jauh Nuno Mendes yang membentur tiang. Ousmane Dembele menyambar bola liar untuk membobol gawang Dominic Thakkar. Dembele kemudian menggandakan skor di menit ke-23. Ferran Torres menutup babak pertama dengan skor 3-0 usai mencetak gol di menit ke-31. Dua menit usai turun minum, PSG kembali menambah gol. Aksi individu Magnus Akrioch diakhiri dengan umpan kepada Torres di tepi kotak penalti Bratislava. Torres mencetak hat-trick di menit ke-57 untuk membawa PSG unggul 5-0 setelah menuntaskan umpan sepak pojok Dembele. Tim tamu lalu menipiskan jarak semenit berselang. PSG menutup pesta gol ke gawang Bratislava pada menit ke-87. Fabian Ruiz memanfaatkan bola liar di kotak penalti lawan untuk melepaskan tembakan ke sudut kiri gawang tanpa bisa dihalau Thakkar. Kini Paris Saint-Germain atau PSG duduk di puncak klasemen sementara dengan 3 poin berkat hasil meyakinkan ini, sekaligus mengakhiri 4 laga tanpa kemenangan di kancah domestik. Sedangkan Bratislava berada di posisi juru kunci dengan 0 poin dan selisih gol minus 5.

Pecinta sepak bola, Chelsea menang 6-3 atas Leeds United pada fase ketiga Piala Liga Inggris 2026-2027 di Stadion Stamford Bridge dini hari tadi. Pertandingan berlangsung ketat sejak awal laga, dan sebagai tuan rumah, Chelsea mendominasi permainan, namun malah tim tamu yang lebih dahulu mencetak gol. Tarik Muharremovic membukukan namanya di papan skor pada menit ke-23. Skor 1-0 untuk keunggulan Leeds bertahan hingga turun minum. Dan saat babak kedua, baru berjalan 2 menit sekian detik, Leeds menambah keunggulan. Kali ini gol diciptakan oleh Brendan Aaronson. Dan rupanya gol ini menjadi titik balik bagi The Blues. Pada menit ke-55, Cole Palmer membuka keran gol Chelsea lewat penalti. 2 menit berselang, Palmer membuat kedudukan menjadi imbang 2-2. Dan pada menit ke-62, Chelsea berbalik unggul. Gol ketiga Chelsea dicetak oleh Pedro Neto. Dan 5 menit berselang, Danny Welbeck membuat kedudukan menjadi 4-2. Keunggulan ini membuat Chelsea agak mengendurkan intensitas permainan. Leeds memanfaatkan situasi tersebut dan Dominic Clifford dan Lewin memperkecil ketertinggalan pada menit ke-75. Tidak ingin lawan mendapatkan angin kedua, Chelsea kembali fokus. Hasilnya, Valentin Barco membawa Chelsea unggul 5-3 pada menit ke-80 lewat tendangan yang terukur. Sebelum peluit panjang ditiup wasit, Chelsea menambah keunggulan menjadi 6-3. Welbeck kembali menunjukkan tajinya yang kembali dalam asuhan Alonso. Dan berkat kemenangan ini, Chelsea akan melaju ke babak 16 besar atau fase keempat. Tim-tim kasta kedua dan ketiga sudah mulai berguguran, di mana sebelumnya Millwall FC tersingkir.

0: Oh, boy. I got to tell you, I was watching this kid warm up on this court. He had to get used to it, the grandeur of it, you know, the scale of it.
1: Pendengar RRI, Elena Rybakina memastikan diri sebagai petenis putri peringkat 1 dunia setelah mengamankan tempat di semifinal US Open 2026. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
2: Elena Rybakina memastikan diri menjadi petenis nomor 1 dunia setelah melaju ke semifinal US Open 2026. Unggulan kedua itu bangkit mengalahkan Zheng Jinwen dalam pertandingan 3 set di Arthur Ashe Stadium tadi malam. Rybakina menang 3-6, 6-1, 6-4 setelah sempat tertinggal pada set penentuan. Ia menyelamatkan break point saat tertinggal 3-4, kemudian merebut 6 poin beruntun untuk memastikan kemenangan. Hasil tersebut mengantarkan Rybakina ke semifinal US Open untuk pertama kalinya, sekaligus menjadi semifinal Grand Slam kelima dalam karirnya. Meski berhasil mengamankan nomor 1 dunia, Rybakina tidak berpuas diri dan tetap fokus pada pertandingan selanjutnya.
3: Well, it means a lot of course. But as I was saying,
2: tentu saja pencapaian ini sangat berarti. Tetapi seperti yang saya katakan sebelumnya, saya tidak terlalu memikirkannya. Ini adalah pencapaian yang luar biasa, dan saya rasa Anda akan semakin menghargai serta memikirkannya ketika karir sudah berakhir. Saat ini, saya masih harus terus melangkah. Tentu menyenangkan ketika semuanya sudah selesai, lalu bisa mengatakan saya memenangkan turnamen ini dan pernah menjadi nomor 1 dunia. Itu luar biasa. Tetapi untuk sekarang, semuanya masih berjalan, dan kita tidak pernah tahu akan bertahan berapa lama. Masih banyak hal yang harus saya lakukan, dan saya masih ingin memenangkan gelar di turnamen ini. Jadi, semua pikiran saya saat ini hanya tertuju pada pertandingan berikutnya. Rybakina merebut posisi teratas dari Aryna Sabalenka yang akan mengakhiri catatan 99 pekan sebagai pemuncak peringkat WTA. Petenis Kazakhstan itu juga mencatat 47 kemenangan dan 13 kekalahan sepanjang musim 2026. Namun, perjalanan Rybakina untuk mengejar gelar US Open masih berlanjut karena ia akan menghadapi Coco Gauff di semifinal. Petenis Amerika Serikat itu melaju setelah mengalahkan Mira Andreeva 2-6, 7-6, 6-2 dalam pertandingan selama 2 jam 19 menit di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Meski sempat tertinggal pada set pertama, Gauff mampu bangkit untuk mengamankan kemenangan.
4: Yeah, I mean it was a slow start.
2: Pertandingan dimulai dengan lambat bagi saya. Menurut saya, Mira bermain sangat baik sejak awal. Tidak banyak melakukan kesalahan dan mampu memaksa saya bermain di beberapa area tertentu. Saya juga merasa terkadang memberikan poin dengan cuma-cuma atau mencoba mengakhiri rally terlalu cepat karena merasakan tekanan darinya. Tetapi kemudian saya bisa mengatur ulang permainan dan entah bagaimana berhasil keluar dari situasi tersebut.
4: And I was able to reset and somehow get out of that one.
2: Pertemuan Elena Rybakina dan Coco Gauff di semifinal nanti akan menjadi duel ketiga keduanya dengan rekor sama kuat masing-masing 1 kemenangan. Gauff datang dengan modal 11 kemenangan beruntun dan 20 kemenangan dari 22 pertandingan terakhir. Sementara bagi Rybakina, semifinal ini akan menjadi kesempatan pertamanya menembus final US Open sekaligus melanjutkan langkah setelah memastikan status sebagai peringkat 1 dunia. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Dan untuk mengikuti kesiapan para atlet, kami akan simak laporan selengkapnya bersama dengan reporter Nurdiansyah yang saat ini berada di Pelatnas PBSI Cipayung. Nurdiansyah, silakan.
1: Ya, terima kasih Rudi. Dengan saat ini saya berada di Cipayung, Jakarta Timur, di mana Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia terus mematangkan persiapan para atlet menuju Aichi Nagoya Asian Games 2026. Sejumlah atlet bulu tangkis seperti Fajar Alfian, Leo Daniel, Putri Kusumawardani, Mozaki Ubaidillah, Awi Farhan, Rian Ardianto tampak hadir berlatih di Pelatnas sejak pagi tadi. Khususnya untuk sektor ganda putra, sektor ini melakukan latihan intensif mandiri sejak pagi tadi, di mana pasangan nomor 2 dunia Fajar Fikri terus melakukan rolling menghadapi serta berpasangan dengan ganda lain seperti Raymond Indra dan Rian Dianto. Sementara untuk sektor tunggal putra dan putri telah menyelesaikan latihan sejak pagi tadi, yang mana latihan tersebut terfokuskan pada endurance dan kekuatan di lapangan. Latihan sendiri untuk sektor tunggal putra dan putri difokuskan di gym untuk mematangkan kesiapan kekuatan di lapangan nanti. Selain itu, sebagian atlet juga melaksanakan sesi psikologi guna mempersiapkan diri untuk keberangkatan ke Jepang. Seperti salah satunya adalah maksud kami tunggal putra Mohsaki Ubaidillah yang merupakan atlet debutan di Asian Games tahun 2026 ini. Ubed, panggilan akrabnya, menyampaikan bahwa dirinya tidak merasa ada beban di Aichi Nagoya Asian Games kali ini. Berikut kita simak pernyataannya.
2: Persiapannya sejauh ini udah cukup baik. Ini ada beberapa bulan, lebih 2 bulan, dan persiapannya udah
1: Para atlet sendiri dijadwalkan akan berangkat pada hari Sabtu tanggal 12 September malam nanti, di mana hal ini bertujuan supaya para atlet dapat menjalani training camp di Tokyo menjelang hari pertama turnamen UDEG untuk cabang olahraga bulu tangkis yang baru akan dimulai pada tanggal 20 September dan terus berlangsung hingga tanggal 29 September 2026 di Aichi Nagoya, Jepang nantinya. Kompetisi sendiri akan dimulai dari sektor bergu dulu, di mana sektor ini akan bermain pada tanggal 20 hingga 24 mendatang, kemudian dilanjutkan ke sektor tunggal dan ganda campuran di tanggal 25 hingga 29 September 2026. Dari Cipayung, PBSI, Jakarta Timur, Nurdiansyah untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga latihan sempat terhalang. Timnas basket putra Indonesia siap menghadapi Jepang pada laga perdana penyisian grup A basket 5-on-5 Asian Games 2026. Niar Abdul Itiloli melaporkan selengkapnya.
1: Timnas basket putra Indonesia siap menghadapi Jepang pada laga perdana grup A Asian Games 2026. Pertandingan basket 5x5 tersebut akan berlangsung di Aichi International Arena Nagoya sore nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat.

0: Timnas Basket Putra Indonesia harus melewati perjalanan panjang serta bencana banjir di kota tempat pertandingan berlangsung. Sekjen DPP Perbasi Nirmala Dewi yang ditemui Pro 3 RRI usai pengukuhan kontingen Indonesia kemarin di Senayan, Jakarta menjelaskan, tim menempuh perjalanan yang cukup panjang menuju Jepang. Penerbangan yang seharusnya dilakukan sekali dari Jakarta diubah menjadi 3 kali penerbangan transit.
1: Tim kemarin udah jalan juga yang mestinya direncanakan melalui Soekarno-Hatta, ternyata ada perubahan karena ada bencana, jadi mereka harus muter lewat Surabaya, kemudian Singapura ke Nagoya. Dan di Nagoya ternyata belum selesai juga. Mereka masih harus menghadapi situasi, nggak bisa latihan secara maksimal karena di sana lagi ada bencana juga, ternyata kena ada banjir. Jadi baru istirahat, anak-anak harus berhamburan keluar karena ada sirine, mereka keluar karena ada banjir.
0: Sementara itu, Save the Mission kontingen Asian Games 2026 Todo Tua Pasaribu memastikan pihaknya terus memantau kondisi Timnas Basket Putra Indonesia. Ia menyebut kondisi bencana banjir yang melanda Nagoya pada Senin lalu bukan hanya mempengaruhi Timnas Indonesia, namun juga tim dari berbagai negara lain.
2: Jadi ini impact-nya sebenarnya bukan cuma untuk kita, tapi ini impact-nya untuk semua yang hadir di sana. Nah, kita terus berkomunikasi. Saat ini kita dengan tim manajer basket yang ada di sana sudah berkomunikasi untuk memikirkan bagaimana kita mencarikan tempat latihan yang bisa ada di sana, setidaknya untuk warming dan lain-lain.
0: Selain Jepang, Indonesia juga akan melawan Korea Selatan pada esok hari. Berselang sehari, tim Merah Putih akan menghadapi Arab Saudi di laga penutup Grup A yang akan berlangsung pada 13 September 2026. Dari Jakarta, Nia Rabdul Itiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk

Sementara itu Qatar mengawali perjuangannya di grup B basket putra Asian Games 2026 dengan mengalahkan Iran 59-53. Iran sempat unggul 11-10 pada kuarter pertama, tetapi Qatar membalikkan keadaan pada kuarter kedua. Qatar mencetak 21 poin, sementara Iran hanya menghasilkan 13 poin pada kuarter tersebut. Iran kemudian menyamakan kedudukan 44-44 setelah unggul 19-13 pada kuarter ketiga. Qatar kembali tampil efektif pada kuarter keempat dan mencetak 15 poin berbanding 10 milik Iran. Efektivitas tembakan menjadi pembeda setelah Qatar mencatat akurasi 43%, sedangkan Iran hanya 27%. Lewis Michael menjadi pencetak angka terbanyak bagi Qatar dengan 21 poin, sementara Martin Akhanjampur memimpin Iran dengan 15 poin. Hasil tersebut membuat Qatar mengawali persaingan grup B dengan kemenangan setelah pertandingan berlangsung selama 40 menit.

Pendengar RRI, atlet e-sport Indonesia Muhammad Afton Fatoni ingin mengharumkan nama bangsa dan negara dalam Asian Games 2026 Aichi Nagoya di Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober. Afton mengungkapkan kebanggaannya bisa menjadi bagian dari kontingen Indonesia yang dilepas langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta kemarin, sehingga kesempatan itu akan dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk mengharumkan tanah air. Menurutnya kesempatan membela negara menjadi pengalaman yang luar biasa karena aktivitas yang sebelumnya hanya dianggap sebagai permainan kini membawanya ke panggung olahraga internasional. Cabang olahraga e-sport pada Asian Games kali ini mempertandingkan 8 game berbeda dengan 30 tim. 8 game tersebut meliputi Mobile Legends, kemudian Honor of Kings, Identity V, kemudian Naraka Blade Point, Pokemon Unite, eFootball, Gran Turismo 7, dan PUBG Mobile. Afton menyatakan selama kurang lebih dari 2 bulan, para atlet menjalani latihan secara intensif dengan dukungan berbagai fasilitas. Semua atlet tidak hanya mendapatkan program latihan olahraga, tetapi juga dukungan pemenuhan gizi serta pendampingan dokter. Dengan persiapan yang telah dijalani, Afton berharap tim e-sport Indonesia mampu mencapai podium.

Pendengar, dengan disampaikan informasi dari olahraga e-sport tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

Pendengar, tadi telah kita ikuti bersama Dinamika Olahraga dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Kali ini kembali lagi ke Pro 1 Pontianak bersama saya Cherry Lubis yang masih akan temani siang Anda sampai nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Rilas panggilan sidang nomor 174 /PDT.G/2026/PNPTK. Pada hari ini, Jumat, tanggal 28 Agustus 2026, saya Farida Saleh SH, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor tersebut, untuk memanggil nama Hermanus, alamat Jalan Selat Panjang 2, Siantan Hulu, Pontianak Utara, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, sebagai tergugat, untuk menghadap pada persidangan Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89 Pontianak, hari Senin, tanggal 28 September 2026, pukul 9 pagi, dalam perkara antara Helmida Simanjuntak sebagai penggugat, lawan Hermanus sebagai tergugat. Demikianlah rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak, sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita, Farida Saleh SH.
1: Saatnya Anda dengar RRI Sambas 97,4 MHz.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: RRI Sambas FM 97,4 MHz.
1: Pendengar, saatnya kita dengarkan kumandang azan zuhur untuk kota Sambas dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur untuk seluruh umat muslim yang menjalankan.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Al-Qur'an surah Az-Zariyat ayat 56.

0: Bekasi. Masih bersama di FM 97,4 MHz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Tipiral to. Bijaklah dalam bermedia sosial. Tidak semua apa yang kamu lihat, dengar, dan kamu alami harus selalu dipublikasikan di media sosial.
1: Yuk cerdas dalam bermedia sosial.

Seberapa kerasnya hidup telah berapa lama dilalui? Sedih, kecewa, sakit, apakah lebih banyak dari momen kebahagiaan? Belum, sedang, ataukah berada di puncak kesulitan hidup? Percayalah, tidak ada ujian yang melebihi kesanggupan manusia. Berterima kasihlah kepadamu. Ya, dirimu. Karena masih tetap hidup untuk berjuang dan bertahan dikala rintangan dan cobaan di hadapan. Jika kau sedih, carilah orang yang tulus kepadamu. Atau percayakan saja pada Yang Maha Kuasa yang selalu ada untukmu. Bangkit dan berusahalah sebaik mungkin sampai kau bangga dengan dirimu. Sesulit apapun hidupmu, jangan pernah kau akhiri dengan sia-sia.

0: Kapankah waktu terbaikmu? Apakah ini waktu terbaikmu? Atau ini?
1: No.
0: Tanpa disadari, kita terlalu lama menghabiskan waktu dengan hal-hal yang kurang berguna, sehingga apa yang ada di sekitar diabaikan. Bagaimana kalau ini waktu terbaikmu untuk membantu orang lain, mengejar impian, dan bersama dengan orang tercinta?
2: Yeah!
0: Waktu tidak bisa menunggu siapapun.

kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.

0: hewan, hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ulat.
3: Buaya.
0: Yeah, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk. Karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Studies Chanel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.

0: Musibah kebakaran terjadi pada Jumat kemarin sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dugaan sementara kebakaran ini diduga dari korsleting listrik.
1: Di Santos bahkan telah memerintahkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol untuk tidak menerima audiensi maupun bentuk komunikasi lainnya dari Kris.
2: Tegaskan kembali tidak ada tempat bagi ormas yang namanya Kris di Provinsi Kalimantan Barat.
0: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, inilah Warta Berita Siang.
3: Pukul 13 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan Warta Berita Siang Kalimantan Barat.
4: Sari berita penting.
5: BPBD Kalimantan Barat fokuskan penanganan karhutla di Kabupaten Ketapang dan Kuburaya.
6: Sekarang ini masih ada dua kabupaten, Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kuburaya. Nah, jadi dua kabupaten ini yang masih...
5: Puluhan peserta mengikuti kursus pelatih futsal level nasional.
7: Alhamdulillah, FK Pontianak tahun ini yang perdana yang dilaksanakan.
3: Itulah di antara topik berita aktual yang kami ketengahkan siang ini. Kamis 10 September 2026 yang dihimpun tim redaksi RRI Pontianak. Bersama saya Cherry Lubis, inilah berita selengkapnya. Pendengar, kita awali informasi siang hari ini. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Kalimantan Barat terus berupaya melakukan penanganan karhutla di dua kabupaten, yaitu Ketapang dan Kuburaya, karena kedua daerah ini memiliki jumlah hotspot terbanyak di Kalimantan Barat. Berikut laporannya.
8: Tingginya jumlah titik panas atau hotspot di Kabupaten Ketapang dan Kuburaya menjadikan dua daerah itu menjadi fokus penanganan karhutla oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Provinsi Kalimantan Barat. PLT Kepala BPBD Kalbar Ridwan mengatakan, sampai saat ini kondisi kabupaten yang masih terdampak sangat besar terjadinya karhutla ada dua daerah, yaitu Kabupaten Ketapang dan Kuburaya. Sehingga kedua kabupaten ini menjadi penanganan khusus bagi BPBD Kalbar melalui Satgas Darat dan Satgas Udara. Ridwan menjelaskan pemerintah Provinsi Kalbar telah memperpanjang status tanggap darurat bencana kabut asap yang berlaku sejak tanggal 7 September 2026 hingga 14 hari ke depan, terutama penanganan karhutla di dua daerah yang terdampak sangat besar dari bencana kabut asap.
6: Kondisi kabupaten yang masih terdampak sangat kuat, sekarang ini masih ada dua kabupaten, Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kuburaya. Nah, jadi dua kabupaten ini yang masih dalam tahap penanganan khusus, baik itu tim darat kita dan tim udara aslinya.
8: Ridwan menjelaskan sampai saat ini BPBD Kalbar sudah mengerahkan semua SDM serta sarana dan prasarana lainnya dalam mendukung penanganan karhutla. Tentunya semua personel dan tim yang terlibat sudah bekerja sangat luar biasa dalam melakukan pemadaman kebakaran lahan di sejumlah daerah di Kalbar. Ridwan menambahkan BPBD Kalbar telah melakukan penanganan karhutla dengan menetapkan status siaga bencana asap sejak Januari 2026 sebelum terjadinya puncak El Nino pada awal Agustus 2026. Kemudian pada bulan April, BPBD Kalbar sudah melakukan apel siaga karhutla bersama Forkopimda dan stakeholder lainnya untuk menggelar aksi bersama, dan sudah dilakukan patroli harian di sejumlah sebaran titik panas dan titik api dengan melakukan pemadaman. Rino Kartono, Wilhelmus melaporkan.
3: Pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya. Borneo Harapan Nusantara atau BHN resmi dideklarasikan dengan semangat membangun kebersamaan dan menghadirkan kontribusi nyata bagi masyarakat serta lingkungan menjadi landasan lahirnya Borneo Harapan Nusantara di Novotel Pontianak Convention Center. Kita simak laporannya.
5: Ketua Umum Borneo Harapan Nusantara Dr. Alexius Akim mengatakan kehadiran Borneo Harapan Nusantara BHN tidak sekedar menjadi organisasi baru, tetapi diharapkan menjadi ruang bersama menyatukan berbagai potensi, kepedulian, dan gagasan yang dimiliki masyarakat. Deklarasi BHN mengusung semangat satu hati, satu jiwa, satu tujuan sebagai pijakan bersama untuk membangun kolaborasi yang berkelanjutan demi terwujudnya masyarakat yang adil, sejahtera, bermartabat, sekaligus memiliki kepedulian terhadap kelestarian lingkungan.
4: Ini muncul landasannya ada 4 nilai. Ya, nilai pertama tentang kesetaraan dan keadilan sosial. Lalu yang kedua itu adalah partisipasi demokratis. Yang ketiga kemandirian ekonomi rakyat. Dan yang keempat adalah persatuan dan solidaritas. Jadi napas BHN itu di 4.
5: Wakil Ketua BHN Kartius menuturkan tantangan BHN ke depannya ialah bagaimana kesenjangan pembangunan di daerah mendapatkan perhatian dari pemerintah. Dalam hal ini BHN ingin menjadi jembatan permasalahan yang dihadapi masyarakat.
9: Fokus BHN ini, ya kebetulan kita ini bukan ada yang mengatakan pensiun itu sudah tidak berguna. Ya, kita mencoba dan berusaha memanfaatkan potensi kita yang ada, ya, kemudian kemampuan kita yang ada untuk berkolaborasi, memberikan kontribusi, mengkritik pemerintah, tapi bukan mengkritik yang tidak benar, mengkritik konstruktif untuk kepentingan masyarakat dan bangsa ini.
5: Sementara itu pengawas BHN Junaidi mengatakan legalitas BHN sebenarnya sudah lama terbit dan memiliki kekuatan hukum sejak Februari 2025. Akan tetapi dalam pelaksanaan deklarasinya baru bisa dilakukan Rabu kemarin.
10: Berbagai stakeholder yang ada, para pensiunan yang ada di BHN ini ternyata include. Ada dari lingkungan hidup, ada dari PU, ada dari saya sendiri, dari pertanahan. Jadi saya akan mencoba masuk ke sana, memberikan apa yang harus dikerjakan oleh BHN, terutama dalam hal legalitas hukum untuk lahan-lahan masyarakat.
5: Junaidi berharap ke depannya BHN terus berkarya untuk masyarakat dan negeri, bermitra dengan pemerintah dan membantu masyarakat. Dengan pengurus dan anggota yang mayoritas pensiunan, PNS ini diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat. Rino Kartono, Fiko Alhadi melaporkan.
3: Pendengar, Anda masih bersama kami di Warta Berita Siang dan kita beralih ke informasi berikutnya, di mana Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia atau IWAPI terus memperluas jejaring organisasi ke tingkat internasional. Setelah membentuk jaringan di Malaysia, IWAPI juga kini menyiapkan perkembangan organisasi di sejumlah negara, mulai dari Singapura, Korea Selatan, Australia, hingga Washington DC, Amerika Serikat. Kita simak laporannya.
8: Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia atau IWAPI terus mendorong pemberdayaan perempuan melalui pengembangan ekonomi dan kewirausahaan. Tidak hanya memperkuat jaringan di dalam negeri, IWAPI kini memperluas jejaring hingga ke sejumlah negara. Setelah membentuk jaringan di Malaysia sejak sekitar 2 tahun lalu, IWAPI berencana mengembangkan organisasi di negara Singapura, Korea Selatan, Australia, hingga Washington DC, Amerika Serikat. Ketua Umum DPP IWAPI Nita Yudi mengatakan peluang pengembangan jejaring internasional cukup besar. Menurutnya, hal tersebut tidak terlepas dari fokus IWAPI dalam memberdayakan perempuan di bidang ekonomi.
11: Saat ini baru di Malaysia, sudah sejak 2 tahun yang lalu, sehingga kita udah rakernas nih Pak, ya. Di Malaysia. Kita sudah bawa teman-teman rakernasnya di Malaysia. Dan insya Allah akan dibentuk untuk Singapura, mereka sudah minta, Korea, Australia, dan Washington DC. Itu yang sudah dalam antrian.
8: IWAPI juga dipercaya pemerintah Indonesia menjadi focal point Asian Women Entrepreneur Network, jaringan yang dibentuk ASEAN untuk mewadahi perempuan pelaku usaha di 10 negara anggota ASEAN. Selain itu, setelah Indonesia menjadi anggota BRICS, IWAPI kembali dipercaya menjadi focal point BRICS Women Business Alliance atau BRICS WBA.
11: Kemudian, sejak Indonesia menjadi member daripada BRICS, Brazil, Rusia, India, China, South Africa, maka Kemenlu menunjuk IWAPI kembali menjadi focal point dari BRIC WBA. WBA-nya adalah Women Business Alliance. Jadi kami berhubungan. Jadi benar yang Mas bilang bahwa kami sudah go internasional. Karena di domestik kami sudah jadi mitra strategis pemerintah, maka pemerintah mempercayai kami untuk go internasional.
8: IWAPI berharap perluasan jejaring internasional dapat memperkuat kolaborasi antar perempuan pengusaha, sekaligus membuka semakin banyak peluang bagi pelaku usaha perempuan Indonesia untuk berkembang dan menembus pasar global. Wilhelmus melaporkan.
3: Pendengar Warta Berita Siang ini disiarkan Radio Republik Indonesia Pontianak. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Di tengah maraknya penggunaan ponsel pada anak, orang tua menghadapi tantangan baru dalam menjaga pola pengasuhan tetap sehat dan terarah. Jangan sampai rasa takut menghadapi tantrum anak membuat orang tua kehilangan kendali dalam menetapkan batasan penggunaan teknologi. Kita simak laporannya.
8: Pengasuhan anak di era digital menuntut orang tua tidak hanya memberi kasih sayang, tetapi juga berani menetapkan batasan penggunaan teknologi. Ketua KPID Kota Pontianak, Niah Nurniati, mengatakan banyak orang tua kini menghadapi tantangan ketika mulai membatasi penggunaan ponsel anak. Tidak sedikit orang tua yang akhirnya mengalah karena khawatir anak menolak, marah, bahkan mengalami tantrum ketika ponselnya hendak diambil atau penggunaannya diatur. Menurut Niah, kondisi tersebut tidak seharusnya membuat orang tua kehilangan kendali dalam pengasuhan. Anak tetap membutuhkan pendekatan penuh kasih sayang dengan memahami persoalan dari sudut pandang mereka. Menurut Niah, kondisi tersebut tidak seharusnya membuat orang tua kehilangan kendali dalam pengasuhan. Anak tetap membutuhkan pendekatan penuh kasih sayang dengan memahami persoalan dari sudut pandang mereka. Namun bukan berarti seluruh keinginan anak harus dituruti. Orang tua perlu membuat aturan dan batasan yang jelas serta konsisten.
12: Jadi handphone atau media sosial ini kan sekarang seperti pisau bermata dua atau seperti api ya. Kalau kecil dia teman, tapi kok dia besar kan terakan kan gitu. Nah sama. Nah ini yang barangkali perlu di apa ya, perlu diperhatikan oleh semua pihak, terutama orang tua lah ya.
8: Niah menegaskan orang tua memiliki peran utama karena menjadi pihak yang paling banyak mendampingi anak dalam kehidupan sehari-hari. Dengan keseimbangan antara kasih sayang, ketegasan, pengawasan, dan batasan yang tepat, teknologi diharapkan dapat menjadi sarana yang bermanfaat bagi tumbuh kembang anak, bukan justru menjadi sumber persoalan dalam keluarga. Harmanta Wilhelmus melaporkan.
3: Pendengar, puluhan peserta dari kabupaten kota di Kalimantan Barat mengikuti kursus pelatih level nasional di Kota Pontianak. Kursus ini dilakukan untuk melahirkan para pelatih yang profesional dan berlisensi. Berikut laporannya.
13: Asosiasi Futsal Kota atau AFK Pontianak untuk pertama kalinya menggelar kursus pelatihan futsal level nasional. Kegiatan yang diikuti 41 peserta dari berbagai kabupaten kota di Kalbar ini dihelat demi meningkatkan kualitas pembinaan olahraga futsal. Pelaksana tugas atau PLT Ketua AFK Pontianak, Putra Sastaman, mengungkapkan penyelenggaraan kursus level nasional ini merupakan langkah awal yang sangat penting untuk mendongkrak kuantitas sekaligus kualitas para pelatih berlisensi di Kalimantan Barat.
7: Oke, alhamdulillah AFK Pontianak tahun ini, ya ini yang perdana yang dilaksanakan oleh AFK Pontianak, yaitu pelatihan futsal level nasional. Jadi harapannya sebenarnya bukan cuma level nasional, karena kita berharap nanti ada teman-teman yang mudah-mudahan apa bisa fokus ke pelatih sehingga tertarik untuk lanjut di level AFC 1, AFC 2, dan seterusnya. Nah, alhamdulillah untuk kegiatan kita hari ini itu diikuti oleh 41 orang. Sebenarnya maksimal 40, tapi karena ada satu orang lagi yang ikut, ya sudah kita ikutkan berdasarkan izin dari para instruktur. Itu dari berbagai daerah. Jadi ada dari Sanggau, ada dari Sambas, ada dari Sintang, ada dari Sanggau. Kemudian ada dari Natuna, tapi yang lebih banyak memang dari Kota Pontianak. Ada.
13: Sementara itu, Ketua Asosiasi Kota atau ASKOT PSSI Pontianak AKBP Leli Suheri mengapresiasi kerja keras jajaran panitia AFK Pontianak yang berhasil mewujudkan kursus nasional di tengah berbagai tantangan. Menurutnya, ilmu yang diserap para peserta nantinya harus segera disebarluaskan melalui klub-klub maupun kerjasama dengan Satuan Pendidikan Tingkat SMP dan SMA hingga perguruan tinggi untuk menjaring bibit-bibit pemain berpotensi.
14: Setinggi-tingginya dan terima kasih banyak kepada Asosiasi Futsal Kota Pontianak, dalam ini Ketua Umum dan Panitia, Bang Putra dan Bang Yarko, bahwa Terselenggaranya pelatihan futsal ini dalam kondisi yang sampai saat ini kita tahu bahwa banyak kendala begitu. Tetapi alhamdulillah bahwa sekarang bisa terlaksana dan kami sangat berterima kasih. Itu nanti akan setidak-tidaknya meningkatkan kualitas pelatih, ya, yang mana nanti pelatih itu akan mengembangkan ilmunya ke para pemain, khususnya kota Pontianak dan kota-kota yang pelatihnya mendapat pelatihan pada hari ini.
13: Ketua Asosiasi Futsal Provinsi AFP Kalimantan Barat, Ferry Adrian Pangkei, menilai kemajuan prestasi pemain mutlak berawal dari kualitas pelatihnya. Pihaknya menyarankan adanya proses perankingan yang ketat selama pelatihan agar lahir pelatih-pelatih terbaik yang siap didorong ke ajang lisensi AFC di masa mendatang. Saat ini, Kalbar sendiri tercatat telah memiliki sekitar 80 pelatih berlisensi tingkat nasional yang tersebar di berbagai kabupaten kota.
15: Jadi berkembangnya futsal, berkembangnya pemain itu tentu didahului dari pelatih yang baik. Jadi kami percaya, maka dari itu harus kita cetak pelatih-pelatih berkualitas, pelatih-pelatih profesional agar nantinya bisa mencetak pemain-pemain yang profesional pula.
13: Untuk memastikan materi tersampaikan

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. LPBOM Kalimantan Barat merupakan lembaga yang terdepan dalam solusi jaminan halal. LPBOM Kalimantan Barat sudah bekerja sama dengan RRI dan melihat RRI sebagai lembaga penyiaran yang peduli terhadap penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah. Dalam kesempatan kali ini, saya Muhammad Agus Wibowo, Direktur LPBOM Kalimantan Barat, mengucapkan Dirgahayu RRI yang ke-81. Semoga selalu menyuarakan hati nurani rakyat. Dirgahayu RRI ke-81, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Pendengar, tadi telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda Warta Berita Siang Produksi RRI Pontianak. Setelah ini nanti pendengar pada pukul 13.30 akan ada Indonesia Banget sampai nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: 97.4 MHz.
1: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan bukan sekadar mengganggu pandangan. Asap karut telah mengandung partikel halus terutama PM2,5 yang berukuran 2,5 mikrometer atau lebih kecil yang dapat masuk jauh ke dalam paru-paru dan mengganggu kesehatan. Mata perih, batuk, sesak napas bisa menjadi dampaknya. Lindungi diri dan keluarga. Kurangi aktivitas di luar rumah saat asap pekat. Jika harus keluar, gunakan masker yang sesuai dan tutup pintu serta jendela agar asap tidak masuk. Dan ingat, jangan membakar hutan dan lahan. Mari cegah karhutlah, jaga udara, jaga kesehatan, jaga Kalimantan.

0: Halo, assalamualaikum. Lo? Halo. Siapa ye? Bon ape tang lalu dia los.
1: Berhati-hatilah. Itu bukan hanya sekedar telepon salah sambung. Itu adalah silent call scam. Saat Anda menjawab, penipu sedang merekam suara Anda untuk pemalsuan identitas AI atau memverifikasi bahwa nomor Anda aktif untuk target penipuan selanjutnya. Meskipun seperti terlihat tidak berbahaya karena tidak adanya interaksi, namun ini adalah teknik awal dari serangkaian skema penipuan yang lebih besar. Jangan biarkan rasa penasaran merugikan Anda. Ikutilah langkah aman ini. Abaikan nomor tidak dikenal, terutama dari kode negara asing. Jangan bicara duluan jika penelpon diam saja. Segera ditutup. Jangan pernah telepon balik nomor misterius tersebut. Kewaspadaan menyelamatkan kita dari penipuan.

0: kalau malam kita nyantai dah di kafe. Kalau kau aku jemput.
1: Boleh, baby. Aku berpada doa dengan umatku. Kalau kau langsung jauh ya pergi ke rumahku.
0: Oke, Li.
2: Berlama-lama kemudian.
3: Li, aku udah sampai depan rumahmu.
1: Pipi.
3: Li, tang cari sakit ingin lotik jalannya. Banyak lalu jalan yang berlubang si gipen si antuk be yang kena batu, Li.
1: Au lah tuh, jalan kamek be udah lama rusaknya.
3: Yoh, tang jam aja, Li. Bahaya mun gitu, bisa-bisa buat kecelakaan. Kita lapor lewat Halo RRI aja dah. Halo RRI ya, salah satu program di RRI Sambas yang bisa menyampaikan kendala macam kau tadi ya. Halo RRI ya, hari Senin, Rabu, Jumat, jam 9 sampai jam 10 pagi.
1: Hah, bisa kau udah lapor ke si Nun?
3: Bisa lah, Li, kan ya layanan untuk masyarakat. Kalau laporan ya diteruskan ke pihak berwajib biar cepat kena perbaiki.
1: Betul juga iya, biar jalan kampungku jadi bagus dan aman.
3: Betul lalu, pun ada masalah umum, sana diam aja. Jadi langsung aja hubungi kontak RRI Sambas di 085176700977. Yuk, sampaikan lewat Halo RRI, suara kita berarti buat kebaikan bersama.

0: 107,4 FM Radio Republik Indonesia Sambas, kanal informasi dan inspirasi.
1: Tahukah Anda, narkoba tidak pernah membawa kebahagiaan. Yang diberikannya hanyalah ketergantungan, kehancuran masa depan, rusaknya kesehatan, dan hancurnya harapan keluarga. Jangan pernah mencoba, karena sekali terjerat, keluar bukanlah hal yang mudah. Katakan tidak pada narkoba, apapun bentuk dan alasannya. Isi waktu dengan kegiatan yang positif, bergaul dengan lingkungan yang sehat, berani menolak jika ada yang mengajak menggunakan narkoba. Ingat, masa depan Anda jauh lebih berharga daripada sesaat kenikmatan yang menyesatkan. Mari bersama wujudkan lingkungan yang aman, sehat, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba.
2: Hidup sehat tanpa narkoba, berani tolak, berani.

0: Anda masih bersama kami di 97,4 FM Radio Republik Indonesia Sambas, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pernah terpikir bagaimana rasanya hidup tanpa udara bersih? Saat musim kemarau datang, tanah gambut mengering dan api bisa muncul begitu saja. Awalnya kecil, mungkin hanya dari puntuk rokok atau niat membuka lahan. Tapi api tak pernah tahu batas. Ia membesar, menjalar, menghanguskan hutan dan mengirimkan asap ke rumah kita. Masuk ke paru-paru, membuat napas terasa berat, terutama bagi anak-anak dan orang tua. Padahal, semua ini bisa kita cegah. Tak perlu api untuk membuka lahan, tak perlu lalai untuk merusak alam. Mari jaga tanah gambut kita, jaga hutan kita, jaga udara yang kita hirup setiap hari. Karena saat hutan terbakar, yang sesungguhnya hilang adalah kehidupan.

0: Pro 1 Radio Republik Indonesia Sambas. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kupu-kupu mengalami metamorfosis sempurna dalam waktu lebih dari 10 hari. Proses ini dimulai dari telur yang diletakkan di daun atau tangkai tumbuhan. Ukurannya sangat kecil, hanya sekitar 1 hingga 2 mm dengan bentuk yang beragam. Kemudian, telur menetas menjadi ulat. Di fase ini, ulat menjadi sangat aktif makan untuk tumbuh dengan cepat. Ia juga mengalami pergantian kulit hingga beberapa kali sebagai cara beradaptasi dan melindungi diri dari pemangsa. Selanjutnya, ulat berubah menjadi kepompong atau pupa. Meski terlihat diam, di dalamnya menjadi perubahan besar. Fase ini berlangsung sekitar 1 hingga 2 minggu dan menjadi tahap penting sebelum berubah sempurna. Akhirnya, kupu-kupu keluar dari kepompong. Ia berhenti sejenak untuk menguatkan sayap sebelum terbang mencari nektar dan melanjutkan siklus hidupnya. Dari proses ini dapat dipahami bahwa setiap perubahan memerlukan waktu dan setiap tahapan memiliki peran penting dalam kehidupan. Metamorfosis, kecil prosesnya, besar maknanya.

0: Satu Sambas, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pernah terpikir bagaimana rasanya hidup tanpa udara bersih? Saat musim kemarau datang, tanah gambut mengering dan api bisa muncul begitu saja. Awalnya kecil, mungkin hanya dari puntuk rokok atau niat membuka lahan. Tapi api tak pernah tahu batas. Ia membesar, menjalar, menghanguskan hutan, dan mengirimkan asap ke rumah kita. Masuk ke paru-paru, membuat napas terasa berat, terutama bagi anak-anak dan orang tua. Padahal, semua ini bisa kita cegah. Tak perlu api untuk membuka lahan, tak perlu lalai untuk merusak alam. Mari jaga tanah gambut kita, jaga hutan kita, jaga udara yang kita hirup setiap hari. Karena saat hutan terbakar, yang sesungguhnya hilang adalah kehidupan.

bukan sekedar angka di kalender. Secara biologis, tubuh kita punya umur biologis sendiri. Artinya, meski angka di KTP sama, kesehatan dan kondisi tubuh bisa lebih muda atau lebih tua. Di banyak budaya, orang tua yang berumur panjang dianggap simbol kebijaksanaan dan keberkahan. Mereka sering menjadi penasehat, penuntun, dan sumber cerita berharga bagi keluarga dan masyarakat. Menariknya, tanda penuaan tidak hanya terlihat di kulit, tapi juga di otak. Pola hidup, stres, dan stimulasi mental bisa membuat otak menua lebih cepat atau lebih lambat dari angka umur kita. Beberapa orang bahkan memiliki gen langka yang membuat sel tubuh mereka menua lebih lambat dan mereka tampak jauh lebih muda dari usia sebenarnya. Jadi, saat merayakan ulang tahun atau melihat angka di kalender, ingat, umur bukan hanya hitungan waktu, tapi cerita, pengalaman, dan kesempatan untuk terus tumbuh dan belajar. Biarkanlah

punya keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Berjumpa lagi kita di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Ada saya Miti Sudaina menemani ruang dengar Anda. Dengarkan informasi juga koleksi lagu pilihan yang sudah kami siapkan untuk menemani aktivitas Anda pada hari ini. Hari apakah? Kamis ya, 10 September 2026, di mana perjumpaan kita akan diawali dengan program Beranda Asta Cita Nasional ya. Nanti kita bergabung bersama dengan RRI Pro 1 Jakarta, di mana program ini nanti bisa didengarkan di RRI Pro 1 seluruh Indonesia, termasuk di RRI Pontianak ya, RRI Pro 1 Pontianak, di mana nanti akan ada produksi dari RRI Makassar dengan teknologi pertanian ramah lingkungan untuk petani milenial. Lalu ada dari RRI Nabire, inovasi petani muda, RRI Palu, petani muda, harapan ketahanan pangan, dan RRI Singaraja dengan petani melon secara modern di greenhouse ya. Untuk Anda jangan kemana-mana pendengar, karena setelah itu juga nanti akan dirangkaikan berbagai informasi hingga di perpisahan bersama saya nanti ya, di hari ini pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi untuk Anda jangan kemana-mana, tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat sore pendengar Pro 1. Kita ketemu lagi di Beranda Cita hari ini ya.
1: Iya, bersama Binda
2: dan juga Dede Firdaus.
1: Kami kan hadirkan Beranda Cita Nasional diawali dari RRI Makassar dengan tema
2: teknologi pertanian ramah lingkungan untuk petani milenial.
3: Saya Arvan, kita akan bahas terkait teknologi pertanian ramah lingkungan untuk petani milenial. Ya, ada Bapak Akmal Amir, SPMP, Fungsional Penyuluh Pertanian Madya Dinas TPH Bun, Provinsi Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Akmal Amir.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, apa kabar Pak Akmal?
4: Alhamdulillah, baik-baik saja Pak.
3: Baik-baik saja.
4: Aman terkendali
3: ya. Nah, sebenarnya apa sih yang dimaksud teknologi pertanian ramah lingkungan itu?
4: Yang dimaksud pertanian ramah lingkungan adalah pertanian yang menerapkan teknologi serasi dengan lingkungan untuk optimasi pemanfaatan sumber daya alam dalam memperoleh produksi tinggi dan aman, serta menjaga kelestarian lingkungan dan sumber daya pertanian. Kemudian dalam ramah lingkungan ini ada istilah mengelola seluruh sumber daya pertanian, kemudian input-input pertanian secara bijak, kemudian berbasis inovasi teknologi, kemudian peningkatan produksi, produktivitas berkelanjutan dan tidak merusak lingkungan. Itu yang dimaksud secara umum ya, pengertian ramah lingkungan. Nah, tentunya ramah lingkungan ini apa sih tujuannya yang akan kita capai adalah tentunya adalah produktivitas yang tinggi yang ingin kita capai secara berkelanjutan dengan meminimalisir dampak negatif terhadap lingkungan. Itu yang kita dorong. Apa yang disampaikan tadi bahwa petani-petani kita yang khususnya ya petani-petani konvensional pada umumnya di Sulawesi Selatan ini ya masih rata-rata masih boleh dikata bahwa penggunaan bahan kimia itu masih tinggi Pak. Dalam menggiring petani kita, mindset petani itu dulu bagaimana kesadaran petani untuk mengarah kepada pertanian organik yang sesungguhnya nanti. Tentunya kita tahapannya adalah di pertanian ramah lingkungan dulu. Karena intinya bahwa di situ kita anjurkan tidak berarti bahwa menghilangkan bahan organik itu sendiri. Namun setelah nanti di hilirnya kita harapkan itu bahwa dia mereka menerapkan pertanian organik sesungguhnya. Jadi kita pelan-pelan mengubah mindset petani bahwa pertanian sesungguhnya itu adalah kita harapkan bagaimana kesadaran mereka.
3: Apakah memang jauh sangat berbeda begitu Pak ketimpangan hasil produksi menggunakan sistem ya? Pemanfaatan semuanya itu mungkin kandungan kimia dengan pupuk dan sebagainya, pestisida dibanding pertanian yang ramah lingkungan yang diterapkan, Pak.
4: Iya, saya kira kalau konsepnya yang saya katakan tadi, konsep petani itu ingin produksi tinggi yang dirasakan selama ini, tentu dia sudah bisa melihat, Pak. Ketika menerapkan konvensional ini, selama ini kan memang sudah diedukasi selama ini bertahun-tahun bahwa dengan menggunakan bahan kimia, katakanlah tanda kutip pupuk dan pestisida itu bisa meningkatkan produksi. Produktivitasnya. Nah kita ini bagaimana bukan konsep produksi dulu, minimal bahwa kita terapkan dulu lah bagaimana sistem ramah lingkungan ini supaya semua ekosistem yang ada kita jaga di dalamnya, tidak mesti harus

0: milenial ini untuk bagaimana memahami pertanyaan ramah lingkungan ini dan mereka bisa aplikasikan dan bisa diterapkan. Di samping juga bisa membuka lapangan kerja dan, bagi pemuda tani. Di samping itu bahwa memperkenalkan pertanian konvensional ke pertanian modern. Katakanlah sekarang ini kita harapkan petani-petani kita sudah mengelola pertanian itu secara modern. Di situ transformasi teknologi sudah masuk di penggunaan mekanisasi termasuk kita ada program namanya smart farming, bagaimana petani-petani kita ini mengelola pertanian dengan secara pertanian secara cerdas, tentu dengan penggunaan adaptasi terhadap teknologi digital. Itu yang kita harapkan seperti itu.
1: Ada pemanfaatan sistem aplikasi gitu ya. Apa aplikasi apa tuh Pak?
0: Ya ada beberapa yang kita sudah edukasi petani. Salah satu contoh Pak penggunaan drone ya yang kita
1: penggunaan drone. Ya. Itu manfaatnya apa ya, fungsinya?
0: Ya itu kalau untuk drone-nya kan mereka tidak menggunakan katakanlah alat kalau untuk menyemprot itu pakai sprayer seperti itu. Ya termasuk memupuk.
1: Iya iya.
0: Tidak bisa kita gunakan. Ya kan pakai remote itu Pak.
1: Iya benar-benar.
0: Itu kan kalau petani-petani yang kolonial itu ya agak susah menerapkan ini.
1: Hanya menggunakan pompa gendong gitu ya Pak ya.
0: Ya, harapan besar kita memang kita membangun sekarang pertanian milenial untuk pertanian ke depan seperti itu Pak.
1: Nah, seberapa banyak ini kalau Bapak melihat mungkin di lapangan atau mungkin di Sulawesi Selatan ini para milenial ini yang memang mengambil peran sebagai petani milenial?
0: Ya, sekarang ini Kementerian Pertanian itu ada namanya program Brigade Pak. Tekankan di situ adalah bagaimana mendorong petani-petani milenial itu untuk mengelola lahan usaha tani yang ada. Konsepnya itu seperti bahwa dalam satu brigade pangan itu kita merekrut 15 orang petani milenial. Seperti itu untuk mengelola kurang lebih 200 hektar. Nah, ini kan pemilih-pemilih lahan nantinya akan kerjasama dengan brigade pangan ini yang dikelola oleh petani milenial kita. Itu program sekarang Pak mendorong bahwa memang betul-betul kita kedepankan bagaimana petani milenial kita ini bisa kita produktifkan seperti itu di lapangan. Jadi ada semacam program ini mungkin pilot project ada di Sulawesi Selatan seperti di Bone, Pindrang, Wajo dengan Sidrap itu kita sudah sejak tahun 2024 kemarin kita sudah

0: melibatkan petani milenial di situ dengan teknologi modern yang kita terapkan di situ, Pak. Itu difasilitasi oleh pemerintah untuk penggunaan-penggunaan mekanisasi pertanian di situ. Nah, itu nanti konsepnya kita akan masuk ke pertanian ramah lingkungan. Itu kan tinggal masuk anunya. Yang penting bahwa mereka kita pelan-pelan dulu mengajak untuk bagaimana membangun sistem di situ, katakanlah membangun brigadenya dulu. Yeah. Setelah itu kita akan masuk konsepnya bagaimana menerapkan pertanian ramah lingkungan, ya. Dengan fasilitas yang ada seperti itu.
1: Dukungan dari pemerintah maupun swasta ini juga dilibatkan nggak nih, Pak, untuk mendukung para petani milenial ini?
0: Saya kira sudah terkait dengan dukungan. Kalau dukungan pemerintah sudah jelas, Pak. Yeah. Termasuk kita bagaimana SDM petani.
2: Beranda Asta Cita.
3: Pendengar Pro 1, berikutnya kita akan beralih ke
4: RRI Nabire dengan tema inovasi petani muda berikut ini.
5: Inovasi di sektor pertanian terus didorong di Kabupaten Nabire, Papua Tengah. Salah satunya melalui pengembangan padi biofortifikasi yang melibatkan generasi muda. Pengembangan padi biofortifikasi dinilai menjadi langkah strategis untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kualitas pangan yang dikonsumsi masyarakat. Biofortifikasi merupakan upaya meningkatkan kandungan zat gizi pada tanaman pangan melalui pengembangan varietas sehingga beras yang dihasilkan diharapkan memiliki nilai gizi yang lebih baik. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Nabire, Yasor Victor Sawo, mengatakan keterlibatan petani muda menjadi bagian penting dalam mendorong kemajuan sektor pertanian. Generasi muda dinilai memiliki peluang besar untuk mengadopsi teknologi dan inovasi pertanian, termasuk dalam pengembangan varietas padi. Menurutnya, pertanian saat ini tidak hanya berorientasi pada peningkatan jumlah produksi, tetapi juga harus memperhatikan kualitas pangan dan kebutuhan gizi masyarakat.
6: Pangan yang bernilai gizi bagi masyarakat, wujudnya adalah dengan penanaman padi biofortifit, sekalipun di tengah-tengah musim kemarau, sekalipun irigasi kali bumi ini ditutup berkaitan dengan rehabilitasi yang cukup panjang waktunya, namun mewakili petani yang ada, tanaman kita bisa lihat, kita boleh panen dan yang masih dalam pertanaman hijau segar. Kalau di tempat lain sudah kering, padi biofortifit ini memiliki zat gizi yang kaya. Padi ini memiliki zat antioksida yang berguna bagi kesehatan tubuh manusia. Dan padi ini adalah jenis impari arumba. Nah, tugas mereka, artinya lewat demplot ini juga kita mau memperkenalkan kepada petani dan masyarakat akan beras-beras yang kaya akan gizi yang bermanfaat bagi kesehatan masyarakat. Jadi impari arumba ini adalah hasil persilangan dari padi merah dengan padi sintanur yang umurnya dari semai sampai dengan panen itu 113 hari dan punya ciri yang harum. Mungkin kalau Bapak Ibu punya penciuman tajam sudah mulai kita ada cium bau pandan wangi.
5: Ia menambahkan keberhasilan pengembangan padi biofortifikasi membutuhkan dukungan dan pendampingan secara berkelanjutan. Pemerintah daerah bersama penyuluh dan kelompok tani perlu memastikan petani mendapatkan pengetahuan mulai dari pemilihan benih, pengolahan lahan, pemeliharaan tanaman, hingga penanganan hasil panen. Keterlibatan petani muda juga diharapkan dapat menjawab tantangan regenerasi petani yang menjadi salah satu persoalan dalam pembangunan sektor pertanian. Dengan kemampuan beradaptasi terhadap teknologi dan informasi, generasi muda diharapkan mampu menciptakan pola pertanian yang lebih modern, efisien, dan memiliki nilai ekonomi. Pengembangan padi biofortifikasi juga diharapkan tidak berhenti pada tahap percontohan, tetapi dapat diperluas sehingga memberikan manfaat lebih bagi banyak petani dan masyarakat di Kabupaten Nabire dan mendukung program nasional yaitu mencegah stunting. Berikut pernyataan petani muda Nabire, Terry Mensen, terkait kendala yang dihadapi dalam mengupayakan

0: biofortifikasi.
1: Dalam dinas-dinas yang terkait dengan irigasi, kalau boleh, setiap kali tender pekerjaan untuk perbaikan saluran ini, baik dari induk sampai di bagian barat yang kecil-kecil ini, tolong sebelum kerja turun langsung ke lapangan dulu, cek ke petani-petani. Karena kami petani padi ini kewalahan. Dinas PU, irigasi, PUPR yang terkait dengan irigasi, tolong turun langsung di lapangan dulu. Jangan langsung-langsung, belum turun cek ke petani, langsung kerja. Nah, itu yang kami, kendala kami, itu seperti itu.
0: Mewakili pemerintah Kabupaten Nabire, Wakil Bupati Nabire Burhanuddin Pawenari menilai penguatan sektor pertanian harus dilakukan secara bersama-sama mulai dari pemerintah, petani, penyuluh, generasi muda, hingga pelaku usaha. Melalui inovasi tersebut, sektor pertanian diharapkan tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui penyediaan pangan yang lebih bergizi.
2: Sangat baik bagi pengembangan padi biofortifit di Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah. Kedepan kita harus terus mendorong inovasi, memperkuat pendampingan kepada petani, serta memastikan hasil panen dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat yang ada di Kabupaten Nabire. Semangat bersama untuk membangun sektor pertanian.

0: pertanian. Diharapkan tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui penyediaan pangan yang lebih bergizi.
1: Sangat baik bagi pengembangan padi biobibit di Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah. Kedepan kita harus terus mendorong inovasi, memperkuat pendampingan kepada petani, serta memastikan hasil panen dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat yang ada di Kabupaten Nabire. Semangat bersama untuk membangun sektor pertanian yang lebih maju, lebih mandiri, dan tentunya lebih modern dan mampu menjawab tantangan ketahanan pangan di masa yang akan datang.
0: Dengan demikian, petani muda tidak hanya menjadi penerus sektor pertanian, tetapi juga menjadi bagian dari upaya membangun ketahanan pangan dan masa depan pangan yang lebih berkualitas di Kabupaten Nabire. Sekian Beranda Astacita, produksi LPPR di Nabire.
2: Astacita.
3: Berikutnya pendengar Pro 1, kita beralih di RRI Palu ya.
4: Iya. Dengan tema petani muda harapan ketahanan pangan berikut ini.
5: Salam jumpa pendengar Pro 1 di seluruh Nusantara. Beranda Astacita berjaringan produksi RRI Palu kali ini mengangkat tema petani muda harapan ketahanan pangan. Di tengah hamparan sawah dan kebun, kehidupan terus bergerak. Ada benih yang ditanam, ada tanah yang diolah, dan ada harapan yang dipelihara dari satu musim ke musim berikutnya. Namun siapa yang akan melanjutkan pekerjaan itu ketika petani-petani hari ini semakin menua? Pertanyaan tersebut menjadi penting ketika ketahanan pangan tidak hanya berbicara tentang ketersediaan makanan, tetapi juga tentang siapa yang akan memproduksinya pada masa depan. Di Sulawesi Tengah, regenerasi petani mulai mendapat perhatian melalui program Petani Milenial. Pemerintah mendorong keterlibatan generasi muda agar sektor pertanian tetap memiliki tenaga kerja produktif dan mampu berkembang mengikuti zaman. Kepala Bidang Penyuluhan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah, Marlina Nirwana, menjelaskan program tersebut menjadi salah satu upaya menghadapi kekhawatiran berkurangnya tenaga petani di pedesaan. Berikut kita dengarkan perbincangan tim Beranda Astacita RRI Palu.
6: Kalau melihat bagaimana kondisi regenerasi petani di wilayah Sulawesi Tengah saat ini, apakah minat generasi muda ini di sektor pertanian apakah masih kurang atau sudah mulai menunjukkan peningkatan, Ibu?
7: Terima kasih. Untuk petani milenial saat ini di Provinsi Sulawesi Tengah ya, kemarin ini dari Bapeda, dari tahun 2025 mereka punya program untuk merekrut petani milenial ini. Ini salah satu tujuan mereka, karena saat ini di tahun 2025 maupun 2026 saat ini, faktor pertama mereka membuat program ini, pertama petani-petani saat ini umurnya sudah di atas sekitar 45. Nah, itu kan mereka tuh masuk di istilah zaman sekarang tuh Gen X ya. Kemudian dari dasar itu, karena kemungkinan nanti akan berkurang tenaga kerja petani. Sedangkan kita program pemerintah saat ini untuk swasembada pangan di tahun 2024. Untuk itu, melihat kekhawatiran kurangnya nanti tenaga petani di pedesaan, sehingga dari Bapeda dari pemerintah pusat ya, pemerintah RI ini membuat program. Di sini perpanjang tangannya dari Bapeda mengadakan untuk merekrut program petani milenial. Di mana petani milenial ini ada juga aturannya, kalau tidak salah di Permentan nomor Permintaan nomor 4 tahun 2019 itu tentang pedoman gerakan untuk pembangunan SDM dari petani itu menuju swasembada pangan 2045. Salah satunya di situ ada pasal tentang petani milenial, di mana petani milenial ini kriterianya itu berusia antara 19 sampai 39 tahun. Yeah. Nah, jadi di sini untuk petani milenial ini programnya itu sebenarnya ada tingkatannya ya, ada tingkat pemula, lanjutan, madya, utama. Di sini ada 4 kategori untuk petani milenial ini. Jadi untuk awalnya ini kemarin di tahun 2025 kemarin dari Bapeda berkolaborasi dengan kita Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura termasuk di situ, maksudnya tupoksinya dari mereka, kita merekrut petani milenial ini. Walaupun saat ini jumlah petani milenial saat ini yang kita ketahui ada sekitar 123.014 orang. Itu se-Sulawesi Tengah. Untuk program dari Bapeda kemarin untuk Provinsi Sulawesi Tengah untuk mendukung juga Berani Makmur, salah satu dari programnya Pak Gubernur, kemarin di tahun 2025 Bapeda sudah pemerintah daerah memberikan anggaran, walaupun kita tahu 2 tahun berturut-turut ini ada efisiensi anggaran, tetapi kita masih tetap diberikan anggaran karena untuk menunjang atau menuju swasembada pangan dari tahun 2045 ini dari program pemerintah. Jadi di kemarin kita diberikan anggaran sedikit untuk memverifikasi atau merekrut petani-petani milenial, tetapi karena anggaran terbatas itu kemarin masih kita dapat 3 kabupaten. Ya, itu Kabupaten Parigi Mautong, Donggala dan Sigi.
5: Bagi sebagian anak muda, pertanian mungkin masih dipandang sebagai pekerjaan yang berat dan kurang menjanjikan. Tetapi di lapangan ada cerita berbeda dari mereka yang mulai mencoba. Afdal Abdullah, fasilitator petani milenial sekaligus pengawas pertanian organik di Desa Walatana, Kabupaten Sigi, melihat minat generasi muda sebenarnya cukup besar. Yang dibutuhkan menurutnya adalah dukungan yang berkelanjutan. Berikut kita dengarkan perbincangan tim Beranda Astacita RRI Palu bersama fasilitator petani milenial Afdal Abdullah.
2: Kami coba praktikan kemarin budidaya tanaman hortikultura, Pak. Seperti tanaman cabai, kacang panjang, tomat. Karena ketika mereka kemarin, alhamdulillah tempat kami, Pak, kemarin dapatkan, misal di desa itu ada pembukaan lahan baru untuk perkebunan. Tetapi itu kan menjadi tabungan juga generasi milenial ke depannya. Nah, untuk mendapat merangsang dulu keinginan mereka untuk melakukan kegiatan usaha pertanian itu adalah melalui kegiatan horti. Karena budidaya horti kan cepat, dia umurnya cepat, kemudian modalnya mungkin tidak terlalu banyak. Makanya kami punya kegiatan di sini, ya rata-rata kan kalau anak muda itu sekarang rata-rata sawah, horti sama perkebunan itu masih ke kakao. Nah, cuma yang sekarang yang ingin kami kembangkan supaya tidak bosan anak-anak muda ini menunggu daripada hasil panennya, makanya kegiatan horti ini sangat memicu keinginan bertani yang lebih besar. Ya kalau saya sih pesannya untuk generasi muda sih pertama, kalau bukan kita yang melakukan kegiatan melanjutkan daripada tabungan atau aset yang diamanakan oleh orang tua ini, siapa lagi? Kemudian kita kan punya mimpi besar, bagaimana harapan kita pertanian ini menjadi betul-betul kegiatan yang bergensi dalam menunjang kebutuhan ekonomi di masyarakat pada umumnya. Nah, kalau khususnya lagi di Kabupaten Sigi, ini kan sekarang pemerintah bagaimana selalu setiap panggung menyampaikan generasi muda harus bangkit. Nah, ini kan menjadi kita punya kita punya pendorong ini, menjadi kita punya jalan bahwa memang ke depannya petani milenial ini betul-betul diperhatikan. Makanya harapan kami dengan adanya kegiatan yang besar dalam melibatkan generasi muda ini, sehingga itu mendorong minat dan keinginan anak-anak muda ini.
5: Bagi generasi muda, keterlibatan dalam pertanian bukan sekedar melanjutkan pekerjaan orang tua. Lebih dari itu, pertanian dapat menjadi ruang untuk membangun usaha, memanfaatkan teknologi, dan menciptakan lapangan kerja. Namun, Afdal berharap program pemerintah tidak berhenti pada pelatihan. Ia ingin ada tindak lanjut nyata di lapangan, termasuk ruang pertemuan antara petani muda dan pemerintah. Sebab perhatian yang berkelanjutan

0: dan sampai jumpa. Tabe.
1: Beranda Asta Cita.
2: Pria persatu, kita beralih ke RRI Singaraja ya, dengan temanya petani melon secara modern di greenhouse.

0: balik manisnya buah melon yang tersaji di meja, ada proses panjang yang membutuhkan ketelitian dan kesabaran. Bukan hanya soal menyiram atau memberi pupuk, setiap tanaman harus dirawat dengan penuh perhitungan, bahkan dengan sentuhan yang lembut. Hal itu pula yang kini dijalani Gusti Ayu Made Dasrini, seorang perempuan yang justru menemukan keahliannya di dunia pertanian, meski sebelumnya tidak memiliki latar belakang bertani. Berawal dari tawaran sepupunya untuk mengelola kebun melon pada Februari 2024, Dasrini perlahan belajar memahami karakter tanaman, mengikuti setiap tahapan perawatan, hingga mengenal tantangan hama dan penyakit. Dari sinilah perjalanan seorang pemula berubah menjadi ketekunan dalam menghasilkan buah melon berkualitas. Dalam Beranda Asta Cita kali ini, kita akan membahas secara mendalam bagaimana pertanian melon secara modern di greenhouse bersama Gusti Ayu Made Dasrini.
1: Pada tahun 2023, Juli 2023, saya ditawari untuk mau nggak Mbok ngelola melon. Ya kaget juga karena nggak punya dasar pertanian sama sekali. Terus saya tanya melon apa, jadi dijelaskan. Jadi kami dilatih langsung belajar, langsung bekerja. Itu mulai Februari 2024.
0: Bagi Dasrini, bekerja di kebun melon bukan sekedar soal menyiram dan memberi pupuk. Semua dilakukan dengan ukuran yang jelas, mulai dari menyiram, pemupukan, hingga pekerjaan harian dan mingguan yang mengikuti SOP. Ada pula keterampilan yang membutuhkan kelembutan. Ketika tanaman memasuki usia sekitar 12 hari, batang melon mulai dililit secara perlahan agar arah pertumbuhannya tetap teratur.
1: Kalau di pertanian sebenarnya, kalau saya lihat, keterampilan terutama di melon ini justru membutuhkan kelembutan. Mulai dari awal, kan umur 10-11 hari itu, tanaman yang masih sekitar 10 cm itu sudah harus mulai dililitkan pada tali ajirnya. Nanti itu membutuhkan kesabaran agar tidak patah. Kalau sudah patah ujungnya, sudah out dah. Kita akan menanam ulang juga tidak mungkin. Putus sedikit saja sudah. Jadi mengelilitkan pertama itu terutama, sekarang pun saya mengandalkan melilit pertama di usia 12 hari itu adalah ke karyawan perempuan.
0: Tidak berhenti di sana, proses penyerbukan pun dilakukan secara manual. Bunga melon pada setiap pohon harus dikawinkan satu persatu. Pekerjaan ini membutuhkan ketelatenan karena keberhasilan penyerbukan akan menentukan buah yang dihasilkan. Dalam budidaya melon, menjaga kondisi tanaman agar tetap tumbuh optimal menjadi salah satu tantangan utama. Perubahan cuaca, terutama hujan dan panas, dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman, sehingga diperlukan lingkungan yang lebih terkontrol. Kondisi inilah yang membuat penggunaan greenhouse menjadi penting dalam proses budidaya melon.
1: Untuk melon premium sangat penting itu, dan saya siap mengelola ya karena di dalam greenhouse. Karena saya melihat pertanian di sebelah juga sempat dia menanam melon dan sebagainya, itu lebih sering gagal ya. Gagal karena memang hama untuk melon, mungkin hama yang lain juga ya, sangat luar biasa ya. Harus di manage, harus dikelola sedemikian. Kemudian juga pengaturan irigasinya juga memang harus benar-benar terukur gitu. Ya kalau misalnya ditanam di tempat terbuka, ya tentunya juga tenaga kerja kita juga akan berbeda dengan yang kita pakai di greenhouse.
0: Greenhouse menjadi bagian penting dalam budidaya melon karena memberikan perlindungan bagi tanaman dari perubahan cuaca yang sulit diprediksi. Di dalam ruang yang lebih terkontrol, tanaman dapat tumbuh dengan kondisi yang lebih sesuai, terutama dalam pengaturan penyiraman, pemupukan, hingga perawatan harian. Namun, keberadaan greenhouse bukan berarti tanaman sepenuhnya terbebas dari gangguan. Hama dan penyakit seperti kutu kebul maupun jamur tetap menjadi tantangan yang harus dikendalikan. Karena itu, kebersihan dan sterilisasi media tanam menjadi langkah penting sebelum tanaman mulai dibudidayakan.
1: Ya, kita bebas memang dari serangga, mungkin belalang atau apa, kutu buah mungkin bisa kita lebih kendalikan, tapi kita sangat sulit mengendalikan kutu kebul. Yang paling merusak di melon itu kutu kebul. Jadi kutu yang benar-benar seperti apa bahasa Balinya itu, debu gitu ya, bersembunyi di bawah daun, putih ada hitam, ada coklat, ada transparan, macam-macam. Jadi kalau zaman sekarang ini musim panas yang dingin begini, ya ini kita kena serangan kutu kebo. Sekarang saya lagi betul-betul mati-matian sedang menangani ini, bagaimana agar tidak gagal panen. Kutu kebul ini luar biasa. Kemudian juga yang di musim-musim sekarang ini yang paling riskan adalah jamur embun tebu. Jadi benar-benar ada daun melon itu ditutup, kayak ditutupi tepung. Benar ya? Kita kira itu benda mati, ternyata itu hama. Itu. Dan sudah kalau sudah daun tertutup itu, membesar buahnya juga sulit. Jadi perkembangan buah pun sulit gitu. Nah, sehingga pada masa-masa ini yang biasanya kami satu rotasi itu panen 1,5 ton, sekarang bisa panen 1 ton aja sudah lumayan. 1,2 gitu.
0: Meski dibudidayakan di dalam greenhouse, tanaman melon tetap tidak sepenuhnya terbebas dari ancaman hama dan penyakit. Karena itu, pengendalian tetap dilakukan secara rutin dengan memperhatikan kondisi tanaman dan lingkungan. Menariknya, dalam proses tersebut, sekitar 50% pengendalian hama dilakukan dengan memanfaatkan metode hayati.
1: Kami 50% itu pakai hayati ya. Kalau yang bersifat masih sistemik bisa apa yang memang, jadi ada istilahnya kalau insek itu atau fungisida itu ada istilahnya sistemik, ada istilahnya kontak. Kalau kita sudah menggunakan kontak berarti kita ingin kita begitu kita semprot langsung mati. Karena sudah hama, sudah kejadian luar biasa lah ya. Hama sudah luar biasa, tidak bisa dikendalikan. Kalau dari awal itu kita memakai sistemik. Dan kalau di sistemik ini kita lebih banyak menggunakan yang hayati. Media, pupuk, apapun kita lebih banyak menggunakan yang hayati. Pengurai misalnya seperti pengurai bakteri-bakteri yang sifatnya biologis lah. Kecuali memang kalau sudah mau kontak itu baru kami pakai obat yang kimia. Tidak bisa murni apa 100% hayatnya susah.
2: Ya. Oke, siap.
1: Karena kejadian-kejadian luar biasa itu susah sekali ditangannya.
0: Dengan lingkungan yang lebih terkontrol, proses perawatan dapat dilakukan secara lebih terukur. Bagi Gusti Ayu Madi Dasrini, greenhouse bukan sekedar tempat untuk menanam melon, tetapi menjadi ruang untuk menjaga setiap proses pertumbuhan tanaman hingga menghasilkan buah yang berkualitas. Selain proses perawatan dan pengendalian hama, kualitas menjadi bagian penting untuk menentukan nilai melon saat dipanen. Setiap buah diperhatikan dari pertumbuhan hingga tampilan fisiknya, termasuk pola jaring pada kulit yang menjadi salah satu indikator kualitas. Dari tingkat kerapatan jaring tersebut, petani dapat melihat perbedaan grade dan kualitas melon yang dihasilkan.
1: Kita memang ada grade dari A sampai D. Ada grade A, grade B, grade C, grade D. Jadi grade A itu karena kami menanam melon yang bercirikan net, jadi sweet net, sweet honey, sweet lavender. Jadi semua itu berciri khas bernet, jadi berjaring. Kualitasnya tergantung pada tumbuhnya jaring. Semakin bagus tumbuhnya jaring, berarti melon itu tingkat kemanisannya bisa sudah kita andalkan. Tapi kalau yang melon berjaring ternyata jaringnya jarang, itu sudah masuk turun grade ya.
0: Setelah melewati proses perawatan selama kurang lebih 3 bulan hingga siap panen, tantangan berikutnya adalah memastikan melon sampai kepada konsumen dalam kondisi terbaik. Karena itu, proses pemasaran juga menjadi bagian yang diperhitungkan sejak awal. Setelah panen, Desrini tidak menyerahkan hasil kebunnya kepada tengkulak. Melalui media sosial, melon dipasarkan langsung kepada konsumen maupun reseller. Sistem buy order diterapkan agar buah yang dipanen dapat segera disalurkan kepada pembeli. Untuk menjaga ketersediaan hasil panen, lahan dibagi menjadi beberapa bagian. Pola tanam tersebut memungkinkan panen dilakukan secara bergantian, bahkan sekitar setiap 20 hari.
1: Sehingga saya mengambil langkah untuk panen by order. Kalau soalnya kalau panen sekalian, 3 hari tidak beredar itu barang, sudah mulai ada penyusutan di tangkai. Jadi kelihatan sudah melayu. Walaupun melonnya masih bagus. karena kan tidak mungkin kita jadi saya berusaha untuk memberi tampilan kepada mereka yang berbeda. Jadi kalau ambil di saya, kondisi pasti segan. Karena panen itu by order. Begitu seperti tadi ada order, Bu, saya sekian, sehingga tadi pagi saya panen 150 kilo.
2: Wow, luar biasa.
1: Terus sekarang di HP sudah masuk lagi, Bu. Nah, saya sekian, nanti sore mungkin saya panen lagi 100 kilo. Jadi seperti itu, terus berlanjut sampai sekian hari. Astungkare sih sampai saat ini, ya masih bisa sold out.
0: Perjalanan Gusti Ayu Madeda Srini mengajarkan bahwa bertani bukan hanya tentang bagaimana menanam dan memanen, tetapi juga tentang kesabaran dalam merawat sesuatu hingga tumbuh dan menghasilkan. Dari tanaman yang harus dililit perlahan, bunga yang dikawinkan satu persatu, hingga buah yang menunggu waktu untuk dipanen, semuanya membutuhkan ketelitian. Kini, kebun melon bukan lagi sekadar pekerjaan yang datang dari sebuah tawaran. Bagi Dasrini, setiap proses menjadi pengalaman yang mengajarkan bahwa hasil yang manis selalu lahir dari ketekunan, perawatan yang terukur, dan tangan yang sabar. Demikian Beranda Asta Cita Produksi LPP RRI Singaraja. Dari kawasan Singaraja, Bali, mewakili tim produksi, saya Heni Batalia mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa di Beranda Asta Cita selanjutnya.
3: Pada persatu RRI, ya setelah kita mendengarkan ya Beranda Asta Cita Nasional.
4: Iya, dan setelah ini nanti kita menuju ke warta berita.
3: Betul.
4: Kota ya.
3: Betul.
4: Sembari silakan berbagi informasi update kondisi lalu lintas dan juga cuaca di seputaran Anda di 0811 7972 7912,
3: atau telepon di 0213440696.
5: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budi Suwarno SOS MMPD, Koordinator Wilayah Nusantara 9 Kalimantan Barat, Kepala LPP RRI Pontianak mengucapkan Dirgahayu Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia yang ke-81. Sebagai radio perjuangan yang telah menemani perjalanan bangsa selama lebih dari 8 dekade, RRI terus hadir menyuarakan Indonesia, menyampaikan informasi yang terpercaya, memperkuat persatuan, serta menjaga ruang publik yang sehat dan mencerdaskan. Di usia yang ke-81 ini, mari kita sukseskan melangkah beradaptasi dengan perkembangan zaman dan menghadirkan karya-karya terbaik untuk seluruh masyarakat Indonesia. Dengan semangat tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, mari kita jadikan RRI semakin kuat, semakin dekat dengan masyarakat, dan semakin berperan dalam membangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Teruslah menjadi suara Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Segenap keluarga besar Kanwil DJKN Kalimantan Barat mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Selama 81 tahun, RRI telah hadir sebagai suara Indonesia, menyampaikan informasi, mencerdaskan masyarakat,

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat.
1: Sari Berita Penting.
2: Universitas Tanjung Pura memperkuat pelestarian mangrove melalui edukasi.
3: Nah, dalam jangka pendek, mahasiswa Fakultas Kehutanan akan aktif untuk turut serta dalam program penanaman lahan mangrove.
2: Perusahaan perkebunan dilarang membuka lahan dengan cara membakar.
4: Nah, mungkin kalau maksudnya itu bukan lahan baru yang kemudian dibakar untuk dibikinkan kebun. Tapi lahan memang kebun,

0: Itulah di antara topik berita aktual yang kami ketengahkan sore ini, Kamis 10 September 2026, yang dihimpun tim redaksi RRI Pontianak. Bersama saya Miti Sudena, inilah berita selengkapnya. Pelestarian hutan mangrove membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, termasuk perguruan tinggi, pemerintah, dan masyarakat. Fakultas Kehutanan Untan turut memperkuat upaya tersebut melalui edukasi, penanaman, serta riset keanekaragaman hayati mangrove di Kalimantan Barat.
1: Fakultas Kehutanan Universitas Tanjungpura Untan Pontianak memperkuat upaya pelestarian mangrove melalui edukasi, penanaman, serta penelitian keanekaragaman hayati di Kalimantan Barat. Dekan Fakultas Kehutanan Untan, Farah Diba, mengatakan pihaknya melibatkan sekitar 500 mahasiswa baru setiap tahun dalam praktek lapangan dan aksi penanaman mangrove. Kegiatan tersebut menjadi langkah jangka pendek untuk menumbuhkan kepedulian generasi muda terhadap keberlanjutan ekosistem pesisir.
2: Nah, dalam jangka pendek, mahasiswa Fakultas Kehutanan akan aktif untuk turut serta dalam program penanaman lahan mangrove karena kami setiap tahunnya ada sekitar 500 orang mahasiswa baru yang siap untuk melaksanakan praktek karena terkait dengan mata kuliah dan mereka juga menanam di lahan mangrove.
1: Dalam jangka panjang, Fakultas Kehutanan juga melakukan penelitian terhadap keanekaragaman flora dan satwa termasuk jenis mangrove khas, unik, dan langka di Kalimantan Barat. Farah Diba menilai, masyarakat Kuburaya yang memiliki kawasan mangrove terluas di Kalbar harus menjadi garda terdepan dalam menjaga dan memanfaatkan mangrove secara berkelanjutan. Upaya pelestarian tersebut membutuhkan sinergi akademisi, pemerintah, NGO, dan LSM, serta masyarakat. Dari sisi akademik, Untan berfokus pada edukasi, sementara terhadap aktivis yang menyebabkan kerusakan mangrove, pihaknya mendukung langkah tegas UPT Penegakan Hukum KLHK agar degradasi hutan mangrove dapat dicegah. Hermanta melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Sintang menegaskan pada pihak perusahaan perkebunan sawit untuk tidak melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar. Jika ada yang melanggar, maka dikenai sanksi hukum yang berlaku. Laporan selengkapnya disampaikan Ade Ramli.
3: Wakil Bupati Sintang Florensius Roni mengatakan pemerintah Kabupaten Sintang menegaskan larangan keras bagi pihak perusahaan perkebunan sawit membuka lahan dengan cara membakar. Pihaknya akan memberikan sanksi tegas berupa pencabutan izin operasional langsung dari pemerintah daerah. Roni menerangkan jika ditemukan adanya korporasi yang sengaja atau lalai melakukan pembakaran hutan dan lahan karhutla di wilayah tugasnya hingga ancaman pidana maupun denda. Sanksi hukum berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Lingkungan Hidup yang berlaku, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Pembakaran lahan oleh korporasi dapat dikenai sanksi pidana penjara serta denda miliaran rupiah.
4: Jadi nggak mungkin kalau maksudnya itu bukan lahan baru yang kemudian dibakar untuk dibikinkan kebun. Tapi lahan memang kebun, yang lagi kebun itu terbakar ada apa? Ya, jadi tapi kalau untuk kita menemukan sampai hari ini sejauh ini laporan terkait dengan pembukaan lahan baik yang itu corporate membuka lahan dengan cara membakar yang kebun sawitnya lagi panen terbakar itu kalau nggak salah perusahaan PT SDK ya.
3: Selain itu perusahaan perkebunan dan kehutanan wajib menyiagakan personil serta peralatan pemadam kebakaran internal di area konsesi mereka. Wakil Bupati Sintang Florensius Roni menambahkan, pihak manajemen perusahaan juga diminta bersinergi dengan masyarakat sekitar, aparatur desa, dan Satgas Karhutla untuk melakukan mitigasi dan menjaga wilayah agar terbebas dari titik api selama musim kemarau ini. Demikian, Ade Ramli melaporkan.
0: Demi mengantisipasi semakin meluasnya kasus karhutla di Kabupaten Sintang, pemerintah Kabupaten Sintang bahkan mengimbau masyarakat untuk sementara tidak melakukan pembakaran sampah.
5: Wakil Bupati Sintang Florensius Roni mengimbau masyarakat untuk bersama-sama mengantisipasi meluasnya kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Sintang. Roni meminta masyarakat mematuhi imbauan pemerintah Kabupaten Sintang untuk tidak melakukan aktivitas pembakaran, termasuk membakar sampah di tengah kondisi rawan kebakaran seperti saat ini. Menurutnya, upaya pencegahan harus dilakukan secara bersama-sama agar kebakaran tidak semakin meluas dan menimbulkan dampak yang lebih luas.
6: Kita mengimbaulah ke seluruh masyarakat apa yang menjadi himbauan Bapak Bupati untuk bagaimana seluruh masyarakat kita sama-sama mengantisipasi bahkan untuk membakar, pokoknya dilarang membakar lah, bahkan untuk membakar sampah saja kalau bisa memang dalam waktu dekat ini jangan kita lakukan.
5: Roni menegaskan masyarakat sebaiknya untuk sementara tidak membakar sampah, mengingat kondisi saat ini yang dinilai membutuhkan kewaspadaan lebih terhadap potensi kebakaran. Roni berharap kesadaran masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran dapat membantu pemerintah dan petugas dalam mencegah bertambahnya titik kebakaran di wilayah Kabupaten Sintang. Dian Beni Yuda melaporkan.
0: Anda masih bersama kami di Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Beralih ke informasi selanjutnya, di tengah kondisi kemarau panjang yang mulai berdampak terhadap ketersediaan air bersih, Polri mengambil langkah nyata untuk membantu masyarakat Sintang melalui penyaluran air bersih di kawasan depan SMP Pancasetya 2 Sintang pada Jumat besok.
7: Di tengah kondisi kemarau panjang yang mulai berdampak terhadap ketersediaan air bersih di sejumlah lingkungan permukiman, Polri mengambil langkah nyata untuk membantu masyarakat Kabupaten Sintang. Salah satunya melalui pembangunan sumur bor dan rencana penyaluran air bersih pada Jumat 11 September 2026. Kegiatan tersebut akan dipusatkan di lokasi sumur bor yang telah dibangun oleh Polri yang berada di kawasan depan SMP Pancasetya 2 Sintang. Kapolsek Sintang Kota Ibtu Herwoldi mengatakan, penyaluran air bersih akan dilakukan sebagai bentuk kepedulian Polri terhadap masyarakat yang terdampak keterbatasan air akibat musim kemarau.
8: Masyarakat Sintang, Kecamatan Sintang, terkhusus di Sintang Kota, jadi kita akan melaksanakan pembagian air bersih. Rencananya kita melaksanakannya hari Jumat di depan SMP Pancasetya 2 di tempat sumur bor yang sudah kita resmikan kemarin. Silakan warga yang masih kekurangan air bersih bisa membawa baik galon ataupun bisa penyun kecil. Nanti akan kita distribusikan. Insya Allah airnya bersih, layak untuk digunakan untuk keseharian di perumahan.
7: Lebih lanjut, Kapolsek berharap masyarakat yang benar-benar membutuhkan air bersih dapat memanfaatkan fasilitas tersebut dengan baik dan menggunakan air secara bijak sesuai kebutuhan. Dan Indra Sita melaporkan.
0: Program peremajaan sawit terus didorong untuk meningkatkan produktivitas kebun sekaligus memperkuat kesejahteraan pekebun. Upaya ini juga dinilai strategis dalam menjaga pasokan sawit nasional dan mendukung kebijakan biodiesel B50.
1: Keterbatasan sumber daya manusia membuat BPDP membutuhkan kolaborasi pemerintah daerah untuk mempercepat pelaksanaan program kelapa sawit di seluruh Indonesia. Direktur Keuangan Manajemen Risiko dan Umum BPDP, Yaid Burhan Ibrahim mengatakan, BPDP hanya memiliki sekitar 160 orang untuk menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Karena itu dukungan DPRD, pemerintah provinsi dan kabupaten, Kanwil DJPP hingga KPPN sangat diperlukan agar program dapat berjalan efektif. Zaid menjelaskan, peremajaan atau replanting diperlukan untuk mengganti tanaman sawit yang sudah tua dan tidak lagi produktif.
9: Ini bisa ikut mensosialisasikan yang tadinya petani tidak dapat informasi, sekarang menjadi dapat informasi yang lengkap dan memadai, sehingga mereka yang kebun-kebunnya sudah tua, tidak produktif, bisa mengusulkan. Yang goalnya adalah apa? Kalau mereka melakukan peremajaan sawit, kemudian dampaknya yang tadinya mereka panen hanya di bawah 20 ton, dengan peremajaan insya Allah panennya bisa di atas 30 ton dengan bibit yang bagus. Itu akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan kebun, berdampak pada perekonomian daerah.
1: Menurutnya, peningkatan produktivitas juga penting untuk menopang perekonomian nasional sekaligus mendukung kebijakan pemerintah meningkatkan pencampuran biodiesel menjadi B50. Program peremajaan diharapkan menjaga pasokan dan stabilitas harga sawit, sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai satu di antara eksportir sawit terbesar dunia. Hermanta melaporkan.
10: Info cuaca hari ini.
0: Selanjutnya kita ikuti perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak disampaikan oleh Prakirawati Reni. Reni, laporan Anda.
11: Ya, terima kasih rekan May di studio. Selamat sore para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Stasiun Meteorologi Supadio Pontianak dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Kondisi cuaca di wilayah Kalimantan Barat saat ini secara umum terpantau cerah berawan yang disertai dengan udara kabur akibat asap karena terjadi dan tetapi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di beberapa wilayah kabupaten atau kota di Sambas, Bengkayang, Singkawang, Melawi, dan Sintang. Untuk perakiraan cuaca esok hari Jumat 11 September 2026 diperkirakan wilayah Kalimantan Barat masih dominan cerah berawan dan udara kabur. Untuk jumlah titik panas atau hotspot di wilayah Kalimantan Barat yang diupdate hari ini hingga pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat, terdeteksi adanya 797 titik panas di wilayah Kalimantan Barat. Dan untuk potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Barat dalam satu minggu ke depan, umumnya wilayah Kalimantan Barat masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami kalbar.bmkg.go.id atau melalui media sosial kami di Instagram yaitu BMKG Kalbar atau bisa berkunjung langsung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan, saya Reni. Selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Mei.
0: Terima kasih Reni, selamat bertugas kembali. Demikian tadi sudah kita ikuti perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak disampaikan oleh Prakirawati Reni. Sekian warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Sebelum mengakhiri, kami sampaikan kembali topik berita aktual sore ini diantaranya. Untan perkuat pelestarian mangrove melalui edukasi dan riset. Perusahaan perkebunan dilarang membuka lahan dengan cara membakar. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Meiti Sudena mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi RRI Pontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: kompeten.
1: Ketika seorang anak mendapatkan kejahatan seksual anak, itu kita kategorikan menjadi dua. Yang pertama, pelecehan seksual anak. Yang kedua, itu kejahatan seksual anak.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. LPPOM Kalimantan Barat merupakan lembaga yang terdepan dalam solusi jaminan halal. LPPOM Kalimantan Barat sudah bekerja sama dengan RRI dan melihat RRI sebagai lembaga penyiaran yang peduli terhadap penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah. Dalam kesempatan kali ini, saya Muhammad Agus Wibowo, Direktur LPPOM Kalimantan Barat, mengucapkan Dirgahayu RRI yang ke-81. Semoga selalu menyuarakan hati nurani rakyat. Dirgahayu RRI ke-81, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa yang setia dari acara Kilau Pancasila. Di episode kali ini, saya kembali ingin mengajak Anda merenungkan sebuah fakta, bahwa sesungguhnya tanah air kita, tanah air Indonesia, adalah untaian surga yang nyata. Pulau-pulaunya, gunung-gunungnya, danaunya, sungainya, pantainya, lautannya, sesungguhnya menyimpan keindahan tersendiri. Saat yang sama, kita harus mengakui sebuah fakta, banyak dari untaian surga itu yang pelahan

0: dihisap oleh orang-orang yang memang kurang peduli atas kelestarian lingkungan dengan alasan apapun, termasuk alasan pembangunan. Tentu saja ini bukan sesuatu yang dicita-citakan oleh para founding fathers kita. Kerusakan lingkungan bukanlah cita-cita proklamasi. Cita-cita proklamasi adalah tercapainya kesejahteraan bagi rakyat yang tetap disertai dengan lingkungan yang terjaga, lingkungan yang terpelihara. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang mestinya ketika kita menghayati sila ketuhanan yang Maha Esa, kita punya sikap yang hormat kepada tanah dan air, kepada ibu bumi yang nyata-nyata menjadi wahana terlimpahnya segala anugerah kehidupan bagi kita semua. Siapapun yang menghayati Pancasila mestinya bisa memilih model pembangunan yang berkelanjutan, pembangunan yang membawa kesejahteraan yang adil dan merata, pada saat yang sama memastikan kita masih bisa mewariskan sumber daya alam yang terjaga, terpelihara buat anak cucu kita. Ini sesuatu yang memang layak kita renungkan bersama dan kita perjuangkan bersama.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Mulyono, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat. Mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 dan Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia. RRI Pontianak telah menjadi mitra strategis kami dalam menyampaikan informasi APBN dan keuangan negara bagi masyarakat Kalimantan Barat. Kolaborasi yang telah terjalin turut membuka ruang komunikasi yang lebih luas sehingga informasi mengenai keuangan negara dapat diterima dan lebih mudah untuk dipahami. Di usia yang ke-81, semoga RRI terus konsisten menghadirkan informasi yang terpercaya, memperkuat ruang dialog, dan turut mencerdaskan bangsa. Mari terus menjaga semangat untuk menghadirkan suara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Literasi Digital. Program dialog membahas perkembangan teknologi informasi hingga keamanan digital.
1: Logical frame-nya adalah bahwa ketika kita bicara tentang keterbukaan informasi publik, maka kita harus mengaksesi hal-hal yang berkaitan dengan apa yang menjadi seperangkat hak asasi manusia ini yang sudah lahir sebagai penghormatan terhadap diri kita secara individu. Yang mana kewajiban kemudian akan muncul karena tidak mungkin bahwa hak asasi itu menjadi absolut, tapi kita harus juga melihat pada hak asasi orang lain. Ini yang menjadi konsep substansi keterbukaan informasi publik.
0: Literasi digital dapat memberikan Anda pemahaman dan pengetahuan tentang manfaat bermedia sosial. Simak dan ikuti Literasi Digital Pro 1 RRI Pontianak setiap hari Selasa, minggu pertama dan ketiga, mulai pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat di FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak. Jadilah masyarakat yang cerdas dan memahami era digitalisasi bersama Literasi Digital Pro 1 RRI Pontianak. Thank you.

0: buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.
1: Buku Hidup Sukses dengan 5 Jari menyajikan pendekatan sederhana namun penuh makna dalam meraih kesuksesan hidup dengan menjadikan 5 jari tangan manusia sebagai simbol dan pedoman nilai-nilai kehidupan. Melalui pendekatan ini, Agun Gunanjar Sudarsa menyampaikan bahwa setiap jari mewakili prinsip penting yang harus dimiliki dan dilatih untuk mencapai kesuksesan sejati, baik secara pribadi, sosial, maupun spiritual. Penulis menyusun konsep sukses melalui simbol 5 jari tangan, sebuah metafora yang sederhana namun sangat bermakna. Jempol, lambang keyakinan diri. Jempol mengajarkan kita pentingnya percaya pada potensi diri. Kesuksesan tidak mungkin diraih tanpa rasa percaya bahwa kita mampu, meskipun dunia berkata sebaliknya. Telunjuk, simbol arah dan tujuan. Ia menunjuk kemana kita ingin pergi. Dalam hidup, tanpa arah yang jelas, kita mudah tersesat. Buku ini menekankan pentingnya memiliki visi hidup yang terang, bukan sekedar mengikuti arus atau keinginan sesaat. Jari tengah, yang paling tinggi, mewakili prinsip dan nilai. Tanpa integritas, kesuksesan akan rapuh. Nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan disiplin menjadi pilar utama yang menopang langkah kita. Disinilah karakter diuji. Jari manis, tempat kita mengenakan cincin, adalah simbol hubungan dan cinta. Kita tidak hidup sendiri. Kesuksesan yang sejati adalah ketika kita bisa membangun relasi yang sehat dengan keluarga, teman, rekan kerja, dan sesama manusia. Dan terakhir, kelingking. Jari terkecil menjadi lambang kerendahan hati. Kelingking mengingatkan kita bahwa sekecil apapun peran kita, itu tetap penting. Kesuksesan bukan tentang menjadi yang paling besar, tapi tentang menjadi yang paling berguna. Rendah hati menjaga kita tetap membumi, bahkan ketika kita berada di puncak. Melalui 5 jari ini, buku ini menyusun peta perjalanan hidup yang utuh. Ia bukan hanya teori, tapi ajakan untuk hidup secara sadar dan bermakna. Di akhir halaman, kita akan menyadari bahwa sukses bukan lagi tujuan, tapi proses. Bukan lagi tentang memiliki, tapi menjadi. Menjadi versi terbaik dari diri kita setiap hari dengan 5 jari yang mengingatkan kita siapa kita dan kemana kita ingin pergi.
0: Buku Sumber Inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.

0: Eh, Fit, tumben rapi amat. Mau kemana? Pakai baju kurung lagi itu. Memangnya ada acara apa sih?
1: Ya ampun Dimas, hari ini itu ada acara festival budaya di sekolah Dim. Jadi semua tuh wajib pakai baju adat. Nah, saya pilih baju kurung Melayu. Gimana menurut kamu? Cantik kan?
0: Wede, cantik dong. Tapi, apa enggak repot hari gini pakai baju kurung? Kan lebih enak pakai baju biasa. Praktis, apalagi cuaca agak terik kayak gini nih. Pasti panas kan?
1: Enggak juga. Apalagi setelah dipakai tuh justru terasa adem dan nyaman. Lagi pula, kalau bukan kita yang pakai dan juga bangga sama baju adat sendiri, siapa lagi? Ini kan bagian dari cara kita menghargai warisan budaya kita, Dimas.
0: Masa sih? Memangnya sesimpel itu? Cuma pakai baju adat, langsung bisa dibilang melestarikan budaya?
1: Ya iyalah, budaya kita itu gak bakal hilang kalau terus kita kenalkan, kita pakai, dan kita banggakan. Mulai dari hal kecil semacam inilah nih, pakai baju kurung, belajar berpantun, pakai bahasa yang santun, sampai mengenalkan tradisi kita ke generasi muda. Kalau bukan kita yang jaga nih, siapa lagi kan?
0: Betul juga ya. Kalau gitu, besok-besok jangan terkejut ya. Kalau saya juga pakai baju teluk belanga lengkap. Kali aja ketularan berwibawa kayak orang-orang dulu.
2: Oh no.
1: Nah, itulah. Itu baru namanya semangat melestarikan budaya. Nah, kalau gitu saya duluan ya. Takut telat nih.

0: Ih, gagal lagi.
1: Ki, kamu kenapa?
0: Enggak apa-apa, Kak.
1: Tadi kakak dengar kamu nangis. Ada masalah?
0: Aku gagal lagi, Kak. Padahal itu pekerjaan yang aku pengen dari dulu. Tapi ya udahlah, Kak. Cowok harus kuat. Enggak boleh nangis. Nanti jatuhnya kayak cewek.
1: Heh, siapa yang bilang gitu?
0: Kan memang gitu, Kak.
1: Ki, nangis itu bukan soal cewek atau cowok. Nangis itu cara manusia mengekspresikan perasaan, dan itu wajar kok.
0: Jadi, aku boleh nangis, Kak?
1: Boleh, Ki. Yang bikin orang kuat itu bukan karena menahan semua perasaannya, tapi karena dia berani menghadapinya.
0: Iya, Kak. Mungkin aku memang perlu ngeluapin semua kecewa dan sedih aku selama ini.
1: Iya, setelah itu kita bangkit lagi sama-sama ya.
2: Laki-laki juga manusia. Menangis bukan tanda kelemahan, tetapi bagian dari kesehatan emosional. Mari hentikan stereotip karena setiap perasaan berhak didengar. Dan kesetaraan gender dimulai dari memahami bahwa setiap orang berhak mengekspresikan perasaannya.

Pendengar, pemerintah Kabupaten Kuburaya terus memperluas kolaborasi dengan berbagai pihak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang terdampak kemarau, kabut asap, dan juga karhutla. Terbaru, dukungan datang dari Pelindo Group melalui penyaluran 8.000 liter air yang layak untuk dikonsumsi serta bantuan peralatan medis kepada masyarakat di Desa Durian, Kamis 10 September 2020. 6. Di mana bantuan tersebut menjadi bagian dari upaya bersama menghadapi dampak kekeringan yang semakin dirasakan masyarakat. Pemkab Kuburaya bersama instansi vertikal, TNI Polri, organisasi kemasyarakatan, pihak swasta hingga pemerintah di tingkat kecamatan dan desa terus bergerak memastikan kebutuhan dasar warga tetap terpenuhi. Bupati Kuburaya Sujiwo menyampaikan apresiasi atas kepedulian Pelindo Group yang ikut mengambil bagian dalam penanganan kondisi yang dihadapi masyarakat, di mana menurutnya persoalan air tidak dapat ditangani oleh pemerintah daerah sendiri hingga membutuhkan keterlibatan dari berbagai unsur. Ia menjelaskan juga air yang didistribusikan kepada masyarakat tetap perlu direbus sebelum dikonsumsi. Hal tersebut memastikan keamanan air setelah melalui sejumlah tahapan. Tahapan pemindahan mulai dari sumber, kendaraan tangki, tandon hingga galon. Di sisi lain, upaya distribusi juga dilakukan Pemkab Kuburaya bersama berbagai pihak terus mengalami peningkatan. Hingga hari ke-8, total air yang telah disalurkan kepada masyarakat mencapai 604.000 liter. Sujiwo memastikan distribusi akan terus dilakukan selama masyarakat masih menghadapi kesulitan memperoleh air, dan pemerintah daerah juga mengidentifikasi sumber-sumber air baru untuk menjaga keberlanjutan pasokan. Untuk informasi lebih lengkapnya, pendengar, silahkan kunjungi rri.co.id.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar informasi di media sosial yang mengklaim seluruh gunung api di Indonesia aktif bersamaan akibat fenomena bawah tanah yang tidak biasa. Faktanya klaim bahwa semua gunung api di Indonesia mengalami erupsi secara serentak adalah hoax. Di mana dilansir dari Tempo.co, Kepala Tim Pengamatan Gunung Api PVMBG, Heruningtyas Desi Purnamasari menegaskan visual yang disebarkan akun-akun tersebut tidak menunjukkan aktivitas gunung api sesungguhnya. Peta informasi gunung api mencatat hanya 4 gunung yang mengalami erupsi, yakni Gunung Anak Krakatau, Gunung Semeru, Gunung Lewotolok, dan juga Gunung Ibu. Gunung yang erupsi ditandai dengan ikon gunung mengeluarkan api. Mengutip laporan Badan Survei Geologi Amerika Serikat, USGS, tidak ada bukti yang menunjukkan letusan satu gunung berapi dapat memicu letusan gunung berapi lain yang berjarak ratusan kilometer atau berada di benua berbeda. Maka narasi yang mengatakan bahwa seluruh gunung api di Indonesia aktif serentak adalah berita bohong ataupun hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pro 1. Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Darussalam, Ketua Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. RRI merupakan mitra strategis Komisi Informasi dalam memprakarsai publikasi dan literasi keterbukaan informasi publik bagi masyarakat. Semoga RRI terus menjadi suara Indonesia yang terpercaya, mencerdaskan, memperkuat persatuan, dan menghadirkan informasi yang berkualitas. Selamat HUT ke-81 RRI, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di era digitalisasi yang semakin kompleks, dari gelombang FM hingga streaming digital dan podcast, RRI terus menjadi teman setia di setiap perjalanan kita. Saya, Ketua DPD Kota Pontianak Sattarudin, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Teruslah menyajikan informasi yang menarik, menghibur, dan akurat di berbagai platform media sosial. Terus mengudara untuk Indonesia. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 100, 200, 300. Aduh, dihitung berkali-kali juga gak nambah deh.
1: Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika.
0: Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi 1 juta.
1: Wah, kalau begitu saya ikut ngitung. Biar sekampung langsung kaya.
0: Ya, beginilah mbak, bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
1: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan bu?
0: Alhamdulillah sudah. Pas banget, beras 10 kilo sama minyak goreng. Rasanya lega.
1: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
0: Iya mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
2: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana.
3: Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan. Menjaga pangan, menenangkan kehidupan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Bencana bisa datang tanpa diduga, pendengar. Karena itu, kesiapsiagaan perlu dimulai dari hal sederhana. Salah satunya adalah dengan menyiapkan tas siaga bencana yang mudah dibawa saat harus melakukan evakuasi. Tapi disclaimer dulu, pendengar ya, informasi berkaitan dengan persiapan tas siaga bencana ini bukanlah hal yang membuat kita jadi takut ya, pendengar ya. Tapi memang sama seperti peribahasa zaman dulu, sedia payung sebelum hujan ya, nggak apa-apa. Dimana harapan kita memang tas siaga bencana ini tidak akan pernah kita gunakan hingga kapanpun ya, pendengar ya. Dan dengan kebutuhan penting ya, dengan diisi dengan kebutuhan penting seperti dokumen, surat berharga, uang tunai, air minum, obat-obatan dan P3K. Jangan lupa juga harus dilengkapi dengan perlengkapan mandi, pakaian ganti, alat penerangan, peluit, masker, hingga makanan ringan tahan lama. Dimana jangan lupa juga kita harus bisa memilih tas yang benar ya, pendengar ya. Yang pertama yang bisa ada yang bisa Anda pilih sebagai tas siaga bencana adalah bisa pilih tas darurat ataupun go bag berukuran 20 hingga 40 liter atau tas travel 40 hingga 80 liter. Bisa juga pakai ransel gunung ya dengan ukuran 40 sampai 60 liter atau tas day pack ya atau

biasa nih ransel-ransel yang kita hari-hari pakai ya pendengar, itu bisa di ukuran 15 hingga 35 liter. Sebaiknya bahan dari tas ini sendiri berbahan anti air ataupun waterproof agar isi di dalamnya itu tetap aman. Lalu juga tahan beban ataupun kuat saat dibawa ya. Lalu sebisa mungkin ukurannya itu sesuai dengan siapa yang akan membawa tas ini. Kalau anak-anak yang akan membawa, misalnya anak SD ataupun SMP, tentu tidak mungkin membawa yang sangat besar tasnya ya. Dan idealnya ya mudah dibawa untuk mobilitas kita, seperti itu ya. Untuk isinya apa saja, tas siaga bencana ini direkomendasikan isinya adalah dokumen dan surat berharga, lalu uang tunai, karena biasanya kalau ada bencana listrik itu kan akan padam ya, kita sulitlah ke ATM dan sebagainya. Uang tunai, lalu perlengkapan mandi, air mineral, masker, lalu obat-obatan dan P3K, terutama untuk kita yang punya penyakit, entah itu misalnya kayak saya alergi, jangan lupa bawa obat alergi, seperti itu ya. Lalu juga alat penerangan seperti korek dan senter. Lalu juga pakaian ganti untuk 3 hari. Lalu juga peluit, karena memang peluit ini sangat penting ya pendengar ya, untuk mengeluarkan suara kita. Dan makanan ringan yang tahan lama. Selain itu juga pendengar, jangan pernah tunggu bencana terjadi baru bersiap. Siapkan tas siaga bencana dari sekarang dan letakkan di tempat yang mudah dijangkau agar bisa segera dibawa ketika kondisi darurat dan membutuhkan evakuasi, seperti itu ya. Tidak perlu panik dalam menyiapkannya pendengar, boleh disiapkan sedikit demi sedikit dari sekarang, walaupun doa dan harapan kita sama ya. Harapannya adalah tas siaga bencana ini tidak akan pernah kita pakai hingga kapanpun. Lalu juga untuk maintenance-nya adalah harus dicek per 3 bulan sekali untuk memastikan makanan, minuman, dan obat-obatan yang sudah kita siapkan itu masih dalam kondisi yang bagus ya, bisa dipergunakan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. LPBOM Kalimantan Barat merupakan lembaga yang terdepan dalam solusi jaminan halal. LPBOM Kalimantan Barat sudah bekerja sama dengan RRI dan melihat RRI sebagai lembaga penyiaran yang peduli terhadap penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah. Dalam kesempatan kali ini, saya Muhammad Agus Wibowo, Direktur LPBOM Kalimantan Barat, mengucapkan Dirgahayu RRI yang ke-81. Semoga selalu menyuarakan hati nurani rakyat. Dirgahayu RRI ke-81, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Mendengar untuk Anda yang tinggal di kota Pontianak dan sekitarnya, azan maghrib akan dikumandangkan tepat di 17:46 waktu Indonesia bagian barat. Namun sebelumnya kami hadirkan koleksi lagu islami di ruang dengar Anda. Tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

Pakistan resmi menjadi negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. World Population Review melansir jumlah penduduk beragama Islam di Pakistan saat ini mencapai 240,8 juta jiwa atau 98,19% dari total populasi negara. Di urutan kedua, Indonesia mencatatkan sebanyak 236 juta jiwa penduduk muslim atau 84,35% dari total populasi negara. Urutan ketiga ada India dengan penganut Islam sejumlah 200 juta jiwa. Sementara di posisi keempat dan kelima ada Bangladesh dan Nigeria dengan penduduk muslim masing-masing sebanyak 150,8 juta dan 97 juta jiwa. Pada 2024 ini, Islam memiliki lebih dari 2 miliar pengikut dan menjadi agama terbesar kedua secara global.

Pendengar, saatnya kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk kota Sambas dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk seluruh umat muslim yang menjalankan.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Wasyamsi waduhaha.
2: Demi matahari dan sinarnya pada pagi hari.
1: Walqamari idza talaha.
2: Demi bulan apabila mengiringinya.
1: وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا.
2: Demi siang apabila menampakkannya.
1: وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا.
2: Demi malam apabila menutupinya gelap gulita.
1: وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا.
2: Demi langit serta pembinaannya yang menakjubkan.
1: وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا.
2: Demi bumi serta penghamparannya.
1: وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا.
2: Demi jiwa serta penyempurnaan ciptaannya.
1: فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا.
2: Maka dia mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan ketakwaan.
1: Qad aflaha man zakkaha.
2: Sungguh beruntung orang yang menyucikannya jiwa itu.
1: Wa qad khaba man dassaha.
2: Dan sungguh rugi orang yang mengotorinya.
1: Kadzabat Tsamud bitaghwaha.
2: Kaum Samud telah mendustakan rasulnya karena mereka melampaui batas, zalim.
1: Idzin ba'atha ashqaha.
2: Ketika bangkit orang yang paling celaka di antara mereka.
1: Faqala lahum rasulullah naqatallahi wa suqayaha.
2: Lalu Rasul Allah Saleh berkata kepada mereka, biarkanlah unta betina dari Allah ini dengan minumannya.

0: namun mereka mendustakannya dan menyembelihnya. Karena itu, Tuhan membinasakan mereka karena dosanya, lalu diratakannya dengan tanah. Dan dia tidak takut terhadap akibatnya.
1: Saatnya Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.

0: Saatnya Anda dengar RRI Sambas 97,4 MHz.
1: Narwas, nak ngapain be kau ya?
2: Lili, aku nak bakar daun-daun tuh. Nak bersihkan lahan di kabonku. Kan pun dengan cara dibakar, cepat dia bersihnya.
1: Oh Narwas, usah nak kau bakar ya. An kau lihat ke cuaca kita akhir-akhir itu ya, yang kuat panasnya. Dah iya dengan angin-anginnya lagi ya. Kalak pun dah hidup apinya, lalah kau nak matikannya. Bisi-bisi kebakaran lah hangutan itu.
2: Oke, kan aku jage. An jua nak sampai kutinggalkan ke jauh-jauh.
1: Jage ya dia. Api ya an bisa nak kita tabak. Kalak kita juga yang rugi. Dahlah kalak udara jadi kurang bagus, lingkungan rusak. Dan iya be bisa melanggar aturan jua.
2: Oh ngapain aku ambil pikir panjang? Kan bahaya juga udah sampai kebakaran.
1: Betul, daripada kau ngambil risiko yang besar, bagus kau tanam jak ya.
2: Betul kata Muli, makasih udah ngingatkan aku. Dan lagi lah aku nak bakar-bakar sembarangan.
0: Pesan ini disampaikan oleh RRI Sambas.

Di balik rimbunnya hutan hujan tropis Temajuk Paloh, alam menyimpan satu rahasia langka. Ia bernama Rafflesia hasselti, bunga raksasa dengan kelopak merah pekat yang dihiasi bercak putih berbentuk bulat, menjadikannya salah satu jenis Rafflesia dengan tampilan visual paling menarik. Struktur bunganya terdiri dari 5 lobus besar yang terbuka saat mekar sempurna. Di bagian tengah terdapat ruang menyerupai bangkuk, ciri khas genus Rafflesia, dengan diameter bunga yang cukup besar hingga menonjol di antara lantai hutan. Di Indonesia, Rafflesia hasselti dikenal sebagai cendawan matahari, bunga tanpa batang, daun, dan akar, karena hidup sebagai tumbuhan parasit pada tanaman inang tertentu. Nama ilmiahnya pertama kali dicatat oleh botanis Willem Frederik Reiner Suringer pada tahun 1879. Di Kalimantan Barat, Rafflesia hasselti kerap dijumpai di kawasan hujan tropis hutan lindung Desa Temajuk, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas. Bunga langka ini kembali ditemukan di wilayah tersebut pada 27 November 2025. Keberadaan Rafflesia hasselti menjadi bagian penting dari kekayaan hayati Indonesia yang perlu dijaga dan dilestarikan.

0: Lihatlah, Li. Tanah kosong di belakang rumahmu ya, Be, masih luas lalu. Sayang mun dibiarkan gie. Ngapain dah dicoba tanam jagung ke, bandung ke, atau cabe?
1: Betul juga. Tapi, emang bisa ditanam di tanah macam iya?
0: Bisa aja. Daripada daan dipakai, bagus dimanfaatkan untuk hasilkan pangan.
1: Aku juga, mun panen kalak kan bisa untuk kebutuhan seorang. Kak iya, mun hasilnya banyak, bisa dijual.
0: Betul. Dari tanah yang tadinya kosong, kita bisa menghasilkan pangan sekaligus membantu masyarakat.
1: Berarti menjaga ketahanan pangan tidak harus dimulai dari hal besar lah, iya. Mun gie, yuklah, sudah biarkan tanah kosong kita jadi sia-sia.
2: Lahan kosong bisa menjadi sumber pangan. Mari manfaatkan lahan yang ada dengan menanam jagung dan tanaman pangan lainnya. Bersama kita wujudkan ketahanan pangan mulai dari lingkungan sendiri. Pesan ini disampaikan oleh RRI Sambas.

Tahukah kamu, cincin bukan sekedar perhiasan kecil di jari. Bentuknya yang bulat ternyata sudah sejak ribuan tahun dipercaya sebagai simbol keabadian karena tak punya awal dan akhir. Menariknya lagi, jari manis yang sering jadi tempat cincin punya cerita romantis. Bangsa Romawi kuno percaya dari jari manis ada vena amoris, urat cinta yang langsung terhubung ke jantung. Tapi jangan salah, tak semua orang memakai cincin di tangan kiri. Di beberapa negara, cincin pernikahan justru dipakai di tangan kanan sebagai simbol kekuatan dan komitmen. Dulunya, cincin juga bukan soal cinta. Bangsawan memakainya sebagai stempel resmi, bahkan tanda kekuasaan. Ada pula cincin yang menyimpan ukiran rahasia di bagian dalam, nama, doa, hingga janji setia. Jadi, saat melihat cincin di jarimu hari ini, ingat, ia bukan hanya logam dan batu, tapi cerita, makna, dan ikatan yang tak terlihat.

pernah terpikir bagaimana rasanya hidup tanpa udara bersih? Saat musim kemarau datang, tanah gambut mengering dan api bisa muncul begitu saja. Awalnya kecil, mungkin hanya dari puntuk rokok atau niat membuka lahan. Tapi api tak pernah tahu batas. Ia membesar, menjalar, menghanguskan hutan dan mengirimkan asap ke rumah kita. Masuk ke paru-paru, membuat napas terasa berat, terutama bagi anak-anak dan orang tua. Padahal, semua ini bisa kita cegah. Tak perlu api untuk membuka lahan, tak perlu lalai untuk merusak alam. Mari jaga tanah gambut kita, jaga hutan kita, jaga udara yang kita hirup setiap hari. Karena saat hutan terbakar, yang sesungguhnya hilang adalah kehidupan.

kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan bukan sekadar mengganggu pandangan. Asap karut telah mengandung partikel halus terutama PM2,5 yang berukuran 2,5 mikrometer atau lebih kecil yang dapat masuk jauh ke dalam paru-paru dan mengganggu kesehatan. Mata perih, batuk, sesak napas bisa menjadi dampaknya. Lindungi diri dan keluarga. Kurangi aktivitas di luar rumah saat asap pekat. Jika harus keluar, gunakan masker yang sesuai dan tutup pintu serta jendela agar asap tidak masuk. Dan ingat, jangan membakar hutan dan lahan. Mari cegah karhutla, jaga udara, jaga kesehatan, jaga Kalimantan.

0: Tahukah Anda, narkoba tidak pernah membawa kebahagiaan. Yang diberikannya hanyalah ketergantungan, kehancuran masa depan, rusaknya kesehatan, dan hancurnya harapan keluarga. Jangan pernah mencoba, karena sekali terjerat, keluar bukanlah hal yang mudah. Katakan tidak pada narkoba, apapun bentuk dan alasannya. Isi waktu dengan kegiatan yang positif, bergaul dengan lingkungan yang sehat, berani menolak jika ada yang mengajak menggunakan narkoba. Ingat, masa depan Anda jauh lebih berharga daripada sesaat kenikmatan yang menyesatkan. Mari bersama wujudkan lingkungan yang aman, sehat, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba.
1: Hidup sehat tanpa narkoba, berani.

0: dari manajemennya juga sudah berkoordinasi untuk melakukan rencananya agar akselerasi dari pembukaan rekening di seluruh Indonesia melalui BRI, dan untuk Aceh itu khususnya dengan BSI bisa terlaksana dengan secepatnya.
1: Termiskin yang ada tadi 50 juta ya, 50 juta itu sudah pasti akan diberikan. Nanti tadi pertanyaannya dari mana uangnya? Ya nanti saya kira fiskal kemarin Presiden dengan penghematan digitalisasi yang kami hitung.
2: Pemerintah menugaskan BRI dan BSI untuk menyiapkan rekening bagi masyarakat. Pemerintah menyiapkan program digitalisasi bansos untuk 50 juta masyarakat termiskin. Sebuah kapal feri terbakar di lepas pantai Filipina yang dilaporkan sedikitnya 5 orang tewas. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 10 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Pemerintah menugaskan Bank Rakyat Indonesia atau BRI dan Bank Syariah Indonesia atau BSI untuk menyiapkan rekening bagi masyarakat yang merupakan perintah dari Presiden Prabowo Subianto. Berikut laporan Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto menginginkan rakyat Indonesia memiliki rekening di perbankan. CEO dan Antareng juga merupakan Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani mengatakan, rencananya pemerintah menugaskan Bank Rakyat Indonesia BRI untuk menangani pembukaan rekening masyarakat di seluruh Indonesia. Adapun Bank Syariah Indonesia atau BSI dipersiapkan untuk di Aceh. Rosan juga mengatakan manajemen BRI dan BSI telah berkoordinasi terkait dengan pembukaan rekening. Penjelasan Rosan disampaikan kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
0: BRI memang dari manajemennya juga sudah berkoordinasi untuk melakukan rencananya agar akselerasi dari pembukaan rekening di seluruh Indonesia melalui BRI, dan untuk Aceh itu khususnya dengan BSI bisa terlaksana dengan secepatnya.
4: Mulai kapan, Pak?
5: Mulai kapan, Pak?
4: Dana awalnya ini kan 50 ribu, Pak. Itu berapa dari APBN atau dari IBAR?
5: Astagfirullah. Nah, gimana, Pak? Itu warga itu bank atau gimana, Pak?
0: Ya, nanti mekanismenya lagi dirancang segera, kok. Ya.
3: Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, pemerintah menyiapkan anggaran 11 triliun rupiah untuk pembukaan rekening bank. Pemerintah menargetkan 200 juta jiwa rakyat Indonesia memiliki rekening. Anggaran diambil dari APBN. Menteri Erlangga menjelaskan, salah satu alasan pemerintah mendorong rakyat memiliki rekening koran karena bantuan sosial atau bansos akan disalurkan melalui BRI dan BSI.
6: Dari APBN.
7: Berapa, Pak? Jadi alokasinya berapa, Pak?
6: Totalnya kalau 200 juta penduduk kan berarti kira-kira 600 juta atau sekitar 11 T lah.
8: 11 T.
6: Iya. Dan ini nanti dikonsolidasi. Jadi kalau rekening ini kan untuk berbagai program pemerintah. Jadi nanti dikonsolidasi di BRI maupun di BSI. Nah, nanti yang punya multiple account juga nanti kita lihat.
8: Berarti tetap dapat juga, berarti?
6: Tetap dapat juga.
8: Itu mulai kapan sih, Pak?
6: Kita akan siapkan dalam waktu dekat, roll out-nya kita akan bahas dengan BI dan OJK. Anggaran nanti kita bahas, karena kan nggak semuanya langsung segitu. Kan bertahap. Nanti itunya secara bertahap.
7: Bertahapnya berapa?
6: Otomatis dapat, nanti kita kerjasama dengan Dukcapil ya, mengenai data-data ini kayaknya.
3: Adapun pengisian dana atau saldo awal yakni Rp50.000 per rekening. Namun pemerintah masih menyusun skema dana awal pembukaan rekening. Pembukaan rekening untuk warga negara Indonesia berusia 17 tahun ke atas. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Tius Mudara untuk Indonesia.
2: Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Luhut Binsar Panjaitan mengatakan pemerintah menyiapkan program digitalisasi bansos untuk 50 juta masyarakat termiskin. Eliana Zahra melaporkan.
1: Termiskin yang ada tadi 50 juta ya. 50 juta itu sudah pasti.
9: Pemerintah mempercepat digitalisasi bansos untuk memperbaiki data penerima dan meningkatkan transparansi. Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Luhut Binsar Panjaitan menyebut, sekitar 50 juta masyarakat termiskin dipastikan menerima bantuan.
1: Termiskin yang ada tadi 50 juta ya, 50 juta itu sudah pasti akan diberikan. Nanti tadi pertanyaannya dari mana uangnya? Ya nanti saya kira fiskal kemarin Presiden dengan penghematan digitalisasi yang kami hitung bisa mencapai 1.200 triliun, itu angka itu bisa akan turun ke bawah. Jadi Presiden ingin tadi masalah keadilan itu betul-betul sampai ke bawah.
9: Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan, kesiapan layanan menjadi perhatian karena sekitar 50 juta masyarakat diperkirakan mengakses portal secara bersamaan.
10: Dan termasuk juga keamanan data. Jadi, tadi kita sudah akan siapkan serangkaian langkah-langkah untuk melakukan load test, stress test, sekaligus juga melihat bagaimana penyebaran waktu untuk masyarakat mengakses portal ini agar tidak ada jamming di saat yang bersamaan.
9: Digitalisasi bansos diharapkan dapat mengurangi kesalahan penerima, baik masyarakat yang berhak tetapi belum mendapatkan bantuan maupun penerima yang tidak berhak. Adapun uji coba pertama dilakukan di Banyuwangi dan kini telah diperluas hingga 215 kabupaten kota menjelang rollout nasional pada Oktober 2026. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS menargetkan program penjaminan polis mulai berlaku paling lambat Juli 2027. Zahrotin Aljana melaporkan selengkapnya.
11: Program ini menurut kami sangat relevan dan sangat penting untuk membangkitkan.
12: Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS terus mematangkan persiapan program penjaminan polis untuk melindungi pemegang polis asuransi. Program ini ditargetkan mulai berlaku paling lambat Juli 2027. Setelah sebelumnya LPS mempercepat persiapan menyusul amandemen Undang-Undang P2SK. Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu mengatakan, program tersebut tidak hanya bertujuan memberikan perlindungan kepada pemegang polis, tetapi juga diharapkan dapat memperkuat stabilitas industri dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk asuransi nasional.
11: Program ini menurut kami sangat relevan dan sangat penting untuk membangkitkan kembali industri asuransi yang pada saat ini memerlukan suatu kepemihakan atau policy yang cukup signifikan. Program penjaminan polis merupakan mandat penting dalam penguatan sektor keuangan di Indonesia. Dan ini kehadirannya diharapkan memberikan perlindungan yang lebih kuat kepada pemegang polis dan sekaligus meningkatkan kepercayaan kepada industri asuransi dan mendukung stabilitas sistem keuangan.
12: Sementara itu, anggota Dewan Komisioner LPS, Bidang Program Penjaminan Polis, Ferdinand Purba mengatakan, LPS telah memiliki peta jalan untuk aktivasi PPP. Waktu pelaksanaan nantinya akan ditetapkan melalui peraturan pemerintah tentang program penjaminan polis. Ia menyebut LPS menyiapkan dua skenario waktu aktivasi, yakni target optimistis pada April 2027 dan skenario moderat pada Juli 2027. Kedua skenario tersebut disusun dengan asumsi peraturan pemerintah mengenai PPP terbit pada triwulan ketiga 2026.
13: Kami membuat dua skenario, skenario optimis dan skenario moderat. Ini dalam pertemuan sebelumnya kami sudah pernah sampaikan, Pak, dan dengan perkembangan saat ini kami masih menggunakan ini karena kita masih ada di dalam perjalanan di triwulan 3. Kami menggunakan asumsi bahwa triwulan 3 ini adalah keluarnya peraturan pemerintah tentang program penjaminan polis, sehingga kami masih menggunakan skenario yang optimistik di April dan April 2027 dan yang moderat di Juli 2027.
12: Program tersebut diharapkan dapat memulihkan kepercayaan masyarakat sekaligus memperkuat industri asuransi nasional. Dengan meningkatnya kepercayaan publik, penetrasi asuransi di Indonesia diharapkan turut meningkat dari posisi saat ini sekitar 1,3% terhadap PDB. Dari Jakarta, Zahrauddin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kom- Komisi Pemberantasan Korupsi KPK melakukan pendalaman pemeriksaan kepada mantan Direktur Utama Bank BJB Yudi Rinaldi perihal finalisasi proses penghitungan kerugian keuangan negara terkait dugaan korupsi pengadaan iklan Bank BJB. Khairul Umam melaporkan.
14: Sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan pengadaan iklan di Bank BJB.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi kembali memeriksa mantan Direktur Utama Bank BJB, Yudi Rinaldi. Yudi sendiri telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank BJB. Juru bicara KPK Budi Pastio mengatakan pemeriksaan terhadap Yudi dilakukan untuk proses perhitungan kerugian keuangan negara yang tengah dilakukan auditor BPK. Menurut Budi, pemeriksaan tersebut menjadi bagian dari langkah KPK untuk memfinalisasi perhitungan kerugian keuangan negara dalam perkara tersebut. Sebelumnya memang sejumlah pihak juga telah diperiksa untuk membantu proses perhitungan kerugian negara.
14: Sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan pengadaan iklan di Bank BJB, bahwa pemeriksaan hari ini untuk kebutuhan penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh kawan-kawan auditor BPK, dan tentunya ini juga sebagai langkah progresif untuk melakukan finalisasi penghitungan kerugian keuangan negara tersebut ya. Dari beberapa pihak sebelumnya juga sudah dilakukan pemeriksaan.
2: Sementara itu, Yudi juga membenarkan perihal materi pemeriksaannya soal perhitungan kerugian negara.
15: Sore Pak Yudi. Ya, saya mohon doa aja. Keadaan saya memang lebih sakit.
2: Perkara ini bermula dari anggaran promosi umum dan produk Bank BJB tahun 2021-2023 yang mencapai 801 miliar rupiah. Dari anggaran tersebut, sekitar 410 miliar dialokasikan untuk penempatan iklan melalui media televisi, cetak, dan juga daring. KPK menduga sejumlah rekanan agensi kemudian diminta mengakomodasi kebutuhan dana non-budgeter untuk kepentingan tertentu pihak eksternal. Dalam prosesnya, 6 perusahaan ditetapkan sebagai agensi yang memperoleh pekerjaan pengadaan jasa iklan. Akibat dugaan perbuatan melawan hukum tersebut, KPK memperkirakan kerugian keuangan negara mencapai 223,6 miliar rupiah. Dari Jakarta, Herul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan kuota haji tambahan tahun 2024 di Kementerian Agama dengan agenda mendengarkan keterangan sejumlah saksi. Muhammad Isten Suhanda melaporkan selengkapnya.
16: Kemudian saya mau tanya, apakah sudah pernah mendengar dari Pak Asrul Asistaba ada menyerahkan uang nggak ke Kemenak?
17: Tidak. Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan dengan terdakwa Asrul Asistaba selaku Ketua Umum Asosiasi Tour and Travel Haji Umroh Republik Indonesia atau KESTURI. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani menghadirkan saksi Abdul Muhyi, mantan Kepala Seksi Pendaftaran Haji khusus Kementerian Agama. Dalam kesaksiannya, Abdul Muhyi menegaskan kuota haji tambahan tahun 2024 sebesar 20 ribu yang diperuntukkan 50% bagi jamaah haji reguler dan 50% bagi jamaah haji khusus. Dia mengatakan staf khusus Menteri Agama Isfah Abidal Aziz alias Gus Alek meminta fee percepatan sebesar 2 ribu US dollar kepada perusahaan penyelenggara ibadah haji khusus yang nilainya mencapai 2,3 juta dolar Amerika Serikat.
18: Ada arahan permintaan fee kepada para PHK yang mengajukan kuota tambahan itu 2024 atas arahan siapa saksi?
19: Gus Alek.
18: Pada saat itu Gus Alek menyampaikan itu di mana kepada saksi?
19: Di ruangan beliau.
18: Itu fee yang ditetapkan itu berapa nilainya?
19: Beliau mengarahkan 2000.
20: 637.644 kuota yang betul ya, Pak?
21: Pak izin koreksi dari BPK ya.
20: Oh, oke, okay. Angkanya juga demikian.
21: Iya.
20: Yang 2.302.000.
21: Iya.
17: Sementara itu, terdakwa Asrul Ajistaba mengatakan Asosiasi Kesturi tidak pernah mengurus fee percepatan kuota haji tambahan. Menurutnya, PPIHK lah yang tergabung dalam Asosiasi Kesturi yang berhubungan langsung dengan Abdul Muhyi untuk mendapatkan kuota haji tambahan.
4: Yang mesti dijelaskan bahwa perusahaan-perusahaan ini memang anggota asosiasi, tapi tidak ada peranan Kesturi dalam perolehan kuota ini.
21: Betul.
4: Enggak. Saya cuma ingin menegaskan bahwa kalau ada PHK anggota Kesturi, apakah itu diatur oleh Kesturi untuk mendapatkan kuota atau tidak itu?
21: Tidak, seperti itu.
4: Terima kasih.
17: Sementara itu, Ali Yusuf selaku advokat pendamping Isfa Abidal Ajis alias Gus Alek mengakui Gus Alek menerima uang percepatan, tapi uang tersebut telah dikembalikan dan perintah pi percepatan bukan dari mantan Menteri Agama Yakut Khalil Komas. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Direktur Penanggulangan Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB Agus Wibowo menekankan pentingnya kesiapsiagaan bencana dimulai dari rumah untuk meminimalisir dampak kerugian materi dan korban jiwa. Sony Agung Saputra menyampaikan informasi selengkapnya.
5: RRI Bogor menggelar dialog dinamika Bogor bertemakan keluarga siaga bencana bangsa tangguh hadapi Ring of Fire pada Kamis 10 September 2026. Narasumber yang hadir yaitu Kepala Pusat Kebencanaan IPB Bambang Hero Saharjo dan Direktur Penanggulangan Kebencanaan BNPB Agus Wibowo. Bambang Hero Saharjo menekankan bahwa wilayah Bogor dan Jawa Barat termasuk zona rawan gempa, longsor, dan banjir bandang akibat posisi geografis di Ring of Fire. Ia menyampaikan bahwa mitigasi harus dimulai dari keluarga karena bukti di lapangan menunjukkan keluarga yang memiliki rencana dan pengetahuan lebih mampu menyelamatkan diri saat bencana.
22: Yang puluh mobil, belum lagi dampak dari asap itu kan juga sesungguhnya berbahaya itu, karena bermacam gas ada di dalam itu. Nah juga yang lain seperti itu, baik yang memang berada di wilayah Kabupaten Bogor, juga yang berada dari luar yang berpeluang untuk masuk ke Bogor, seperti yang kita rasakan kemarin itu abu vulkanik. Kita berharap di teman-teman yang bersinggungan dengan ancaman-ancaman itu ya, misalnya kalau gunung dan vulkanologi gitu ya, kemudian yang asap ini, yang sampah dan sebagainya itu bisa terkait lah, apa lingkungan hidup atau apa itu, speak up lah itu.
5: Sementara itu, Agus Wibowo menjelaskan bahwa BNPB saat ini fokus membangun program keluarga siaga bencana melalui edukasi 5 komponen wajib seperti tas siaga, dokumen penting, titik kumpul, dan jalur evakuasi.
23: Kami meluncurkan program bimbingan teknis kesiapsiagaan dengan panduan keluarga siaga bencana. Intinya keluarga siaga bencana. Ini adalah gerakan yang pertama kita luncurkan untuk pelatihan untuk ibu-ibu dan wanita di BNPB. Ya, namanya programnya dimodifikasi namanya Srikandi Tangguh Bencana, yang melibatkan peran strategis perempuan dan organisasi seperti dan wanita persatuan untuk membangun kebiasaan sadar bencana dari rumah. Kami juga memfasilitasi aplikasi digital seperti Inaris agar setiap keluarga bisa mengecek potensi ancaman bencana di lokasi rumah masing-masing. Karena itu yang paling penting, jadi kita harus tahu terlebih dahulu ada potensi apa di rumah kita. Itu nomor satu yang paling penting. Baru kemudian kita melakukan tindakan-tindakan agar bagaimana di rumah kita bisa selamat.
5: Kemudian penegasan amanat Undang-Undang nomor 24 tahun 2007 bahwa penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab bersama dengan prinsip kenali, kurangi, dan siaga. Diharapkan setiap keluarga dapat menjadi garda terdepan sehingga Indonesia semakin tangguh menghadapi ancaman bencana di Ring of Fire.
24: Dari Bogor, Sony Agung Saputra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi mancanegara, sebuah kapal feri terbakar di lepas pantai Provinsi Palawan, Filipina, dilaporkan sedikitnya 5 orang tewas. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, penjaga pantai Filipina mengatakan kapal feri yang terbakar tersebut mengangkut 117 penumpang dan 17 awak kapal, di mana sebanyak 42 orang telah berhasil diselamatkan dan sebanyak 87 orang lainnya masih dinyatakan hilang. Kabar dari dunia olahraga, Federasi Panjat Tebing Indonesia menargetkan 3 medali emas di ajang Asian Games 2026. Niar Abdul Litiloli melaporkan selengkapnya.

0: Cina itu kuat sekali untuk speed. Nah, Kazakhstan juga mulai sekarang, Jepang pasti. Nah, terutama untuk lead itu Jepang memang kalau tahun lalu atlet terbaiknya dari Jepang.
1: Sementara itu, Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia KOI atau NOC Indonesia Raja Sabta Oktohari menyatakan rasa syukurnya pemerintah masih memberikan perhatian penuh kepada para atlet. Mengingat saat ini Indonesia masih dilanda sejumlah bencana.
2: Bangga dan mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya atas perhatian yang luar biasa dari Bapak Presiden kita, Presiden Prabowo Subianto, karena di tengah suasana nasional, di antara goncangan-goncangan, tantangan-tantangan yang terjadi hari ini, ada kebakaran, ada erupsi, gunung Anak Rakatau, tapi masih alhamdulillah menyempatkan untuk melepaskan tim Indonesia untuk Asian Games Aichi Nagoya 2026.
1: Asian Games 2026 dijadwalkan dibuka pada 19 September dan ditutup pada 4 Oktober 2026. Indonesia sendiri mengirimkan 430 atlet yang akan turun di 35 cabang olahraga. Dari Jakarta, Nia Rabduliti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Untuk memeriahkan rangkaian hari ulang tahun ke-81 serta mengapresiasi karya kreatif Satuan Kerja RRI di seluruh Indonesia, Radio Republik Indonesia di tahun 2026 ini kembali menyelenggarakan kompetisi internal yang diberi nama Suara Kencana. Berdasarkan hasil penilaian, berikut 10 besar karya yang berhasil lolos ke babak utama.
1: 10 besar Suara Kencana RRI 2026, kategori podcast.
2: Papel Lili ini dia survive ketika COVID melanda kota Ambon.
1: Yeah. RRI Ambon dengan judul Dari Pasar Tradisional Menjadi Warisan Budaya Nasional.
3: Ada beberapa anak yang kurang suka.
1: RRI Biak dengan judul Satu Piring Seribu Harapan.
4: Geotermal dunia itu ada di Indonesia.
1: RRI Bogor dengan judul Geotermal Masa Depan Energi Terbarukan Indonesia.
5: Lima putra asli daerah Sumatera Barat.
1: RRI Bukit Tinggi dengan judul Dari Limbah Menjadi Berkah. Kreasi anak daerah tembus pasar global.
6: Ada anak-anak sekolah yang menahan lapar sampai.
1: RRI Gorontalo dengan judul Menjawab Isu Negatif Makan Bergizi Gratis.
7: Yang lah dalahnya bila ayahnya ada.
1: RRI Mataram dengan judul Peran Ayah dan Ibu Jangan Campur Aduk. Anak macan tidak bisa dididik dengan cara anak kuda.
8: Paket hemat tapi dibelinya setiap hari.
1: RRI Singaraja dengan judul Bebas atau Terjerat Narkoba. Kamu yang pilih.
9: Beberapa kali, dua kali saya membawa Kalimantan Barat.
1: RRI Sintang dengan judul Sepak Terjang Guru dalam Membentuk Karakter Anak Bangsa.
10: Noksi melon.
11: Iya.
10: Kalau yang kuning.
1: RRI Sumenep dengan judul Panen Sendiri, Wujudkan Pangan Mandiri.
12: Dari rumput liar bisa menghasilkan cuan.
1: Nah, ini RRI Yogyakarta dengan judul Kisah Pemuda Desa Moyudan. Ubah rumput liar jadi cuan. Suara Kencana RRI 2026. Ikuti terus informasi selanjutnya di siaran, website, dan media sosial RRI.

Demikian warta berita produksi Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama Pro 3 RRI, dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budi Suwarno SOS MMPD, Koordinator Wilayah Nusantara 9 Kalimantan Barat, Kepala LPP RRI Pontianak mengucapkan Dirgahayu Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia yang ke-81. Sebagai radio perjuangan yang telah menemani perjalanan bangsa selama lebih dari 8 dekade, RRI terus hadir menyuarakan Indonesia, menyampaikan informasi yang terpercaya, memperkuat persatuan, serta menjaga ruang publik yang sehat dan mencerdaskan. Di usia yang ke-81 ini, mari kita sukseskan melangkah beradaptasi dengan perkembangan zaman dan menghadirkan karya-karya terbaik untuk seluruh masyarakat Indonesia. Dengan semangat tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, mari kita jadikan RRI semakin kuat, semakin dekat dengan masyarakat, dan semakin berperan dalam membangun Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. Teruslah menjadi suara Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Sugeng Widianto, PLT Kepala TPRI Stasiun Kalimantan Barat, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 dan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Dari suara yang mudara, melahirkan semangat untuk menyatukan Indonesia. Dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Semoga RRI semakin kokoh dalam menjalani peran sebagai media yang terpercaya, relevan, berdampak, dan menginspirasi masyarakat Indonesia. Mari terus memperkuat sinergi dan kolaborasi untuk bersama-sama mengabdi, berkarya, memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

punya keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo RRI,

Mendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya kita ikuti bersama program Mimbar Agama Islam dengan tema pembahasan pada malam hari ini adalah Islam Rahmatan Lil Alamin, di mana materi akan disampaikan oleh penyuluh agama ahli Madya Kanwil Kemenak Provinsi Kalimantan Barat, Dr. Kiai Haji Kartono SPDI MPD, di mana juga ini menjadi penghujung perjumpaan kita di malam hari ini pendengar ya. Terima kasih untuk Anda yang sudah bersama saya dari pukul 15 tadi. Jangan kemana-mana, setelah ini masih akan ada rekan saya Arya Widianto menemani malam hari Anda. Tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله لا حول ولا قوة إلا بالله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Para pendengar Radio Republik Indonesia Pontianak dimanapun Anda berada yang kami hormati. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita. Tidak hanya nikmat iman, Islam, nikmat sehat dan sempat serta panjang umur pasti kita rasakan hingga saat ini. Dengan begitu banyak nikmat yang telah Allah berikan, mari kita syukuri untuk memanfaatkannya dalam rangka menggapai keridhaan Allah. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah tercurahkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita semua sebagai umatnya hingga akhir zaman. Pendengar sekalian yang kami hormati, tema mimbar Jumat kali ini adalah Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin. Allah Subhanahu wa taala telah mengutus rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak hanya sebagai rahmat bagi manusia tetapi juga menjadi rahmat pemberi kasih sayang kepada alam semesta beserta isinya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah sampaikan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidak aku ciptakan engkau, aku utuskan engkau ya Muhammad, melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Pendengar sekalian, jika kita ingin meneladani sifat dan perilaku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita, maka tidak hanya akhlak yang beliau contohkan kepada manusia, tetapi juga akhlak yang beliau contohkan dan beliau telah ajarkan kepada kita bagaimana berhubungan dengan alam sekitar ini. Di mana manusia selalu berlaku tidak adil terhadap alam di mana dia berada. Ketahuilah sekarang ini kondisi alam kita sudah tidak lagi bersahabat dengan kita. Disebabkan manusia yang tidak mau bersahabat dengan alam. Hutan digunduli, lahan dibakar, sungai-sungai dikeruk sehingga tidak ada yang jernih. Bahkan lahan dibakar, yang kesemuanya itu adalah bukti manusia memiliki keserakahan dan

kurang memanfaatkan alam ini sebagai bekal ibadah kepada Allah. Akhirnya kita temukan begitu banyak kerusakan di atas muka bumi. Ya Allah sendiri telah sampaikan zuhar al-fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas, telah tampak kerusakan di atas muka bumi ini disebabkan ulah tangan manusia. Pendengar sekalian, kerusakan yang dibuat oleh manusia di atas muka bumi ini nantinya akan ditimpakan dan dirasakan oleh manusia itu sendiri. Kita perhatikan di sekitar kita, tak kala manusia membabat habis hutan

terjadinya banjir longsor terhadap alam. Sungai dikeruk melakukan penambangan emas tanpa izin. Akhirnya airnya menjadi keruh, tercemar sungainya. Ikan tidak bisa hidup. Dampak yang kita rasakan, tidak ada satupun lagi sungai-sungai di Kalimantan Barat khususnya yang jernih seperti dahulu. Dan tak kala kemarau tiba,

terlihat di tengah sungai. Ataupun kita melihat bagaimana Danau Sentarum, danau yang memiliki habitat yang lengkap, luas, terhampar, tapi tak kalah kemarau, hilang airnya sehingga ikan pada mati, yang menyebabkan manusia itu sendiri yang menjadi kekeringan dan kehausan. Akhirnya manusia ditimpa dengan kekeringan, belum lagi melihat kebakaran hutan dan lahan yang dibakar tanpa memperhatikan ekosistem yang ada. Asap bertebaran di mana-mana, manusia tenggelam dalam lautan asap. Maka itu yang membuat manusia merasakan dampak akibat dari ulah tangan dirinya sendiri. Para pendengar sekalian, Islam adalah agama yang memberikan kasih sayang kepada alam semesta. Karena dengan alam inilah manusia dapat hidup beribadah dengan baik kepada Tuhannya. Namun manusia juga yang membuat alam ini tidak seimbang. Maka tak kalah alam tidak mau bersahabat kepada manusia, dampaknya adalah manusia itu sendiri yang akan merasakan. Pendengar sekalian yang kami hormati, menjadi evaluasi kita bersama bahwa menjaga alam sekitar merupakan bagian daripada akhlak yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata apapun yang dilakukan oleh manusia akan berdampak tidak hanya kepada alam tapi juga kepada manusia itu sendiri. Pendengar sekalian, warisan terbaik untuk anak cucu kita adalah alam yang hijau, hutannya, oksigen yang masih memberikan udara yang segar, karena setiap tarikan napas dan hembusan napas kita adalah nikmat yang perlu kita syukuri. Karena itu mari kita jaga hutan, tanah, air dan udara yang ada di sekitar kita untuk tetap lestari, karena akan berdampak kepada kita manusia ini sendiri. Semoga bermanfaat bagi kita semua untuk sama-sama menjaga alam sebagai bentuk kita meniru akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa rahmat bagi semesta alam. Ini kiranya yang dapat kami sampaikan. Inna hasanal kalam kalamullahul malikul alam wabil qawli yahtadil muqtadun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya DK Faisal Faradian, General Manager Grand Mahkota Hotel Pontianak beserta manajemen mengucapkan selamat hari jadi ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus berinovasi dan menjadi kebanggaan masyarakat Indonesia. Dirgahayu ke-81 RRI, sekali di udara, tetap di udara.

warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Adil Katalino Bacuramen Kasuraga Basengat Kajubatan. Saya Bakti Ciptadi selaku General Manager Hotel Golden Tulip Pontianak mengucapkan selamat hari ulang tahun untuk RRI yang ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI selalu menjadi suara yang menyatukan bangsa, menyebarkan informasi, menginspirasi masyarakat Indonesia yang luas. Mari terus bersama membangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu untuk RRI yang ke-81. Sekali lagi, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Sukses selalu.

0: Penyalahgunaan narkotika, tindak pidana korupsi, kekerasan dalam rumah tangga, perjudian, dan pelanggaran hukum lainnya tidak boleh terus terjadi.
1: Apakah semuanya itu bisa dipidana atau dilaporkan? Itu dibagi dua. Ada yang namanya kejahatan ini disebutkan dengan delik ya. Dengan delik. Jadi deliknya itu ada dua. Ada delik aduan dan delik biasa.
0: Prosatu Pontianak mengupas dan membahas tuntas pelanggaran hukum dalam program acara Sanksi. Setiap hari Rabu mulai pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat. Dengan narasumber yang berkompeten di bidangnya. Sampaikan masukan dan pendapat Anda. Jadilah masyarakat yang cerdas dan mencerdaskan. Melalui program acara Sanksi. Saatnya beraksi untuk negeri. Dengar dan saksikan. Sanksi di FM 104,2 MHz. Dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Saatnya Anda dengar RRI Sambas 97,4 MHz.
1: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar, dimanapun pendengar berada. Bagaimana kabarnya pendengar pada malam hari ini? Di siaran 10 September 2026, Bang Uy hadir menemani pendengar dalam program Ngobras, Ngobrol Bareng Komunitas. Kali ini pendengar, Bang Uy tentunya tidak sendiri karena Bang Uy akan ngobrol-ngobrol dengan yang sepertinya informasinya juga baru Bang Uy dapat tadi siang perasaan, tapi tidak perlu berkecil hati karena bintang tamu ataupun narasumber hari ini kebetulan Bang W beberapa kali bertemu dan bisa dibilang akrab lah, kenal lah ya. Bang, mau sapa hari ini kita akan berbicara banyak terkait karena kemarin itu kita memperingati yang namanya Hari Olahraga Nasional ya. Jadi tentunya kita hari ini akan ngobrol terkait dengan olahraga dengan tema bahasan perkembangan olahraga dari era dulu sampai dengan sekarang. Karena di studio RRI Radio Republik Indonesia Sambas, Ngobras hari ini sudah kedatangan, siap bacakan namanya. Yang pertama adalah Bapak Hurian SPD. Beliau adalah seorang pegiat olahraga Kabupaten Sambas. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Hurian.
1: Waalaikumsalam, selamat malam.
0: Oke, kita geser ke sampingnya. Beliau adalah Hanya Hanapi, seorang announcer Sampan Bidar, a.k.a. Bang Bagong. Kebetulan saya kenal dua-duanya. Kalau misalnya Bang Bagong adalah rekan saya yang mungkin kita nge-MC, mandu acara dan sebagainya di Kabupaten Sambas. Kemudian kalau Pak Hurian ini adalah guru SD saya, itu yang saya ingat. Tapi nanti kita akan ngobrol banyak. Apa kabar Bang Bagong? Sehat ke Bang Bagong?
1: Alhamdulillah.
0: Oh mohon maaf, saya manggilnya Bang Bagong lah jadinya. Padahal nama beliau adalah Hanya Hanapi. Tapi Bang Bagong, nama itu memang asli Hanya Hanapi
1: ke
0: Bang
1: Bagong? Nama saya asli Hanapi.
0: Dan Hanyanya?
1: Hanya, oh ini namanya
0: nama panggung?
1: Nama panggung, nama sosial media gitu ya.
0: Oh Hanya Hanapi, nama aslinya Hanapi aja.
1: Karena Hanapi kan hanya satu kata aja.
0: Dan keren, gay, dan keren rasinya.
1: Masa Hanya Hanapi dah, stop, langsung.
0: Oh, gay, yeah. Sampai mendera 2010, awal-awal main Facebook, kayak kan banyak namanya biar Rian Jak lah, gay, Paning Anto Jak lah, gay lah. Menitu Hanya Hanapi, artinya namanya cuma Hanapi tolen. Oke.
1: Bedegen gitu ya.
0: Bedegen. Kita akan membicarakan terkait dengan perkembangan olahraga dari era dulu sampai dengan sekarang. Kebetulan yang hadir adalah keduanya, kehidupannya beririsan dekat dengan olahraga, terutama olahraga tradisional di Kabupaten Sambas, baik itu Pak Hurian, kemudian Bang Hanapi atau Bang Bagong. Saya mau informasikan dulu sebelumnya. Itu adalah ngobras saya yang saya dah nyiapkan pertanyaan satu pun. Jadi nampaknya kita akan ngobrol ngalur ngidul. Macam nak apa yang nak saya tanyakan di yang Bang Hanapi jawab atau Pak Hurian jawab. Aman Pak Hurian nih?
1: Aman.
0: Itu dah analis saya siapkan karena saya beranggapan nih ya kenal tuh weh. Rasanya yang lebih nyaman pun kita ngobrol langsung aja ya. Berarti kita perkenalan dulu lah pertama-tama ke Pak Hurian. Kalau misalnya dia yang ditulis oleh tim kita adalah pegiat olahraga Kabupaten Sambas, bagaimana ya Pak? Jelaskan kesehariannya Pak Hurian ya, irisannya dengan olahraga teh. Boleh ceritakan dulu.
1: Ya baiklah, kesehariannya saya di sebenarnya saya itu ajak guru.
0: Guru kan nih Pak Iya.
1: Nah guru.
0: Nah Pak Hurian guru SD saya Bang Bagong. Ingat guru. Saya masih.
1: Kebetulan dah 5 tahun juga. Udah pensiun.
0: Pensiun, oke.
1: Nah, di dalam pensiun tuh ya biasanya orang pensiun tuh istirahat total. Tapi saya tuh we mun istirahat tuh tang ibaratnya bahasa Sambas tuh rakuk lah dah.
0: Enggak nyaman badan.
1: Enggak nyaman badan. Ya harus banyak kegiatan. Jadi kebetulan waktu ya yang di dalam cabang olahraga di KONI itu ya kan ada 32 macam.
0: Oke, sebentar KONI dulu kita jelaskan KONI dulu incaan-incaan nih kita enggak tahu teh. KONI dulu Pak Hurian jelaskan apa KONI Pak Hurian.
1: KONI itu Komite Olahraga Nasional.
0: Komite Olahraga Nasional Indonesia. Indonesia dia ada di setiap kabupaten.
1: Ada di setiap kabupaten.
0: Salah satu adalah Kabupaten Sambas. Nah, lanjut Pak Hurian.
1: Nah, jadi di dalam KONI itu kan di olahraga tuh macam-macam. Nah, jadi tang kebetulan juga di SIEB di olahraga cabur JP. Di antara sekian banyak saya itu sampai yang namanya G masuk.
0: Di antara cabur yang masuk cabur. Sebagai?
1: Nah, sebagai ada sebagai penasihat terutama di PBSI ya penasihat. Nah, Persatuan Bulu Tangkis seluruh Indonesia. Yang kelain-kelain ya, nah, bagiannya lah, bagian skema ya pertandingan.
0: Oh, benar. Bagian skema bagian, pertandingan tadi gimana itu ya, Pak Rian?
1: Bagian seksi pertandingan.
0: Oh, seksi munade lomba gitu ya.
1: Munade lomba. Yeah, yeah. Seksi pertandingan. Okay. Iya, kalau TM apa ya lah tukang buat skema.
0: Oke. Okay. Nah. 6 cabang olahraga ya yang Pak Rian terlibat di dalamnya apa-apa tadi ya?
1: Pertama PASI,
0: PASI ya, Pi ya.
1: Persatuan Atletik Seluruh Indonesia.
0: Atletik. Okay. Tadi ya ada juga apa yang awal tadi ya?
1: PBPSI,
0: Poli,
1: PBSI,
0: badminton,
1: tangkis,
0: okay.
1: Taekwondo
0: masuk juga.
1: Masuk juga, IPSI masuk juga.
0: IPSI itu apa teh?
1: IPSI Ikatan Pencak Silat Seluruh Indonesia. Masuk juga. Kebetulan dulu kan, nah, kebetulan tuh kan kami tuh nak hidupkan kiber gitu.
0: Oh,
1: Pak Wakil itu kan orang kiber.
0: Oke. Okay. Nah, kijang berantai.
1: Kijang berantai. Oh, oke. Okay. Potsi lagi.
0: Potsi ya,
1: PT Persatuan Olahraga Dayung Seluruh Indonesia.
0: Sampan Bidar ya lah adanya olahraga dayung ya, Potsi.
1: PBKS.
0: PBKS apa gitu Pak Rian?
1: PBKS itu Persatuan Bidar Kabupaten Sambas.
0: Wait, bentar, kan ada lain tadi itu ya Potsi. Kan? Lah Potsi dengan Bidar itu yang dah lain. Potsi ya tadi adalah Persatuan Dayung.
1: Persatuan Olahraga Dayung.
0: Olahraga Dayung. Sedangkan Bidar ya?
1: Bidar.
2: PBKS.
1: PBKS.
0: Nasional ke juga ya?
1: Nah, kalau Bidar itu memang ada dua versi ya kan. Nah, kalau PBKS itu masuknya di Kormi.
0: Kormi lagi apa itu?
1: Kormi olahraga, komite olahraga masyarakat.
0: Olahraga tradisional.
1: Tradisional. Yeah.
0: Oke. Okay. Yeah. Tapi kalau nasionalnya tadi sampan dehnya.
1: Kalau Potsi itu masuklah di KONI, induknya KONI.
0: Oke. Berarti yang dilombakan misalnya yang biasa kita yang Asian Games, SEA Games apa yang ada ya lomba apa?
1: Masuk jadi Kormi. Ada kan pacu jalur.
0: Pacu jalur.
1: Pacu jalur tuh bedar.
0: Oh, bidar tadi itu ya. Oke.
1: Okay. Kalau yang kayak kano dan sebagainya iyalah termasuklah di Potsi.
0: Oke, okay. Pokoknya iyalah adanya organisasi-organisasinya. Intinya Pak Rian teh banyaklah kemudian terlibat, kemudian menaungi, kemudian APG membuat pergerakan untuk olahraga yang ada di Kabupaten Sambas, baik ya olahraga tradisional ataupun komunitas olahraga yang memang diakui keorganisasiannya secara nasional. Kurang lebih gaya Pak Rian nih.
1: Iya.
0: Okay, kita geser lagi. Mun Bang Hanya Hanapi tuh alias EKE Bang Bagong tuh kesehariannya dan irisannya terhadap olahraga apa Bang Bagong?
2: Seperti biasa lah kita lebih cenderung ke tukang ngomong tolen.
0: Tukang ngomong tolen, ya. Moderator, MC.
2: MC juga, announcer juga. Kadang-kadang hanya sebagai informasi kepada penonton-penonton. Lebih tepatnya komentator kali.
0: Komentator
2: ya? Iya. Kalau di bola kan komentator sering sih dulu. Sebelum saya sebagai yang memang udah menekuni di bidar, kita lihat kan ya soalnya di MC bola, komentator bola, dan tahun 2022 sampai sekarang tuh udah lebih banyak ke bidarnya.
0: Oh, sampan bidarnya, lomba perahunya kita gitu,
2: ya. Alhamdulillah dalam setahun pun ada 12 kali dalam setahun, sama dengan kita banyak cicilan motor.
0: Ya, 12 tahunnya ada tole nih
2: rata-rata. Setahun ada 12 kali, 13 kali pun ada.
0: Dan memang sebagai informasi, mendah lomba perahu, sampan bidar atau apapun lah namanya di Kabupaten Sambas.
2: Iya.
0: Dan suah yang moderatornya, MC-nya orang lain. Dapat sidang sore beliau tuh kan. Saya mun misalnya lombanya di Kampung Dagang, baru nak naik geletak asem dah kedengaran saya sore. Oh, sore Bang Bagong tanya saya. Dan dimanapun, dan ternyata saya tanya, Bang Bagong ngapain di tadi moderat MC ya, MC sampan lomba perawe di Sambas Solen ge. Ternyata dan katanya. Sekarang hampir setiap kecamatan desa ada ngadekan setahun sekali.
2: Setahun sekali.
0: Dan ya rata-rata Bang Bagong tolong ngisinya.
2: Alhamdulillah.
0: Sebagian besar ya.
2: Sebagian besar, hampir 90% kita sebenarnya. Dan kemarin di bulan Agustus tadi kita di Festival Robok-Robok Mempawah.
0: Festival
2: Robok-Robok Mempawah.
0: Festival Robok-Robok. Nah.
2: Iya.
0: Ya, tapi kan sian sampan deh ya Bang Bagong.
2: Banyak. hampir tapi sampah-sampah hampir 50% perahunya dari Sambas yang ikut.
0: Bukan maksudnya festival robok-robok tuh, tapi ada lomba perahunya kayak.
2: Ada lomba sampah tiap tahun mesti ada.
0: Oh iya, festivalnya aja yang robok-robok, tapi yang dilombakan tetap lomba perahu ada.
2: Ada lomba perahu. Dan ke robok-robok kan festivalnya, akan ada banyak kegiatan-kegiatan lain, macam nak pameran seni. Sambil kita dulu pameran pembangunan be.
0: Ya.
2: Nah kan banyak ada kegiatan ini.
0: Oh lombanya buat cabang-cabang.
2: Salah satunya lah lomba sampan bidar yang disanakan bulan Agustus tadi di tanggal 16 Agustus kalau tidak salah di Mempawah. Biasanya hari Rabu, ya sekarang udah digeser ke hari Minggu untuk belum lah kita kan di sini kan udah mulai ramai peminatnya dialukan ke hari Minggu. Memang antusias penonton sudah alhamdulillah juga kalau di Mempawah untuk festival robo-robo ya. Dan memang hampir sebulan ini, hampir setahun tuh memang ada dah kita udah bisa 13 kali bahkan 14 kali pun suah dalam setahun
0: lomba ya lomba perahu ya baik ya di Kabupaten Sambas atau baik ya di Kabupaten Sambas atau di luar
2: lah ya kurang lebih tanggal 7 September kita ke Sungai Kelambu
0: 27 September Tabas Sungai Kelambu Tabas kan oke. Bang Bagong Bang Hanya Anafi saya kelak nanya soal olahraganya ke Pak Urian tapi saya nanya ke Bang Bagong posisi seorang announcer atau tadi komentator di sampan bidar ya seberapa strategis menurut Abang Day? Seberapa strategis komentator di sebuah apa? Pertandingan olahraga dalam hal itu sampan jalan lomba perahu lah apa posisinya?
2: Posisi sebagai hanya tugas announcer kan sebagai pemberi informasi. Menurut saya apa yang kita kan dalam satu event kan kadang-kadang diikuti lebih dari 100 buah perahu.
0: Oke, 100 buah tim
2: memang. Perahu yang sama. Kalau tim banyak, tim ada mungkin 60. Okay. Satu tim ada 4-3
0: okay, siap.
2: Bahkan 13 perahu pun ada satu tim.
0: Oke. Tapi timnya kurang lebih 50-an, tapi yang ikut perahunya itu kurang lebih 100.
2: Lebih 100.
0: Okay.
2: Jelas tugas kita siapa yang melapas. Kita kan dalam seratus lebih kan ada dibagi menjadi setiap orangnya ada 3 perahu, ada 2 perahu. Nah, tugas kita ialah sebagai pemberi informasi siapa yang berlawan
0: Itu siapa yang lomba, siapa yang menang, kelas selanjutnya itu akan berhadapan dengan siapa dan sebagainya.
2: Yang tukang tentukan siapa yang menang sama yang kalah, beliau tuh.
0: Oh juri,
2: jurinya.
0: Oh kalau kita nanya ke siapa teknisnya, tanya ke Bang Anafi aja dong. Tapi kan di pas MC atau enggak komentator kan ada entertain ya juga Ibangi.
2: Iya.
0: Dan Abang hampir kurang lebih tahu semuanya dengan yang ikut Ibangi.
2: Hampir karena kita kekerapan juga.
0: Nah, sampai perahu siapa dari kampung mana siapa tukang bawa
2: tim. Wajib hafal.
0: Nah, iya kan.
2: Sebenarnya saya sih mungkin saya seorang sebenarnya untuk MC rumah perahu tuh ya. Ada seorang lagi, Bang Herji. Kenal ke Bang Herji yang
0: punya sini kenal. Nah,
2: beliau lah salah satunya yang memang untuk andil dalam setiap event kalau ada event di Sambas, mungkin dalam event di luar Sambas tuh macam nak di Tengguli atau di Jirak atau di Kelambu Selako mungkin beliau tuh udah memang lah kadang kesibukan beliau di sebagai salah satu anggota kepolisian. Anggota
0: kepolisian.
2: Jadi banyak yang harus di dan sampai di be
0: masih kita sampai.
2: Kebetulan kita tuh hanya sebagai hari Minggu kita bekerja di instansi hari Minggu kosong.
0: Aman. Weekend aman. Bang Bagong sekian. Setahu saya itu adalah tipikal yang mun baru-baru itu nonton lomba perahu lebih gampang, lebih nyaman di YouTube.
2: Iya,
0: barang ya di siap panas sinyan ya Bang Bagong. Nonton lomba perahu tuh panas sinyan we. Dan saya malar satu karena memang saya dari kecil kampung saya duriannya jarang ikut karena saya tinggal TPRI waktu ya. Duriannya mungkin ikut cuman kami kan ya durian darat nenei.
2: Darat.
0: Jadi sian cerita lomba perahu jadi kecintaan saya terhadap lomba perahu agak kurang lagi dan saya bingung nontonnya yang mana itu gimana siapa yang menang tuh agak bingung. Nah, baru-baru itu lah saya letik-letik di Facebook ternyata ada tim-tim yang lumayan besar dan sebagainya dan suka aja nontonnya. Asik. Mun di YouTube tapi mun saya datang seorang we bingung nak nonton di mana posisi di mana dan kebetulan memang panas sih. Nah, Bang Bagungnya kan dari pagi. Nah, tahu sebelum final kan ada penyisian dulu ya Bang Bagung. Betul. Nah, ndak kapan ya Bang Bagung dari sekarang pagi aja sampai dengan sore. Hai, gimana Bang Bagung ngatur dan lain sebagainya ya?
2: Ya soal deadline waktu kita hanya kalau kita kerja dengan hobi itu memang beda ya, hitungannya. Kalau kita kerja dengan
0: hobi. Di momen ya di hobi Ada ikut ambil kita dan Bang Bagung.
2: Jelas kita hobi kan, hobi kita dari kecil dari suka nonton Mbak Perahu. Saya pun tidak terpikirkan dan jejak di otak dari otak hanya suka nonton lomba perahu di perahu, nonton lomba perahu di perahu. Sampai itu bisa di lingkungan kepanitiaan ataupun udah di pentas-pentas untuk di pentas
0: sampai bagikan hadiah kan Bang Bagung?
2: Iya.
0: Sampai malam ya. Berarti Maslam. Dari pagi sampai ke malam ya rasanya. Habis suara pasti kan ya, rasi-rasinya sih
2: habis. Habis, karena kita harus berapi-api itu. Karena longsor kan kita memberi semangat penonton, semangat
0: euforia lomba ya harus nyampaikan nih.
2: Dan kita harus pun soal kapak sih memang dah. Kita harus kepak otak juga, karena harus kita mencari data-data pendayung-pendayung, tim-tim ya harus pengingat siapa yang juara,
0: yang sebelumnya dan sebagainya.
2: Harus kita ingatkan. Iyalah salah satu daya tarik sampai itu saya bisa bertahan untuk menjadi pengisi acara di setiap event Sampan Bidar.
0: Sampan Bidar atau Lomba Perahu. Saya nak geser ke Pak Urian.
2: Iya.
0: Pak Urian, posisi Lomba Perahu gitu itu ya Pak Urian. Seingat saya dulu lomba perahu ada, cuman memang dan sekarang itu udah salah satu beberapa satu dekade terakhir tuh lah banyaknya lomba perahu ya, hampir nak setiap kampung nak rambi nak buat jua galing buat jua aja dan bahkan di level kampung nih, kampung dagang buat lakang pasar Melayu buat jua lakang rambi buat jua aja. Di mana posisi lomba perahu tuh di masyarakat sampai segini Pak Urian, mungkin bisa dijelaskan?
1: Kita bedakan lah imunnya lomba sampan gede dulu ya. Zaman dulu lah. Saya itu masuk di dalam anggota lomba sampan dia. Saya masih SMIA.
0: Masuk anggota
1: lomba. Masuk anggota lomba sampan
0: sebagai
1: tim juri.
0: Tim juri. Oke.
1: Tahun 85.
0: Umur
1: mungkin belum lahir kan.
0: Kebetulan saya lahir teh 98 atau 85 ya kan?
1: 85.
0: Rating di 85 ya udah ada lomba perahu di sama siapa orang ini?
1: Sebelumnya ada ya, Ge.
0: Sebelum 85.
1: Sebelumnya 85. Nah, anggaplah tahun 85.
0: Oke.
1: Ya kan dulu waktunya zaman-zamannya kejayaan kiber yang ngadakan tiap tahun.
0: Kijang Berantai.
1: Kijang Berantai. Yang sampai-sampai dia datangkan artis dan sebagainya kan. Dulu tahun 84 datangkan artis yang terakhir ya. Yang di Sambas Theater di Jalan Panjianom ya.
0: Panggung baru nyanyian.
1: Dulu saya pertama tukang lapas.
0: Tukang lapas
1: itu. Tukang lapas.
0: Itu banyak nanya teh. Banyak nanya yang nyanyian dan tahu lagi. Itulah ngapa saya dah nyiapkan pertanyaan.
1: Biar enggak lapas. Ya kan start.
0: Di start.
1: Yang di keranji.
0: Oke, sudah dilepas.
1: Oke. Satu, dua, tiga, tit. Warulah orang mulai berkayu. Okay. Ya, dolok di keranji. Tempatnya siala.
0: Kan bisa Pak Urian udah... Umur berapa ya Pak Urian waktu itu, Pak Urian?
1: Waktu itu saya baru kelas 3 SMIA. Asal kebetulan saya dolok SMIA.
0: Kan bisa udah di posisi ya? Udah di posisi kepanitiaan ya?
1: Nah, enggak tahu lah. Mungkin berani kali, Be. Ya, berani, nang, Be. Keberanian, nang, gitu, Be.
0: Oke, pokok ngiting tukang lapas saya. Yang pun kini itu yang tukang lapas siapa ya Bang Wagong?
2: Banyak sih yang lepas sekarang.
0: Nah, banyak.
2: Ada sesuai dengan kemauannya
0: panitia yang hadir dan sebagainya. Oke, siap. Lanjut Pak Urian.
1: Alah, kak tuh ngelapas lama-lama. Jadilah finish.
2: Ke finish.
1: Oke, finish.
0: Yang tali. Oke.
1: Oh iya,
0: juri.
1: Juri finish.
0: Juri finish.
1: Jadi waktu itu lah kan memang ada pesan almarhum WMP dulu memang disangkannya kita ya, saya itu disangkannya ya ngilangkan harus pakai tali.
0: Oke, bahwa finish tuh finish
1: harus pakai tali.
0: Hakikatnya
1: ya,
0: pakai tali lah.
1: Kayak tatak. Nah, kecuali lah yang tempat-tempat yang jauh ya seperti di Labuan dulu nak pakai tatak enggak bisa.
0: Dan metodenya selain kayak tatak pakai apa bagi?
1: Pakai kamera. Sekarang dah canggih kan.
2: Sekarang dah. Sekarang dibantu pakai
0: bukan ditembak lurus gitu ya Bang Imun kini.
1: Memang kalau dulu ya zaman dulu memang yang ikut sampan ya sekitar paling banyak lah 20.
0: 20 sampan nih 20 tim.
1: Sampan 20
0: tim. 20.
1: Oh, 20 tim. Oke. Dulu agi dulu beda dia dengan kini.
0: Kini. Oke.
1: Dia dulu yang daftar aja dapat beras, dapat duit, dapat gulai.
0: Yang daftar teh yang daftar.
1: Yang daftar. Nah. Sekarang kan beda kan mungkin dah zaman dah berubah. Laka saya jadi juru finis. Nah, sekarang dah berubah lagi. Dolok bejam mortolen be tahun-tahun itu lah dah dewan juri, dah di pentas utami.
0: Oke, okay, nah, nah itu dewan juri dengan juri finis tadi ada HPG. Banyak yang tanya tadi itu.
1: Banyak.
0: Kan D-nya belum mbak, I kena lapaskan. Nah, Kang si dewan finis menunjukkan kan itu yang menang dan lain sebagainya.
2: Iya.
0: Nah, dewan juri di pentas sih apa fungsinya ya, tugasnya?
1: Nah, kadang-kadang kan juri finis kan tidak berani nak angkat tangan. Kan ada jalur kan tengah kere kanan tengah.
0: Kere kanan
1: juri itu kadang-kadang dan bisa dinantukannya dia tetap diam deh.
0: Oh,
1: okay. Iyalah tugas

0: Iya, salah satunya wajib karena wajib. Amanah dari
1: Tapi sudah tidak dijadikan sebagai patokan utama penentuan kemenangan,
0: ya, kurang lebih. Sudah ditentukan dalam tata tertib peraturan yang ada di setiap event sempat beda yang ada di Sambas. Dengan cara kita dah tadi bahasanya kita itu ya, karena salah satu olah tradisi hanya ada di Sambas dan kita ya, Sambas yang muliakan ini lumba perahu.
1: Eh bentar, lumba perahu Sambas sih bang tukang muliakan bang.
0: Iya untuk sempat bidar yang perahu belapan nih
1: yang perahu belapan yang kini ya.
0: Iya. Kita Sambas.
1: Daerah lain sih anki kita.
0: Dulu ya. Ade, tapi kan Mempawang ikut ke Pospu, ke Sulu. Tapi metode ke Sekadau, tapi dengan metode masing-masing. Tapi yang ada di Kabupaten lain sih memang dah membawa saya ketat, tapi sih antukan tiga tali ditentukan lewat kamera gaya juga di Kabupaten Sulu. Memang ditentukan lewat kamera yang diberi garis lurus untuk sapi dolok masuk.
1: Oke.
0: Iya deh. Nah, akhirnya, tapi kena Sambas merupakan itulah betul nyanyi hurian salah satu amanah dari almarhum Pangeran Ratu dan WMP Dolo. Ya memang ciri khasnya kita seperti ini. Kita ngapain kita ikut orang?
1: Ya.
0: Nah, kan orang kita pencetusnya. Masa kita ikut orang? Sedangkan kita adalah pencetus dan boleh aja dibantu oleh media-media untuk memperjelas, untuk mempermudah dalam mengambil keputusan. Nah, akhirnya
1: titik-titik. Dan kini katanya, ya katanya setiap ada lomba perahu tuh, mun malamnya tuh di Facebook kaludinya. Saya kan ya ngeleng-ngeleng di Facebook. Artinya, saya tidak langsung gengsi olahraga itu udah cukup tinggi, terutama di Kabupaten Sambas.
0: Jelas,
1: Pak Urian nih. Yeah. Ah, gimana nih Pak Urian melihat hal ya Pak Urian yang dulu nak ngumpulkan 20 tim aja nak ikut deh, nak dibalik baras dulu, dibalik gule dulu. Kini bekalut malamnya siapa yang menang? Ngapi ya masuk final kandang ye yang tuarkan saja. Nah, gimana pandangan Pak Urian ya?
2: Iyalah ya, kadang-kadang kita kan terkejut juga melatih sumenye penggemar-penggemar olahraga bidar tuh BBD-nya kita lihatlah aja kita memang kebetulan juga kan tiap-tiap desa itu kan ada. Tiap-tiap desa malah 2-3 seperti ada yang sampai 13. Ada yang 7.
1: Terutama desa-desa yang
2: desa-desa.
1: Tapi sungai ye. Ya pasti ada timnya ye Bang.
0: Sekarang lagi deh desa tim dah sekarang pakai tim.
2: Pakai tim. Jadi kan gengsinya itu yo. Kadang-kadang itu kan memang gengsinya itu kan kalau di Sambas itu kan anggaplah kita itu yang paling dominannya itu kan ada 5.
1: Paling dominan apa itu?
2: Dominan yang tim paling ke? Yang diunggulkan.
1: Oke. Okay.
2: Kan 5 ya. Yang 5 ya yang kita rahasiakan lah 5 takut kalau yang dengar kan ayapnya kan.
1: 5 itu tim kampung ke tim swasta?
2: Apa Urian boleh dibocorkan?
1: Hati-hati tim desa.
2: Tim kampung ya, berarti.
1: Oke.
0: Yang punya owner.
2: Jadi ibaratnya kita kan kadang-kadang di setiap desa tuh si an yang sigi sebuah. Lebih dari satu. Kita lihat jalah yang terakhir tuh di Festival Marilakan itu akan tahun itu akan 107 peserta.
1: 107 sampan ya.
2: 2 tahun yang lalu 117.
0: Dan
2: 117.
0: Kita 2004 ke? 2004 kita ya 156.
2: Dari 2004 150 lebih.
1: Dan masuk di kepala saya masih.
2: Terasa lebih
0: Skalbar.
2: Sedangkan yang kita lihat ya tim-tim kalau dihitung-hitung tim sekitar 30-an kan?
0: Oh iya, sekitar
2: 30-an.
0: 50-an, 30-an bilang.
1: 30-an. Oke. Artinya satu tim yang nurunkan nih lebih dari segi lebih dari 2.
0: 5 pun ada.
1: Berarti pun ge ngatur skemanya tadi ha, ya kan pertanyaannya ya.
2: Yang pertama kan kita lihat biar berapa pun peserta tetap kita tanya lo panitia pelaksana sampai berapa juareng. Oke, nah, baru bisa kita hitung. Nah, kami ngambil sampai juara 6.
1: Sampai 1, 2, 3, 4, 5, 6 berarti yang dapat hadiah. Oke, siap.
2: Jadi kita bisa ngaturnya. Biarpun gimana pun tetap ada tanding 2, ada tanding 3. Nah, kita ambil lah kalau mun 6 ya tetap ya terakhir yang pecah parut 2 balas.
1: Pecah parut apa itu?
2: Dan pecah parut lagi. Asa anak-anak juara

0: biasa.
1: Oh iya.
0: Dan jadi ya.
1: Macam enggak jadi kan menanam kan tetap kita ngambil terakhir deh. Seperempat final kan tetap doa balas.
0: Doa balas.
1: Oke. Bantai 2-2-2 tinggal 6. Ah, 6.
0: Sisa 6.
1: Yang 6 pecah parut.
0: Dan jadi.
2: Semifinal dia bahasanya.
3: Bukan deh sebelum semifinal. Sebelum semifinal.
1: Sebelum semifinal
3: seperempat nih. Antara nak gugur dengan dapat hadiah. Ah ini dia dapat parut.
0: Nanggungi.
1: Oke, tapi Dan maksud saya pertanyaannya adalah mun misalnya tim A nurunkanlah 10 hige
0: perahu.
1: Yeah. Dibangun digambarkan bagian. Kan ada kemungkinan
0: Betamu
1: di awal-awal ya.
0: Di awal-awal memang kami sengaja ya kami pisahkan.
1: Oh, memang dipisah.
0: Babak kedua enggak peduli. Ya tetap dia berlawan. Harus kami pisahkan. Ya. Pisahkan biarpun misalnya anggaplah yang predator. Misalnya yang Indomaret lah sekarang yang banyak. Kan 13. Harus kami pisahkan ya.
1: Pokoknya kalau ronde kedua
0: tanda berjumpe lah.
3: Hitungannya we. Sampai tim banyak, paling banyak itu. Salah satu tim A, paling banyak itu. Dia cabukan dia, cabukan dia.
1: Oh, yang lainnya sesuai kan gak
3: lah? Nah, dia tuan rumah ke tuan rumah lah, tuan rumah segi. Pun kalau sama sih tap tim paling banyak tu pun di misalnya 13 segi. Laka iye, tim yang ada 10 segi, cabun di sampai ke yang segi baru.
1: Oh, iyalah makin dia jarang berjumpa di awal jadinya.
3: Dan berjumpa di awal.
1: Oke, karena dia milih doloin, misahkan diri doloin.
3: Ini untungnya kalau tim banyak.
1: Ngomongkan gengsi apa sebenarnya yang terjadi Pak Urian atau Bang Bagus?
3: Gengsi itu gitu, deh. Bukannya gengsi sebenarnya. Setiap tim tuh kan membasing bawa nama. Apa ke nama desa, apa ke nama
1: sponsor,
3: apa yang dimulakan pada usahanya, misalnya tim itu, misalnya W Putra itu menyiapkan 4 buah perahu, nanti nama ini akan kita kenalkan. Dan yang namanya membawa olahraga sampan bidar itu dari kepanitiaan sampai ke peserta siaan yang untungkan. Untuk kan latih gue karena hobi ya, karena hobi maksudnya gue kan. Karena dari hadiah dengan posisi pengeluaran ya.
1: Jauh
3: memang sekus-sekus ngapa sedingin.
1: Walaupun menang kayak Bang.
3: Iya. Dah maksudnya hadiah kecuali lah. Kan kadang-kadang kita kan duit nasi yang kadang-kadang owner tuh kan pengurus ataupun yang punya perahu tuh kan enggak ada mati duitnya. Kadang-kadang pialanya enggak untuk ke dia aja. Duit entah bagikan kena pendayung nih kadang-kadang
1: malah ditambah lagi. Berarti kawan-kawan kita yang membentuk tim ya memang pure memang hobi gitu
3: ya. Hobi ya.
1: Hobi. Dan kalau pembiayaannya besar ke Bang? Per tim Bang besar lah Bang.
3: Dan juga sih nah,
0: ya kadang-kadang lah dari latihan kalau latihan lah yang ndak bisa kita hitung. Soalnya saya kan ya suah juga sebelum dulu ya, saya juga pengurus perahu juga. Waktu latihan kan memang tidak bisa kita nak ngitung berapa pengeluaran seminggu berapa kali.
1: Berapa kali
0: turun ya. Kalau hari hanya kan itu bisa kita hitung. Ngundang Pak Labai berapa? Kayak berapa saperah pengeluaran. Tapi kalau latihan memang tidak hitung.
1: Oke. Okay. Nah, Pak Urian dengan Bang Bagong. Kita rehat satu lagu dulu.
3: Boleh.
1: Kalau kita akan balik lagi. Saya masih banyak yang saya tanya tuh. Itulah fungsi kita dan nyiapkan pertanyaan. Betul. Apa yang nak ditanyakan tuh di kelas saya tanya-tanyakan tuh. Oke, kita akan balik lagi Pak Urian, pendengar dimanapun Anda berada di Ngobrol Bareng Komunitas Perkembangan Olahraga dari era dulu sampai sekarang terutama Sampan Bidar. Sejauh 97,4 MHz Radio Republik Indonesia Sambas.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama. bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Terima kasih. Anda masih bersama kami. 97,4 FM, Radio Republik Indonesia Sambas, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, terima kasih berkat Anda masih bersama kami di Ngobrol Bareng Komunitas hari ini, edisi siaran 10 September 2026. Tadi kita sudah ngobrol banyak bersama dengan Pak Urian, kemudian Bang Hanapi juga, terkait dengan olahraga dan lain sebagainya. Terutama tadi ada olahraga Sampan Bidar. Tadi juga sudah Bang putarkan senandung lagu dari apa tadi ya, Zamhari Zapar dengan tajuk Lumba Perahu. Kita balik lagi ke narasumber kita, Bang Hanapi dan Pak Urian. Selamat datang kembali, Bang Hanapi, Pak Urian. Tadi saya masih penasaran saya dengan cerita lomba perahu. Tadi kan tadi kita sempat ngobrol kalau misalnya ternyata Sampan Bidar tuh kalau secara karir dia memang berakhir di, karena dia tradisi olahraga tradisional di Sambas tuh, di gengsi-gengsinya pun di Sambas tuh beda dengan tadi lomba-lomba perahu yang lain yang apa yang resmi ki bahasanya
2: yang sifatnya di bawah naungan potsi langsung lah.
1: Naungan potsi lah ya.
2: Misalnya kayak, kano, dragon boat.
1: Iya saya nak nanya kurang kita adik dan main ya bang.
2: Adik
1: ya, adik Pak Urian.
2: Satu kita lubang emas kita untuk provok
1: dayung. Salah satunya Sambas ya iya.
3: Empat tahun yang lalu paling banyak nyumbang emas di potsi itu.
2: Provok pekan olahraga provinsi.
1: Biak latihan di mana bang? Iya di Sami ki latihan nih bang.
2: Iya.
1: Sami. Be, secara mekanisme lomba bukan secara mekanisme fisik dan sebagainya Sami ya be. Jadi biar nak diberik perahu bentuk apa pun gaya. Jadi be bekayuh ya.
2: Iyalah, ada yang sifatnya tim dengan ada sifatnya individu. Individu iyalah kayak kano individu.
1: Nah, pertanyaannya Pak Urian. Ngapa kalau misalnya olahraga-olahraga yang di potsi yang bisa dipakai di level provinsi sampai dengan nasional loh, ngapi lomba iya tang lalu agak sih aneh di Sambas. Nah, gimana ya Pak Urian? Pandangan Pak Urian ya. Ngantang Sampan Bidarnya itu ramainya nih. Padahal memang enggan iya di nangden yang enggan gengsi kabupaten, gaya tradisi. Itu ada tuh yang lomba-lomba potsi teh, memang ada atlet kita di sini. Cuman di Sambasnya itu kan jarang lomba iya. Nah, iya. Gimana ya Pak Urian?
3: Memang kebanyakan kan nih kita itu Sampan Bidar yang ada. Kebetulan tiap-tiap desa ya, bahkan si An satu desa, si An yang tidak nyimpan, pasti ada nyimpan.
1: Dan lebih dari segi.
3: Sedangkan potsi itu, untuk kanyang potsi kayak dan kano ya, memang jarang kita lihat. Nah itu mungkin dah bakat alam kalau ngurang-urang kita. Nah itu aja itu termasuk Pemda di kita nang. Pemda yang usahakan. Memang alhamdulillah lah. Kan waktu dulu itu 4 tahun yang lalu tahun 2022. Ya kan di kayak kano tuh iyalah yang paling banyak nyumbang medali.
1: Medali untuk Sambas sih.
3: Untuk Sambas. Kita ya posisi 5 dari di antara 14 kabupaten kota. Nah, posisi 5 kita masuk 5 besar. Dan itu juga di itu memang kita lihat menjak kayak kano kita lihat tuh ya banyak di Pulau Mukutan.
1: Ya, dulu suhade ditumuk di sini kan tapi nah
3: untuk nyeberang sungai. Itu kebetulan Pemda tuh kan ada mungkin tahun depan tuh kan ada mengusahakan ya
1: nak buat apinya teh nak buat lombanya
3: kayak dan perahu ya
1: buat perahunya untuk dipakai latihan atlet-atlet gitu kan
3: atlet-atlet. Sedangkan kan munya gitu kan kalau nenda salah 11 November itu kan dah perprop. 11 November. Ya dijadikan perprop ya bukan olahraga provinsi.
2: Iya.
3: Nah, jadi ya kita mengimbau mungkin kan memang dalam 2-3 tahun itu kan kita bukan ya sampan lah yang menjamur di Sambas tuh. Sampan bola. Yang lain itu kan enggak ada. Nah, jadi kita mengharapkan kepada pemerintah daerah lah kan dalam 2 tahun itu Agustus ya contong.
1: Okay.
3: Enggak ada.
1: Kita maksudnya kegiatan, lomba kegiatan lomba Agustus kegiatan ya.
3: Untungnya di tiap-tiap kecamatan ya ada seperti Pemangkat Tabas dan alhamdulillah Pak Camat kita Sambas itu pun ngadekan kan juga. Namun enggak gaya kosong kita.
1: Oke. Nah. Kita ngomong porprop tadi Sambas tuh jagonya selain sampan dari api Pak Urian.
3: Banyak dia memang banyak.
1: apa banyak kita yang jago
3: silat.
1: Silat
3: kita jago juga kita yang jago juga kita ya. Yeah. Setiap Popda, Popda ya. Popda yang saya tahu Popda, kebetulan Popda itu kan di bawah naungan Disparpora. Emang ada juga ODASN ya di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Di Popda kadang-kadang kita ya, alhamdulillah tiap tahun kita tuh masuk lima besar. Tapi tahun itu jauh
1: perolehan medali ya.
3: Jauh tahun itu ya. Tahun 2026 dulu yang lalu tuh jauh lalu. Kita memang kalau di Beregu, alhamdulillah kita di Beregu ya silat banyak nyumbang medali. Taekwondo banyak medali, Kimpo pun banyak. Itu hampir setiap cabang yang dipertandingkan kita tetap moga-moga yang paling rendahnya lah dapat perunggu.
1: Oke. Cabang olahraga Kabupaten Sambas yang kita paling lemah atau atletnya paling sian mun di Porprov atau ndak Popdai? HP Pak Urian, Bang Bagong.
2: Saya sih kurang paham sih jangan salah.
1: Pak Urian aja ya. Urian HP Pak Urian. Yang kita sih kurang tuh padahal cabang lomba itu ada tuh di lomba akan tolen tiap tahun tapi
2: voli salah satunya. Futsal kita belum sempat bersaing ke
3: voli kebetulan dia dalam Popda dulu kita alhamdulillah. Kita dapatlah empat besar ya voli. Memang dulu voli memang kita banyak mungkin hampir tiap bulan ngede kan
1: lombanya.
3: Pertandingan ya. Kebetulan tuh kan esok lah mulai juga voli. Kayak di Selakau udah laka kan ih.
2: Minggu tuh.
3: Selakau. Jadi kita memang kadang-kadang kita yang semuanya hampir semuanya ya 30 lebih kita ikut.
1: Oh ya rata-rata ikut.
3: Rata-rata ikut. Tapi banyak lah enggak bisa lah nak saya sebutkan nanti kan ketwe cabur ya kan.
2: Tapi sekarang udah benar sih.
3: Nah, itu udah
2: benar. Udah benar. Siap on fire untuk. Nah,
3: udah siap dah.
1: Tapi tadi iya ya saran saya memang yang dayung-dayungnya wei mun dia ade barangnya sedap ya Bang. Biar kita kan masalah bekayuh kan jago. Masalah bekayuh kan jago tuh maksud saya barik denya kano, barik denya apa saya rasa makin banyak medaling. Maksud saya sore-sore pemandangan kita di Mareulak kan ini bukan hanya orang latihan we pakai sampan bidar.
2: Sebenarnya cuman kan dan banyak.
1: Dan banyak.
2: Cuman kita si asal itu kan ya memang perahu dragon. Perahu nage. Ada dulu cuman pun sekarang dan lagi layak untuk dipertandingkan. Dan sini pun kadang event pun kita pun menggunakan fasilitas dari panitia setempat, pop lah gitu. Ngapainnya yang tanja apa yang Wahyu padahkan ngapain yang jarang masih bareng orang gitu kan. Karena event dia memang 4 tahun sekali pun ada muncul beda kita numpak perahu tuh. Sebulan kali pun ada bedanya.
1: Huinya nih pindah-pindah kampung nangis.
2: Ih, nang kampung. Makin metop kita tuh. Ya gitu. Dan yang gua kena ngomong aja. Tapi bayangan gitu yuk. Selain ini kita ada olahraga yang sekarang bola dah menjamur jual
1: bola tuh
2: bola satu hari aja satu hari bisa 13 event 14 event
1: di setiap kampung
2: ini kabupaten Sambas bahkan 20 lebih suah satu hari. Ya kan lah satu kampung untuk satu hari 13 pertandingan.
1: Kini we makin we ya era kini kita sosial media tuh we pertandingan we biak rekam biak
2: video kan sekarang
1: ya, ada bintang kampung apa yang anda we
2: bintang tarkam kaca tarkam
1: aja keren juga
2: dan saya. Juga pegiat sosial media sekarang bisa mencari ke pundi-pundi rupiah
1: di sini. Jadi makin kanyat nih kita sih nak video kan nih
2: ramai penontonnya. Ngapain sekarang sampan bidar dengan bola terus mulai up booming di sosial media salah satunya
1: yang tukang rekam ramai. Yang tukang rekam ramai jadinya.
2: Cari aja di akun TikTok, akun sosial media lah macam TikTok, Instagram, Facebook. Saya sih lebih banyak di Facebook sih kan. Jadi banyak melihat kawan-kawan konten kreator yang memang untuk inilah kadang tanpa sadari sebagai salah satu untuk media dia untuk menjadi pundi-pundi rupiahnya lah.
1: Pundi-pundi rupiah juga. Sekaligus memang beri hiburan, kemudian informasi dan sebagainya lah.
2: Bahkan ada yang request ya. Misalnya gitu, ada yang request Bang saya kak, ataupun saya nak request saya foto saya ya. Misalnya satu segi perahu tak berapi paham ini. Nah, apa gig foto 50 gig ke 60 gig ke berapi duitnya. Ayo, biar tentukannya. Untung juga.
1: Oke.
2: Beda kita penelitian.
1: Pak Urian dengan Bang Bagong. Kita udah hampir di ujung tuh, berapa menit lagi? Kurang lebih 7 menit lagi. Kita ke pertanyaan-pertanyaan ujung lah, ke Pak Bang Hanapi dulu.
2: Siap, siap.
1: Harapan-harapan Bang Hanapi, HP-HP. Dari sampan bidarnya ke, dari olahraganya ke, dari apa tadi ya? Profesionalitas atletnya ke, atau apapun lah, kemakmuran atlet ke, kemakmuran MC ke. Bebas silakan.
2: Harapan. Salah satunya kita sebagai media penghibur lah. Penghibur, saya pribadi sebagai media penghibur, media sebagai pemberi informasi di setiap event. Kadang selain bukan aja saya di sempat bilar, kadang-kadang kalau kawan-kawan perlukan untuk di bola, untuk komentator bola, suah juga, bahkan basicnya awal dari SIE. Dan memang saya itu tahulah kita itu sama sekali tidak pernah, karena kita bekerja dengan hobi, jadi kita dah mikirkan berapa pun orang barek, bukan kita enggak sesuatu yang kita itu kita iyalah kita, tapi standarisasinya memang tidak ada. Dan juga untuk harapan kita sih memang untuk kedepannya dari pemerintah daerah lah, khususnya mungkin nanti akan menemukan, membuat inovasi-inovasi yang membuat event kita tuh yang bisa dikenal di levelnya nasionalnya. Contohnya kan banyak, di luar Kabupaten Kalbar aja, yang di daerah Sumatera bisa go internasional, didatangi oleh YouTuber, bahkan media YouTuber dari luar negeri datang.
1: Ya, salah satu olahraga tradisional hitungannya.
2: Iya, nasional. Ayolah ya, kita bagaimana.
1: Kita itu lomba perahu kita lah ya, kurang lebihnya Bang.
2: Iyalah, bagaimana inovasi dari pemerintah apakah nanti mengadakan event ya, ataupun bisa dikenalkan ke sipir nasional. Salah satunya sebagai untuk mengenalkan Sambas, salah satu objek wisata yang, salah satu wisata yang olahraganya ada, menimbulkan wisata.
1: Iya, festival olahraga gila ya.
2: Iya, kadang-kadang kita itu memang ada waktu sebelumnya kan, sekarang aja lah ya. Kita berkunjung ke negara tetangga Malaysia, nonton regata Sarawak, karena ada pendayung kita yang
1: main di sini.
2: Dia juga ada orang owner, bahkan sponsor-sponsor dari Malaysia datang ke Sambas untuk nonton lumba perahu di Sambas, karena pendayung yang dibuatnya itu bertanding di Sambas, bahkan mencari pendayung. Nah, iyalah salah satu, ini bisa dimanfaatkan oleh kita-kita lah, bahkan kalau dapat dari pemerintah daerah juga, dari organisasi-organisasi yang menaungi tentang itu, membahkan hal itu untuk olahraga dayung yang beda yang ada di Sambas, yang kita kenal itu bisa dikenal bahkan di levelnya udah nasional.
1: Harus dipikirkan bagaimana industri kreatifnya, bagaimana cara jual si produk itu. Itu kan udah masif di kabupaten. Gimana caranya itu bisa kita berikan ke orang lebih banyak? Yo, di sama sih ada barang itu teh.
2: Peserta kerjasama bidang mau diikuti arboh hanya sekelas, sifatnya sekalimantan barat. Belum suah terdengarnya pesertanya dari luar Kalimantan Barat, Kalteng, sudah ada Jawa, Sumatera apa. Sulawesi belum gede tahu tuh. Api sih Baidar Sambas tuh, apa perahu api.
1: Dan harusnya ya bisa, Bang,
2: harus.
1: Masuk akal ya sebenarnya.
2: Kalau di luar lah, kita dua konsep lah, negara tetangga kita, karena kita tuh sifatnya perbatasan dengan negara tetangga langsung kan. Jadi kita ke sinum pergi ke situ, ada. Jadi hal yang biasa.
1: Tapi saya paham dengan bahwa sebenarnya Sambas tuh memiliki apa kesamaan dengan beberapa daerah lain nih, Bang.
2: Iya,
1: sebenarnya peluangnya kan nih, macam kawan-kawan di Riau, di Sumatera dan sebagainya, ada irisan yang sama, jadi sangat memungkinkan kalau misalnya industri tadi sampan bidar dikenalkan ke biak-biak di sini nih. Bagus ya. Mudah-mudahan kena dengar obrolan gitu.
2: Amin.
1: Oke.
2: Gimana ya, kita kadang-kadang ngapain di era Sumatera bisa menemukan salah satu inovasinya dengan menghadirkan itu sehingga bisa dikenal nasional. Harusnya sama sih betul bisa tuh ya.
1: Oke. Kita geser ke Pak Urian. Harapannya Pak Urian apa?
3: Ya, harapannya sama juga ai. Kita mudah-mudahan pemerintah daerah ya bukalah gimana caranya. Kita lihat aja lah, kalau di Kuching itu kan namanya regata.
1: Oke, perahu regata.
3: Regata. Di Singkawang Cap Gome ada tatap de tahunan.
1: Iya.
3: Di Mempawah robok-robok. Tapi di Sambas sebe memang lomba perawari, tapi kan tiap-tiap desa yang ada kan. Coba kami mohonlah kepada pemerintah daerah, entah dalam pemindahan ibu kota kabupaten ke
1: ulang tahun ke
3: ulang tahun mm-hmm. ke dibuatlah kalender khusus satu tahun sekali untuk pemerintah daerah. Nah, okay. Semacam nak dolok kan? Dolok mungkin 4 tahun yang lalu kayak kan? Festival Muara Ulakan itu yang ngadakan kan ya? Ibaratnya PBKS. Oh, sami yeah. owner-ownernya. Dan yang... pesan saya yang terakhir kan? Memang ya. Khusus kepada seluruh masyarakat Sambas, kebetulan nanti tanggal 16 ada Sambas Cup. Sambas Cup dalam bidang olahraga bulu tangkis. Nah, itu usia nah, bagi adik bapak-bapak atau ibu-ibu yang mempunyai anak usia sekolah SD, SMP, dan SMA. Nah, kebetulan tanggal 16 September nanti kita ngadakan Sambas Cup. Di lapangan Kelpin nun di Kampung Lorong.
1: Oke.
3: Okay. 18, 19, 20. 5 hari ya, Ge, baru Bupati Cup. Bupati Cup bidang olahraga bulu tangkis juga. Ya,
2: bulu tangkis.
3: Bupati Cup itu umum. Khusus untuk umum, sedangkan Sambas Cup ya khusus untuk pelajar. Kami ingin bau ya, kepada dan juga kita itu pemerintah ya. Tidak ada lagi lapangan we, khusus sumeng-sumeng swasta yang disambas. Mudah-mudahanlah didengar.
1: Lombanya ada tapi lapangannya itu
3: ada. Macam nak yang lain itu kan punya. Macam nak kalau badminton kan. Sekarang ada. Badminton itu kan punya Andila Cup ya, pribadi. Kayak ya Bang Sipom ya, Jeremly pribadi, Kelvin itu pribadi. Nah, itu pemerintah. Mungkin ada yang khusus untuk kan kepunyaan
1: Pemda
3: itu kan belum laka.
1: Oh, tapi ada nah, arahnya ade, kan ke sih.
3: Oh, ade, siap. Di belakang di Sparpora itu kan ada masih belum selesai.
1: Sudah pengen nangis Sambas Cup tapi lapangannya memang no Sambas lagi kan. Sudah pengen nangis. Lanjut, Pak.
3: Nah, jadi kita yang mengharapkan kepada pemerintah daerah ya kan di memang kalau menak kita nak kanak kenal kan ya tetap kesenian dengan olahraga lah yang kita nak kenalkan kita Sambas mungkin ya
1: mudah-mudahan mantap lah ya tadi rencananya berarti ya untuk dapat informasi terkait Sambas Cup dengan Bupati Cup-nya di mana Pak Urian
2: ya panitian langsung
1: ke Pak Urian bisa
3: iya ke saya bisa
1: Pak Urian atau
3: ketua panitia juga ki
1: sosial medianya aksesnya pakai telepon ke atau gimana Pak Urian
3: ada di pamflet dah langsung di Facebook ada ya
1: di Facebooknya boleh di Facebook apa ya
3: di Facebook iya kan yang langsung disiarkan langsung ditempel-tempel juga di pasar.
1: Oh udah, dia dibagikan brosur. Oke, siap.
3: Mungkin Kamis depan nanti baru TM-nya.
1: Oke, kirim ke kami, kelak kami post di sosial media RRI. Mudah-mudahan.
2: Sekarang kan udah sosial media banyak.
1: Banyak.
2: Ada grup WA. Sedangkan itu beda aja kita ratakan segi pamflet aja, tersebar ya.
1: Kemana-mana dah iya.
2: Contoh saya aja lagi ngebuat pamflet untuk ada penitia pelaksana dari luar, misalnya dari kampung-kampung bantu konserkan di kampung kami itu sekali keser dalam 2 hari sudah 56 kali bagikan.
1: Nah kemana-mana dah pamfletnya. Nah kini komunitasnya udah mudah lah kita terjaringi, mudah berjejaring lah. Oke. Udah nak dah jam 9 tuh kita akan geser ke program lain. Terima kasih banyak Bang Hanapi, Bang Bagong. Terima kasih banyak Pak Urian. Terima kasih banyak.
2: Siap.
1: Kita ngobrol-ngobrol lagi di lain waktu kelak. Kita ngomongkan sampan bidar yang tolen, kayak ngomongkan olahraga yang lain lagi.
2: Boleh.
1: Kemudian lain. Kemudian waktu yang lain. Ya. Terima kasih lah Kak juga. Saya dialog dan nyiapkan pertanyaan tuh memang dah. Ya dia yang nak saya tanyakan, ya dia yang saya tanyakan. Walaupun agak mungkin ngapa biar dia nanya lagi.
2: Banyak sih nanti kita
1: ngobrol lagi kelak.
2: Ya, oke.
1: Okay. Lagi. Terima kasih Bang Anapi, terima kasih Pak Rian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar 97,4 MHz Radio Republik Indonesia. Sampai pendengar ngobrol bareng komunitas hari ini berakhir dengan narasumber kami Bang Hanapi dan juga Pak Urian. Terima kasih banyak, kita bertemu di program yang lain. Akhir kata wabillah taufiq wal hidayah wabarakatuh.
4: Terima kasih Anda masih bersama kami 97,4 FM Radio Republik Indonesia Sambas.

0: RRI Pro 1 Sambas, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, untuk Anda yang akan beraktivitas di luar ruangan, tentunya disarankan untuk mengenakan masker mengingat kondisi udara saat ini kurang bersahabat gitu ya.

0: Yuk dengarkan radio untuk mendapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya sambil mendengarkan lagu-lagu pilihan Anda. Radio bisa Anda dengarkan kapanpun dan dimanapun Anda berada. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Sambas.
1: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.

0: banyak banget barang diskonnya. Kayaknya aku mau borong deh semuanya.
1: Kamu yakin barang-barang itu kamu butuhin? Mentang-mentang ada diskon besar.
0: Iya juga sih. Tapi kan ini mumpung murah, siapa tahu kan kepake.
1: Heh, jadi konsumen itu harus bijak. Sebelum belanja, pikirin dulu beneran butuh atau cuma kepengen. Jangan lupa, cek juga kualitas barangnya biar nanti kamu gak rugi.
0: Iya juga ya. Kalau belanja sembarangan, nanti malah jadi numpuk barang gak kepake di rumah.
1: Nah, jadi konsumen itu gak cuma soal ngirit uang, tapi juga cara kita ngelola barang dan menjaga lingkungan.
0: Oke, siap. Mulai sekarang aku lebih mikir sebelum belanja. Terima kasih ya.
2: Yuk, kita jadi konsumen cerdas.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Sambas. Terima kasih Anda masih bersama kami. 97,4 FM Radio Republik Indonesia Sambas.

Terima kasih Anda masih bersama kami di 97,4 FM Radio Republik Indonesia Sambas, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
1: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
2: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
1: Hah? Parang?
2: Iya.
1: Terjadi? Korek api? Puntung rokok?
2: Betul.
1: Dan apa maksudnya ini?
0: Ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita.

bukan sekedar alat tukar, melainkan simbol kedaulatan dan kebanggaan bangsa. Merawatnya dengan baik adalah wujud penghormatan terhadap negara. Merawat uang dengan baik merupakan tanggung jawab kita bersama. Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan dalam merawat uang rupiah. Yang pertama, jangan dilipat. Kemudian, jangan dicoret dan jangan dibasahi, serta jangan dirembas. Mari kita jaga dan rawat uang rupiah agar tetap terjaga keaslian dan nilainya.

pada diri Anda. Hal itu perlu dilakukan untuk membantu menjaga konsentrasi dan juga semangatmu. Dan terakhir, sebelum tidur, cobalah luangkan waktu sejenak untuk merenungkan hari yang telah Anda lalui. Dengan refleksi singkat tersebut, Anda bisa merencanakan hari berikutnya dengan lebih baik.

0: Lihatlah bang, cantik inyan deh bang nih. Kulitnya mulus, senyumnya manis. Lah aku biasa aja.
1: Jangan boleh geye. Standar hidup kita ya bukan cuma dinilai dari fisik tolen, tapi hati dengan kelakuan pun harus cantik juga.
0: Tapi be ya payah. Kadang aku selalu merasa ada yang kurang.
1: Mundaan pede ya wajar. Asal usah sampai berlarut-larut ya be. Kita semuanya pasti punya keunikan masing-masing. Jadi kita harus lebih banyak bersyukur.
0: Aui, nampaknya aku harus lebih banyak bersyukur.
1: Betul ya, kita memang harus lebih banyak bersyukur.
0: Tak perlu menjadi seperti mereka, cukup menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Karena yang paling indah adalah saat kamu bisa menerima dirimu apa adanya.

kasih Anda masih bersama kami di 97,4 FM Radio Republik Indonesia Sambas, kanal informasi dan inspirasi.

Takut tagihan listrik membengkak? Yuk cobain 3 tips berikut ini. Pertama, cabut charger HP atau laptop saat sudah selesai mengisi daya. Yang kedua, matikan seluruh lampu yang tidak digunakan, bahkan saat kamu keluar kamar sebentar saja. Ketiga, jangan biarkan televisi menyala dalam keadaan standby. Dengan kebiasaan kecil ini, kamu sudah berkontribusi mengurangi konsumsi listrik di rumah Anda.

0: Aduh, haus.
1: Selamat datang di Cool Time. Permisi, mau pesan apa ya?
0: Aku mau pesan favorit perfect 1, pakai sirup, whipped cream, sama krim vanilanya 2 scoop ya.
2: Heh, yang benar aja, itu kan gula semua.
0: Gak apa-apa, biar segar. Lagian, masih muda juga kan? Slow.
2: Iya, bikin segar. Tapi tetap aja, kalau kita gak menjaga konsumsi gula yang sekarang, nantinya kita bakal nyesel loh. Indonesia itu bertahun 2021 peringkat kelima penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi, pasiennya bukan cuma orang tua, tapi anak muda kayak kita juga banyak yang kena.
0: Tapi...
2: Udah, gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

Mendorong semangat belajar dan membaca adalah kunci untuk membuka pintu masa depan yang cerah. Mengutip dari Journal of Neuroscience dan banyak penelitian ilmiah mengatakan, membaca dan belajar secara rutin dapat meningkatkan kemampuan kognitif, memperkuat daya ingat, hingga meningkatkan konsentrasi dan kreativitas. Aktivitas ini membantu mengembangkan keterampilan berpikir kritis yang sangat dibutuhkan di dunia era sekarang. Selain manfaat intelektual, studi psikologi menunjukkan bahwa membaca dapat mengurangi stres dan meningkatkan kesehatan mental secara keseluruhan. Membaca cerita dan ilmu pengetahuan dapat membuka wawasan dan memberikan ketenangan di tengah kesibukan sehari-hari. Mari manfaatkan fasilitas perpustakaan dan pusat belajar di sekitaran kita. Ayo hartakan ilmu dengan membaca buku dan mengikuti kegiatan belajar yang ada. Bersama, kita wujudkan generasi yang cerdas.

Alfat FM. Kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tahukah Anda ada satu negara yang memiliki tiga ibu kota sekaligus dan ini hanya satu-satunya di dunia? Ya, negara Afrika Selatan yang memiliki tiga ibu kota negara. Ketiga ibu kota negara tersebut adalah Pretoria, Cape Town, dan Bloemfontein. Alasan negara Afrika Selatan bisa memiliki tiga ibu kota negara dilatar belakangi oleh adanya peristiwa Union of South Africa atau Persatuan Afrika Selatan. Ketiga ibu kota negara tersebut dibagi berdasarkan basis pemerintahannya, yaitu administratif, legislatif, dan yudikatif. Pretoria adalah ibu kota pertama negara Afrika Selatan yang menjadi ibu kota administratif. Kota ini terletak di Provinsi Utara Gauteng. Kemudian, Cape Town menjadi ibu kota negara Afrika Selatan yang kedua. Ibu kota ini menjadi ibu kota legislatif. Dan yang ketiga adalah Bloemfontein yang menjadi ibu kota yudikatif. Kota ini juga mendapatkan julukan kota bunga karena di kota ini diselenggarakan festival mawar setiap tahunnya.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Yeah.

masih bersama kami di Pro 1 Sambas 97,4 FM Radio Republik Indonesia, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana Presiden Prabowo Subianto optimis Indonesia menjadi negara keempat ekonomi terbesar di dunia pada tahun 2050 melalui kontribusi semua elemen bangsa. Laporannya disampaikan Rizky Supermana.
1: Indonesia tahun 2050 akan menjadi negara keempat ekonomi terbesar di dunia. One of the great powers.
2: Presiden Prabowo Subianto mendorong seluruh elemen bangsa untuk berkolaborasi membangun bangsa dan negara yang besar. Kepala negara menargetkan Indonesia menjadi negara keempat ekonomi terbesar di dunia melalui kontribusi semua elemen bangsa. Presiden mengajak semua pihak untuk terus berkontribusi dalam politik secara demokratis di tengah banyaknya tantangan yang ada. Hal ini disampaikannya saat menghadiri dan berpidato di puncak hari ulang tahun ke-25 Partai Demokrat di Jakarta.
1: Tantangan kita besar dan kita berada di alam yang banyak tantangan juga. Tapi alhamdulillah bangsa kita di usia ke-81 kokoh. Bersatu, berbeda, tapi kita kokoh bersatu dan kita semakin kuat menghadapi masa depan. Masa depan kita cerah. Semua pakar, semua institusi dunia menyampaikan bahwa Indonesia tahun 2050 akan menjadi negara keempat ekonomi terbesar di dunia. Mereka mengatakan kita akan menjadi one of the great powers. Kita tidak boleh sombong. Tapi mereka mengatakan kadang-kadang orang Indonesia ini tidak sadar betapa besar dan betapa potensi kuat kita. Tapi yang ingin saya sampaikan, 2050 adalah 24 tahun lagi. 2024 tahun lagi itu adalah masa yang muda-muda.
2: Sementara itu, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono berkomitmen untuk mensukseskan program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. AHY, yang juga menjabat Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, menyebut seperti program makan bergizi gratis, koperasi Desa Merah Putih, ASRI, Kampung Nelayan Merah Putih, hingga pembangunan infrastruktur, jalan dan jembatan.
3: Kami ingin pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berhasil. Tidak ada hal lain selain kesuksesan dan keberhasilan pemerintahan ini. Karena ketika pemerintahan berhasil meningkatkan kesejahteraan rakyat, menciptakan lapangan pekerjaan, menjaga stabilitas, memperkuat ekonomi, dan membawa Indonesia semakin maju ke depan. Yang berhasil bukan hanya presiden, bukan hanya kabinet, bukan hanya partai-partai yang berada dalam pemerintahan. Tetapi yang berhasil adalah kita semua. Yang berhasil adalah Indonesia.
2: Presiden Prabowo Subianto juga mengapresiasi tema Hari Ulang Tahun Demokrat bersama rakyat, memajukan ekonomi, menegakkan keadilan, dan menjaga demokrasi. Adapun turut hadir yaitu Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Ketua MPR Ahmad Muzani, Ketua DPR Puan Maharani, Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamuddin, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, serta sejumlah menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih. Dari Jakarta, Rizky Supermana Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami proyek-proyek yang dikerjakan PT CMC di sejumlah kabupaten dan kota di Provinsi Bengkulu dengan memeriksa Direktur Utama PT CMC, Eko Yusanto. Laporan selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
4: Pemanggilan pemeriksaan terhadap saksi saudara EY yang merupakan direktur dari PT CMC.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami proyek-proyek yang dikejarkan PT CMC di sejumlah kabupaten dan kota di Provinsi Bengkulu. Pendalaman dilakukan saat memeriksa Direktur Utama PT CMC, Eko Yusanto, pada hari Rabu kemarin. Juru bicara KPK Budi Pastio mengatakan PT CMC merupakan salah satu perusahaan swasta yang mengerjakan proyek di Kabupaten Rejang Lebong. Perusahaan tersebut juga diduga mengerjakan sejumlah proyek di wilayah lain di Provinsi Bengkulu. Menurut Budi, penyidik mendalami proyek apa saja yang dikerjakan PT CMC di sejumlah daerah tersebut. Penyidik juga menelusuri pihak yang menjadi beneficial owner atau pemilik manfaat sebenarnya dari perusahaan tersebut.
4: Pemanggilan pemeriksaan terhadap saksi saudara EY yang merupakan direktur dari PT CMC, di mana PT CMC ini merupakan salah satu pihak swasta yang mengerjakan proyek-proyek di Kabupaten Rejang Lebong. Selain itu juga PT CMC ini diduga juga mengerjakan proyek-proyek lainnya di wilayah kabupaten ataupun kota di Provinsi Bengkulu. Oleh karena itu dalam pemeriksaan hari ini penyidik mendalami proyek-proyek apa saja yang dikerjakan oleh PT CMC di sejumlah kabupaten ataupun kota di wilayah Provinsi Bengkulu.
5: Sementara itu, Direktur Utama PT CMC Eko Yusanto memilih bungkam ketika dikonfirmasi awam media usai dirinya menjalani pemeriksaan dengan penyidik KPK.
6: Pak Eko, Pak kemarin lumayan digeledah ya Pak ya? Benar nggak sih Pak ada BB yang diamankan Pak? Apa kaitannya? Salah jalan
7: Pak? Kalau di sini Pak.
6: Nah, kan? Ngomong dulu Pak sedikit Pak. Ini terkait apa aja Pak? Hasil penggeledahan atau seperti apa Pak?
5: KPK juga mendalami siapa pihak yang mengendalikan PT CMC, serta praktik yang dilakukan perusahaan untuk mendapatkan proyek-proyek di sejumlah kabupaten dan kota di Bengkulu. Dalam pemeriksaan yang sama, penyidik KPK juga mengkonfirmasi sejumlah temuan dari kegiatan penggeledahan yang dilakukan di rumah Eko Yusanto, di mana rumah Eko sebelumnya digeledah oleh penyidik KPK yang berada di wilayah Jakarta Timur. Dari Jakarta, Herul Mampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogramma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Lembaga penyiaran publik, Radio Republik Indonesia punya sejarah yang panjang dalam perjalanan bangsa kita. Sejak kelahirannya, media ini menjadi corong untuk kemerdekaan, mempertahankan kemerdekaan, dan kemudian ikut membantu mensukseskan proses pembangunan dari setiap pemerintahan yang berjalan. Tentu kita berterima kasih kepada Radio Republik Indonesia yang sampai sejauh ini tetap bertahan, dan tentu sekarang dan ke depan tantangannya jauh berbeda. Kita berharap RRI bisa terus eksis, senantiasa berada di tengah-tengah masyarakat kita, memberikan informasi, literasi, dan pendidikan yang menyeluruh di segala aspek kehidupan, terutama di bidang pendidikan politik, sehingga masyarakat kita bisa memahami betul peran penting serta hak kewajibannya untuk ikut serta dalam membangun masa depan Indonesia. Tentu sekarang ini kita semua sedang menghadapi sebuah era informasi yang tidak menentu, ya. Nah, kita berharap RRI di dalam mempertahankan eksistensinya itu bisa terus menjaga agar masyarakat tidak terbawa munculnya informasi-informasi yang berbau hate speech, kemudian hoax, bahkan disinformasi. Nah, saya kira kita punya kewajiban dan kepentingan untuk menjaga RRI untuk terus bisa tumbuh berkembang menjadi media yang sentiasa dicintai oleh masyarakat Indonesia. Saya Ahmad Doli Kurnia Tanjung menyampaikan ucapan selamat Dirgahayu Radio Republik Indonesia yang ke-81 pada tanggal 11 September 2026 yang akan datang. Terima kasih. Bila terhidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat ini hari pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Hadani Sabil kembali hadir di ruang dengar Anda, membawakan Indonesia Menyapa dini hari hingga pukul 5 pagi nanti. Seperti biasa saya akan putarkan kembali rekaman-rekaman dialog yang mungkin Anda lewatkan. Dan setiap malam Jumat atau Jumat ini hari, seperti biasa hingga pukul 2 pagi nanti, Kopi Pro 3 hadir ditemani Pusaka Indonesia Gemah Ripah ya. Nanti kita akan berbincang dengan Ketua Umum Pusaka Indonesia Gemah Ripah dengan tema Menghayati Ketuhanan Yang Maha Esa. Dan tentunya ini adalah malam yang spesial pendengar, di mana tepat 11 September 2026 Radio Republik Indonesia merayakan hari jadi, hari ulang tahunnya yang ke-81. Luar biasa, 81 tahun, usia yang sama dengan usia Republik ini. Kami telah membersamai perjalanan bangsa, suka maupun duka, memberikan informasi kepada Anda semua. Visi Radio Republik Indonesia menjadi media terpercaya, relevan, berdampak, dan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan dalam rangka mewujudkan bersama Indonesia maju menuju Indonesia Emas 2045. Dan untuk misi Radio Republik Indonesia, diantaranya yang pertama menyelenggarakan program, kegiatan, dan konten sesuai dengan fungsi media berupa informasi, pendidikan, budaya, hiburan yang berkualitas, relevan, berdampak, dan menginspirasi sesuai nilai-nilai keindonesiaan. Yang kedua, menjangkau seluruh lapisan masyarakat melalui peningkatan kualitas penyiaran terestrial dan streaming digital. Dan yang ketiga, mengelola dan mengembangkan sumber daya dan manajemen dengan prinsip good public governance.

Dan nanti tentunya Ketua Umum Pusaka Indonesia Setio Hadjar Dewantoro juga akan kami ajak berbincang sekitar 10 menit dari sekarang ya. Dan Anda juga nanti bisa bergabung dalam sesi interaktif kami seperti biasa di line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712, atau bisa melalui chat WhatsApp di 081-399-399-888. Nanti akan dibantu oleh teman-teman saya di ruang gatekeeper, ada pengarah acara Wisnu Wardana dan juga dua orang rekan baru kita, ada Mutia dan juga Randi yang sedang melaksanakan tugas magang dari kampusnya masing-masing. Silakan pendengar untuk bergabung dalam sesi interaktif kita nanti yang mengangkat tema menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Sebelum saya buka sesi interaktif dan juga dialog bersama dengan Ketua Umum Pusaka Indonesia, saya hadirkan terlebih dahulu sebuah lagu dari Adera. Masih ada waktu dan juga beberapa informasi lainnya.

0: peristiwa.
1: Hari Radio Nasional atau Hari RRI jatuh setiap tanggal 11 September setiap tahun. Berdirinya RRI di Indonesia merupakan cikal bakal adanya peringatan Hari Radio Nasional selama ini. RRI pertama kali didirikan satu bulan setelah siaran radio Hoso Kyoku milik Jepang dihentikan pada tanggal 19 Agustus 1945. Abdul Rahman Saleh sebagai ketua delegasi mengimbau kepada pemerintah Indonesia untuk mendirikan radio sebagai alat komunikasi antara pemerintah dengan rakyat. Radio dipilih karena dirasa lebih cepat dan tidak mudah terputus saat ada pertempuran. Untuk modal operasional, delegasi radio menyarankan agar pemerintah menuntut Jepang supaya bisa menggunakan studio dan pemancar-pemancar radio Hoso Kyoku. Namun sekretaris negara keberatan karena alat-alat tersebut sudah terdaftar sebagai barang inventaris sekutu. Pada akhirnya, Abdul Rahman membuat simpulan untuk membentuk Persatuan Radio Republik Indonesia untuk melakukan penyiaran di Jawa. Radio Republik Indonesia digunakan sebagai alat komunikasi rakyat dengan pemerintah dengan pimpinan pertamanya Abdul Rahman Saleh. Raden Dewi Sartika atau Dewi Sartika merupakan tokoh pejuang wanita yang berasal dari Cicalengka, Bandung. Dewi Sartika dikenal sebagai tokoh Jawa Barat yang menjadi perintis pendidikan bagi kaum perempuan. Ia mendirikan sekolah bagi kaum perempuan bernama Sekolah Istri di Pendopo, Kabupaten Bandung. Pada 11 September 1947, Dewi Sartika meninggal. Ia dikukuhkan sebagai pahlawan nasional Indonesia pada 1 Desember 1966.
2: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id atau inatos.bmkg.

0: Esa berarti satu atau tunggal, menunjukkan sifat Tuhan yang mutlak, mutlak satu, maha kuasa dan tiada duanya. Seperti apa obrolan saya dengan Pak Setio terkait dengan tema ini? Langsung saja saya sepertinya sudah tersambung dengan Pak Setio. Saya sapa terlebih dahulu. Selamat dini hari Pak Setio.
1: Ya, selamat dini hari Bung Sabil.
0: Ya, apa kabar Pak Setio, sehat Pak?
1: Baik.
0: Malam yang spesial ini Pak, hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81 Pak.
1: Ya, kami dari Pusaka Indonesia turut serta mengucapkan selamat ulang tahun ya buat RRI.
0: Ya.
1: Semakin berjaya di udara.
0: Ya, sekali di udara tetap di udara. Begitu moto kami Pak. Terima kasih Pak Setio. Pak Setio, kita mengangkat topik hari ini menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Ini juga merupakan bagian dari sila pertama Pancasila. Dan berbicara soal ketuhanan, tentu saja ini terkait dengan bagaimana kehidupan kita. Seringkali agama itu agak sensitif untuk kita bicarakan. Namun saya ingin tahu dari perspektif Anda Pak Setio, ketika kita memilih atau beragama tertentu ya, seringkali kita itu tinggal menerima warisan dari orang tua, atau dari kecil sudah terdoktrin dengan dogma dari agama orang tua kita. Kalau agama orang tua kita Islam, biasanya kita ikut Islam, Kristen ikut Kristen, dan begitu seterusnya. Nah, menurut Anda, supaya kita coba menghayati ketuhanan yang Maha Esa ini, kita coba keluarkan dulu dogma itu ya. Sebagai manusia yang murni, bagaimana cara kita bisa menghayati betul-betul bahwa ada entitas yaitu Tuhan yang Maha Kuasa yang menciptakan alam semesta ini dan kemudian mengaturnya, juga mengawasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana cara supaya kita bisa meyakini, mengimani dan menghayati keberadaan entitas Tuhan tersebut, Pak Setio?
1: Iya. Yeah. Terima kasih Bung Sabil ya. Saya ingin cerita dulu ya, kenapa kita ini membahas soal isu ketuhanan ini ya. Pertama kan jelas karena memang sila pertama dalam Pancasila itu berkaitan dengan ketuhanan yang Maha Esa. Memang bunyinya sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, ada cerita lucu yang berkembang di ruang-ruang publik ya. Karena kan banyak orang tuh seringkali membuat ungkapan-ungkapan yang satir gitu ya, tapi itu menunjukkan kebenaran ya. Misalnya begini Bung Sabil ya, ada ungkapan begini. Di Indonesia ini, untuk menyelesaikan perkara yang sebetulnya bisa dibereskan oleh Pak RT, orang itu bisa bawa-bawa Tuhan.
0: Iya.
1: Ya. Gitu. Jadi memang secara faktual orang Indonesia ini senang sekali berbicara tentang Tuhan. Nah, tetapi pada saat yang sama kita harus mengakui bahwa angka deforestasi di Indonesia itu sangat tinggi. Jadi di satu sisi kita mengakui sebagai bangsa yang bertuhan, di sisi lain kita termasuk bangsa yang senang sekali menghadirkan ciptaan Tuhan yang sebetulnya sangat sakral, yaitu hutan ya. Gitu. Kemudian kita ini bangsa yang dikenal sangat religius, sangat bertuhan, sering membicarakan Tuhan dimanapun itu juga. Tapi kita juga pada saat yang sama negara yang tingkat korupsinya termasuk yang paling tinggi. Jadi ini ada kontradiksi. Ya kan begitu. Nah, maka kita perlu merenungkan apa sebetulnya akar masalahnya dan bagaimana kemudian mendapatkan solusinya. Nah, apa yang tadi dipertanyakan oleh Bung Sabil, tentu saja ini ada relevansinya. Bagaimana kita tidak sekedar bertuhan, mengikuti konsep ya dogma yang diwariskan oleh orang-orang tua kita di zaman dulu, tanpa ada

0: sebuah upaya pencarian, tanpa ada sebuah upaya penghayatan gitu ya. Tentu saja kalau kita merujuk kepada nilai yang paling luhur dari Pancasila gitu ya, bahwa ya memang seyogianya manusia itu betul-betul bisa menghayati keberadaan Tuhan yang nyata, Tuhan yang Maha Esa. Ia tentu berawal dari perenungan menggunakan akal dirinya. Dan yang paling penting sebetulnya adalah perenungan ini mestinya berbuah kepada cara berpikir, berkata, bertindak yang benar yang membawa kepada keselarasan. Nah, kalau kita merujuk kepada lima sila Pancasila ini sebetulnya, kita bisa katakan bahwa lima prinsipnya ini kan saling berkaitan. Ada prinsip ketuhanan di sila pertama. Nah, sambungannya itu adalah realisasi dari penghayatan terhadap sila pertama. Bagaimana orang harus punya kemanusiaan yang adil dan beradab. Bagaimana orang harus menjunjung satuan Indonesia dan seterusnya. Ini mestinya adalah buah dari keberimanan yang sesungguhnya, Bung Sampir. Masuk saja sila yang terakhir ya, tentang keadilan sosial. Mestinya di negeri yang paling bertuhan, keadilan sosial juga harusnya paling dijunjung tinggi. Tapi sekali lagi kita seringkali melihat gap gitu ya, melihat yang tidak sinkron gitu ya. Kita negara yang bertuhan tapi keadilannya kok rasanya ini masih jauh. Nah, ini nih, ini yang perlu kita renungkan bersama, Bung Sampir.
1: Iya. Ya, kalau melihat tadi ya, Indonesia ini salah satu negara yang paling religius, Pak Setio. Jumlah tempat ibadahnya sangat banyak dan jumlah seremoni keagamaannya juga luar biasa banyak. Libur-libur nasional juga banyak sekali yang didasari oleh perayaan keagamaan gitu ya. Seharusnya kalau kita bisa mencari sendiri terkait dengan ajaran Tuhan yang betul tuh bagaimana sih ya? Itu tadi karena saya bertanya di awal tadi bagaimana cara kita betul-betul menemukan Tuhan gitu ya. Karena selama ini kita bertuhan dan berkeyakinan dan kemudian menjalankannya itu hanya sebatas seremonial, ikut-ikutan karena warisan atau lingkungan gitu. Tapi secara apa ya, jiwa dan pikiran kita sebetulnya belum menemukan Tuhan yang sesungguhnya, agama yang sesungguhnya, sehingga kita bisa ikhlas menjalankannya. Karena tadi Pak Setio juga sudah jelaskan kontradiksi antara ajaran agama dengan kehidupan sehari-hari kita yang banyak merusak lingkungan gitu. Pak Setio mungkin bisa dijelaskan sebetulnya ini kesalahannya ada di mana, Pak Setio?
0: Ya, ini menarik ya, fungsinya. Ya, saya mohon diizinkan untuk menceritakan pengalaman personal ya, Bung Sabil. Jadi kan saya ini masa kecil itu dulu pernah di Kota Magelang, Bung Sabil. Kemudian juga pernah di Cirebon, pernah di Bali ya. Jadi saya sejak kecil itu sudah sering menghadapi keberagaman, kemajemukan gitu ya. Nah, keluarga besar saya itu memang sejak dulu juga, kalau yang di Magelang itu beragam. Jadi ada kerabat saya yang Muslim, ada kerabat saya yang Katolik, Protestan, dan seterusnya. Ketika saya SD juga saya banyak berhadapan dengan mereka yang Hindu gitu ya. Nah, sementara keluarga saya di Cirebon itu kebanyakan ya Muslim gitu. Nah, saya sejak kecil terdidik untuk beragama kan gitu. Tapi saat yang sama saya terdidik untuk menghargai keberagaman itu, karena memang teman-teman saya juga macam-macam kan gitu. Nah, ketika saya sudah mulai dewasa, ada titik di mana saya menjadi semakin religius, Bung Sabil ya. Nah, tetapi saya ingat betul di masa-masa itu, belum tentu kita menjadi semakin banyak ibadahnya ya, misalnya semakin sering sholat, itu langsung berdampak kepada perilaku yang luhur dalam kehidupan sebagai akhlakul karimah. Ini saya bicara dengan diri saya sendiri, Bung Sabil ya. Jadi antara ritualisme dengan sebuah transformasi pada karakter itu seringkali enggak langsung sinkron. Kenapa? Karena yang menjadi dasar penghayatan saya itu sekedar percaya. Kita betul-betul menyaksikan realitas dari Tuhan yang saya percayai, gitu ya. Padahal misalnya kayak di Islam, pangkal dari kita berislam sebetulnya kan syahadah. Syahadah itu artinya adalah penyaksian. Tapi faktanya, emangnya kita menyaksikan beneran, ya? Apakah betul-betul kita mengalami apa yang disebut sebagai realitas Tuhan itu, atau kita cuma menghayalkannya. Nah, kemudian ketika saya semakin dewasa, Bung Sabil, ada sebuah pergeseran. Saya mempertanyakan, betulkah Tuhan seperti yang saya selama ini percaya? Betulkah Tuhan seperti yang selama ini saya bayangkan? Nah, kalau dalam tradisi-tradisi agama itu kan, Bu, kan ada pendekatan yang namanya esensialis, pendekatan hakikat gitu ya. Bagaimana menemukan makna-makna terdalam di balik semua ritual. Nah, saya coba untuk perhatikan itu, Bung Sabil. Bagaimana misalnya makna zikir gitu ya, itu saya hayati betul-betul menjadi semakin sadar terhadap nafas saya, terhadap setiap tarikan dan hembusan nafas saya. Saya bisa merasakan betul di sana ada energi hidup. Saya merasakan betul lewat nafas itu ada yang melimpahkan kasih sayang yang paling murni, melimpahkan kuasa yang menghidupi diri ini. Jadi saya mulai betul-betul memperhatikan apa yang nyata, yang bisa saya hati sebagai jembatan saya untuk menyadari keberadaan Tuhan. Di situ ada pergeseran yang sangat jelas, Bung. Yang tadinya saya berabstraksi tentang Tuhan, menjadi merasakan, mengalami keberadaan Tuhan. Nah, ini berlangsung semakin intensif, semakin dalam, sehingga Tuhan tidak lagi menjadi sesuatu yang saya hanya sekedar pikirkan, tapi menjadi sebuah pengalaman yang otentik. Nah, ya Moses kita, pendekatan ini, itu membuat saya juga mengalami transformasi karakter. Menjadi tidak gampang marah, menjadi tidak gampang galau. Dan yang paling penting adalah, di dalam diri saya ini menjadi jelas ada sebuah kompas dalam bertindak. Jadi kalau dalam kondisi itu, saya berbuat salah, Tebum, itu langsung badan itu sakitnya nggak kira-kira. Gitu. Jadi kalau kita kaitkan gitu ya dengan tadi isu kita, nggak mungkin dengan kesadaran ini saya bakal tega untuk betul-betul menghasilkan hutang seperti yang terjadi sekarang, apalagi membakar dengan semena-mena. Nah, saya cerita, Bung Sabil, saya juga kan seorang pebisnis gitu ya. Suatu saat saya pernah masuk ke Papua gitu ya. Nah, itu harus membuka lahan kecil ya, nggak sampai beribu-ribu hektar, cuma 2 hektar, Bung, kecil gitu ya. Itu. Tapi di situ tuh memang itu ada pohonnya, Bung, yang itu mau nggak mau beberapa harus dipotong kalau kita mau mengelola lahan itu. Nah, saya kan juga karena harus berpegang teguh pada nilai yang saya hayati, kan ini ada tantangan yang nyata. Saya bisa nggak punya integritas di situ. Nah, kalau saya misalnya nggak tega nebang pohon, ya nggak jadi nulisnya.
1: Dilema ya.
0: Dilema. Kan, gitu. Jadi saya betul-betul gambangannya itu berkomunikasi dengan lahan di situ gitu ya. Saya mohon izin pada Tuhan, ada beberapa pohon yang harus saya tebang. Tapi jelas nanti pohon mana yang tidak boleh ditebang, saya juga akan setia, saya akan manut gitu ya. Jadi nggak ada yang namanya sikap semena-mena kepada pohon, kepada tanah, kepada air. Itu yang saya praktekkan, Bung. Nah, ini yang jarang orang betul-betul menghayatinya. Ya, jadi karena ketuhanan hanya menjadi sebuah konsep, bukan menjadi sebuah penghayatan yang hidup nyata di dalam keseharian. Gitu. Jadi orang bisa aja senang takdir, tapi nggak punya empati kepada hutan, nggak punya empati kepada makhluk yang tinggal di situ, main buat aja itu kan bisa. Ya, itu yang menjadi problem dari ketuhanan yang banyak ditemukan di masyarakat kita. Itu, Bu.
1: Gitu. Luar biasa, Pak Setio. Menarik sekali cerita dan juga inspirasi dari bagaimana kita beribadah tapi juga harus sambil merenungi ya, mensyukuri apa-apa nikmat yang sudah kita dapatkan seperti tadi zikir. Kita merenung juga bagaimana kita setiap tarikan nafas itu ada kebaikan Tuhan, organ-organ yang terlibat di dalamnya begitu ya, Pastor ya. Tiap detik kita nikmati sehingga zikirnya jadi bermanfaat juga secara karakter kita juga jadi lebih baik, karena seperti sholat juga tujuannya kan untuk menghindari kita dari perbuatan keji dan mungkar. Sebetulnya ada ya kaitannya, asalkan caranya itu tadi ya, penghayatannya harus khusyuk gitu ya.
0: Harus khusyuk gitu ya. Memang itu kuncinya, Bung.
1: Baik.
0: Maksudnya nah, tambungin Bung ya.
1: Sebentar Pak Setio, kita boleh sebelumnya undang pendengar terlebih dahulu ya Pak. Ini sudah menunggu dari tadi, ada Pak Doni di Banyuwangi. Selamat dini hari Pak Doni.
2: Halo, selamat generasi Mas Satu.
1: Ya.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Setia juga di sini Pak Doni, silakan.
2: Ya, sebenarnya sebelumnya mau mengucapkan buat NSI
1: RSI
2: 1.3 Jakarta dan RSI Tantara ini. Selamat hari jadi untuk yang ke-82 ya Mas.
1: 81 Pak.
2: 81, semoga kedepannya tambah maju lagi.
1: Amin.
2: Semakin memperbaiki semua program acara dan juga apa untuk penyelidikannya atau tim pemberitaannya, semoga semakin memperbanyaknya berinteraksi dengan pendengar-pendengarnya dan juga apa pokoknya memberikan wawasan untuk semua keluarga, semua masyarakat untuk menghadirkan informasi-informasi yang terkini dan akurat seperti itu.
1: Amin. Terima kasih juga Pak Doni selalu setia bersama kami. Silakan Pak Doni. Langsung ke topik.
2: Halo, assalamualaikum, selamat pagi hari Pak Setia.
0: Ya, waalaikumsalam Pak.
2: Salam sehat dan salam kenal sebelumnya ya Pak ya.
0: Ini Pak Doni.
2: Ya, sini Pak. Saya mau tanya tentang anak sekarang atau istilahnya saya belum punya putri atau putra, saya masih sendiri belum punya pendamping. Gini Pak, cara mengatasi anak sekarang supaya benar-benar ditanamkan jiwa ketuhanan yang Maha Esa. Soalnya anak sekarang itu kalau disuruh ini ya Pak ya, ditanamkan dari sejak dini sudah di pesantren, sudah terus di apa, di pendidikan yang ada pendidikan akhlak, pendidikan formal dan pendidikan akademi itu sudah. Akan tetapi mereka ketika sudah lulus sekolah atau sudah enggak sekolah, mereka itu kok kayak melupakan semuanya ya Pak ya, sholat enggak, terus kayak lebih menuhankan itu ya, HP-nya itu tadi loh Pak ya, yang susahnya di situ. Sebenarnya gimana ya Pak ya, cara mengatasi hal-hal tersebut supaya kita itu terhindar dari anak-anak kita yang seperti itu, atau keponakan-keponakan saya, supaya bisa menanamkan jiwa ketuhanan yang Maha Esa itu tadi Pak. Itu aja mohon pencerahannya ya Pak ya. Monggo, assalamualaikum, selalu sama juga.
1: Ya, baik, terima kasih Pak Doni. Dan Pak Setio, izin kita tampung dulu ya Pak ya. Ada dua pendengar lagi yang ingin bergabung Pak ya. Ada dari Lampung, ada Pak Sleman. Selamat ini hari Pak Sleman.
3: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum Bang.
1: Saya dengan Sabil ya. Ada Pak Setio, Ketua Umum Pusaka Indonesia. Silakan Pak
3: ya. Ya, assalamualaikum Pak Setio.
0: Waalaikumsalam.
3: Iya, saya Leman di Kota Agung, Tenggara, Lampung. Begini Pak Setio, ini temannya Mas Sabil tadi itu menghayati ketuhanan yang Maha Esa ya.
1: Iya, betul.
3: Iya, betul sekali Bang Sabil. Itu sesuai dengan dogma itu kan. Dogma adalah pokok ajaran atau keyakinan yang ditetapkan oleh suatu agama, lembaga atau kelompok yang harus diterima sebagai kebenaran mutlak dan tidak boleh dibantah atau diragukan. Itu kan dogma. Jadi kalau saya lihat Pak Setiawa, Bang Sabil, untuk saat ini ya, kalau anak-anak sekolah itu kan kayaknya dia, kalau saya dulu kan PMP itu kan, PMP kalau waktu SD dulu atau SMP dulu, SMA dulu. Jadi kalau untuk saat ini anak-anak itu sekolah itu dia memakai sistem PPKN itu. Nah, itu kan sesuai dengan Pancasila, Ketuhanan Maha Esa itu. Tapi kayaknya anak-anak itu mereka situ Bang Sabil, Pak Setiawa itu. Jadi dia lebih fokusnya ke dim ataupun ke gadget gitu Mas Sabil. Jadi bagaimana gitu Mas Sabil supaya anak-anak itu mengenal Tuhannya gitu, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala gitu Pak Wisnu, Pak Mas Sabil. Itu saja temanya ininya. Makasih, selamat pagi, wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Satu lagi ya Pak Setia ya, ada Pak Matauli di Sibolga. Selamat dini hari Pak Matauli.
4: Ya, assalamualaikum. Lo tiga, salam sehat tangguh.
1: Salam sehat, salam tangguh, Pak Matauli.
4: Pak Sabil.
1: Iya.
4: Ini menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Jadi teringat Pancasila nih, sila pertama.
1: Iya, betul.
4: Tapi saya agak sedikit terganggu, Pak Setio, dengan ada ini meme ini ya, dari artikel meme gitu ya. Mohon maaf ya, saya nggak mau plesetnya, tapi ini terkesan lucu, tapi memang satir ya. Mungkin kita nggak tergoncang lah ini kita mendengarkannya. Pancasila, tadinya Pancasila, ini jadi Pancagila, mohon maaf ya. Kita satu, keuangan yang maha kuasa. Dua, sila kedua, korupsi yang adil dan merata. Tiga, persatuan mafia hukum Indonesia. Empat, kekuasaan yang dipimpin oleh nafsu kebejatan dalam persekongkolan dan ketura-puraan. Lima, kenyamanan sosial bagi keluarga pejabat dan wakil rakyat. Ada benarnya memang Pak Setio. Jadi ketika nilai ketuhanan itu sebenarnya yang korupsi itu dia menuhankan dirinya dengan hedonismenya, dengan mementingkan diri sendirinya, memperkaya diri sendiri. Padahal dia sudah disumpah lebih mengutamakan kepentingan umum daripada pribadi, ya kan? Harus menjadi manusia yang rahmatin lil alamin, bermanfaat bagi orang lain, bukan jadi musibah bagi orang lain yang bukan hartanya dia ambil. Ya, ya saya pikir kita bukan kekurangan orang yang beragama ini, Pak Setio ya. Tapi kurang apa kita bilangnya? Kurang rasa empati dan simpati. Karena memang kita udah terlalu lama dijajah sekali sama Belanda ya, 3.5 abad lah, entah pakai POC entah apapun. Tapi yang menjajah kita sekarang bangsa kita sendiri.
1: Baik, Pak Matauli, kita sudah tangkap poinnya ya Pak.
4: Ini gimana?
1: Ya.
4: Tolong diluruskan Pak.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, Pak Setia, ada 3 pendengar kita. Ini sebenarnya agak beririsan, di mana Pak Doni ini bagaimana mengajarkan anak cara menghayati ketuhanan. Ini mungkin bisa lebih detail lagi soal bagaimana Pak Setia sendiri tadi pengalaman bisa lebih khusyuk dalam beribadah. Itu gimana caranya supaya konsisten? Dan Pak Sleman, Pak Matauli juga sepertinya poinnya sama. Ya, ini adanya ketidak sinkronan antara beragama dengan pengamalan di dunia nyata, banyak pejabat yang korupsi dan merusak begitu. Silakan Pak Setio.
5: Iya, kan memang pangkalnya Bung Sabil, karena konsep ketuhanan ini hanya menjadi sesuatu yang sifatnya kognitif ya, hanya ada di dalam pikiran kita sebagai sebuah data, sebagai sebuah ingatan. Dia tidak hidup sebagai sebuah kesadaran, tidak betul-betul tata Tuhan itu mendasari segenap cara berpikir, berkata, dan bertindak kita. Jadi antara keimanan dengan karakter ini memang ada jarak yang lebar ya. Nah, ini memang tentu bisa dilacak kepada cara pendidikan kita gitu ya. Nah, ini saya sempat mempertanyakan ini, Bung, kepada putrinya Bung Hatta ya, Bu Gemala Hatta gitu ya. Karena kan Bung Hatta itu kan dikenal sangat religius ya, itu. Nah, tapi pada saat yang sama beliau ini juga dikenal sangat anti korupsi, sangat hati-hati dalam bertindak, gitu ya. Betul-betul menjadi negarawan yang bisa jadi teladan. Nah, saya akan tanya, bagaimana cara pendidikan masa kecil beliau, gitu ya, sehingga beliau ini religius sekaligus bisa mempraktekkan nilai-nilai itu dalam keseharian. Nah, kalau tadi dari putrinya beliau cerita, gitu. Jadi waktu masa kecil itu, Bung Hatta ini biasa oleh pamannya seorang syekh ya, seorang yang menghayati esensi dari ajaran Islam gitu ya. Jadi seringkali diajar itu dengan cara yang kontekstual, cara yang memang kalau dalam bahasa pendidikan saya itu eksperensial. Diajak jalan-jalan, menyusuri pematang sawah, diajak menemung di sana gitu ya. Jadi ketuhanan tidak sekedar didoktrinasi, tapi diajak untuk gunungkan, dihayati, sehingga itu menjadi sesuatu yang mengkristal sebagai sebuah value, sebagai sebuah nilai yang membentuk karakter. Jadi memang ini kita bicara tentang bagaimana mengubah cara indoktrinasi menjadi penghayatan sejak awal nih. Supaya Tuhan tidak sekedar dipercaya tapi dihayati gitu ya. Nah, memang ini harus mengubah cara juga, Bung, atau mengubah pendekatan bagaimana orang diajak beribadah tidak semata-mata agar ini cepat selesai sebagai kewajiban, tapi ibadah apapun dihajati sebagai sebuah latihan spiritual, sebagai riadoh gitu ya, supaya itu membangun karakter yang tadi Bung Sabil katakan ya, tidak keji, tidak mungkar gitu ya. Nah, dalam bahasa yang tadi sampaikan Pak Matauli kan tentang rahmat, rahmatun lil alamin ya. Jadi mestinya orang beragama itu karakternya itu di dalam dirinya itu penuh dengan empati, penuh kasih sayang kan, menjadi penebar kebaikan buat sesama. Nah, ini kan tentang karakter, Bung. jadi beragama sampai menjadi karakter ini perkara yang tidak mudah itu. Nah, sama dengan Pancasila, Bung. Sekarang pertanyaan kita ya, apakah yang sekarang berkuasa itu ya, yang usianya sekarang itu pasti 250 tahun ke atas, ya, yang kemudian tertangkap basah ya dalam OTT KPK ataupun kemudian terindikasi korupsi, terindikasi menyalahgunakan kekuasaan, dulu tidak pernah ikut tempat, ini pasti pernah ikut, Bu. Ya, kenapa dulu ikut tempat sekarang menjadi contoh tidak Pancasilais? Ini problem. Nah, memang kembali sama aja dengan orang sejak kecil diajari agama, nanti udah gede lupa tentang ajaran itu, karena dia nggak mendarah daging sebagai penghayatan, dia mendarah daging sebagai konsep di kepala. Itu, Bung. Sementara kalau kita misalnya lihat keluar gitu ya, saya kan suka lihat pembanding gitu ya, banyak negara itu penduduknya nggak suka bicara Tuhan terlalu serius seperti kita gitu. Ya, nggak pernah ngomongin dikit-dikit Tuhan, dikit-dikit Tuhan, enggak gitu ya. Tapi mereka lebih menghargai alam, lebih menghargai sungai, lebih menghargai mata air, lebih menghargai hutan, dan korupsinya lebih minimalis. Ya, begitu ada indikasi berbuat salah sedikit secara publik gitu ya, dia bisa segera mengundurkan diri. Nah, ini apa? Itu kenapa yang lebih banyak bicara Tuhan itu nggak seserius yang nggak banyak bicara Tuhan. Dan ini ironi yang memang harus kita renungkan. Nah, yang tadi disampaikan oleh Pak Matawuli yang tentang Pancasila itu kan itu memang sadis ya, tapi itu realita ya, Bung. Bagaimana orang-orang beragama pun ternyata pada praktiknya ketika sudah disuruh beri uang itu lupa semua itu tentang Tuhan yang nyata ya, dan sungguhnya.
1: Iya, kadang fenomena ini nggak hanya di kalangan elit, Pak. Di keseharian kita, di lingkungan rumah kita aja, kita sering menemui orang yang ahli puasa, ahli sholat, tapi ternyata selingkuh dan lain-lain.
5: Ya, begitulah. Jadi kira-kira memang ada nilai-nilai yang tidak sinkron ya, yang diakui kebenaran dengan pelaksanaannya. Nah, ini memang soal integritas ini yang memang harus kemudian dimengerti, Bung.
1: Ya, dan yang menjadi PR besarnya Pak Setio, bagaimana menanamkan ini ke anak? Kalau tadi cerita Muhammad Hatta itu karena diajarkan oleh pamannya yang bukan hanya memberikan doktrin saja, tapi juga memberikan gambaran bahwa kita harus sayang sama tanaman gitu ya. Tuhan telah memberikan begitu banyak anugerah ke kita, kita harus mensyukurinya dan sebagainya. Nah, kalau juga berkaca dari pengalaman Pak Setio, bagaimana Pak Setio bisa berubah dari yang tadinya seremonial agama hanya sebatas kegiatan wajib, tapi kemudian juga bisa dihayati, direnungi, sehingga berpengaruh terhadap karakter kepribadian yang lebih baik. Ini juga pertanyaannya Pak Doni, bagaimana caranya mengajarkan ke generasi penerus nih?
5: Satu, Bung, jelas kalau kita sudah mulai punya akal sehat ya, kalau dalam bahasa Islam berarti sudah mulai akal balik ya, maka memang si akal itu harus digunakan untuk merenung. Jadi merenungkan makna dari semua yang kita lakukan, termasuk apa yang kita sebut sebagai ibadah kan. Yang kedua, Bung, kalau dalam pengalaman saya kan gini, Bung. Jadi ketika saya betul-betul merenungkan setiap tarikan dan hembusan nafas di mana kasih Tuhan itu berada gitu ya, itu saya bisa, gampangannya gini lah, Bung, bisa menemukan bahwa di lubang hati kita di sanubari yang paling dalam, sebetulnya Tuhan yang Maha Esa yang sebetulnya tanpa batas itu, gitu ya. Itu memang kita bahas sebenarnya apa ya, mempribadi ya. Tuhan itu mengejawantahkan keberadaannya itu di lubang hati kita. Jadi kan orang sering tanya, di mana sih Tuhan berada? Kan sering dikatakan, ya di hatimu yang paling dalam. Nah, sebenarnya nggak salah menemukan Tuhan yang paling nyata ya di lubang hati kita. Dari situ sebetulnya sumber kasih sayang yang paling murni gitu ya. Jadi kalau kita meresapi setiap tarikan dan hembusan nafas gitu ya, sebetulnya kita tahu di dalam hati kita itu ada sumber dari kekuatan kasih yang paling murni, kasih sayang yang itu bisa mengalami cara berpikir, berkata, bertindak kita. Itu saya hayati terus, Bu. Sehingga lama-lama kasih sayang itu tidak lagi menjadi konsep, tapi dia menjadi karakter. Ya, gitu, Bu. Itu yang pada prakteknya saya lakukan gitu. Ya, sehingga dari situ saya kemudian punya yang disebut sebagai integritas. Ya, saya punya standar gitu ya, sikap yang saya lakukan itu yang kemudian saya praktekkan. Karena kalau tidak praktekkan, saya sakit. Jadi kepekaan gaya itu harus dibangun, Bung. gitu ya. Gitu, dan itu pada anak kecil itu bisa sebetulnya. Anak itu jangan banyak dicekokin konsep, ya dikasih pengalaman-pengalaman yang empirik lah ya. Melihat bagaimana orang susah, sama-sama kita membantu mereka, merasakan bahagianya kalau orang lain bisa terbantu. Lihat sungai, sama-sama membersihkan kawasan yang memang itu betul dibersihkan. Nah, pengalaman-pengalaman nyata itu dibutuhkan, bukan abstraksi, bukan konsepsi yang hanya nanti menjadi penghias kepala.
1: Bukan hafalan-hafalan ya, doa kunut, bukan. Gimana bacaannya.
5: Jadi, kita sebagai pendekatan experiential learning, Bung. Iya.
1: Nah, tapi kalau diberlakukan apalagi secara masif ya, ke seluruh anak didik di bangsa kita, ini agak-agak sulit. Jangankan diajarin ke anak, kita yang mengajarkannya juga bingung gimana
5: mengajarkan. Ya, memang butuh keteladanan, Bung. Nah, ini saya tanggung tadi sama Bung Hatta.
1: Iya.
5: Anak-anaknya itu kan kenapa juga menjadi apa namanya, kemudian mengikuti nilai Bung Hatta, itu karena keteladanan, Bung. Di Bung Hatta nggak banyak bicara, tapi dia nunjukin aja perilakunya. Anak-anak dikasih pengalaman-pengalaman nyata gitu loh. Nah, itu sebetulnya kalau dalam karis pendidikan bisa, Bung. Tapi kita harus berani untuk mengubah kurikulum, mengubah metodologi gitu ya. Gitu. Kembali ke apa yang dulu disampaikan oleh Ki Hajar Dewantoro. Ya. Tentang bagaimana pendidikan itu disampaikan ya, seperti kita menumbuhkan ya ini taman yang membuat manusia itu kembali menjadi ke situ baiknya gitu loh, Bung. Gitu, Bung.
1: Oke, menarik sekali Pak Setio. Nanti kita juga akan lebih mendalami soal bagaimana hubungan dengan manusia ya, karena ini yang penting ya. Beragama kita hablum minallah tapi hablum minannasnya bagaimana nih gitu ya, kalau dalam bahasa Islam begitu ya. Pak Setio, kita nanti lanjut lagi di sesi kedua ya, Pak.
5: Iya, terima kasih.
1: Baik, terima kasih Pak Setio. Ya, pendengar, itu tadi Pak Setio Hajar Dewantoro, Ketua Umum Pusaka Indonesia, berbicara terkait dengan menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Nanti kita lanjutkan dengan beliau di sesi yang kedua. Kita istirahat sejenak sambil mendengarkan sebuah lagu dari Tami Aulia, Cintamu Telah Berlalu.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana Polda Riau dan Kodam 19 Tuanku Tambusai terus berupaya menangani kebakaran hutan dan lahan serta menyiapkan restorasi 1 juta pohon. Laporan yang disampaikan Santi Yunas.
1: Penanganan kebakaran hutan dan lahan di Riau mulai diarahkan tidak hanya pada pemadaman, tetapi juga pemulihan kawasan terdampak. Polda Riau bersama Kodam 19 Tuanku Tambusai menyiapkan gerakan penanaman 1 juta pohon yang ditargetkan dimulai pada Oktober 2026. Kapolda Riau Irjen Pol Heri Heriawan menegaskan kawasan yang telah terbakar harus dipulihkan agar tidak kembali menjadi titik rawan kebakaran maupun dimanfaatkan untuk aktivitas ilegal. Rencana restorasi tersebut menjadi perhatian setelah kebakaran melanda sekitar 70 hektar lahan gambut di Desa Payarumbai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu.
2: Kita tidak mau setiap tahun kita lakukan pemadaman secara terus-menerus, tetapi harus ada satu tindakan radical break. Bagaimana kita bisa melakukan upaya restorasi bersama-sama, merubah mindset itu. Mungkin kalau kita melakukan upaya penanaman restorasi di tahun ini, 10 tahun, 20 tahun kemudian akan menjadi perpora. Dan saya sama Pak Pangdam komitmen, ya ada Pak Bupati juga di sini, kita akan pada saat setelah selesai karhutlah, kita akan melakukan upaya restorasi di bekas-bekas lahan untuk memastikan bahwa itu tidak ditanam oleh sawit-sawit secara ilegal sembarangan. Ya, insya Allah di bulan Oktober kita akan membuat satu gerakan movement menanam 1 juta pohon.
1: Sementara itu Pangdam 19 Tuanku Tambusai Mayjen TNI Agus Hadi Waluyo menegaskan proses pendinginan di lahan gambut membutuhkan perhatian khusus. Meski sebagian besar area terbakar telah dilokalisir menggunakan sekat kanal, bara masih dapat bertahan di lapisan gambut dan sewaktu-waktu kembali menjadi titik api.
3: Wilayah yang terbakar di sekitaran lokasi ini sudah dilokalisir dengan membuat kat kanal, kemudian di ujungnya alhamdulillah di situ ada sungai sehingga hanya tidak melebar atau meluas ke kepala apinya atau loncat ke tempat-tempat yang lain. Kita bisa yakinkan itu, yang bisa kita lakukan adalah proses pendinginan karena lahannya gambut untuk bisa api betul-betul padam sampai di tingkat gambut yang paling dalam. Tapi yang perlu diketahui, memang kondisi secara umum di Provinsi Riau ini kita sudah dengan skema yang kita lakukan cukup efektif bisa menahan proses lajunya kebakaran hutan di Provinsi Riau.
1: Rencana penanaman 1 juta pohon yang akan dimulai Oktober mendatang diharapkan menjadi salah satu langkah konkret untuk mengubah pendekatan penanganan karhutlah dari sekedar respon darurat menjadi upaya pemulihan lingkungan secara berkelanjutan. Rikota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Pemerintah Kabupaten Klaten melakukan upaya pengurangan resiko ancaman potensi bencana dengan menggelar rapat koordinasi bersama berbagai pihak, khususnya menghadapi ancaman erupsi Gunung Merapi, gempa bumi, dan kebakaran hutan dan lahan. Adam Sutanto menyampaikan informasi selengkapnya.
1: Rakor ini diselenggarakan dalam rangka memitigasi risiko bencana yang ada di Kabupaten Klaten.
2: Pemerintah Kabupaten Klaten melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD setempat menggelar rapat koordinasi kesiapsiagaan penanggulangan potensi ancaman bencana. Fokusnya pada ancaman bencana erupsi Merapi, gempa bumi, dan kebakaran hutan dan lahan. Kegiatan yang berlangsung di Pendopo Kabupaten Klaten dihadiri Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo, Dandim Klaten, Kapolresta Klaten, Kepala Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan BPBTKG Yogyakarta, dan juga BMKG Sleman. Hadir pula dalam kegiatan tersebut para Kapolsek dan Ramil, tokoh masyarakat, dan juga para relawan. Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo kepada wartawan mengatakan kegiatan tersebut merupakan upaya mengurangi risiko bencana, mengingat Klaten merupakan daerah yang mempunyai potensi ancaman bencana seperti erupsi Merapi, kebakaran hutan, dan juga gempa.
1: Rakor ini diselenggarakan dalam rangka memitigasi risiko bencana yang ada di Kabupaten Klaten. Karena kita tahu hari ini musim kemarau-nya panjang, El Nino, terjadi beberapa kebakaran di beberapa tempat, jadi kekeringan di beberapa tempat, ditambah lagi dengan meletusnya beberapa gunung berapi yang ada di Pulau Jawa, dan sebagian ada di NTT, Sumatera, dan yang lainnya, kemudian juga menimbulkan resiko juga meletusnya Gunung Merapi di Kabupaten Klaten.
2: Sebelumnya, Bupati Klaten juga melihat secara langsung kondisi di kawasan lereng Merapi dengan mengunjungi pos pantau di Kali Talang. Secara umum, situasi masih cukup kondusif. Sementara, Kepala Pelaksana BBBD Kabupaten Klaten Saruna pada wartawan mengatakan terkait dengan pengurangan resiko bencana, khususnya bahaya erupsi Merapi, akan terus melakukan koordinasi dengan berbagai pihak dengan konsep evakuasi mandiri, sehingga penguatan dan pembekalan terhadap masyarakat dan juga relawan akan dilakukan, salah satunya melalui simulasi mandiri.
3: Kita mengadakan peningkatan kaitannya kapasitas bagi teman-teman relawan di atas, karena kami menganut evakuasi di Merapi itu evakuasi mandiri, sehingga terjadi suatu bencana apapun nanti untuk yang memberi pertolongan yaitu teman-teman di atas ya.
2: Sedangkan Kepala Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi BPBTKG Yogyakarta Agus Budi Santoso mengatakan kondisi Gunung Merapi saat ini aktivitasnya masih cukup tinggi. Luncuran lava pijar dan juga guguran awan panas masih sering terjadi. RRI Surakarta, Dam Sutanto melaporkan.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar RRI dan pemirsa RRI Net yang berbahagia, saya Haji Rahmat Saleh sebagai anggota DPR RI Komisi 6 dari fraksi PKS mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 bagi Radio Republik Indonesia. Semoga RRI semakin jaya dan bisa berinovasi dan beradaptasi dengan kondisi yang ada sehingga RRI sekali di udara tetap di udara, terus mengudara.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di segmen Kopi, Komentar dan Opini Pro 3 Radio Republik Indonesia. Dan nanti kita masih akan teruskan ya sesi kedua perbincangan dengan Ketua Umum Pusaka Indonesia Setio Hadjar Dewantoro. Kita sedang membahas topik terkait dengan menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Bagi Anda nanti yang ingin bergabung bersama kami sesi interaktif, Anda bisa menanggapi dan juga bertanya langsung dengan narasumber. Bisa melalui line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712, atau bisa melalui chat WhatsApp di 081-399-399-888. Nanti kita akan terhubung kembali bersama dengan Pak Setio sesi kedua di sekitar menit 20-an ya. Dan sambil menunggu, saya akan putarkan dulu sebuah lagu dari Al-Kateri berjudul Zaman.

0: 3, Jaringan Berita Nasional. Kata tokoh dunia. Keberhasilan adalah kemampuan untuk melewati dan mengatasi kegagalan demi kegagalan tanpa kehilangan semangat. Winston Churchill.
1: Nah, itu ada asap di sana.
2: Nagurtian, Pak. Jangan membangun tumpukan rumput. Wilayah ini musim kemarau. Kalau melalar terakhir, berbahaya. Ini ku jaga juga. Tadi melalar, Pak. Ini lahanku juga.
3: Kalian jaga. Wilayah ini musim kemarau. Lawan anginnya darat.
4: Ini ada apa nih? Ini ramai bak lumpuran di sini membakar hutan nih. Hati-hati lah nih musim kemarau nih. Sudah melalar di hukum orang.
5: Kami dari BPD Provinsi ini mengajak kepada pihak-pihak semua supaya jangan sampai membakar lahan itu kemudian dibiarkan hingga terjadi kebakaran yang meluas. Nah, ini akan mengganggu dan menyebabkan kerugian yang lebih besar.
6: Ingatkan kembali kepada masyarakat bahwa sesuai dengan Perda nomor 1 tahun 2008 bahwa membakar lahan akan dikenakan sanksi pidana kurungan 6 bulan dan denda Rp50 juta. Ingat, api kecil menjadi kawan, api besar menjadi lawan. Stop pembakaran hutan dan lahan.
7: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di segmen Kopi, Komentar, dan Opini Pro 3 Radio Republik Indonesia. Kita sesaat lagi akan segera lanjutkan dialog bersama dengan Ketua Umum Pusaka Indonesia Setio Hadjar Dewantoro terkait menghayati ketuhanan Yang Maha Esa. Sejatinya dengan menghayati ketuhanan, mengimani, dan juga setelahnya mengikuti perintah dan juga larangannya harusnya berdampak lurus terhadap perilaku kita sehari-hari. Karena dikatakan juga setiap rangkaian ibadah itu bisa mencegah seorang hamba dari berbuat keji dan mungkar. Namun kita sering mendapati fenomena terbalik, di mana ada orang yang ibadahnya cukup rajin gitu ya, ilmu agamanya bagus, tapi itu secara teori, secara praktiknya ternyata ada hal-hal negatif, hal-hal tercela yang kita temukan dari orang lain, bahkan diri kita sendiri ya, mungkin juga kita luput dari dosa gitu ya. Lantas bagaimana nih korelasi antara menghayati ketuhanan, menjalankan ibadah, kegiatan religius apapun itu, yang bisa membuat karakter manusia menjadi lebih baik lagi? Tadi dijelaskan perlu adanya keteladanan, artinya ada orang tua ya, seharusnya dalam hal ini, yang memberikan contoh teladan kepada anaknya. Terlebih kita sedang menyiapkan generasi emas untuk tahun 2045. Tentu saja pembahasan ini penting, karena pelajaran terkait dengan ketuhanan ini menjadi modal yang sangat kuat untuk membentuk karakter anak bangsa yang mampu betul-betul nantinya menjadi generasi emas 2045.

0: Dan sepertinya saya sudah tersambung dengan Ketua Umum Pusaka Indonesia, Pak Setio Hadjar Dewantoro. Pak Setio.
1: Iya.
0: Iya, kita sambungkan kembali Pak obrolan tadi di sesi pertama.
1: Terima kasih Bung Sabi.
0: Iya, terima kasih kembali Pak Setio sudah rela begadang bersama saya dan juga pendengar ini. Pak Setio sudah menceritakan pengalaman Pak Setio sendiri dan juga ada cerita dari Gemala Hatta ya, anak dari Bung Hatta, terkait dengan bagaimana mendidik anak supaya selain punya sisi religius, namun juga nantinya berimplikasi kepada karakter yang baik. Nah, tadi Pak Setio juga menjelaskan perlu adanya keteladanan dari orang tua atau siapapun itu yang berperan sebagai guru agar bisa mendidik anak, mendidik agar mampu menghayati ketuhanan dengan baik. Nah, apakah Anda melihat generasi muda saat ini mengalami semacam krisis keteladanan dari orang tuanya sehingga ya mereka banyak yang berkarakter, ini kata netizen ya, banyak yang toxic words gitu ya, atau ya dari bahasanya juga memprihatinkan karakternya.

0: tidak menemukan lingkungan di mana dia hidup dengan keteladanan gitu ya, hidup di mana dia bisa melihat orang bisa diteladani, orang tuanya bisa jadi sangat sibuk mengejar karir, ya. Dalam karir itu orang tuanya harus banyak pencitraan, banyak manipulasi, gitu ya. Ya, hal-hal kayak begitu yang mau tidak mau nanti akan membentuk karakter anak-anak ya. Ketika anak-anak melihat lingkungannya itu susah menemukan sosok yang punya integritas. Atau dalam bahasa psikologis itu mereka sangat gampang ketemu dengan contoh-contoh dari apa yang kita sebut sebagai split personality ya. Jadi kepribadian yang terpecah. Di satu sisi bisa tambah sangat religius, tapi pada praktik hidupnya bisa berkebalikan gitu ya. Sangat gampang sekali berbuat yang namanya dosa gitu ya. Nah, hal-hal ini tuh Bung yang memang menjadi PR bersama kita. Ya, kita membutuhkan orang-orang yang bisa mendidik. Kita membutuhkan orang-orang yang bisa menjadi teladan dalam soal integritas. Ya, bagaimana mengatasi split personality kayak begini? Itu sih sebetulnya yang dalam kesadaran saya, dalam renungan saya ini menjadi sangat penting.
1: Dan seharusnya ini menjadi tanggung jawab penuh dari para orang tua ya, sebagai apa ya, namanya?
0: Para orang tua dan negara, Bung.
1: Tapi kan lingkup
0: orang tua tapi negara.
1: Lingkup terdekatnya kan orang tua sendiri, ya, Pak.
0: Ya. Betul, betul.
1: Dan ya, kalau ini kebetulan saya tinggal di perkampungan ya, Pak ya. Saya miris sekali kalau melihat anak-anak itu datang ke masjid sholat maghrib nih, Pak. Tapi begitu bubaran, wah itu keluar kata-kata, entah mereka bercanda atau lagi apa. Jadi gimana ya? Kalau saya mikir kayaknya saya dulu waktu kecil gak segitunya teman-teman saya. Tapi mereka ke masjid gitu, Pak. Dan orang tuanya juga ke masjid. Tapi ketika anaknya berperilaku atau bertutur kata seperti itu didiamkan. Ini Bapak sendiri melihat setuju gak dengan saya? Atau Anda mungkin menyalahi saya kalau para orang tua sekarang itu lebih banyak abai, Pak, daripada orang tua zaman dulu dalam memberikan contoh dan keteladanan pada anak-anaknya. Betul tidak tuh, Pak?
0: Ya, saya sih setuju, Bung. Tampaknya orang tua zaman sekarang ini semakin kelelahan ya untuk bisa bertahan sekedar hidup gitu ya. Jadi tampaknya nggak punya energi lagi untuk mendidik anak-anak gitu loh. Ya. Atau mereka memang berpikir ya sudahlah dikasih duit selesai lah begitu anak-anak gitu kan. Ya ini fakta yang memang layak untuk kita renungkan bersama, Bung Sabil.
1: Lantas kalau dengan kondisi krisis keteladanan bahkan dari orang tuanya sendiri, bagaimana mereka bisa dengan sendirinya by somehow gitu ya, kemudian menghayati ketuhanan yang Maha Esa seperti cerita Anda sendiri ketika dulu remaja, Pak Setio?
0: Ya memang ini berarti butuh resolusi pendidikan, Bung, dalam makna yang sedalam-dalamnya ya. Memang institusi pendidikan harus diperbaiki dengan sangat serius. Kemudian orang-orang dewasa juga harus kemudian dididik lagi supaya mengerti apa tanggung jawab sebagai manusia, tanggung jawab sebagai orang tua, begitu ya. Jadi ya memang isu pendidikan ini mau tidak mau hal yang paling krusial sih, Bung. Karena kan ini kita bicara tentang Pancasila, bicara tentang nilai ya, bicara tentang karakter. Ya jalannya mau tidak mau cuma pendidikan, Bung. Pendidikan dalam makna yang seluas-luasnya kan, Bung. Nah sebetulnya RRI gitu ya, dengan segala fasilitas yang ada, kan juga bisa menjadi ruang pendidikan gitu ya. Atau ruang di mana kita bisa mendiskusikan soal pendidikan yang terbaik. Ya, memang hal-hal begini yang kemudian harus dibuka sebagai sebuah diskursus di mana kita nanti menemukan solusi, Bung.
1: Ada juga yang menyebut bahwa jam pelajaran agama dan juga kewarganegaraan ini kurang sehingga menyebabkan pendidikan moral dan juga akhlak anak juga terganggu. Anda melihatnya seperti itu tidak, Pak?
0: Ya, kita harus dilihatnya lebih serius. Kan ada sekolah-sekolah agama kan, sehingga dilihat aja perilaku yang sekolah umum dan sekolah agama ini kayak apa. Karena belum tentu tesis itu benar. Kalau pelajaran agama ditambah tapi pendekatannya tetap hanya kognitif gitu ya, yang gak akan mengubah juga karakter, Bung. Sama dengan anak kemasi tadi. Ke masjid tapi kemudian tetap barban gitu ya. Itu gimana ceritanya? Ini ada sesuatu yang salahnya. Bukan soal kuantitas pelajarannya yang salah, tapi cara mengajarkannya yang belum pas.
1: Dan tadi juga cerita Pak Doni, ada ponakannya apa ya?

0: Antren, sholat, kalau ada orang tuanya sholat, tapi lama-lama nggak konsisten ninggalin sholatnya dan keluyuran nggak jelas gitu. Jadi di pesantren dididik begitu keras, agama mungkin hafalannya banyak, tahfiz gitu ya. Tapi ternyata tidak berbekas itu setelah lulus, setelah keluar nggak konsisten, bahkan ibadahnya pun jadi nggak konsisten juga nih Pak Setio. Apa masalahnya ya?
1: Ya memang itu dia, orang kan selalu berubah Bung, mungkin dia lelah.
0: Kan ada kalau teman saya dulu cerita di pesantren itu yang tadinya tidak terbiasa kemudian tadinya terpaksa terbiasa jadi luar biasa gitu. Nah ternyata tidak luar biasa juga, dalam beberapa kasus ada yang di pesantrennya sudah membiasakan ibadah berkelakuan baik, ternyata setelah keluar tetap aja seperti setelan awalnya.
1: Iya.
0: Artinya sistem yang memaksa dan membuat dia kesehariannya baik, kalau itu tidak disertai ketulusan dalam belajar dari sisa anak tersebut, setelah selesai pun anaknya akan kembali seperti awal ya Pak ya. Tidak bisa dipaksa ya.
1: Betul Bung. Ini kan soal kesadaran ya. Jadi sekedar pemaksaan gitu ya, pemaksaan yang nanti ya menjadi kebiasaan.
0: Diharapkannya begitu, iya.
1: Gitu ya. Ya memang jadi ujungnya kan robotik, Bung. Kalau robotik kan tanpa kesadaran. Ya kalau lingkungan berusaha ya berubah dengan sendirinya lah, Bung. Memang ini yang kita sebut tadi sebetulnya ada yang disebut sebagai split personality, Bung. Jadi memang kepribadian terpecah itu ya salah satunya karena kita mendidik dengan cara memaksa, tidak dengan menyadarkan. Iya. Itulah PR kita, Bung.
0: PR yang sangat berat ya. Saya belum punya anak aja ngebayanginnya gimana ya nanti kalau punya anak ya.
1: Kita kalau diskusi di RR ini jadi malah banyak PR-nya ya, Bung.
0: Jadi PR-mu begitu ya. Lagi ulang tahun ngerjain PR. Pak Sustio, kita undang pendengar juga Pak. Ini udah ada yang mau bertanya atau menanggapi ini ya dari Pak Wiwi di Makassar. Selamat dini hari Pak Wibi.
2: Selamat dini hari Bang
0: Pak Wibi. Oh ya Pak Wibi. Selamat dini hari.
2: Terima kasih. Begini Bang ya.
0: Iya.
2: Kan anak sekarang itu beda jauh dengan anak dulu walaupun tidak semuanya. Dulu waktu saya masih sekolah SR ya, dulu kan SR saya sekolah rakyat. Itu kalau di sekolah kita berubah sama guru. Takut sama guru, sekarang kan enggak. Kalau dimari sama guru, ditonjok di mukanya guru. Nah, kadang-kadang malah gurunya dia ditantang duel. Ini kan memprihatinkan. Beda jauh dengan waktu saya masih anak-anak dulu. Bukan salah dari orang tua, mungkin juga ada yang salah dari orang tua. Tapi orang tua mungkin sudah capek ya. Bahkan biasa anak-anak itu sekarang membantah, berani sama orang tua juga. Ini yang repot dong. Ditambah lagi ada undang-undang perlindungan anak, ini juga bikin runyam juga. Kalau kita pukul anak sendiri, kita dilaporkan, kita ditangkap. Jadi, ya bagaimana kalau begitu? Saya sendiri, anak saya dulu waktu masih SMP, suka berkelahi. Saya tegur dia lawan. Akhirnya saya biarkan saja. Saya bilang, kalau mau mati di jalan, jangan bawa kesini mayat, buat saya dikusung. Saya bilang begitu, karena saya dijengkel aja. Nggak bisa diatur. Jadi, dalam hal ini orang tua tidak ada yang anak jadi penjahat, tidak ada anak yang jadi bajingan, tidak ada. Tapi anak-anak kadang-kadang yang tidak bisa diatur. Tidak semuanya ya, ada juga. Tapi sebagian sekarang begitu ya, cepat di geng-geng motor di Makassar ini kebanyakan anak remaja itu. Anak umur 15, 16 tahun, 17 tahun. Ya ke depan anak kita, anak-anak bangsa Indonesia ini lebih baik daripada yang sekarang ini. Makasih.
0: Amin. Terima kasih Pak Wibi. Satu lagi dari Brebes ada Pak Caswa. Selamat dini hari Pak Caswa.
3: Selamat dini hari Bung Gabriel Sabitri. Ya, selamat pagi Bapak Dokter Andes Haji Setio.
0: Oh, sudah haji ya? Pak Setio ya?
3: Salam sehat, salam tangguh. Kita itu jangan terlalu serius. Biasa saja, relax. Yang penting salam sehat, salam tangguh, sehat semua.
1: Nah, itu penting itu Pak Jasa.
3: Ya, terutama penyiar sehat.
0: Amin.
3: Kedua Pak Setio bisa sehat sekeluarga. Itu yang dipinta sama saya.
0: Iya.
3: Iya, Pak. Kembali ke tema, Pak Setio, salam Pancasila. Iya. Bagaimana ya, yang menghayati Pancasila tersebut?
0: Menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
3: Iya, iya. Ya, ketuhanan yang Maha Esa. Kebanyakan sekarang kebalik. Orang tuanya yang lelah daripada anaknya. Anaknya suka. Ya, yang tadi di Pawidi dibicarakan. Terjun ke motor dan sebagainya. Berarti kan bukan dalam arti orang tuanya tidak mengajari yang seperti itu, tapi kan kelelahan, udah tidak didengarkan. Jadi kedepannya ya, mudah-mudahan yang selalu digodong setiap malam Jumat dengan Pesetio, dengan rekan-rekannya, mudah-mudahan pendengar Pro 3 tersebut bisa menaklukkan anaknya, mengajari, didengeri, bisa dihayati. Jadi seperti itu, bagaimana sih caranya, harus bagaimana sih, tolong dijelaskan dengan Bapak Dr. Randes Haji Setio dan Bung Habil Sabil Sakti. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita numpang mandi. Insyaallah umurnya panjang, nanti di Jumat depan bisa berjumpa kembali.
0: Amin.
3: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini Syekh Cahswa ini. Kita Cahswa. Pak Setio, izin satu lagi ya, Pak ya.
4: Iya.
0: Dari Pak Soleh di Pasuruan, selamat dini hari Pak Soleh.
5: Ya. Assalamualaikum Bung Sofi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
5: Assalamualaikum Pak Astio. Selamat ya, pagi.
4: Selamat Pak.
5: Ya, ini kalau berbicara mengenai ketuhanan yang Maha Esa ya, tentang anak-anak kita, bagaimana cara mendidik anak kita. Kita itu sangat repot ya Bung Sofi. Apalagi saya sebagai tunanetra. Ya. Kalau misalnya ini, kalau di sini kan, kalau di pesantren kan sekarang nggak ngejamin, tapi saya optimis, tapi tetap masih ada lah orang-orang yang berintegritas untuk mengajar di perkampungan ya. Karena apa Bung Sabil, pengaruhnya itu banyak Bung Sabil dan Pak Setio ya, pengaruhnya itu bisa dari lingkungan, bisa dari era digital sekarang. Coba sekarang kalau orang tua misalnya, walaupun itu bukan, maaf ya, ini agak nyimpang sedikit ya Bung Sabil ya, buat contoh saja, mudah-mudahan saya ini tidak terjadi. Misalnya orang main game saja, anaknya sudah dengar azan maghrib disuruh ke masjid, orang tuanya masih tetap main gadget. Nah ini kan, ini kan nggak memberikan contoh yang baik. Tapi jika walaupun seperti itu kan seharusnya itu kan dia jangan kayak gitu loh. Kalau mau gitu, kalau dia malas ke masjid ya sebaiknya sholat di rumah, tapi jangan diteruskan entah itu main gadget, entah itu nonton TV misalnya. Jangan menyuruh anaknya ke masjid lalu bapaknya main HP atau televisi, lah itu kan bahaya juga. Akhirnya anak kan itu kan ibarat kertas yang difotokopi itu, kalau nggak ada aslinya nggak mungkin ada fotokopi itu kan, seperti itu mungkin kira-kira Bung Sabil.
0: Iya.
5: Dan yang terakhir itu lingkungan sangat besar pengaruhnya untuk misalnya untuk menjadikan anak tersebut gimana. Makanya itu kalau di sini alhamdulillah kata Pak RT-nya itu sampai bilang ke anak-anaknya itu disuruh untuk belajar bareng-bareng. Sekarang itu sudah nggak ada loh Bung Sabil. Kalau dulu kan ada ya di setiap desaan itu
0: belajar kelompok ya.
5: Iya. Wah, kita bisa berbagi apa itu. Kamu di sekolahmu gimana? Saya di sekolah SD. Oh, saya di sekolah Islam. Bagaimana? Ya sama sih, cuman bedanya kalau ini kan cenderung ke agama. Kalau sekarang kan nggak ada Bung Sabil. Sekarang main sendiri-sendiri. Bahkan dia jarang bertatap muka dengan para temennya, dia bisa lewat WhatsApp, bisa chat, bisa segala macam. Itu kan yang nggak pernah berinteraksi. Dan yang lebih parah lagi sekarang itu untuk masalah moral itu sekarang sudah krisis. Kira-kira begitu Bung Sabil dan Mas Tio. Nah ini ya untuk langkah yang lebih baiknya ini harus di apa itu dikoordinasikan dengan para para ustadz, para kiai setempat untuk menata untuk masalah agama. Pendeta juga harus juga dilibatkan untuk dalam hal itu. Mungkin kira-kira seperti itu Pak Setio dan Mas Abil. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Soleh, luar biasa tadi penuturannya. Silakan Pak Setio ditanggapi Pak, ketiga pendengar kita ini Pak.
1: Ya, Bung Sabil, kan isu kita adalah bagaimana membuat semakin banyak orang, termasuk generasi muda ini, bisa menghayati makna yang terdalam dari ketuhanan yang Maha Esa. Dan dari diskusi kita tadi, sebetulnya kita bisa menangkap ya bahwa memang ada problem dalam soal pendidikan. Ya. Dan jelas kita tidak bisa semata-mata menyalahkan orang tua, karena orang tua juga seringkali kewalahan gitu ya. Jadi orang tua tuh kayak bingung menghadapi zaman yang berubah dengan sangat cepat. Yang mempengaruhi anak kan banyak faktornya, termasuk juga soal teknologi, soal ya pandangan budget yang dia pegang dan segala macam gitu ya, pengaruh lingkungan teman-temannya. Jadi memang ini kita tidak bisa menyalahkan satu pihak, tapi juga harus memberikan solusi yang komprehensif, termasuk soal pendidikan, Bu. Nah, kalau kita bicara pendidikan, bicara institusi pendidikan, memang tadi yang seperti disampaikan oleh Pak Wibi, dulu sama sekarang kan sangat berbeda. Dulu itu namanya guru itu sangat disegani. Saya ingat betul kok waktu menjadi anak SMP gitu ya, anak SMA ya, itu saya sangat segan sama yang namanya guru gitu ya, berani kurang ngajar lah gitu ya. Nah, hal-hal kayak begitu yang kemudian terkikis oleh zaman. Nah, sangat mungkin juga ini berkaitan dengan kebijakan pada level yang lebih tinggi. Bagaimana menempatkan guru sebagai sosok yang dikuku dan ditiru dengan kesejahteraan yang baik gitu ya, sehingga guru juga bisa fokus untuk mengajar, tidak hanya sibuk dengan soal administrasi, tapi juga lebih sibuk meneladankan tentang laku hidup yang benar gitu ya. Nah, kayak begini Bu. Nah, kita seakui bahwa kebanyakan pendidikan sekarang ini kan dominannya pada aspek administratif. Guru itu sibuknya di situ gitu ya. Nah, memang seperti yang tadi saya sampaikan, ini harus ada revolusi pendidikan dalam arti sungguh-sungguhnya. Lembaga pendidikan ditata, ya berarti kan soal kurikulum, metodologi, filosofi itu dibereskan supaya lebih relevan dengan kebutuhan kita. Ya, kemudian juga tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama yang sebetulnya harus memberikan contoh, membangun kultur yang bagus. Ini yang harus juga diselaraskan gitu ya, kita harus rembuk. Tadi saya tarik dengan Pak Soleh ya, bagaimana menghidupkan soal apa namanya community learning ya, bagaimana di lingkungan-lingkungan yang lebih kecil di RT gitu ya, orang bisa belajar bersama, saling mengungkapkan pengalaman, saling berembuk di situ, saling bertatap muka gitu ya. Ini penting Bu, jadi menyediakan ruang-ruang di mana kita bisa berinteraksi dengan terbuka gitu. Nah, ini saya kasih apa namanya contoh menarik ya Bung. Jadi misalnya kita menciptakan ruang-ruang interaksi gitu ya. Di Denmark itu ada contoh bagaimana di perpustakaan orang tidak hanya baca buku, tapi diberi ruang di mana dia bisa mendengar cerita dari orang-orang lain, saling berbagi cerita. Jadi dia membaca pengalaman hidup orang lain. Itu ada contoh kayak begitu. Ini di Jerman, bagaimana tempat-tempat apa namanya minum gitu ya, bar atau kafe, itu ada yang menyediakan ruang di mana orang-orang pintar, para profesor itu menyampaikan kuliah 45 menit kepada warga, siapa aja yang mau dengerin ya. Nah, hal-hal kayak begini ini kan kreatif ini ya. Jadi ini kan cara-cara mendidik rakyat ya, supaya dimana ini tumbuh semangat belajar pada semua lapisan ya. Dan ini tentu memang kalau pemerintah yang mengambil inisiatif lebih bagus, tapi kalaupun ada nanti bagian di masyarakat yang mengambil inisiatif juga nggak kalah bagus. Tapi ini ide-ide yang memang perlu kita gali supaya nanti ketemu Bung solusinya Bung. Iya. Yeah.
0: Tapi Pak Soleh, Pak Setia melihat ada melihat ada kemunduran kualitas didikan baik dari orang tua maupun guru di sekolah, karena tadi ada perbandingan tuh antara ini kalau di internet, di medsos itu ada perbandingan menarik antara zaman POC yang didikan keras gitu ya, atau dengan cara mendidik zaman sekarang itu yang dipopulerkan oleh salah satu artis yang no no baby gitu loh. Jadi dilema nih, dikerasin tadi Pak Setio bilang tidak efektif juga, dilembutin juga anaknya dalam tanda petik jadi songong gitu. Jadi baiknya gimana Pak Setio ya? Apa seperti dulu saja? Ya,
1: berarti memang butuh titik tengah, Bung. Bukan sekedar keras dalam arti apa namanya penuh dengan hukuman gitu ya, tapi memang ketegasan yang batasnya adalah keteladanan. Maka lagi-lagi kan ini pendidikan itu butuh menjadi sebuah hal yang dihargai, dihormati. Guru itu betul-betul bisa dipuji dan ditiru, dihargai. Ya, lagi-lagi ini memang pekerjaan yang sangat raksasa ya, Bung. Membuat pendidikan supaya bisa mengubah outputnya menjadi lebih baik ini nggak gampang, serius, Bung. Ya, saya kan ini sedang mendidik banyak orang juga, cuma yang sedidik kan kebanyakan orang dewasa, Bung. Ya. Jadi saya cerita pengalaman, Bung, ya, cerita pengalaman sebagai seorang pendidik ya. Jadi yang saya hadapi ini kan manusia-manusia yang punya banyak problematika, ya. Manusia-manusia yang banyak yang sudah merasa lelah dengan berbagai tantangan kehidupan, merasa tidak berdaya atau merasa kehilangan makna dalam hidup, gitu ya. Nah, kemudian nanti dianalisa lebih detail, gitu ya. Kenapa sih mereka mengalami itu semua, ya? Kan ada yang karena selama ini hanya sibuk mengejar uang, lupa menghadapi kenyataan bahwa uang tidak menyelesaikan segalanya, ya. Ada yang karena satu dan lain hal nanti sistem sarafnya rusak, ya. Oh, macam-macam, Bung. Jadi saya itu menghadapi manusia itu macam-macam. Jadi kayak bengkel manusia lah, Bung. Ya. Nah, tapi ketika kita dengan ketulusan membimbing manusia-manusia dengan segala problematikanya ini, Bung, itu pasti nanti ketemu titik di mana kita sangat puas, karena apa yang kita kontribusikan pada mereka itu membawa hasil yang bagus. Seorang pendidik itu, Bung, akan bahagia kalau yang dididiknya itu mulai bertransformasi, mulai menjadi manusia yang lebih baik, gitu ya. Nah, saya itu banyak bahagia ketika melihat murid-murid saya ini bertumbuh, berkembang, gitu ya. Itu, Bung. Nah, jadi harus ada orang-orang dengan dedikasi yang penuh untuk mendidik sesamanya, gitu. Ya, jadi makanya tadi saya katakan pendidikan itu kan ini sebuah ranah yang sangat luas. Ada pendidikan formal lewat sekolah, kayak saya kan pendidikan yang informal, pendidikan buat orang dewasa, ya, itu. Ya, kalau kita bicara negara, negara bisa mengarrange semua ini dengan lebih powerful kan, karena negara punya segalanya ya, itu, Bung, itu. Tapi yang penting kita tahu dulu isunya apa. Isunya balik yang tadi, Bung, kita ini banyak bicara tentang Tuhan, tapi praktik hidupnya nggak keren. Itu inti isunya di situ, Bung. Iya.
0: Jadi Pak Setia nih, kalau saya dengar, ini merangkap seperti semacam psikolog mungkin.
1: Wah, ya macam-macam lah, Bung. Saya multi peran, Bung.
0: Boleh, nanti saya konsultasi ya. Tapi
1: bisa diatur, Bung.
0: Tapi tadi terkait dengan akhlak, karakter. Nah,
1: iya.
0: Tadi kan Pak Setio cerita pengalaman pribadi. Iya. Bagaimana karakter Pak Setio sebagai manusia berubah menjadi lebih baik setelah melakukan ibadah-ibadah spiritual yang khusyuk gitu. Nah, ini bagaimana cara kita memulai memperbaiki diri dari ibadah? Dalam konteks muslim mungkin sholat gitu ya. Ini yang diperbaiki itu dari sisi seremoninya, memperbaiki cara wudu, cara gerakan-gerakannya atau bagaimana Pak Setio ini bisa merubah manusia dari kegiatan spiritual, berubah karakternya menjadi baik.
1: Nah, ini pertanyaannya sangat menarik dari Bung Sabil ya. Ini, Bung, pendekatan untuk mengubah perilaku itu kan ada banyak. Kalau pakai pendekatan psikologis, orang selalu mulai dari mengubah mindset. Ya. Mindset nanti berujung pada pengubahan kebiasaan. Ya, ketika kebiasaan berubah, maka otomatis nanti karakter juga berubah. Makanya pada banyak orang, ya, ini menjadi titik tekan gitu ya. Mindset dirubah, sehingga ada istilah grow mindset gitu ya. Bagaimana mindset orang itu harus bertumbuh. Nah, kalau saya tentu itu ada aspek seperti itu, tapi yang lebih saya praktekkan sebetulnya ini enggak peduli nanti agamanya apa, enggak peduli ritualnya bagaimana, tetapi yang penting adalah
6: masuk kepada penghayatan. Kita menjadi khusyuk di dalam apapun ibadah yang kita lakukan, ya.
7: Hmm.
6: Ya. Jadi orang mau sholat, orang mau ada di momen kontemplasi di candi misalnya, apapun lah begitu ya. Yang penting adalah semua itu nanti berdampak kepada pengubahan karakter. Nah, kalau dalam konteks saya, ya, kenapa saya kemudian bisa berubah karakternya itu begini, Bung. Ini saya jelaskan teori singkatnya, Bung.
7: Yeah. Ya.
6: Jadi selama ini, atau ini pengalaman saya pribadi kan, Tuhan itu kan sebagai sebuah konsep, gitu ya. Ya, ini latar dasarnya, Bung. Kenapa kemudian saya bertuhan tapi hidup saya nggak asik, ya. Zaman dulu tuh begitu, Bung. Ini bahasa sederhananya. Lalu saya mencoba menemukan solusi dong. Kenapa hidup saya nggak asik? Ini masalahnya di mana? Kenapa kok saya sudah banyak ibadah tapi kok rasanya pikiran tetap ruwet? Nah, itu pertanyaan saya yang begitu, Bung.
7: Iya, pertanyaan saya juga itu.
6: Iya. Saya mencarinya itu panjang, Bung. Jadi nggak asal sederhana. Pokoknya yang penting ibadah khusyuk, ya, ya iya, tapi khusyuk itu yang bagaimana? Jadi saya untuk menemukan makna dari kata itu tuh, oh, pengalamannya panjang sekali, Bung. Nah, tetapi ini intisari, Bung. Nanti Bung Sabil mau mempraktikannya silahkan gitu ya, dan teman-teman para pendengar pemirsa juga mempraktikannya silahkan gitu ya. Anda mau ada di masjid, Anda mau ada di gereja gitu ya. Kata kuncinya adalah lakukan dengan sepenuh hati gitu ya. Jadi kalau saya misalnya dimanapun saya berada, ketika itu adalah momen kontemplasi saya, melakukannya dengan penuh kesungguhan. Intinya begini, Bu. Kita ini kan hidup karena bernafas. Ya. Kita menyadari kasih Tuhan lewat nafas. Lewat nafas kita menyadari Tuhan ini beneran ada, bukan cuma khayalan kita. Tapi yang paling penting lagi, Bung, di ujung tarikan nafas ini sebetulnya terletak tahta Tuhan di dalam diri manusia. Jadi Tuhan Yang Maha Esa yang meliput segalanya itu menjadi makin nyata kalau kita mau masuk ke dalam diri, mengenali keberadaannya di relung hati kita. Ketika kita kontemplasi merenung dengan sangat sungguh-sungguh, Bung, kita ini istilahnya menjadi terhubung dengan sumber kekuatan ilahi di dalam diri. Kekuatan ilahi itu yang mengubah diri kita dari dalam sebetulnya. Ya, kekuatan ilahi itu yang kita sadari di setiap tarikan dan hembusan nafas, itu yang nanti akan melebur watak angkara kita, melebur kejahatan diri yang selama ini kita tumbuhkan, ya, melebur keserakahan dan seterusnya. Ya, jadi kata khusyuk itu, Bung, itu sebuah tata untuk mewakili state of mind di mana orang nanti bisa terhubung dengan kekuatan ilahi di dalam dirinya. Tanpa state of mind itu, dia hanya akan mengulang ritual tanpa keterhubungan dengan yang ilahi dalam dirinya. Jadi kekurangan makna, tidak ada transformasi. Itu sih, Bung. Jadi apa sih bedanya orang banyak ritual, nggak peduli apa agamanya ya, ya, antara yang berdampak kepada perubahan karakter dengan tidak mengubah karakter, yang tadi, Bung. State of mind-nya yang berbeda, persepsi kesadarannya yang berbeda, antara yang terhubung dengan yang ilahi dalam dirinya sama yang tidak. Itu, Bung. Gitu. Karena yang mengubah kita itu kekuatan ilahi itu, Bung.
7: Yeah.
6: Gitu, Bung. Ini bahasanya filosofis banget ya.
7: Saya sampai tertegun ini. Saya bisa menatekinnya nggak ya? Aduh. Tadi saya tertarik tuh. Ujung tarikan nafas terdapat tahta Tuhan, dan kita nanti kalau betulan khusyuk bisa merasakan bagaimana keberadaan Tuhan itu ya.
6: Ya, ini logika sederhana, Bung. Kalau Bung tadi merasakan sahdu yang mendalam, bagaimana itu yang kerasa di mana, Bung?
7: Hati.
6: Apakah di lutut, di kepala, atau di dada, dada Bung Sabil?
7: Iya, dada, hati, iya.
6: Ya sudah, berarti kan tahta Tuhan sebetulnya kalau yang paling nyata kan ada di situ, Bung. Makanya kalau dalam konsep-konsep tasawuf itu kan ada istilah Baitul Muharram, Baitul Muqaddas gitu ya. Gue kan menuju ke situ, Bung. Iya.
7: Aduh, tasawuf-tasawuf kita ini ya.
6: Nah, saya pakai bahasa apa aja bisa, Bung.
7: Luar biasa ini. Maksudnya kita sudah di...
6: Intinya ke sana, Bung.
7: Kita sudah di ujung dialog kita, Pak Setio, menghayati ketuhanan Yang Maha Esa. Mungkin kalimat penutup dari Anda, Pak, terkait dengan kan kita ujung-ujungnya menghayati ketuhanan itu kan dalam rangka untuk bisa hidup lebih baik dengan manusia, sama manusia, dengan alam juga. Mungkin ada pesan dan juga nasihat dari Anda sebagai penutup, silakan, Pak.
6: Iya, begini, Bung. kan menghayati ketuhanan yang Maha Esa dalam konteks Indonesia ini kita bisa dengan beragama, bisa punya kepercayaan tertentu gitu ya. Dan tentu dalam konteks ini kita ini sangat punya kemajemukan, Bu. Agama-agama di Indonesia ini kan banyak, Bu. Baik yang katakanlah ya datang dari mancanegara gitu ya, maupun yang memang agama-agama yang tumbuh di tanah air ini kan banyak, Bu. Nah, di situ kita tidak usah kemudian berdebat, bertengkar, agamaku yang paling baik, agamamu ini salah, gitu ya. Yang penting adalah kita membuktikan, bisakah dengan agama kita ini kita menjadi punya karakter yang luhur atau tidak? Bisakah dengan segala ritual agama yang kita jalankan ini kita menjadi harmoni dengan alam, dengan hutan, dengan sungai, dengan sama manusia? Intinya adalah pada pembuktian. Ya, kita menghayati Tuhan dengan cara yang bisa sangat beragam. Ya. Nggak usah saling menghina, nggak usah saling mengejek, kita ya betul-betul menghargai semua ekspresi keberagaman setiap orang. Yang penting adalah kita bertumbuh bersama menjadi manusia yang, ya kalau dalam bahasa Arab itu kan rahmatan lil alamin. Dalam bahasa Jawa kita menjadi hamemayu hayuning bawono. Dan sebetulnya setiap agama punya bahasa sendirilah, gitu ya. Tapi intinya sama-sama saja, kita ini tidak menjadi musibah bagi lingkungan kita, tapi menjadi berkah kan, gitu. Itu sih intinya, Bu. Supaya Indonesia kemudian menjadi negeri yang lebih surgawi.
7: Amin, amin. Ya, amin, Pak Setio. Baik, terima kasih Pak Setio atas ya dialog kita selama 2 jam. Dan terima kasih sudah begadang menemani saya dan juga pendengar Pro 3 RRI. Sukses dan sehat selalu ya Pak Setio ya.
6: Sama-sama Pak, sama-sama.
7: Ya. Pendengar, tadi Setio Hajar Dewantoro, Ketua Umum Pusaka Indonesia, berbicara terkait dengan menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Semoga setelah mendengarkan beliau tadi, kita coba ubah mindset kita dalam beribadah ya. Jangan hanya sekedar menuntaskan kewajiban sholat, 5 waktu, puasa, zakat, dan lain-lain, tapi juga coba renungi maknanya, rasakan kehadiran Tuhan ketika kita beribadah, karena sejatinya ketika kita beribadah itu kita sedang interaksi dengan Tuhan gitu. Rasakan keberadaan Tuhan itu tadi dengan mengatur nafas ya, dan juga memperbaiki kualitasnya dengan cara lebih khusyuk, lebih serius lagi, ubah mindset gitu ya. Dan nanti mudah-mudahan akan berimplikasi pada karakter kita di kehidupan sehari-hari, juga akan menjadi manusia yang lebih baik lagi. Karena harusnya efek dari rajin beribadah secara spiritual harusnya berdampak pada perbaikan perilaku. Namun faktanya sebagian besar orang belum mampu melakukan itu dan masih saja ibadah tapi kelakuannya masih negatif. Sekali lagi saya Denny Sabil mengucapkan dirgahayu untuk Radio Republik Indonesia yang ke-81 tepat hari ini 11 September 2026. Senang sekali saya menjadi pembuka nih di siaran edisi ulang tahun RRI yang ke-81 Indonesia Menyapa Dini Hari. Dan saya sudahi Kopi Pro 3 edisi hari ini. Kita jumpa lagi di Kopi esok di jam yang sama. Jangan kemana-mana pendengar, setelah ini kami masih akan lanjutkan rekaman-rekaman dialog pilihan yang mungkin Anda lewatkan sebelumnya. Kita jelang warta berita pukul 2 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS menargetkan program penjaminan polis mulai berlaku paling lambat Juli 2027. Laporannya disampaikan Zahrotin Aljana.
1: Program ini menurut kami sangat relevan dan sangat penting untuk membangkitkan.
2: Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS terus mematangkan persiapan program penjaminan polis untuk melindungi pemegang polis asuransi. Program ini ditargetkan mulai berlaku paling lambat Juli 2027. Setelah sebelumnya LPS mempercepat persiapan menyusul amandemen Undang-Undang P2SK. Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu mengatakan, program tersebut tidak hanya bertujuan memberikan perlindungan kepada pemegang polis, tetapi juga diharapkan dapat memperkuat stabilitas industri dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk asuransi nasional.
1: Program ini menurut kami sangat relevan dan sangat penting untuk membangkitkan kembali industri asuransi yang pada saat ini memerlukan suatu kepemihakan atau policy yang cukup signifikan. Program penjaminan polis merupakan mandat penting dalam penguatan sektor keuangan di Indonesia. Dan ini kehadirannya diharapkan memberikan perlindungan yang lebih kuat kepada pemegang polis dan sekaligus meningkatkan kepercayaan pada industri asuransi dan mendukung stabilitas sistem keuangan.
2: Sementara itu, anggota Dewan Komisioner LPS, Bidang Program Penjaminan Polis, Ferdinand Purba mengatakan, LPS telah memiliki peta jalan untuk aktivasi PPP. Waktu pelaksanaan nantinya akan ditetapkan melalui peraturan pemerintah tentang program penjaminan polis. Ia menyebut LPS menyiapkan dua skenario waktu aktivasi, yakni target optimistis pada April 2027 dan skenario moderat pada Juli 2027. Kedua skenario tersebut disusun dengan asumsi peraturan pemerintah mengenai PPP terbit pada triwulan ketiga 2026.
3: Kami membuat dua skenario, skenario optimis dan skenario moderat. Ini dalam pertemuan sebelumnya kami sudah pernah sampaikan, Pak, dan dengan perkembangan saat ini kami masih menggunakan ini karena kita masih ada di dalam perjalanan di triwulan 3. Kami menggunakan asumsi bahwa triwulan 3 ini adalah keluarnya peraturan pemerintah tentang program penjaminan polis, sehingga kami masih menggunakan skenario yang optimistik di April dan April 2027 dan yang moderat di Juli 2027.
2: Program tersebut diharapkan dapat memulihkan kepercayaan masyarakat sekaligus memperkuat industri asuransi nasional. Dengan meningkatnya kepercayaan publik, penetrasi asuransi di Indonesia diharapkan turut meningkat dari posisi saat ini sekitar 1,3% terhadap PDB. Dari Jakarta, Zahrauddin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, menjelang hari ulang tahun ke-81, jajaran direksi dan pegawai LPP RRI melakukan ziarah dan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta, serta dilanjutkan mengunjungi ke panti asuhan. Laporannya disampaikan Yorike Fitri.
1: Menjelang hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia, jajaran direksi dan pegawai LPP RRI hari ini menggelar ziarah dan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan Nasional Kalibata. Acara ini dipimpin oleh Direktur Utama LPP RRI, Hi Hendrasmo. Setelah melakukan ziarah dan juga tabur bunga, Direktur LPP RRI, Hi Hendrasmo, mengatakan ziarah menjadi momentum mengenang perjuangan para pahlawan dan meneruskan nilai perjuangan. Menurutnya, Radio Republik Indonesia merupakan radio perjuangan yang memiliki peran membantu tujuan negara. Hendrasmo juga menegaskan semangat perjuangan tersebut juga berkaitan dengan upaya menjaga persatuan nasional, di mana nilainya perjuangan itu tercermin dalam Tri Prasetya RRI.
2: Dalam hal ini kita mengingatkan kita bahwa RRI itu adalah media perjuangan, radio perjuangan. Ya, mereka berharap dengan RRI ini akan melindungi negara, membantu pencapaian tujuan negara.
1: Dalam ziarah itu, jajaran LPP RRI juga melakukan tabur bunga di salah satu makam pendiri RRI, yaitu Yusuf Ronodipuro dan juga Maladi. Selain rangkaian ziarah dan juga tabur bunga, kemudian dilanjutkan dengan kunjungan kedua panti asuhan di wilayah Jakarta Pusat dan juga Jakarta Selatan. Salah satunya adalah panti asuhan Dorcas di kawasan Sentiong, Jakarta Pusat. Kepala Pusat Pemberitaan LPP RRI, Yuliana Martadoki, mewakili RRI menyerahkan bantuan kepada pihak panti asuhan. Sementara itu, Fitri, yang merupakan staf dari panti asuhan Dorcas, menegaskan bahwa panti tersebut menampung anak-anak yatim dari warga Belanda yang berada di Indonesia. Setelah mereka kembali ke Belanda, pengelolaan panti asuhan diserahkan kepada Gereja Kuitang pada tahun 1921. Fitri menyebutkan saat ini terdapat 38 anak perempuan yang tinggal di panti tersebut.
3: Jumlah anak kami saat ini semuanya putri. Kalau dulu itu terakhir tahun 2016 ada putra-putri, ya. Karena kami sekarang khusus putri, jumlahnya 38 anak mulai dari TK sampai SMK.
1: Sementara itu, dari pantauan kami, sebagian dari anak-anak yang berada di panti asuhan Dorcas ini tengah menempuh pendidikan dari tingkat TK hingga sekolah menengah kejuruan. Dari Jakarta, Yorike Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Arifah Fauzi, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus menjadi media publik yang terpercaya, mencerdaskan, menginspirasi, dan mempersatukan bangsa. Dirgahayu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Letusan Tambora adalah bagian dari sejarah yang tidak mudah dilupakan oleh dunia. 10 April 1815, letusan Tambora disebut sebagai salah satu letusan gunung berapi yang paling kuat dalam sejarah tertulis dan diklasifikasikan sebagai peristiwa dengan Volcanic Explosivity Index 7. Tambora mengguncang dengan kolong letusan menjulang 43 km. Amuk Tambora kala itu menyebabkan tsunami dahsyat yang menghantam 3 kerajaan, Sanggar, Tambora, dan Pekat, musnah seketika. Dahsyatnya letusan Gunung Tambora berdampak hingga benua Eropa dan Amerika. Musim panas hilang, gagal panen, dan kelaparan menjadi bencana yang menyerang. Kini, sisa ketinggian Tambora meninggalkan misteri dan pesona yang tak terbatas. Tambora berdiri angkuh dan megah di dataran tanah Bima dan Dompu. Kerucut Doro Apitoi bersemayang di tengah 7 km kaldera terdalam dan terluas di dunia. Keindahan Tambora berdampingan dengan nuansa eksotik Danau Asin Satonda, hamparan luas savana, dan 7 tipe vegetasi hutan tropis yang menjadi sisa-sisa letusan Tambora yang kini dimanfaatkan masyarakat sekitar menjadi zona pengembangan wisata utama.
2: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id atau inatos.bmkg.go.id serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
3: Peristiwa.
4: Hari Radio Nasional atau Hari RRI jatuh setiap tanggal 11 September setiap tahun. Berdirinya RRI di Indonesia merupakan cikal bakal adanya peringatan Hari Radio Nasional selama ini. RRI pertama kali didirikan 1 bulan setelah siaran radio Hoso Kyoku milik Jepang dihentikan pada tanggal 19 Agustus 1945. Abdul Rahman Saleh sebagai ketua delegasi mengimbau kepada pemerintah Indonesia untuk mendirikan radio sebagai alat komunikasi antara pemerintah dengan rakyat. Radio dipilih karena dirasa lebih cepat dan tidak mudah terputus saat ada pertempuran. Untuk modal operasional, delegasi radio menyarankan agar pemerintah menuntut Jepang supaya bisa menggunakan studio dan pemancar-pemancar radio Hoso Kyoku. Namun Sekretaris Negara keberatan karena alat-alat tersebut sudah terdaftar sebagai barang inventaris sekutu. Pada akhirnya, Abdul Rahman membuat simpulan untuk membentuk Persatuan Radio Republik Indonesia untuk melakukan penyiaran di Jawa. Radio Republik Indonesia digunakan sebagai alat komunikasi rakyat dengan pemerintah dengan pimpinan pertamanya Abdul Rahman Saleh. Raden Dewi Sartika atau Dewi Sartika merupakan tokoh pejuang wanita yang berasal dari Cicalengka, Bandung. Dewi Sartika dikenal sebagai tokoh Jawa Barat yang menjadi perintis pendidikan bagi kaum perempuan. Ia mendirikan sekolah bagi kaum perempuan bernama Sekolah Istri di Pendopo, Kabupaten Bandung. Pada 11 September 1947, Dewi Sartika meninggal. Ia dikukuhkan sebagai pahlawan nasional Indonesia pada 1 Desember 1966.
3: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Warta Nusantara.
1: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
2: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
0: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
1: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
0: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pro3, jaringan berita nasional.
4: Kita akan bahas tentang aksi atau penyampaian pendapat ya, dari pekerja atau buruh. Kelompok buruh dari Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia KBPBI menggelar aksi serentak di 30 daerah pada hari ini, Kamis 10 September 2026, salah satunya di Jakarta, di Balai Kota tepatnya. Aksi ini membawa 11 tuntutan kepada pemerintah dan DPR, terutama terkait pembahasan rancangan Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan. Sebelah hal juga menjadi sorotan antara lain sistem outsourcing, pekerja kontrak atau PKWT, hingga pemagangan. Dan kita akan berbincang mengenai hal tersebut di line telepon. Kami telah terhubung dengan Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, Mira Sumirat. Bu Mira, selamat malam.
5: Selamat malam.
4: Ya, kabar baik ya?
5: Alhamdulillah, kabar baik.
4: Iya, Bu Mira, ini kalau yang aksi penyampaian pendapat hari ini dari Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, ikut enggak?
5: Ya, yang pertama saya ingin menginformasikan dulu bahwa Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia atau KBPPI ini terdiri dari 154 federasi. Lalu kemudian ada kurang lebih 18 konfederasi, dan Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau Aspirasi itu ada di dalamnya. Bergabung di dalamnya. Nah, itu bentuknya presidium, dan tujuan utamanya di dalam koalisi adalah mengawal RUU Pelindungan Ketenagakerjaan yang baru ini. Nah, kami sudah melakukan lobby-lobby, memberikan juga konsep kepada fraksi-fraksi. Ini perjalanan yang panjang, sudah 2 bulan ini gitu ya. Kami melakukan tadi memberikan konsep lobby gitu ya kepada kawan-kawan yang ada di DPR, dan juga baru aja selesai 2 hari berturut-turut dengan Apindo. Kita membuat sama-sama mensinkronisasi lah ya, pasal-pasal apa saja sih yang memang ada usulan dari kami, dari Serikat Pekerja atau juga dari Apindo. Nah, memang sayang, kita udah duluan, udah menyampaikan gitu, ternyata DPR RI ini telah mengeluarkan RUU Inisiatif Perlindungan Ketenagakerjaan atas inisiatif DPR. Nah, isinya itu parahnya itu gini, karena memang tidak sesuai dengan harapan yang kawan-kawan buruh usulkan. Tadi disampaikan contoh, misalnya kami berharap pemagangan itu hanya untuk kawan-kawan yang sedang melaksanakan di pendidikan, misalnya kawan-kawan di SMK yang belum lulus, lalu kemudian kawan-kawan yang masih kuliah pada saat mau lulus. Kalau yang kawan-kawan yang pekerja udah lulus jadi tenaga pemagang itu jangan gitu loh. Itu yang kami tolak. Nah, tapi kalau program pemagangan yang sekarang dilakukan oleh pemerintah karena ada dari APBN, gak ada masalah. Gak ada masalah itu. Itu kan APBN pemerintah menitipkan ke perusahaan-perusahaan kan gitu tuh. Itu gak ada masalah. Tapi yang kami sorot adalah bukan yang dari APBN, perusahaan itu nyari orang dengan status magang, itu yang gak boleh gitu. Ternyata si Apindo itu pengen begitu gitu, pelaku usaha tuh. Waduh, gak sama nih kita. Nah, terus yang kedua, outsourcing. Outsourcing itu, kita kan pengennya ada pembatasan gitu ya.
4: Putusan Apindo, MK gimana Bu Mira?
5: Ada pembatasan. Putusan MK itu harus ada pembatasan. Nah, kemudian kami juga mengusulkan kalau bisa yang di outsourcing itu adalah pekerjaannya gitu. Borongan pekerjaan, bukan orangnya, bukan tenaga kerjanya. Kalau tenaga kerjanya atau pekerjanya itu dijadikan dia karen tetap di si subkonnya itu atau si yayasan yang pengguna outsourcing
4: bisa,
5: lah gitu.
4: Bisa ya, dielaborasikan pekerjaannya yang di outsourcing itu gimana maksudnya, Bu Mira?
5: Misalnya nih pemborongan pekerjaan.

0: ini saya, apa usaha saya gitu loh. Jadi ketika usaha saya itu nggak mungkin dong saya ganti-ganti koki gitu, nggak mungkin dong saya ganti-ganti pelayan. Nah itu yang dimaksud pemborongan itu yang diosersin silakan, tetapi si pegawai-pegawai yang saya ini harus jadi karyawan tetap di saya dong gitu.
1: Oke, nggak boleh di outsourcing.
0: Nggak boleh.
1: Iya, tapi bukankah itu ada pembatasan itu dari MK itu, kalau nggak salah nih ada jalan tengah seperti beberapa profesi saja seperti supir, cleaning service dan sebagainya, itu gimana tuh Bu Mira kelanjutannya?
0: Sama kayak tadi saya bilang, supir, cleaning service, kan kayak OB-OB nih. Yeah. Contoh ISS ya, ini saya nyebut nama nih, nyebut brand nggak apa-apa ya. Okay. Salah satu. Contoh yang namanya ISS, dia kan quote unquote pemborongan pekerjaan, dia mengerjakan di sebuah misalnya di Transjakarta gitu ya, di sebuah perusahaan otomotif. Yeah. Tetapi karena ada anggota saya juga di sana, tetapi karir ISS yang tadi itu karena tetap di ISS gitu. Bukan menjadi karyawan tetap yang ada di Transjakarta atau yang di perusahaan otomotif tadi gitu. Jadi silakan saja, tetapi tadi hanya dibatasi yang tadi sesuai dengan putusan MK, cleaning service OB gitu, cleaning service atau OB, driver atau catering gitu ya.
1: Yeah.
0: Atau juga pertambangan, ada kita masukin pertambangan, tapi pertambangan yang eksplorasi. Gitu, yang misalnya bukan pertambangan yang sudah mulai produksi, bukan, kan suka ada
1: eksplorasi itu kan kalau udah selesai ekspornya selesai kan gitu ya.
0: Betul itu yang kita maksud gitu. Dan driver pun driver yang antar jemput pekerja gitu kan, ada beberapa driver yang vital juga kan gitu. Kan kita tuh nggak boleh, tapi yang antar jemput lah, antar jemput pekerja itu boleh gitu. Okay. Itu yang ada klasifikasi itu tadi, pemagangan, pengguna outsourcing. Nah upah, pengupahan itu ini saya mau ngomongin yang krusial aja dulu ya.
1: Oke.
0: Upah itu kita pengen koefisien nilai tertentu itu dihilangkan, balik lagi ke kalau perhitungan upah yang minimum ini yang setiap tahun itu yang selalu memanas nih. Kita pengen ke rumus koefisien nilai tertentu itu dihilangkan, diganti dengan kembali lagi kepada perhitungan komponen hidup layak atau KHL, dan difungsikan kembali yang namanya Dewan Pengupahan, baik itu yang ada di kota kabupaten maupun juga di provinsi atau nasional. Itu difungsikan lagi, diukan lagi, itu survei pasar. Nah ini nggak mau si Apindo.
1: Okay, dan DPR sebentar, juga nggak sebentar ibu Mira, saya dan juga pendengar mungkin harus paham juga tentang kalau sekarang ini hitungannya koefisien hidup tertentu, bedanya dengan yang lama itu upah ditentukan berdasarkan apa tadi.
0: Jadi kalau yang sudah sedang berlaku nih sekarang nih, itu menggunakan satu rumusnya pertumbuhan inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi ditambah koefisien nilai tertentu.
1: Nilai tertentu, koefisien, ya.
0: Koefisien apa? Koefisien apa nilai tertentu?
1: Oke. Okay.
0: Itu nggak jelas apa ininya dari mana, nggak jelas tuh. Nah kalau pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan inflasi kan jelas ya, pertumbuhan ekonomi, inflasi jelas. Tapi koefisien alpa nilai tertentu itu nggak jelas lah gitu, ukurannya apa. Nah apa perbedaannya yang kita usulkan, kita sama dengan Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 yang sebelumnya, sebelum Undang-Undang Omnibus Law ini.
1: Yeah.
0: Di mana perhitungannya seperti apa? Satu, pertumbuhan ekonomi ditambah inflasi ditambah hasil survei KHL berupa yang perhitungan yang 64 item komponen hidup layak itu atau 64 item KHL.
1: Oh.
0: Dan itu dilakukan oleh Dewan Pengupahan yang isinya perwakilan pekerja, perwakilan pengusaha, perwakilan pemerintah. Dia melakukan survei pasar bareng-bareng, lalu dapat angka, lalu kemudian
1: diputuskan,
0: dihasilkan, nanti ditetapkan oleh gubernur, begitu.
1: Oke, nah ini Dewan Pengupah sekarang ini berarti nggak ada?
0: Nggak ada, tapi nggak berfungsi. Ada, tapi tidak berfungsi. Gitu.
1: Karena itu, karena untuk menghitung upah koefisien alpha nilai tertentu itu nggak melibatkan Dewan Pengupah.
0: Enggak lah, itu mah langsung dari pusat.
1: Oh gitu. Sementara KHL itu komponen hidup layak itu ditentukan oleh Dewan Pengupah. Jadi undang-undang yang lama nih ya, sebelum Undang-Undang Cipta Kerja. Sementara MK sudah memutuskan

0: harus dipisahkan dari Undang-Undang Cipta Kerja untuk Undang-Undang Ketenagakerjaan ini. Maka sekarang sedang dibahas rancangan Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan, betul ya, Bu Mira ya?
1: Perlindungan, judulnya aja,
0: ya.
1: Judulnya aja kita udah rubah Perlindungan.
0: Oh, Perlindungan, Perlindungan Ketenagakerjaan. Nah, sayangnya kalau nggak salah nih, kalau nggak salah itu tenggat waktunya kurang lebih 2 bulanan ya tinggalnya, Bu Mira.
1: Nanti di selesainya itu tanggal 30 Oktober 2026 menurut keputusan Mahkamah Konstitusi.
0: Iya,
1: namun si DPR reses itu mulai tanggal 6. Tanggal 9 kalau enggak salah 9 Oktober. Feeling saya, feeling kami nih, feeling kita-kita ya akan diputuskan sebelum tanggal 9 lah gitu, antara tanggal 5 atau tanggal 6 udah tanggal-tanggal segitu tuh.
0: Draftnya sudah dibaca oleh teman-teman buruh pekerja dan itu tidak sesuai dengan amanah aspirasi dari pekerja ataupun buruh ya, Bu Mira ya.
1: Saya katakan sangat buruk.
0: Mana yang krusial hasilnya? Poin dari draft itu yang krusial yang dirasa oleh Bu Mira dan teman-teman itu harusnya nggak begini?
1: Soal pemagangan yang tadi saya sampaikan, soal upah yang tadi saya sampaikan, soal outsourcing yang tadi saya sampaikan, kemudian soal krusial ya, pesangon ya.
0: Pesangon. Itu masih, berarti kalau sudah selesai, kalau sudah selesai kerjaan ada pesangon, nah nilai pesangonnya ini yang sedang dibahas.
1: Ya, kami nilai pesangon itu sama dengan yang undang-undang 2013 tahun 2003 pengennya, tapi ternyata pesangon itu sama kayak yang sekarang ini, yang undang-undang omnibus law cipta kerja gitu. Jadi itu kalau menurut kami sih melihatnya ya sama, masih sama dengan undang-undang omnibus law cipta kerja
0: isinya. Dipindahin doang ke nama undang-undang yang baru aja gitu, perlindungan tenaga kerjaan.
1: Cuman beda judul doang. Nah, serius ini juga udah judul doang. Jadi ya, ngapain ya biaya mahal, kan ini biaya tinggi kan pembuatan undang-undang gitu ya, hanya untuk kayak gini gitu. Padahal kita sudah 2 bulan ini dengan itikad baik kami gitu ya, kami juga gak mau ribut-ribut, kami memberikan draft-draft itu kita bantu DPR nih dan quote-unquote ke fraksi-fraksi, ke partai-partai politik.
0: Iya, itu kan di sisa waktu sampai Oktober itu kan kabarnya kan memang sedang memanggil semua pihak yang terkait ya, baik itu dari pemerintah, perwakilan dari pengusaha, dalam hal ini Apindo mungkin ya, Bu Mira ya, dan juga dari perwakilan dari buruh. Itu kan mereka bermediasi nih, itu nggak ada titik temunya, Bu Mira?
1: Iya. Jadi memang mereka memang betul memanggil secara parsial.
0: Oh, parsial. Oke.
1: Jadi mereka memanggil kita sendiri, ini sendiri pernah disatuin.
0: Pernah.
1: Di panja. Sebelum kebalik nih.
0: Okay.
1: Sebelum hasil itu di panja Komisi 9. Cuman memanggilnya ya gitu. Silakan usulan apa, enggak ada pembahasan secara ini apa komprehensif cara ini lepas perpasan kedua pihak gitu, kedua belah pihak nggak ada. Cuman kamu apa dari buruh sini silakan kayak simbolis gitu. Kemudian si Pindo juga silakan foto udah gitu. Ini nggak pembahasan pas-pasnya nggak ada gitu. Nah kemarin yang saya katakan baru 2 hari selesai itu, di hari Senin sama Selasa di Bidakara. Itu juga inisiatif kami gitu ya, dikasih buruh. Kita patungan duit, kita ngadain itu di Bidakara. Kita panggil Apindo, kita panggil. Nah, kita bahasnya atas hasil inisiatif DPR, kok kayak gini nih gitu. Nah, dari DPR itulah kita inventarisir, udahlah kita ngalah deh. Nah, kami dari pekerja itu ngalah gitu ya. Dari kurang lebih 50 poin pasal yang masih belum bagus gitu. Kita ngalah lah jadi 9 poin. Kita pers lagi. Jadi dari 50 pasal kita pers lagi menjadi 9 pasal tuh, udah ngalah tuh. Karena tadi itu kayaknya enggak apa-apa lah yang DPR nih, kita bawa lah itu di Bidakara sama Apindo, enggak bakal ada titik temu itu. Sampai malam-malam kita rapat dari pagi jam 9, pulang jam 9 malam.
0: Mana poin yang tidak ada titik temunya selain tadi yang sebutkan upah, pesangon, outsourcing, apalagi Bu Mira?
1: Ya tadi pemagangan gitu ya.
0: Pemagangan. Jadi pengusaha inginnya tetap ada istilah magang bagi yang apa ngelamar kerjaan di situ.
1: Bagian tenaga kerja, bagi pekerja yang mencari itu dia pengen ada magang. Lalu kontrak. Dia pengennya 5 tahun seperti yang sekarang Omnibus Law. Kita pengennya 1 tahun. Alasannya kita kuat. Kan kita ada perjanjian ATR tuh, perjanjian dagang dengan Amerika Indonesia.
0: Okay.
1: Kan Amerika sudah bilang tuh udah 1 tahun enggak bisa ya, gitu harus diangkat di tanah tetap. Nah, kita pengen 1 tahun, udah pakai itu aja gitu ya dasarnya.
0: Okay. Dan jadi dan kalau pengusaha ingin ya 5 tahun dulu kerja, 5 baru tahun diangkat. Kontrak. Kerja kontrak baru nanti akan ke tahun ke-6-nya diangkat menjadi pegawai tetap.
1: Enggak juga, dia minta bisa diperpanjang lagi di anu lagi, di perpanjang lagi bisa.
0: Kan iya, kalau yang kita saya dengar tuh kalau yang saya dengar tuh diputus dulu kontraknya pas udah mau 5 tahun terus baru direkrut lagi gitu. Jadi 0 tahun lagi.
1: Iya, iya, dia ada kepastian nanti diangkat deh gitu, enggak ada. Terus kontrak kan mau sampai kapan kan lo enak orang
0: kontrak terus.
1: Gitu loh, jadi itu yang krusial gitu ya. Nah, terus selanjutnya
0: PHK,
1: ya kalau misalnya sih itu sih nggak terlalu. Oh iya, PHK betul PHK sepihak. Kita sih mintanya ya jangan dipermudah gitu ya, jangan dipercepat ya. Mereka sih ada sih tahapan berapa gitu, ini itu ini, tetapi tetap aja ada bedanya gitu. Ada sanksi pidana yang itu. Jadi kalau perusahaan itu melanggar nih, tidak membayar upah di bawah UMP, kemudian memphk secara sepihak, tidak memberikan kebebasan berserikat, itu pidana. Kita sampaikan pengusaha nggak mau gitu.
0: Maunya perdata, maunya administratif aja pelanggaran.
1: Iya, administratif aja, udahlah jangan sampai pidana terus lah, nanti investor nggak mau masuk gitu alasannya. Ini ngeri loh Pak, bukan di kami, lokal. Nanti kalau asing ngeliat udah komplain, ini kok isinya pidana terus gitu, padahal pidana cuma satu.
0: Ini kabarnya juga tentang mengakomodir para pekerja atau kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas juga nih tuntutannya, Bu Mira.
1: Oh itu pasti. Jadi disabilitas itu kan sebenarnya ada ya di
0: undang-undang ada tuh kewajiban.
1: Iya ada kewajiban. Nah jadi memang itu kan ada mekanismenya,
0: persentasenya ya.
1: Pelaku usaha memberi apa yang mau bekerjakan 100 orang harus ada satu gitu, itu is okay lah gitu.
0: Oke. Okay. Makanya supaya nggak berubah-ubah, nggak di judicial review ya harus benar dulu nih kan gitu ya. Mungkin Bu Mira ini kalau ini kira-kira disahkannya nih kok sebelum reses Oktober awal berarti Bu Mira dengan audiensi dan sudah memberikan masukan, bahkan hari ini juga sudah ada tuntutan 11 tuntutan ini gimana perkembangannya sejauh ini sampai dengan malam ini Bu Mira, ada respon?
1: Sebenarnya sih gini ya, saya mau nanggapin Pak Udin dulu. Itu memang yang kita harapkan ya, kami sih dari pekerja buruh ini berharap bahwa undang-undang atau aturan apapun ini ya, satu poinnya adalah yang paling penting, isinya itu tidak boleh melanggar konstitusi Undang-Undang Dasar 45. Itu kan Undang-Undang Dasar 45 itu sudah mencakup melindungi, mengayomi, yang memberikan kewajiban daripada negara atau pemerintah untuk kesejahteraan seluruh rakyat yang berkeadilan lah istilahnya. Itu yang pertama, poin dasarnya. Yang kedua, ya kalau jangan dirubah-rubah ya, makanya bikin undang-undang yang benar kan gitu, yang tadi yang kita lihat yang di awal yang tadi saya sampaikan di sesuai dengan konstitusi undang-undang dasar. Makanya kita minta supaya jangan sampai nanti ada lagi di JR lagi karena nggak sesuai, di judicial lagi ke MK gitu ya. Ini yang kita antisipasi atau kita minimalisir gitu ya. Nah yang tadi jadi gini, seharusnya ini tidak terjadi nih kayak gini kan, kesannya kan kayak buru-buru nih kesannya ya,
0: karena kan padahal ada tengah waktunya dari MK Oktober.
1: Betul padahal itu kan pengumuman yang Oktober 2026 itu kan udah 2 tahun yang lalu putusan MK, maksudnya gitu. Nah ngapain aja bos,
0: kenapa injury time nah, bahas ya gitu ya.
1: Itu giliran injury kesannya nih kesannya, jangan diburu-buru. Kan ada kalimat, ada juga kelompok-kelompok buruh ya yang di luar kami itu ngomong jangan terburu-buru. Nah itu nanti keluarin perpu deh, kalau perpu sama dengan undang-undang omnibus law sama aja bohong kan.
0: Koreksi saya jika saya salah, ketika rancangan undang-undang pelindungan ketenagakerja itu belum berhasil disahkan Oktober, maka akan berlaku undang-undang yang Bu Mira sebutkan tahun 2003 itu. Betul nggak Bu Mira?
1: Iya, saya konfirmasi betul, dulu. Betul, betul, betul itu, betul, betul. Versi daripada orang hukum, sarjana hukum, master hukum itu, dan juga versi daripada putusan MK itu begitu.
0: Oke.
1: Okay. Ini analisanya ya. Tapi meskipun ada debat tebal juga.
0: Oh ada.
1: Kalangan kawan-kawan sarjana hukum itulah ya. Jadi kalau ada dua sarjana hukum tau sendiri kan. Nah itu juga ada debat tebal. Tetapi kalau yang lebih besar ininya kemungkinannya balik lagi ke Undang-Undang 13 tahun 2003 lebih besar kemungkinannya.
0: Berarti itu kan, lebih baik bagi pekerja kalau gitu.
1: Masalahnya.
0: Oh, ada masalahnya lagi.
1: Secara politis, pemerintah itu kan harus punya legacy. Masing-masing itu kan legasinya Bu Mega.
0: Nomor 13 tahun 2003
1: itu kan punya presiden Ibu Megawati. Nah, kalau balik lagi berarti legacy sini enggak ada dong, Pak. Jokowi punya legasi Omnibus Law Cipta Kerja ya kan, Pak Prabowo apa nih gitu. Presidennya sekarang apa nih, nah itu yang menjadi dan pemerintah gak mau, jadi Pak Prabowo, Pak Presiden itu gak mau kayak gitu, gak mau balik lagi kayaknya, jadi makanya memang harusnya, tapi saya masih gini, saya betul-betul ini masih optimis banget gitu ya, mengingat Presiden Pak Prabowo ini, Presiden Indonesia ini sangat ini sama buruh gitu loh.
0: Pak saya tiba kan sudah diangkat juga nih jadi dewan ini penasihat juga
1: tenaga kerja. Iya, itu mah bonusnya dia lah. Oh. Jadi gini bukan ukurannya bukan
0: sih. Ya, artinya kan ada setidaknya ada masukan dari perwakilan buruh gitu loh maksudnya Bu Mira.
1: Enggak juga. Iya boleh ya. Tetapi yang menjadi ininya ukuran besarnya adalah pidatonya beliau ini kan, pidatonya di Mede, dia hadir, beliau hadir di Mede yang tidak
0: di Mede, iya kemarin, iya.
1: Iya, yang presiden sebelumnya itu nggak melakukan, beliau hadir gitu loh, 2 tahun nih, 2025, 2026 sejak beliau diangkat kan. Nah, kemudian statement-statement di dalam pidatonya itu kan isinya pro terhadap buruh gitu maksudnya.
0: Iya. Dan termasuk tadi, juga ini, tadi, ojol nih, katanya naik juga nih, atau pekerja digital, Bu Mira.
1: Gimana?
0: Kan dalam media kemarin presiden juga mengatakan bahwa sudah ada kesepakatan bagi aplikator itu potongannya nggak 20 jadi 8 sehingga kenaikan pendapatan bagi para pekerja ojek online ataupun pekerja digital gitu kayak kurir dan sebagainya Bu Mira. Padahal juga dalam sebelah tuntutan ini kalau nggak salah juga menyinggung soal pekerja digital juga nih Bu Mira.
1: Ya betul. Jadi di dalam yang kita usulkan ini di undang-undang pelindungan yang baru ini kita mengusulkan pekerja platform digital. Ya bukan hanya ojol pastinya kan ya. Tadi banyak pokoknya pekerja yang bekerja di platform digital ini dia harus mendapatkan upah jaminan sosial dan imbalan. Ada pekerja-pekerja yang juga laku usaha tuh ya pekerja yang saya nggak mau 8 jam, saya pengen 2 jam aja banyak nantinya kan ya karena ada disrupsi teknologi dan lain sebagainya pasti akan begitu. Nah bagaimana perlakuannya? Nah itu kita atur dalam undang-undang itu. Nah si siapa namanya Susi Apindo nggak berkenan platform digital itu dimasukin ke dalam undang-undang itu. Kita malah ngatur sampai ke pekerja informal kita atur dalam undang-undang itu juga nggak berkenan.
0: Ibu Mira mencari titik keseimbangan dalam undang-undang pelindungan ketenagakerjaan ini dengan sisa waktu ini memungkinkan nggak atau gimana Bu Mira memandangnya ini?
1: Kalau saya pastikan ya bukan saya mendahului takdir, saya pastikan tidak ada mencari keseimbangan di antara kedua belah pihak, tidak ada sama sekali karena yang saya rasakan, yang kami rasakan pada saat yang 2 hari itu ya 2 hari berturut-turut itu dari sisi situasi gitu ya psikologisnya gitu ya itu nggak ada kemungkinan tuh kecil banget untuk ada titik temu itu gitu loh karena
0: terus gimana dong kalau misalkan pesimis gini Bu Mira masa ya udah nanti kalau disahkan ya udah mau gimana gitu Bu Mira
1: kan ada wasit negara pemerintah. jadi negara kita serahkan kepada pemerintah dan kita udah warning juga ini kalau makin jelek, kalau jelek hasilnya kita mau demo gitu.
0: Tapi kan gini Bu Mira, sebenarnya dalam sebuah tuntutan itu saya baca tuh yang poin pertama itu sebenarnya mencakup semuanya loh. wujudkan undang-undang pelindungan ketenagakerjaan yang pro buruh. Kan itu kan melingkup 10 di bawahnya, Bu Mira.
1: Iya, tapi kan kalau misalnya pada saat nanti, ini kan belum final ini. Ini kan baru kita ajuin nih, ya kan?
0: Iya, iya.
1: Baru kita ajukan, lihat nih. Tapi hasil dari pada inisiatif DPR aja udah jelek begitu, udah nggak bagus gitu loh. Kita kemudian kan protes tuh, makanya kemudian hari ini ada kurang lebih hampir 50.000 buruh tuh dari seluruh Indonesia, daerah-daerah itu bergerak di DPRD masing-masing.
0: Oke, jadi aksi penyampaian pendapatnya ini konteksnya adalah RUU Pelindungan Ketenagakerjaan ini ya, Bu Merah ya, betul ya?
1: Betul. Ini aksi awalan, kita ngasih tahu dulu.
0: Berarti ada jilid keduanya nih?
1: Ada jilid 2, 3, 4, 5, 6. Pokoknya ini seminggu sekali kayaknya ini demo. Jadi sampai nanti kalau jelek nih misalnya ujibila ya, ya kita ke pusat, kita lagi mau membahas apakah ke istana atau ke DPR. Okay, gitu.
0: Okay. Baik. Jadi perhitungan upah tadi salah satu diantaranya, lalu juga tentang outsourcing, lalu juga soal pesangon,
1: pemagangan,
0: PHK sepihak, ya jangan sampai tenaga kontrak, lalu soal
1: platform digital,
0: lalu juga disabilitas,
1: betul, sama pekerja informal.
0: Pekerja informal itu gimana maksudnya?
1: Ya kita di situ kita cantumkan, kita atur pekerja informal, kita satu definisi pekerja informal juga kita sampaikan gitu ya, sama hak-haknya yang pekerja informal gitu. Oh. Hak mulai dari kesejahteraannya, upahnya dan sebagainya. Upahnya pakai bentuknya apa? Ya bentuknya imbalan lah kalau pekerja informal.
0: Oh, imbalan. Jadi tidak
1: mesti dia diberikan UMP kan?
0: UMP misalnya, iya, karena beda jenis pekerjaannya dan lain sebagainya. Oke.
1: Ya, contoh biar pendengar RI Pro 3 paham nih, informal tuh kalau yang maafnya pedagang bakso lah gitu.
0: Punya
1: pegawai tuh ya, itu informal gitu. Kan enggak mesti kan pedagang bakso itu ngasih UMP ke pegawainya juga.
0: Iya.
1: Ya, sesuai dengan kesepakatan.
0: Iya, tapi seenggaknya kan banyak juga nih para pekerja atau buruh yang akhirnya hasilnya bagus nih, Bu Mira.
1: Desil. Kacau, ini baru saya bahas tadi diskusi di telepon. Lu maksud desil berapa? Dia kaget desil 8. Oke, saya kayak raya, padahal dia gaji cuma 2 juta. Saya raya banget ini saya, katanya gitu.
0: Oh, pekerja nih.
1: Kacau.
0: Iya, pekerja nih.
1: Pekerja. Jadi pada masuk desil 8 dia, padahal gajinya cuma 2 juta.
0: Gajinya 2 juta. Oke, baik. Pro 3 RRI kami tunggu, mudah-mudahan hasilnya baik ya dari RUU Pelindungan Ketenagakerjaan ini ya. Baik Bu Mira, terima kasih banyak.
1: Selamat malam.
0: Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, Mira Sumira, sudah kami ajak berbincang.
2: Inilah pesan Prabowo Subianto tentang karakter seorang pemimpin.
3: Saudara-saudara sekalian, ada pepatah yang mengatakan kalau ikan menjadi busuk, busuknya mulai dari kepala. Semua pejabat dari semua eselon dan semua tingkatan harus memberi contoh untuk menjalankan kepemimpinan pemerintahan yang sebersih-bersihnya. Mulai dengan contoh dari atas, dan sesudah itu penegakan hukum yang tegas dan keras. Saudara-saudara sekalian, semua kita percaya dan kita yakin kita akan punya kekuatan untuk bisa menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Ini sasaran yang berat. Bahkan banyak yang mengatakan bahwa ini sesuatu yang tidak mungkin. Saudara-saudara, pemimpin yang berani, pemimpin yang baik akan terpanggil untuk menghadapi yang tidak mungkin dan mencari jalan agar yang tidak mungkin kita atasi.
4: Terorisme dan ancaman terhadap keamanan negara adalah tantangan nyata yang terus dihadapi bangsa ini. Namun, kita tidak sendiri. Melalui program Dialog Interaktif Densus, kita bisa mendengarkan langsung peran, strategi, dan langkah konkret Densus 88 Anti-Teror Polri dalam menjaga stabilitas dan kedaulatan negara.
5: Terorisme adalah tindakan atau perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan.
6: Pelaku teror sebelumnya, di tahun-tahun sebelumnya, mereka justru dari sosial media.
4: Hadir setiap hari Jumat, minggu pertama, dan ketiga, pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Anda dapat berpartisipasi melalui line interaktif, menyampaikan pertanyaan, serta memberi masukan demi keamanan bersama. Jangan lewatkan Dialog Interaktif Densus setiap Jumat minggu ke-1 dan ke-3 pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.
7: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana pemerintah menugaskan Bank Rakyat Indonesia atau BRI dan Bank Syariah Indonesia atau BSI untuk menyiapkan rekening bagi masyarakat yang merupakan perintah dari Presiden Prabowo Subianto. Laporannya disampaikan Sugandi Afandi.
1: Presiden Prabowo Subianto menginginkan rakyat Indonesia memiliki rekening di perbankan. CEO dan Antaring juga merupakan Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani mengatakan, rencananya pemerintah menugaskan Bank Rakyat Indonesia BRI untuk menangani pembukaan rekening masyarakat di seluruh Indonesia. Adapun Bank Syariah Indonesia atau BSI dipersiapkan untuk di Aceh. Rosan juga mengatakan manajemen BRI dan BSI telah berkoordinasi terkait dengan pembukaan rekening. Penjelasan Rosan disampaikan kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
2: BSI memang dari manajemennya juga sudah koordinasi untuk melakukan rencananya agar akselerasi dari pembukaan rekening di seluruh Indonesia melalui BRI dan untuk Aceh itu khususnya dengan BSI bisa terlaksana dengan secepatnya.
3: Mulai kapan Pak? Dana awalnya ini kan 50.000 Pak, itu berapa dari apa
2: kasih ya?
3: Dari Imbar atau gimana Pak, itu warga ke bank atau gimana Pak?
2: Ya nanti mekanismenya lagi dirancang segera kok.
1: Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, pemerintah menyiapkan anggaran 11 triliun rupiah untuk pembukaan rekening bank. Pemerintah menargetkan 200 juta jiwa rakyat Indonesia memiliki rekening. Anggaran diambil dari APBN. Menteri Erlangga menjelaskan, salah satu alasan pemerintah mendorong rakyat memiliki rekening koran karena bantuan sosial atau bansos akan disalurkan melalui BRI dan BSI.
2: Dari APBN.
4: Jadi alokasinya berapa?
2: Totalnya kalau kalau 200 juta penduduk kan berarti kira-kira 600 juta atau sekitar 11 T lah.
3: 11 T.
2: Ya. Dan ini nanti dikonsolidasi. Jadi kalau rekening ini kan untuk berbagai program pemerintah. Jadi nanti dikonsolidasi di BRI maupun di BSI. Nah nanti yang punya multiple account juga nanti kita lihat.
3: Tetap dapat juga. Itu berapa sih Pak?
2: Kita akan siapkan dalam waktu dekat roll out-nya kita akan bahas dengan BI dan OJK. Anggaran nanti kita bahas, karena kan nggak semuanya langsung segitu. Kan bertahap. Nanti itunya secara bertahap.
4: Bertahapnya berapa?
2: Otomatis dapat nanti kita kerjasama dengan Dukcapil mengenai data-data ini.
1: Adapun pengisian dana atau saldo awal yakni Rp50.000 per rekening, namun pemerintah masih menyusun skema dana awal pembukaan rekening. Pembukaan rekening untuk warga negara Indonesia berusia 17 tahun ke atas. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tus Mudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, Luhut Binsar Panjaitan, mengatakan pemerintah menyiapkan program digitalisasi bansos untuk 50 juta masyarakat termiskin. Laporannya disampaikan Eliana Zahra.
5: Termiskin yang ada tadi 50 juta ya. 50 juta itu sudah pas.
6: Pemerintah mempercepat digitalisasi bansos untuk memperbaiki data penerima dan meningkatkan transparansi. Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Luhut Binsar Panjaitan menyebut, sekitar 50 juta masyarakat termiskin dipastikan menerima bantuan.
5: Termiskin yang ada tadi 50 juta ya, 50 juta itu sudah pasti akan diberikan. Nah, tadi pertanyaannya dari mana uangnya? Ya nanti saya kira fiskal kemarin Presiden dengan penghematan digitalisasi yang kami hitung bisa mencapai 1.200 triliun, itu angka itu bisa akan turun ke bawah. Jadi Presiden ingin tadi masalah keadilan itu betul-betul sampai ke bawah.
6: Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan kesiapan layanan menjadi perhatian karena sekitar 50 juta masyarakat diperkirakan mengakses portal secara bersamaan.
7: Dan termasuk juga keamanan data. Jadi tadi kita sudah akan siapkan serangkaian langkah-langkah untuk melakukan load test, stress test, sekaligus juga melihat bagaimana penyebaran waktu untuk masyarakat mengakses portal ini agar tidak ada jamnya di saat yang bersamaan.
6: Digitalisasi bansos diharapkan dapat mengurangi kesalahan penerima, baik masyarakat yang berhak tetapi belum mendapatkan bantuan maupun penerima yang tidak berhak. Adapun uji coba pertama dilakukan di Banyuwangi dan kini telah diperluas hingga 215 kabupaten kota menjelang rollout nasional pada Oktober 2026. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI yang ke-81. Semoga RRI bisa terus menghadirkan konten-konten yang informatif, berita-berita aktual, terutama good news tentang Indonesia, baik untuk masyarakat Indonesia dan juga masyarakat mancanegara. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Tidak hanya di Mesir, mumi juga ada di Indonesia, tepatnya di Wamena, Papua. Berbeda dengan mumi di Mesir, mumi yang ada di Papua ini berbentuk utuh dan berwarna gelap. Proses pengawetannya dengan cara dikeringkan di bawah sinar matahari, setelah itu ditempatkan di dalam gua, lalu diasapi hingga 1 bulan, sampai cairan dari tubuh sang mumi mengering. Ada 7 mumi di Papua, berada di Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Yahukimo.

0: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
1: Kata tokoh dunia. Orang yang tak pernah membuat kesalahan adalah orang yang tidak pernah berbuat apa-apa. Norman Edwin.
2: Memori kolektif bangsa.
3: Haji Omar Said Cokro Aminoto. Haji Omar Said Cokro Aminoto, seorang pemimpin organisasi massa terbesar dalam sejarah Pergerakan Nasional Syarikat Islam atau SI dari 1914 hingga 1923 yang aktif meretas jalan kesetaraan bagi semua orang pada masa sebelum kemerdekaan Indonesia. Dan dijuluki aparat pemerintah kolonial Belanda sebagai Raja Jawa tanpa mahkota, seperti yang disampaikan oleh sejarawan Universitas Airlangga, Purnawan Basundoro.
4: Pak Cokro ini memiliki keberanian, terutama untuk menentang ya budaya feodal itu, dan juga beliau menyerukan adanya kesetaraan antar manusia, gitu ya. Nah, ini yang nampaknya menarik perhatian para pengurus Syarikat Islam di Surakarta, sehingga kemudian pada tahun 1912 ada utusan dari Surakarta, ya, utusan Syarikat Islam yang waktu itu dipimpin oleh Pak Samanhudi, untuk datang ke rumah Pak Cokro yang saat itu ada di Surabaya. Nah, pada saat itulah kemudian Pak Cokro diajak untuk bergabung dengan Syarikat Islam. Apa yang dikatakan oleh Pak Cokro itu diikuti oleh para pengikutnya. Jumlah anggota Syarikat Islam itu berkembang sangat pesat. Nah, ini yang nampaknya kemudian oleh orang-orang Belanda itu digambarkan sebagai seorang raja. Karena apa? Ya karena itu tadi, beliau berhasil mengorganisir massa yang sangat banyak.
1: Jaringan Berita Nasional.

0: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Kali ini saya langsung berbincang bersama Guru Besar Hukum Ketenagakerjaan Universitas Krisna Dwi Payana, Profesor Payaman Simanjuntak. Prof, selamat malam, Prof.
3: Selamat malam.
2: Ketemu
3: selamat
2: lagi malam. Kita, Prof, di udara. Ya. Kita, saya Fajar, Prof. Tadi kemarin kita sempat berbincang soal RUU Pelindungan Ketenagakerjaan. Nah, sekarang ini ternyata ada aksi penyampaian pendapat dari teman-teman buruh dan pekerja hampir 50-an ribu lebih ya di seluruh Indonesia di depan DPRD masing-masing daerah. Ya, konteksnya sama. Ternyata draft usulan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan yang diusulkan oleh DPR itu tidak senada ataupun tidak mewakili dari kepentingan atau aspirasi buruh. Beberapa di antaranya tadi soal sistem pengupahan yang berlaku sekarang itu, kalau menurut Ibu Mira Sumirat itu ada penghitungan upah koefisien alfa nilai tertentu yang nggak jelas, akan lebih baik kalau seperti dulu aja, seperti Undang-Undang Nomor 2003 itu tentang KHL, komponen hidup layak, yang situ berperan dari Dewan Pengupahan diaktifkan kembali dan dihitung. Lalu kemudian soal outsourcing, pemagangan, ternyata dari pihak pengusaha masih menginginkan adanya, kalau ada laman kerja, ada orientasi dulu nih, ada masa magangnya dulu. Sementara buruh itu kalau magang itu konteksnya untuk yang masih kuliah atau masih duduk di bangku kuliah gitu, bukan untuk yang sudah melamar pekerjaan atau lulus dari kuliah. Itu konteksnya nggak seperti itu untuk magang gitu, Prof. Ada beberapa yang lain yang dibahas, tapi saya ingin tahu bagaimana pandangannya Profesor.
3: Oke. Jadi yang pertama memang sebenarnya untuk menyusun rancangan undang-undang ketenagakerjaan, rancangannya itu sendiri harus dibahas dulu secara tripartit. Jadi artinya pemerintah harus mengajak wakil pengusaha, wakil dari para pekerja melalui serikat pekerja, dan setelah mereka ada kesepakatan, barulah diajukan ke DPR. Itu yang pertama ya. Kemudian itu juga masing-masing harus mengawal. Dan DPR harus tetap mengundang, yaitu semua pihak yang paling, semua yang disebutkan stakeholder utama.
2: Yeah.
3: Stakeholder utama perusahaan itu adalah pengusaha, wakilnya, dan pekerja atau wakil-wakilnya. Jadi kalau sampai sekarang, sudah September, di mana undang-undangnya harus ditetapkan Oktober, belum juga mengundang pihak-pihak dari kedua belah pihak stakeholder utama, itu merupakan satu kelalaian.
2: Oke, tapi saya tadi saya konfirmasi Prof dengan Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, Ibu Mira Sumirat mengatakan sebenarnya untuk hearing atau menyampaikan mendengar dari pendapat kedua belah pihak itu sudah dari pengusaha dan juga dari buruh. Cuma mencari titik keseimbangan itu belum ketemu nih, Prof.
3: Jadi kalau tidak ketemu, maka yang harus dilakukan adalah mempertemukan keduanya, mencari jalan tengah. Nah, jadi kalau misalnya seperti rumus pengupahan,
2: yeah.
3: Nah, kalau rumus pengupahan sebenarnya bahwa MK sudah menyetujui, sudah menyatakan bahwa harus juga mempertimbangkan kehidupan layak. Padahal dengan peraturan pemerintah yang mengganti upah minimum
2: koefisien apa nilai tertentu,
3: peraturan pemerintah nomor 51 dan nomor 49 itu tidak ada aspek kebutuhan hidup minimum kebutuhan hidup layak.
2: Nah,
3: jadi hal-hal yang seperti itu. Jadi memang kalau ada titik yang masih dalam keadaan belum ada kesepakatan, jadi sebenarnya harus dipertemukan kedua-duanya. Memang nanti kalau memang tidak ada pertemuan, tidak dapat ditemukan titik kesepakatan, maka tentu pemerintah melalui DPR akan nanti menentukan mana yang pantas dan mana yang patut. Nah, jadi kalau sudah ditetapkan demikian, ya walaupun ada mungkin tidak senang seluruhnya, tapi sudah dapat dipahami bahwa sudah diusahakan mana yang terbaik.
2: Oke, jadi, Prof, gini, Prof, ini kan tenggat waktunya mepet banget, Prof. Saya tanya tadi sama Asosiasi Serikat Pekerja, misalkan nih sampai dengan waktu yang ditentukan oleh MK Oktober itu belum berhasil ketuk palu, belum berhasil disahkan.

0: hidup layak, begitu ya?
1: Ya, jadi semuanya sama dengan Undang-Undang Nomor 13. Jadi pasal-pasal tambahan yang ada di Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 6 tahun 2023 itu yang pasal tambahan menjadi tidak berlaku.
0: Jadi nggak berlaku.
1: Jadi,
0: oh gitu.
1: Undang-Undang Nomor 6 yang mengatakan pasal dari Undang-Undang Nomor 13 yang dihapus atau yang dibuat rumusan baru itu menjadi tidak berlaku. Jadi sepenuhnya Undang-Undang Nomor 13 berlaku kembali.
0: Jadi kalau dari payung hukumnya, secara logika hukumnya tuh begitu ya. Ketika belum akhirnya belum diketuk palu, disahkan menjadi undang-undang, harus balik lagi ke pasal yang lama, karena dari amanah MK itu harus dipisahkan dari Undang-Undang Cipta Kerja nih, Undang-Undang Ketenagakerjaannya, Profesor.
1: Iya, harus dipisahkan dan kembali menjadi Undang-Undang Nomor 13 berlaku sepenuhnya.
0: Oke. Prof, ini sebenarnya pengusaha dan buruh itu kan harusnya sebagai mitra ya, sama-sama membutuhkan simbiosis mutualisme. Tapi untuk mencapai titik keseimbangan, sebuah kata kesepakat itu nampaknya masih sangat sulit. Dari sistem pengupahan, dari outsourcing yang harusnya terbatas, hanya misalkan supir dan lain sebagainya.
1: Karena memang belum dipertemukan. Jadi mereka sendiri diundang ke DPR, didengar.
0: Terus gantian.
1: Kemudian para pengusaha sendiri diundang dan didengar.
0: Nggak ngobrol bareng gitu ya?
1: Tentu bukan di dalam di sana kan ada namanya pansus. Panitia. Nah, di panitia pansus itu akan mencatat. Misalnya pekerja meminta rumusan kenaikan upah minimum menjadi sekian. Tapi pengusaha mengatakan hanya sekian. Baru harus DPR akan mengatakan bagaimana yang bisa kita bisa berterima untuk kedua belah pihak.
0: Mencari titik temunya, angkanya ya gitu ya.
1: Iya, harus ada titik temunya. Termasuk rumusan-rumusan. Jadi rumusan-rumusan di dalam pasal-pasal itu bisa saja berbeda.
0: Iya, karena pada kayak misalkan penentuan besaran pesangon misalkan gitu ya.
1: Iya, termasuk misalnya penentuan besaran pesangon, ya. Karena dulu misalnya di waktu Undang-Undang Nomor 13 itu pesangonnya jadi dikatakan mengacu kepada peraturan-peraturan yang telah ada. Jadi waktu itu sudah ada peraturan Menteri Nomor 150 mengenai pesangon, dan itulah yang sepenuhnya menjadi dimasukkan di dalam Undang-Undang Nomor 13.
0: Oke, baik, kalau gitu kita menunggu saja, karena menurut tadi Serikat Pekerja, kalau misalkan ini tiba-tiba langsung disahkan, apalagi kabarnya dari Asosiasi Pekerja itu Oktober awal itu DPR sudah mulai reses, khawatirnya sebelum reses justru tiba-tiba sudah disahkan, jadi kemungkinan akan terus dikawal oleh para kaum pekerja ataupun buruh ini. Profesor, kita nantikan saja ya, kita tunggu saja bagaimana hasil dari draft ini, apakah sudah nanti akan disahkan atau tidak gitu, Prof. Terima kasih banyak atas waktunya, Profesor. Selamat malam, Prof.
1: Baik, terima kasih.
0: Guru Besar Hukum Ketenagakerjaan Universitas Krishna Dwi Payana, Profesor Payaman Simanjuntak, sudah kami ajak berbincang.
2: Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya, dan sumber daya yang luar biasa.
3: Justru dengan potensi yang ada di tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik?
4: Dalam rangka pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir.
2: Informasi menarik seputar potensi unggulan dari berbagai penjuru Nusantara.

mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan dalam program Video Potensi Daerah. Kami hadirkan setiap Senin sampai Minggu pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat hanya

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Pemerintah yang menyiapkan rekening otomatis untuk warga. Dari penjelasan pemerintah yang menyiapkan mekanisme program pemberian rekening bagi seluruh WNI, ini nantinya yang berusia 17 tahun ke atas akan memiliki rekening bank. Hal ini merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto sebagai bagian dari kebijakan nasional. Pemerintah juga akan menyetorkan uang sebesar Rp50.000 per orang untuk mengisi rekening tersebut. Sementara itu, perbankan tidak boleh memotong isi rekening yang ada di dalamnya. Nantinya, pemerintah juga akan menyusun regulasi dan peraturan otoritas jasa keuangan terkait dengan hal ini. Namun untuk mekanismenya akan dibuat dengan aplikasi digital yang akan disiapkan oleh Bank Rakyat Indonesia BRI dan Bank Syariah Indonesia BSI dengan basis nomor induk kependudukan. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan bahwa kini Kementerian Perekonomian sedang berkoordinasi dengan Bank Indonesia, OJK dan juga Menteri Dalam Negeri terkait dengan program tersebut. Pemilihan BSI dan BRI dilakukan karena keduanya merupakan bank yang termasuk dalam himpunan bank milik negara atau Himbara. Erlangga juga menyampaikan bahwa rekening ini akan digunakan oleh pemerintah untuk melakukan penyaluran bantuan sosial atau bansos. Adapun data yang diperoleh dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ini nantinya akan dipakai untuk pembuatan rekening dan juga akan dipadankan dengan sistem yang ada di Bank Indonesia. Kami akan menyoroti hal ini bersama dengan narasumber yang masih kami coba hubungi.

0: Ya, untuk membahas lebih jauh bagaimana implikasi ya dari kebijakan ini hingga dampaknya bagi masyarakat luas, kami sudah tersambung bersama dengan aktivis ekonomi syariah Pak Rio Caniado.
1: Wawancara Pro 3.
0: Ya, bagaimana kabarnya hari ini?
2: Kabar baik. Jakarta udah membaik juga, debu sudah nggak ada, jadi harus makin baik.
0: Semoga ya, semuanya sehat-sehat terus ya, Pak Rio.
2: Alhamdulillah.
0: Ya. Oke, okay, pemerintah menyiapkan rekening otomatis untuk masyarakat. Bagaimana Anda melihat kebijakan ini, Pak Rio?
2: Ya, terima kasih Mbak Safira. Menarik banget, fresh banget berita hari ini. Dan saya, sebagai aktivis ekonomi syariah itu, tepuk tangan di pojokan, Mbak. Karena seperti yang kita tahu, Kemenko dan pemerintah menunjuk dua bank Himbara, yaitu BRI dan BSI. BRI ya, kita tuh memang banknya rakyat, hampir semua masyarakat memang punya BRI di pelosok-pelosok, dan pilihan kedua aja adalah BSI, di mana bank syariah terbesar di Indonesia. Umurnya belum sampai 10 tahun, tapi alhamdulillah sudah bisa akan menjadi pilihan utama juga untuk masyarakat untuk memiliki rekening. Menurut saya ini kebijakan yang bagus, karena sampai sekarang kebijakan-kebijakan kita kan memang harus didukung dengan adanya sistem perbankan, karena pelosok daerah masih banyak masyarakat yang membutuhkan rekening. Jadi penyaluran dan sebagainya ini memang harus menggunakan rekening bank gitu, Mbak.
0: Oke, artinya kebijakan rekening otomatis ini juga menjawab ya kesenjangan antara masyarakat di daerah dan juga di perkotaan, seperti itu Pak Rio?
2: Iya, ini bukan sekedar hanya menjawab ya Mbak ya, tapi juga mensimplifikasi bagaimana kebijakan-kebijakan pemerintah ke depan, utamanya untuk menjangkau masyarakat di tingkat lapisan bawah dan daerah. Karena kalau kita bicara soal kebijakan pemerintah, misalnya bantuan dan sebagainya, hari ini masih membutuhkan pihak ketiga, di mana pihak ketiga ini kadang-kadang juga ada proses-proses yang akhirnya menyulitkan masyarakat untuk menerimanya langsung. Meskipun misalnya masyarakat sudah punya akun, lalu mengambil di salah satu unit di pemerintah, perbankan maupun PT POS gitu, tapi dengan adanya rekening sendiri, masyarakat bisa langsung pegang. Dan pemerintah pun punya data yang akurat, punya data akurat, misalnya pemerintah tahu transaksinya, uangnya buat apa aja, berapa rekening yang ternyata dorman, berapa ternyata ketika uang itu disalurkan ternyata tidak ditransaksikan. Ini kan juga dengan adanya seperti ini, simplifikasi dan efisiensi ke depan juga akan jadi jauh lebih mudah. Pemerintah sudah sangat tepat melakukan kebijakan ini.
0: Tapi mungkin ya masyarakat di daerah kan mungkin saja belum terbiasa dengan layanan perbankan. Apa yang kemudian menjadi tantangan ya dalam implementasi kebijakan ini ke depannya, Pak Rio?
2: Sebelumnya saya disclaimer, saya bukan orangnya pemerintah ya, tapi serasa mendukung sekali ya.
0: Iya, silakan.
2: Ya, tapi menurut saya seperti mungkin 2019-2020 kita yang tidak terbiasa hidup dengan jaringan, atau kita tidak biasa meeting online dan sebagainya. Akhirnya sekarang kan terbiasa ya, Mbak. Bahkan mungkin kalau ada pilihan masih bisa online aja deh gitu. Itu juga dengan masyarakat yang hari ini masih belum terbiasa. Emang kadang-kadang harus sedikit dipaksa, Mbak. Mungkin kembali kita ke 30-40 tahun yang lalu, Mbak. 30 tahun yang lalu ketika Soeharto memberikan kebijakan buat bank BRI di berbagai pelosok daerah. Itu kan banyak juga ditentang oleh masyarakat. Ngapain buat bank di daerah, pangsa pasarnya belum ada, masyarakat belum butuh dan lain sebagainya. Memang awal-awalnya rugi, Mbak. Tapi kalau kita bicara sekarang, hampir semua pelosok daerah itu punya BRI. Mungkin kita akan bertanya BSI di mananya, BNI di mana ya, Mandiri di mana, tapi di perbankan BRI itu hampir di semua daerah ada. Jadi ini kebijakan masa depan dan saya cukup mendukung, Mbak.
0: Ya, termasuk literasi keuangan masyarakat ya, ini tentu masih menjadi pekerjaan rumah juga ya, bagaimana meningkatkan literasi keuangan agar apa ya, lebih aware dengan transaksi keuangan digital dan juga perbankan ya, Pak Rio.
2: Iya. Dengan tingkat literasi sebesar 60% di masyarakat memang masih jadi PR, Mbak. Bagaimana penggunaan keuangan ke depan seperti apa, maraknya terjadi judi online,
0: pinjaman
2: online yang tidak juga sesuai regulasi, ini kita akan jadi tantangan juga, akan jadi semacam backfire apabila ini tidak bisa dimitigasi secara mendalam. Karena memang kan sebenarnya sasarannya adalah masyarakat yang memang belum tersentuh perbankan ya. Mereka yang tersentuh perbankan ini kan bisa jadi positif, bisa jadi negatif. Akses terhadap keuangan ini kan ada selalu dua sisi ya, sisi positif dan sisi negatif. Jadi ini harapannya juga bukan cuma sekedar jawaban atas keresahan masyarakat yang belum punya akses terhadap perbankan, tapi juga masyarakat didampingi prosesnya agar tidak mudah juga disusupi dengan praktik-praktik yang ilegal, judi online.
0: Tidak disalahgunakan lah ya nantinya ya, karena akan berakibat terhadap data-data juga ya. Pemerintah juga mengintegrasikan layanan ini kan ke pembayaran kris ya, untuk nantinya mempermudah masyarakat juga untuk transaksi digital. Seberapa siap sih Pak Rio ekosistem digital kita untuk mendukung integrasi ini secara merata?
2: Ya, kita pertama harus bangga juga ya Mbak, bahwa kris ini adalah produk memang yang buatan kita juga, buatan dalam negeri, dan sekarang sudah berbagai di berbagai negara juga sudah
0: mendunia ada. Ya
2: Indonesia mau ya mendunia. Kita mau satu step lagi bahwa transaksi ini bisa dilakukan di seluruh Indonesia. Ya kita perlu akui juga ya Mbak ya, mungkin di kota menggunakan kris itu sudah jadi hal yang biasa. Masyarakat nggak bawa uang cash, saya termasuk orang yang agak
0: cashless.
2: Hampir tiap hari nggak pernah bawa uang cash, tapi nggak boleh nggak bawa HP karena uang saya di sana belum untuk transaksi. Dan itu soal kesiapan ya, kalau kita bilang sekarang masyarakatnya memang butuh proses, tapi ini kalau nggak dimulai, proses itu nggak dimulai juga. Jadi ini harus berkesinambungan antara literasi dan aksi. Aksinya sudah dimulai, literasinya harus dikawal, jadi tujuan utama dan tujuan mulianya juga harus tercapai.
0: Kita akan bisa karena terbiasa, seperti itu ya Pak Rio ya, kedepannya seperti itu. Nah, dengan banyaknya data keuangan masyarakat yang terintegrasi ya, dengan adanya kebijakan ini juga, bagaimana kemudian pemerintah bisa menjamin perlindungan data dari nasabah? Seharusnya seperti apa Pak Rio?
2: Ya, ini jadi PR bersama sih sebenarnya, dan tugasnya juga pada pemerintah. Kalau kita ngomongin beberapa tahun yang lalu, BSI adalah salah satu bank yang sempat satu pekan kurang lebih mungkin kita nggak bisa pakai. Dan ini jadi pukulan juga buat bank-bank himbara di Indonesia, bagaimana terkait cyber security, juga termasuk keamanan data kita. Ya ini harus semakin ditingkatkan, tapi bukan juga jadi alasan bahwa Indonesia nggak boleh melangkah. Jadi langkah ini memang langkah besar, jadi harus juga diiringi dengan persiapan-persiapan yang matang, termasuk cyber security terkait dengan data dan sebagainya.
0: Itu ya, bagaimana menjamin keamanan data dari pemilik rekening yang nantinya akan diberikan. Pemerintah mengatakan bahwa akan memberikan Rp50.000 ya untuk ke masing-masing rekening untuk mereka yang sudah berusia 17 tahun. Apakah ini nantinya akan berdampak juga Pak ke APBN kita, ke beban negara ke depannya?
2: Ya, tentu lebih besar anggarannya MBG ya Pak.
0: Iya. Tapi kita pagi ini bicara soal rekening otomatis dulu nih Pak Rio.
2: Oke. Saya kembali ke topik. Itu berkaitan dengan APBN. Tentu saya harap pemerintah sudah menghitung bagaimana pengeluaran ini terhadap APBN ya, porsi APBN kita. Tapi dengan adanya uang beredar di masyarakat, saya selalu meyakini bahwa multiplier efek itu terjadi. Saya orang ekonomi Mbak, saya belajar bagaimana uang 100 ribu di real ekonomi itu berbeda dengan uang 100 ribu yang ada di bank. Jadi kalau uang itu sampai di masyarakat dan digunakan di masyarakat, ada transaksi di sana, apalagi di daerah, ekonomi tumbuh itu jauh lebih cepat Mbak, dibandingkan uang itu ngendap di perbankan, di tabungan masing-masing, sehingga nggak terjadi ini dampak ekonomi gitu.
0: Oke, okay. Nah terkait dengan rekening yang mengendap tadi ya Pak Rio, kalau rekening otomatis ini diterapkan secara masif, apakah ada resiko munculnya jutaan rekening yang mengendap juga sehingga ini tidak produktif ya?
2: Dorman akun itu memang sering terjadi di banyak kasus ya Mbak ya, termasuk mungkin yang akan terjadi ketika uang ini sudah ada. Misalnya fasilitas perbankannya juga di daerah-daerah belum mumpuni sehingga masyarakat juga mikir ngapain juga gue ngambil uang 50 tapi jauh-jauh kota misalnya. Itu juga harus difasilitasi misalnya ke depan bukan cuma sekedar rekeningnya tapi masyarakat juga didorong juga punya mobile bankingnya sehingga nanti transaksi jadi jauh lebih mudah. Tapi perihal itu harusnya pemerintah bisa mengantisipasi misalnya Derman bank ini, Derman akun ini bisa disesuaikan apabila dalam kurun waktu tertentu uangnya bisa ditarik. Kita pernah dengar tuh kebijakan ini dilakukan ketika ada Derman akun yang memang nggak transaksinya sudah tidak berjalan dalam beberapa kurun waktu, dia bisa ditarik lagi uangnya, Mbak. Atau misalnya akun ini uangnya 50.000 ini harus ditransaksikan maksimal 1 bulan, kalau nggak akan ada evaluasi dan lain sebagainya. Ini kan juga menurutku harus ada antisipasinya gitu.
0: Tapi dampaknya apa nih kalau misalnya seseorang punya rekening tapi tidak benar-benar digunakan sehingga uangnya otomatis terpotong ya dengan biaya bulanan itu tadi?
2: Ya, soalnya sih konteksnya lebih kepada uang ini tidak berjalan. Kalau cuma soal 50.000-nya ini kan sebenarnya kalau saya lihat bahwa negara sedang memancing masyarakatnya untuk bertransaksi secara daring lewat perbankan agar transaksi dan sebagainya bisa dipantau sama pemerintah lewat PPATK dan sebagainya. Ini ada dua kacamata juga, kacamata yang
0: ada implikasi ke sana ya.
2: Ya, aduh uang gue terpantau nih sama pemerintah yang biasanya cash.
0: Ya.
2: Mungkin bisa didorong ke sana. Biar sering agar terjadi proses transaksi yang jadi jauh lebih mudah untuk dipantau proses transaksinya. Mungkin seperti itu ya, Mbak.
0: Kalau ini berjalan optimal, tadi kan kita bicara soal kalau misalnya dananya tidak terpakai. Kalau ini berjalan optimal, apakah ini bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita atau justru bisa menurunkan biaya transaksi ekonomi nasional yang saat ini masih di 1-2% ya dari PDB akibat adanya sistem pembayaran ya, inefisiensi?
2: Ya, menurut saya apabila ini memang secara optimal dilakukan, ini akan mempermudah proses transaksi dan tentunya dengan seperti ini, utamanya mungkin kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan bantuan dan sebagainya bisa tepat sasaran. Karena kalau kita bilang yang bayar bahwa orang di kota, orang yang dengan ekonomi yang cukup rasanya nggak mungkin nggak punya rekening bank. Sebenarnya sasaran utamanya dari produk kebijakan pemerintah ini adalah masyarakat yang memang belum tersentuh perbankan. Jadi menurut saya bukan perihal transaksi di kota sebenarnya yang lagi didorong, tapi transaksi di daerah-daerah, di desa-desa. Optimalisasi program ini bisa dirasakan apabila memang masyarakat ini akhirnya mulai terbiasa bertransaksi menggunakan bank. Dan akhirnya perekonomian berjalan di daerah dengan seperti itu, perekonomian bottom up yang ditopang dari bawah, yang ditopang dari daerah, itu akan maksimal sehingga ya enggak lagi terjadi seperti hari ini. Kebijakan itu rasanya top down, ekonomi itu rasanya selalu dari atas, dan akhirnya yang di bawah itu porsi kuenya sudah sangat kecil untuk dibagi-bagi.
0: Okay. Harapannya pemerataan ekonomi bisa dirasakan ya oleh seluruh masyarakat di Indonesia, Pak Rio. Oke, apa mungkin pesannya untuk masyarakat sehingga bisa ya memanfaatkan program ini secara bijak dan juga harapannya tentu meningkatkan kesejahteraan dari masyarakat sendiri, Pak Rio?
2: Ya, karena saya aktif di ekonomi syariah, saya akan bilang begini Mbak, uang jangan mengendap di perbankan, uang harus ditransaksikan, transaksinya bisa bertransaksi ekonomi real atau bersedekah ya. Jadi karena memang dengan seperti itu, ekonomi kita akan tumbuh, masyarakat kita akan makin banyak transaksi ekonominya, pasar-pasar akan senang karena banyak transaksi di sana, dan uang itu akan kembali lagi ke diri kita lewat aktivitas ekonomi yang lain. Maka jangan takut belanjakan uang kamu, karena itu akan kembali lagi dalam bentuk lain dan dalam bentuk kesempatan yang lain untuk kamu rasakan.
0: Oke, baik, sehingga ini benar-benar memberikan manfaat ya tentu bagi kehidupan sehari-hari masyarakat. Terima kasih banyak Pak Rio atas waktunya. Sukses selalu, selamat beraktivitas. Aktivitas ekonomi syariah Rio Caniago ya, baru berbincang bersama kami tentang pemerintah yang menyiapkan rekening otomatis untuk warga.
1: Wawancara Pro 3. Taklimat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, tanggal 2 Februari 2026.
3: Kadang-kadang kita tidak menghormati sejarah kita. Situs-situs bersejarah dibongkar. Ini para kepala daerah harus memikirkan. Saya mau tanya, di mana stasiun RRI yang digunakan oleh Bung Tomo waktu pertempuran 10 November? Apakah masih ada?
1: Dan inilah pidato Bung Tomo yang mengobarkan semangat para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia saat menghadapi ultimatum tentara Inggris yang menuntut para pemimpin dan pejuang Indonesia menyerah serta meletakkan senjata.
4: Hei, tentara Inggris, komandasi bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita melangkah tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekali akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada. Tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah, merah dan putih, maka selama itu kita akan kita mau menyerah kepada siapapun juga.
5: Lebih dekat mengenai kiprah dan pengabdian Tentara Nasional Indonesia? Dengarkan TNI Menyapa, menyajikan informasi inspiratif, wawancara mendalam, dan cerita pengabdian prajurit TNI dalam menjaga kedaulatan dan melayani rakyat. TNI Menyapa, setiap Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional.

0: Pendengar, industri pariwisata di Bali didorong dapat memperkuat kesiapsiagaan menghadapi berbagai potensi bencana yang dapat mengganggu keamanan dan kenyamanan wisatawan. Laporan selengkapnya disampaikan Oscar Robert.
1: Jadi PRI mendorong hotel dan restoran, yang khususnya member kita, tidak hanya memiliki SOP operasional normal, tetapi juga business continuity plan.
2: Industri pariwisata Bali didorong semakin siap menghadapi berbagai potensi bencana yang dapat mengganggu keamanan, kenyamanan wisatawan, hingga operasional usaha pariwisata. Kesiapan tersebut dinilai penting untuk menjaga kepercayaan wisatawan dan keberlanjutan sektor pariwisata Bali. Wakil Ketua PHRI Provinsi Bali, I Gusti Agung Ngurah Rai Suryawijaya mengatakan, Bali memiliki berbagai potensi risiko bencana, mulai dari gempa bumi dan tsunami, erupsi gunung api, banjir, longsor, cuaca ekstrim, kebakaran hingga wabah dan krisis kesehatan. Menurutnya, bencana tidak hanya menimbulkan kerusakan fisik, tetapi juga berpotensi menyebabkan penurunan kunjungan wisatawan, pembatalan hotel, gangguan operasional, dan hilangnya kepercayaan wisatawan.
1: Bencana ini hanya menimbulkan kerusakan fisik, tetapi juga dapat menyebabkan penurunan kunjungan nanti, pembatalan hotel, jadi itu yang akan terjadi, gangguan operasional, dan hilangnya kepercayaan jadi calon wisatawan itu. Nah, yang kedua, kalau saya lihat dari perspektif industri pariwisata, Bali ini harus siap sebelum ada bencana.
2: Rai Suryawijaya menambahkan, pelaku industri pariwisata perlu memiliki kesiapsiagaan yang lebih kuat melalui Business Continuity Plan atau BCP dan Emergency Response Plan. Kesiapan tersebut mencakup kejelasan jalur evakuasi dan titik kumpul, simulasi evakuasi berkala, sistem komunikasi darurat, hingga kesiapan kebutuhan dasar serta pelatihan karyawan dalam menghadapi kondisi bencana.
1: Yang perlu dipastikan, misalnya ya, kalau terjadi apa-apa di hotel itu, jalur evakuasinya, titik kumpulnya jelas, simulasi evakuasi secara berkala, dan juga sistem komunikasi darurat harus dilakukan, dan juga kesiapan genset, misalnya kalau ada mati lampu, blackout, air, listrik, dan bahan kebutuhan dasar, kemudian juga data tamu yang dapat diakses saat kondisi darurat, penting sekali. Dan ini harus dilakukan pelatihan-pelatihan karyawan menghadapi kondisi bencana ya.
2: Yang menegaskan, keamanan menjadi faktor utama yang harus terus dijaga seluruh pemangku kepentingan pariwisata. Langkah tersebut diperlukan agar berbagai kejadian bencana maupun gangguan transportasi tidak berdampak pada kepercayaan wisatawan terhadap Bali sebagai destinasi wisata. Reporter RRI Denpasar, Oscar Robert melaporkan.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Atas nama pemerintah Kota Medan, saya Riko Triputra Baywas menyampaikan selamat ulang tahun ke-81 untuk Radio Republik Indonesia RRI. Selama 8 dekade RRI telah menjadi sumber informasi, pendidikan, hiburan dan perekat persatuan bangsa. Di tengah dinamika zaman dan kemajuan teknologi, RRI tetap teguh pada jati dirinya, menyuarakan kebenaran, menjaga keutuhan NKRI, serta hadir sebagai radio publik yang independen, netral, dan terpercaya. Tahun ini, dengan tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, kita semua diajak untuk semakin yakin bahwa RRI adalah bagian penting dari perjalanan bangsa menuju masa depan yang lebih baik. Kami di Sumatera Utara meyakini RRI akan terus berperan aktif dalam memperkuat literasi publik, mendorong partisipasi masyarakat, dan menyebarkan semangat kebersamaan demi tercapainya Indonesia yang maju dan sejahtera. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia. Mari kita terus bersama RRI menjaga persatuan dan membangun masa depan bangsa. Dirgahayu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id atau inatos.bmkg.go.id serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
2: Peristiwa. Hari Radio Nasional atau Hari RRI jatuh setiap tanggal 11 September setiap tahun. Berdirinya RRI di Indonesia merupakan cikal bakal adanya peringatan Hari Radio Nasional selama ini. RRI pertama kali didirikan satu bulan setelah siaran radio Hoso Kyoku milik Jepang dihentikan pada tanggal 19 Agustus 1945. Abdul Rahman Saleh sebagai ketua delegasi mengimbau kepada pemerintah Indonesia untuk mendirikan radio sebagai alat komunikasi antara pemerintah dengan rakyat. Radio dipilih karena dirasa lebih cepat dan tidak mudah terputus saat ada pertempuran. Untuk modal operasional, delegasi radio menyarankan agar pemerintah menuntut Jepang supaya bisa menggunakan studio dan pemancar-pemancar radio Hoso Kyoku. Namun sekretaris negara keberatan karena alat-alat tersebut sudah terdaftar sebagai barang inventaris sekutu. Pada akhirnya, Abdul Rahman membuat simpulan untuk membentuk Persatuan Radio Republik Indonesia untuk melakukan penyiaran di Jawa. Radio Republik Indonesia digunakan sebagai alat komunikasi rakyat dengan pemerintah dengan pimpinan pertamanya Abdul Rahman Saleh. Raden Dewi Sartika atau Dewi Sartika merupakan tokoh pejuang wanita yang berasal dari Cicalengka, Bandung. Dewi Sartika dikenal sebagai tokoh Jawa Barat yang menjadi perintis pendidikan bagi kaum perempuan. Ia mendirikan sekolah bagi kaum perempuan bernama Sekolah Istri di Pendopo, Kabupaten Bandung. Pada 11 September 1947, Dewi Sartika meninggal. Ia dikukuhkan sebagai pahlawan nasional Indonesia pada 1 Desember 1966.
3: Jaringan Berita Nasional. Hari Pencegahan Bunuh Diri Sedunia 2026 jatuh pada 10 September dengan tema Changing the Narrative on Suicide. Tahun 2026 merupakan tahun terakhir dari tema 3 tahunan, yaitu 2024 hingga 2026. International Association for Suicide Prevention atau Asosiasi Internasional untuk Pencegahan Bunuh Diri menekankan perubahan dari budaya diam dan stigma menuju keterbukaan, empati, kemudian dukungan serta kerjasama. WHO memperkirakan lebih dari 720 ribu orang meninggal akibat bunuh diri setiap tahun di dunia, dan bunuh diri menjadi salah satu penyebab utama kematian pada kelompok usia 15 hingga 29 tahun. Di Indonesia, Survei Kesehatan Indonesia atau SKI tahun 2023 mencatat 0,25% penduduk usia 15 tahun ke atas memiliki pikiran untuk mengakhiri hidup dalam satu bulan terakhir. Dan angka di Sulawesi Utara tercatat 0,23%. Data ini berasal dari pertanyaan dalam SRQ20 sehingga perlu dibedakan dari angka kematian akibat bunuh diri. Dan pagi hari ini kami lanjutkan Indonesia Menyapa Pagi bersama saya Rudy Zain dengan tema Hari Pencegahan Bunuh Diri Sedunia 2026 mengubah narasi tentang bunuh diri. Kami akan berbincang bersama dengan psikolog klinis dari RSUP Profesor Kandau Manado, Hana Mina Irene Monare.
4: Cara Pro 3.
3: Sangat jelas sekali Bu Hana.
5: Baik. Okay, baik.
3: Ya, tema kita Hari Pencegahan Bunuh Diri Sedunia 2026 mengubah narasi tentang bunuh diri. Nah, kalau ketika kita bicara tentang mengubah narasi, apa yang harus diubah ini, Bu?
5: Ya, mengubah narasi dari sebuah stigma menjadi sebuah dukungan psikologis buat mereka yang sedang berjuang dengan kesehatan mental. Mm-hmm. Yang dapat kita lakukan adalah pertama, berhenti menghakimi, mulailah mendengar. Okay. Karena di luar sana, ya kan, ketika kita bicara tentang kondisi orang-orang yang lagi berjuang dengan kesehatan mental, masih banyak stigma bahwa ini kurang berdoa ya mas ya. Atau mungkin mereka kurang sholat gitu ya. Tapi di sini adalah sebuah bentuk kelelahan jiwa yang butuh didengar tanpa dihakimi. Dan kemudian di sinilah kondisi di mana minta tolong bukan berarti lemah, tetapi suatu kemampuan untuk bertahan hidup, untuk pulih dan mencari bantuan tidak apa-apa.
3: Okay.
5: Dan dengan kepekaan memulai percakapan bisa menjadi sebuah kepedulian kecil yang dapat kita lakukan untuk menyelamatkan nyawa satu orang.
3: Ya, mengubah stigma Anda katakan tadi. Dan kerap kali kita membaca bahwa stigma ini masih menyebabkan seseorang itu enggan untuk membicarakan pikirannya untuk mengakhiri hidup. Kenapa harus stigma yang diubah ini, Bu?
5: Ya, nah, Mas Rudy, di sini mungkin dengan perilaku bunuh diri saya akan lebih humanis kita menyebut dengan mengakhiri hidup, gitu.
3: Yeah.
5: Kita dimulai dari yang tadi ya, maksud saya adalah sebuah stigma di mana banyak perspektif yang memang kita tidak bisa ubah semuanya, tetapi mari kita belajar mulai dari sebuah empati.
3: Okay.
5: Bahwa orang yang sampai memiliki pemikiran dan mencoba melakukan perilaku mengakhiri hidup itu, mereka dalam kondisi kelelahan jiwa yang butuh didengar tanpa dihakimi. Mereka yang lagi berjuang dengan rasa sakit baik secara fisik dan secara mental.
3: Biasanya kalimat seperti apa atau sikap seperti apa ini Bu Hana yang justru membuat seseorang itu merasa tertekan, merasa sakit, atau bahkan merasa semakin sendirian ini?
5: Ya, ini pertanyaan bagus sekali gitu ya. Jadi kadang dengan perkataan kita yang bisa menyampaikan bahwa hanya seperti itu saja gitu ya. Masakan dengan begitu kamu enggak bisa, saya juga pernah berada dalam posisi kamu. Itu yang akan membuat dia merasa bijak gitu ya, merasa bahwa dia tidak dia merasa bahwa saya sendiri gitu, tidak ada yang bisa memahami kondisinya.
3: Oke. Kalau dari pengalaman klinis yang selama ini Anda temui nih Bu Hana, tanda apa yang kerap kali muncul sebelum seseorang berada dalam titik itu?
5: Ya, kita di sini akan melihat ada 4 tanda, Mas Budi, di mana perubahan perilaku yang ekstrim. Seseorang mulai menarik diri secara drastis. dari lingkungan sosial, biasanya dia aktif di tempat kerja atau di kampus, dan tiba-tiba di mana dia gitu, kenapa dia sudah beberapa hari dia tidak ada kabar gitu, berarti itu perlu diperhatikan kondisinya, kondisi emosi lagi Mas Budi, terlihat sangat putus asa gitu ya, mulai merasakan tidak memiliki harapan, mulai menunjukkan kecemasan dan kemarahan yang tidak biasanya, bahkan orang ini juga bisa mulai mengungkapkan dengan kata-kata yang bisa menjadi menyalahkan diri, merasakan jadi beban buat orang lain, dan sampai dia bisa menunjukkan suatu tanda buat kita, dari pikiran dia, di mana ya tempat yang bisa saya lakukan untuk akhir hidup? Atau mencari barang-barang yang bisa membayarkan dirinya.
3: Sebelum kesana Bu, tadi Anda katakan bahwa ada beberapa tanda, di antaranya adalah perubahan perilaku ekstrim. Kemudian salah satunya lagi adalah mulai menarik diri. Nah, perubahan ekstrim, apakah tidak bisa kita mendeteksi ketika ada perubahan perilaku kecil? Itu sudah mulai ada masuk dalam kategori tanda-tanda yang harus menjadi perhatian lingkungannya.
5: Betul, ya kita mulai dari perubahan perilaku yang kecil-kecil. Biasanya orang ini dia termasuk orang yang aktif di tempat kerja misalnya. Dan kemudian kenapa dia sudah misalnya 3 hari tidak masuk, 1 minggu, 2 minggu tidak masuk, kenapa nomor WA-nya tidak aktif gitu, tidak ada kabar. Jadi dia mulai membatasi dengan aktivitas terkoneksi dengan orang-orang sekitar. Nah, mereka kan yang mulai membatasi atau bahkan dia bisa menarik diri secara ekstrim dengan orang-orang lain. Orang lain tidak bisa mengetahui kondisinya.
3: Ketika menemukan seseorang yang berubah perilaku seperti itu atau mengasingkan diri, menarik diri tadilah bahasanya, apa yang sebaiknya dilakukan terutama oleh orang terdekat?
5: Apa yang bisa kita lakukan adalah kita berusaha untuk mencari tahu keberadaannya. Kalau kayak misalnya dia tinggal di tempat kos, kita bisa mencoba, bukan mencoba malah, kita bisa pergi untuk visit ke tempat kosnya atau ke rumahnya, tanya kabarnya bagaimana. Tidak apa-apa, kita bisa melakukan itu untuk lebih melindungi dia, memberikan dia kenyamanan dan kita bisa membantu menyelamatkan nyawanya. Mungkin pada saat itu dia dalam kondisi putus asa dan butuh bantuan.
3: Nah, dalam kondisi seperti itu, ketika kita mulai mencari keberadaannya dan menemukan, bagaimana nih Bu Hana cara memulai percakapan tanpa membuat orang tersebut merasa dihakimi tadi?
5: Yang kita bisa lakukan adalah kita belajar berempati dengan kondisinya saat itu. Kita belajar untuk memvalidasi apa yang dia rasakan. Ketika dia merasakan misalnya saya lagi capek, saya lagi tidak mau diganggu, kita bisa untuk mengatakan bahwa kami hadir di sini sebagai teman sahabat kamu. Kamu tidak sendiri dalam kondisi ini. Namun Mas Rudy, ketika kita melihat kondisi di mana dia sudah sangat perlu untuk kita dapatkan bantuan, kita berhak untuk membantu dia segera.
3: Tahap awal tadi artinya memvalidasi emosi orang tersebut ini, Bu Hana ya?
5: Iya, betul sekali.
3: Artinya kita menjadi pihak yang cukup mendengarkan di situ, kalau saya tangkap dari penjelasan Anda. Tidak harus menghakimi atau memberikan nasihat seperti itu. Nah, dalam kenapa validasi emosi ini menjadi penting untuk membuka percakapan atau memulai pertolongan pertama secara psikologis ini, Bu?
5: Validasi emosi ini adalah kehadiran kita untuk memiliki rasa empati, di mana kita bisa memahami apa yang dia rasakan dan dia merasa bahwa okay, I'm not alone, saya tidak sendiri dalam hal ini. Yang membuat dia bisa lebih rasa nyaman untuk memulai percakapan. Untuk menceritakan keberadaannya.
3: Kalimat-kalimat seperti apa yang sebaiknya itu tidak terucap ketika kita membuka percakapan, memvalidasi emosi, menempatkan posisi kita untuk memahami apa yang dia rasakan? Apa yang harus dihindari ini, Bu?
5: Yang kita bisa hindari adalah ketika misalnya kita tiba ya Mas ya di tempat tersebut ya, contoh gitu ya. Misalnya kita mengatakan, kenapa kamu sudah melakukan hal yang seperti ini? Ini yang bisa membuat kamu mungkin merugikan diri kamu. Jadi kita lebih menyalahkan dia.
3: Oke, iya, iya.
5: Kata-kata yang menyalahkan itu membuat dia merasa terhakimi. Akhirnya dia membatasi untuk mendapatkan bantuan yang sebenarnya dia butuh bantuan.
3: Oke, kapan kita merasa dia ini atau orang tersebut membutuhkan bantuan? Ketika pendekatan atau dukungan dari orang terdekat bahkan keluarga dinilai tidak cukup ini, Bu. Bahkan memerlukan bantuan profesional. Pada titik apa itu?
5: Ya, pada saat dia mulai mengatakan bahwa pikirannya merencanakan untuk melakukan perilaku mengakhiri hidupnya. Dia mulai mengatakan hal seperti itu.
3: Ya, kalau,
5: dan itu dia mengatakan ini berulang-ulang kali muncul.
3: Ya, ya, ya. Kalau yang bersangkutan menolak, ketika kita menyarankan untuk didampingi dengan pihak-pihak yang profesional tadi?
5: Ketika dia menolak, setidaknya kita sudah memberikan dulu sebuah edukasi ke dia supaya dia tahu cara di mana dia bisa mendapatkan bantuan. Dan bisa juga kita berikan edukasi ke dia, kalaupun kamu belum bisa sekarang, tidak apa-apa, kamu bisa memberikan saya sebagai teman untuk berbagi cerita.
3: Dan,
5: nah, bisa juga yang kita lakukan adalah kita bisa mengedukasi dia, membuat dia nyaman. Kalau dia tidak bisa sendiri ke sana ya mas ya, gitu untuk datang. Oke, saya bisa mendampingi kamu untuk ke tenaga profesional tersebut.
3: Oke, kalau menurut Ibu, apakah membicarakan mengenai seseorang yang berniat mengakhiri hidupnya secara terbuka itu masih dianggap tabu di masyarakat kita, Bu?
5: Di beberapa kondisi masih ada yang menganggap ini sebuah hal yang tidak bisa dibahas.
3: Tidak gitu. Bisa dibahas.
5: Masih ada dalam, ya masih ada sebuah stigma, seperti itu.
3: Oke. Okay. Atau ya, karena ketidaktahuan masyarakat, ketidakpercayaan yang bersangkutan terhadap lingkungannya sehingga tidak memberanikan diri mengungkapkan apa yang ada dalam pikirannya tadi, Bu.
5: Ya, ada banyak faktor yang mempengaruhi. Faktor internalnya, misalnya contoh kita dari dalam keluarga gitu ya mas ya, yang paling terdekat. Banyak berdoa ya kan, banyak sholat gitu, kalau yang Kristen berdoa ke gereja gitu, lebih dekatkan dengan Tuhan. Nah di situ kan akhirnya membuat dia membatasi bahwa oke, saya juga butuh orang lain untuk curhat.
3: Oke, tingkat keberhasilannya ketika seseorang berniat untuk mengakhiri hidupnya, kemudian ditangani ke pihak-pihak profesional. Termasuk kalau tidak salah itu Kemenkes juga memiliki layanan healing ya, untuk mendukung ketika seseorang mendapatkan atau berada dalam kondisi yang kritis. Ini bagaimana, Bu?
5: Ya, betul sekali, Mas Rudi. Di sini kami dari ITK Indonesia, Ikatan Psikolog Klinis Indonesia, di mana kami sebagai tenaga kesehatan, kami memiliki komitmen, kepedulian untuk membangun sinergitas dengan semua stakeholder, stakeholder dalam pencegahan penanganan isu suicide, di mana kami berkolaborasi dengan Kementerian Kesehatan lewat hotline Healing 119.
3: Hotline
5: memberikan layanan gratis
3: 119 ya. Oke.
5: Okay. Iya, bersama Kemenkes memberikan layanan konseling gratis buat mereka yang struggle, yang berjuang dengan kesehatan mental khususnya dengan isu suicide.
3: Oke. Okay. Kalau
5: ada juga dengan telekonseling IPK Indonesia lewat Santi.
3: Oh, baik. Kalau selama ini yang Ibu perjuangkan melalui komunitas yang ada, apa nih perubahan yang paling terasa di masyarakat? Apakah mulai terbuka ketika menghadapi tekanan ataupun hal-hal yang dirasa di luar jangkauannya sehingga ingin mengakhiri hidupnya, atau seperti apakah yang terjadi perubahan?
5: Ya, sebagai ya sebagai psikolog klinis dan juga sebagai founder dari komunitas cegah bunuh diri, di mana kami adalah komunitas peduli kesehatan mental, kami memberikan layanan gratis Mas Rudi. Nah, kami memberikan sebuah edukasi dimulai dengan masyarakat, dan kami juga bekerjasama dengan teman-teman media karena teman-teman media ini berada terdepan untuk memberikan edukasi. Dan di mana juga kami hadir lebih dekat dengan mereka, khususnya ketika ada beberapa kasus yang kami dampingi dalam proses pendampingan seperti itu.
3: Oke, ketika atau jika ada pendengar Pro 3, pemirsa RRI Net mengenal seseorang yang saat ini sedang berada dalam kondisi tersebut dan ingin berjuang, apa langkah pertama yang sebaiknya dilakukan? Seperti apa ini, Bu?
5: Kita hadir. Hadir mendengarkan apa yang menjadi kondisi dia, keluhan dia. kemudian kita bisa mendampingi dia untuk mendapatkan layanan kesehatan mental dengan yang paling terdekat. Kita bisa manfaatkan puskesmas yang terdekat dan fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di sekitar.
3: Baik, Bu Hana, sebagai penutup, ada pesan yang ingin disampaikan kepada kami semuanya di sini yang mendengarkan perbincangan ini dan sekaligus juga memahami secara inti bagaimana kita bisa menjadi pelopor atau menjadi pihak-pihak yang turut serta mencegah seseorang yang berkehendak untuk mengakhiri hidupnya. Silakan.
5: Di hari cegah bunuh diri sebelumnya, di mana saya lewat Radio Republik Indonesia mengingatkan semuanya bahwa setiap kita memiliki proses hidup yang berbeda-beda, bahwa masa-masa krisis atau beban hidup berat hanyalah bagian dari cerita hidup yang belum selesai. Selama Sang Pencipta masih memberikan kesempatan, selalu ada ruang untuk pulih dan mencari pertolongan. Buat semua, apalagi mereka yang lagi struggle dengan kesehatan mental, Anda tidak berjuang sendiri. Mari kita semua saling menjaga, dimulai dari percakapan yang aman dan memanfaatkan layanan kesehatan mental seperti psikolog klinis terdekat untuk mendapatkan layanan kesehatan jiwa yang ada di seluruh Indonesia. Perjalanan kita berharga dan hidup ini layak untuk terus diperjuangkan. Kamu tidak sendiri, kamu berharga. Demikian
3: Mas Dodi. Terima kasih banyak Bu Hana untuk waktunya sudah berbincang bersama kami Pro 3 RRI. Semoga ini bermanfaat untuk kita semuanya Ibu. Terima kasih Ibu, salam sehat.
5: Terima kasih Mas Dodi.
3: Demikian tadi kami berbincang bersama dengan psikolog klinis dari RSUP Profesor Kandau di Manado, Hana Nina Iri.
6: Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas, jangan biarkan perjalanan.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Jumat 11 September 2026 bersama saya Vita, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terbentuk di Laut Cina Timur, Vietnam. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Laut Natuna Utara dan perairan barat Filipina bagian utara, serta di sekitar sirkulasi tersebut. Kemudian daerah perlambatan angin atau konvergensi lainnya diperkirakan terbentuk dari perairan barat Sumatera Utara hingga Aceh, dari Riau bagian utara hingga Selat Malaka, dari Laut Jawa bagian barat hingga Lampung, kemudian di Selat Makassar bagian selatan, dari Kalimantan Timur hingga Kalimantan Tengah bagian utara, dari Pulau Alor hingga Laut Flores, dari Sulawesi Utara hingga Laut Sulawesi, di Laut Banda dari pesisir utara Papua Barat Daya hingga Samudra Hindia Utara Pulau Biak, dan di pesisir utara Biak. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Aceh dan Sumatera Utara. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Padang, kemudian hujan sedang di Medan, kemudian hujan ringan di Banda Aceh, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Jambi, Bengkulu, Bandung, dan Tanjung Selor. Kemudian potensi berawan dan berawan tebal di Pangkal Pinang, Serang, Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya. Kemudian terdapat juga potensi udara kabur di Palembang, Bandar Lampung, Jakarta, Pontianak, dan Samarinda, serta potensi asap atau kabut di Palangkaraya dan Banjarmasin. Kita beralih ke bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Manokwari, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, Makassar, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, dan Merauke. Kemudian potensi udara kabur di Palu, Kendari, dan Mataram. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Tim SAR gabungan masih melakukan pencarian terhadap 5 jurnalis dan 3 awak kapal yang hilang kontak di perairan Selat Sunda sekitar Gunung Anak Rakatau. Hingga Rabu 9 September siang, rombongan yang menumpang speedboat tersebut belum diketemukan dan statusnya masih dalam pencarian. 5 jurnalis Muhammad Bagus Hoirunas Antara, Ari Basuki, Merdeka.com, Yudhistiro Pranoto, iNews, Firman Daus, Anadolu Agency, dan Donald Husni, jurnalis lepas. 3 awak kapal pemandu, Warta, sebagai kapten, Sukarman, ABK, dan Herian. Rombongan berangkat dari dermaga Pegedongan Carita pada Senin 7 September sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Lalu juga disebutkan kalau mereka ini untuk meliput aktivitas vulkanik Gunung Anak Rakatau. Sempat mengirimkan foto dan laporan posisi sebelum akhirnya hilang kontak. Kami akan tanyakan seperti apa update terkininya. Saat ini kami telah tersambung bersama Kepala Kantor SAR Lampung, Deden Rituansyah.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Deden, bagaimana update terbaru pencarian 5 jurnalis dan 3 kru kapal yang hilang kontak di sekitar Gunung Anak Rakatau hingga pencarian hari ketiga ini?
2: Baik, terima kasih Mbak Ana ya. Memang untuk sampai dengan saat ini atau tepatnya di hari ketiga ini, hasil pencarian yang belum ada informasi sesuai dengan yang diinginkan, baik dari tim yang melaksanakan pencarian dengan KN SAR Basudewa maupun dengan RIP 02 ya, yang kami memang gerakan dari kantor SAR Lampung, kemudian juga dari beberapa kapal nelayan yang ikut membantu juga. Belum ada informasi atau update yang memang sesuai dengan hal yang kita inginkan bersama. Seperti itu mereka.
1: Baik, kalau untuk pencarian hari ini tadi mulai pukul berapa Pak Deden?
2: Ya, untuk hari ini tadi jam 6:30 KN SAR Basudewa bertolak dari Pelabuhan Panjang yang menuju ke perairan sesuai dengan rencana operasi yang telah ditetapkan oleh SAR Mission Koordinator. Kemudian jam 7 RIM dari Pelabuhan Muara Pinuk Bakauheni juga bergerak untuk melakukan kembali penyisiran di area-area memang yang telah ditetapkan, dan sampai dengan malam ini belum ada hasil yang memang sesuai yang kita inginkan. Demikian.
1: Baik. Lalu kalau untuk area pencarian hari ini mencakup wilayah mana saja itu, Pak Deden? Kabarnya juga ada penemuan pelampung ya ini, Pak Deden, di hari ketiga ini.
2: Ya, kalau untuk kami ya, kami belum mendapatkan informasi terkait dengan masalah penemuan pelampung ya. Yang jelas pencarian hari ini kami sesuai yang diarahkan oleh SAR Mission Koordinator ke Kasar Banten ya. Jadi fokus kami di perairan dekat Gunung Anak Rakatau, terus kemudian masuk ke Teluk Semaka sampai ke perairan Belimbing. Ini fokus kami di situ dengan tentunya KN SAR Basudewa yang memang memiliki anturan cukup lama, sehingga memang dengan jarak yang cukup lumayan luas dan jauh 128 nautical mile untuk hari ini memang dilaksanakan oleh KN SAR Basudewa. Dan kalau RIP memang masih melakukan penyisiran di sekitaran perairan-perairan seperti Sebesi, kemudian Kata Sertung dan beberapa pulau lainnya memang yang memang kami curigai menjadi tempat-tempat yang menjadi tempat yang menjadi daerah yang perlu harus kami lakukan pencarian lebih teliti lagi di sekitar wadah tersebut. Demikian.
1: Baik. Pak Deden, kalau untuk sejak hari pertama ini pencarian yang dilakukan dari kantor SAR Lampung, apakah menggunakan KN SAR Basudewa ini, Pak Deden?
2: Ya, kalau yang hari pertama kami KN SAR Basudewa belum kami gerakkan. Kami dari Pelabuhan Panjang menurunkan RIP 03. RIP 03 tentunya dengan pertimbangan memang apa namanya ya keberadaan korban, terus kemudian juga dengan informasi-informasi yang berkembang, tentunya kan dan sesegera mungkin ya kami bisa temukan dan evakuasi. Namun demikian ternyata tidak demikian pelaksanaannya, sehingga di hari berikutnya kami langsung menggunakan KN SAR Basudewa, dan memang sampai saat ini juga masih melakukan terus pencarian di sekitar lokasi yang telah ditetapkan demikian, Pak.
1: Baik. Lalu kalau untuk keunggulan dari KN SAR Basudewa sendiri itu apa, Pak Deden?
2: Ya, karena kan kondisinya kan lumayan besar ya, dengan panjang 40 meter, kemudian 3 engine. Nah, tentunya kan ini secara pergerakan juga bisa lebih jauh, karena memang memiliki endurance yang cukup lama. Gitu. Kemudian juga terkait dengan situasi kondisi cuaca juga, yang memang misalkan bisa berubah, harus menjadi kencang, beda dengan alut yang lebih kecil. Ini lebih aman, kemudian juga secara pergerakan lebih mumpuni jauh, dan tentunya personel yang on board juga lebih banyak, sehingga secara pencarian visual itu lebih teliti dan lebih banyak, kan seperti itu, untuk menampung personel-personel untuk membantu melakukan pencarian.
1: Baik, nah, Pak Deden, kalau dari tim SAR sendiri, apa kendala yang dihadapi saat melakukan penyisiran di sekitar Gunung Anak Rakatau ini, khususnya terkait cuaca, gelombang, arus, lalu juga aktivitas vulkaniknya ini, Pak?
2: Ya, tentunya kan yang disebutkan tadi itu menjadi beberapa faktor persoalan yang kita hadapi ya, cuaca, kemudian juga aktivitas Anak Rakatau ini juga terus menjadi perhatian ya bagi kami, kemudian juga penentuan kalau bisa kami simpulkan itu titik awal ya, prediksi atau dugaan lokasi koordinat lost contact-nya ini ya, sebagai acuan awal kami harus melaksanakan pencarian ya. Ini kan hanya dugaan kami tetapkan koordinatnya, dari situ terus kita kembangkan menjadi area pencarian. Nah, ini kan penetapan awalnya kita belum mengetahui secara pasti ya, baru dugaan-dugaan, sehingga ini tentunya ada sedikit menjadi persoalan dalam rangka membuat atau menetapkan lokasi area pencarian secara pasti demikian.
1: Apakah juga ada radius atau wilayah tertentu yang tidak bisa dimasuki tim SAR ini karena pertimbangan aktivitas vulkanik, Pak?
2: Tentunya ya. Tapi ini kan tentunya kami update juga terkait dengan masalah angin, kemudian update dari BMKG ya, terkait dengan aktivitas ini. Sekaligus secara langsung kan bisa melihat fenomena yang ada juga di sana, manakala tidak memungkinkan ya tim pengharapan untuk mentaati terkait dengan imbauan yang dikeluarkan oleh pihak terkait radius 3 km. Tetapi kalau misalkan situasinya kondusif, kemudian juga secara langsung pengamatan di sana, ya kenapa tidak? Dan kemarin juga telah kita lakukan seperti itu, RIM 02 bisa mendekati areal Gunung Anak atau memang secara penasaran kan kita apakah memang kemungkinan speedboat yang kita cari itu berada di sekitar area tersebut. Nah ya, ini yang kita lakukan gitu, Pak.
1: Baik. Nah, Pak Deden, bagaimana cara tim SAR sendiri memastikan keselamatan personil yang melakukan pencarian di kawasan yang berdekatan dengan Gunung Anak Rakatau ini?
2: Ya, tentunya kami ya satu memberikan pengetahuan kepada seluruh personel yang terlibat di dalam operasi pencarian ini. Kemudian juga kami juga melengkapi alat pelindung diri, APD mereka atau personal protect equipment ya. Dan selain juga mereka, kita lengkapi dan tekankan terkait dengan safety. Ya, dari mereka sendiri juga punya kesadaran terkait dengan bagaimana bahwa keselamatan itu hal yang paling penting dan yang paling utama. Bagaimana kita bisa menolong orang kalau diri kita sendiri juga tidak aman. Oleh karena itu tentunya kan keselamatan diri ini sangat penting. Bagaimana kita bisa nantinya bisa menyelamatkan orang lain seperti itu.
1: Nah, nantinya akankah juga kembali memperluas area pencarian dan juga menambah armada mungkin atau personil ini, Pak Deden?
2: Ya, tentunya kita melihat perkembangan yang ada ya. Kami akan maksimalkan seluruh kemampuan yang ada dan terus melakukan koordinasi dan evaluasi, dan nanti hasil koordinasi dan evaluasi dengan mission koordinator dari apa yang telah kita lakukan dan apa yang telah kita laksanakan itu nanti akan dievaluasi, sehingga nanti penetapan terkait dengan langkah tindak lanjutnya seperti apa dengan menggunakan sarana dan sarana apakah yang bisa segala macam, itu nanti kita akan koordinasikan dan evaluasi dengan mission koordinator di Kasar Banten seperti itu.
1: Baik, lalu kalau untuk nantinya operasi pencarian ini akan terus dilakukan berapa lama begitu, Pak Deden? Apa yang menjadi dasar evaluasi untuk menentukan langkah berikutnya?
2: Ya, kalau secara ketentuan kan operasi SAR ini 7 hari ya. Ini yang menjadi penetapan. Demikian kan kita melihat situasi dan kondisi perkembangan. Ini 7 hari ini kan bisa kurang dari situ, karena memang mungkin yang kita objek yang kita cari ini sudah ditemukan, ataupun kan bisa bertambah. Ini dinamikanya sesuai dengan nanti hasil dari evaluasi yang telah dilakukan dan seperti apa tindak-tindakan yang akan kita langkah-langkah yang kita lakukan setelah evaluasi tersebut. Tentunya ini masih dinamis ya, bisa di bawah 7 hari dan bisa juga kita lakukan di atas 7 hari seperti itu.
1: Baik. Nah, Pak Deden mungkin dapat memberikan pesannya ini kepada keluarga 5 jurnalis dan 3 kru kapal yang hingga kini masih menunggu kepastian, serta kepada masyarakat atau nelayan yang mungkin menemukan petunjuk di sekitar wilayah pencarian.
2: Ya, saya harapkan doa restu ya dari seluruh pihak agar seluruh ABK dari speedboat yang mengalami lost contact ini bisa kita segera temukan dalam keadaan selamat. Kemudian juga pada prinsipnya apa yang diharapkan oleh keluarga korban, dan tentunya itu menjadi harapan juga kami bahwasanya keluarga korban pasti menginginkan agar keluarganya segera bisa ditemukan, dan kami dari tim Basarnas atau tim rescue yang tergabung dalam SAR gabungan itu juga punya harapan yang sama, ingin segera mungkin dapat menemukan seluruh ABK sehingga pekerjaan kami juga nanti akan berakhir dan kami kembali ke mode kesiapsiagaan untuk menyikapi kedaruratan yang sewaktu-waktu terjadi di wilayah Provinsi Lampung demikian.
1: Baik. Lalu kalau untuk nelayan sendiri yang mungkin menemukan petunjuk di sekitar wilayah pencarian ini harus seperti apa, Pak Deden?
2: Ya, bagi nelayan atau warga yang melihat atau menemukan agar segera melaporkan ke kami ya, ke kantor SAR Lampung. Atau call center, dengan call center di 115 ini langsung ke pusat ya, ke kantor pusat Basarnas, dan gratis itu, atau dapat menghubungi via WA di 0821 8004 8006. Demikian, Pak.
1: Baik, Pak Deden, semoga juga harapannya terwujud begitu ya, Pak Deden ya, ini dapat.
2: Amin.
1: Selamat,
2: amin.
1: Pak Deden. Amin. Salam sehat selalu untuk tim yang bertugas ini, Pak Deden, semoga juga diberikan dalam lindungan. Terima kasih Pak Deden telah menyampaikan update terakhir.
2: Amin.
1: Kepala Kantor SAR Lampung Deden Rituansah berbicara terkait update pencarian 5 jurnalis yang hilang di sekitaran Gunung Anak Krakatau.
0: Wawancara Pro
3: 3. Hey, ada yang sadar tidak? Nyamuk kalau siang kemana dan lalat kalau malam kemana? Kamu pasti nanya juga kan, apakah karena dimarahin bapak ibunya? Karena jarang tuh kita lihat nyamuk di siang hari atau lalat di malam hari. Apakah mereka orangnya sama? Atau mereka lagi bagi tugas sif-sifan begitu secara bergantian? Nah, kita bahas nyamuk dulu nih. Nyamuk adanya pas malam karena saat siang hari adanya terik mentari yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya pada pas siang hari mereka akan bersembunyi di tempat lembab dan gelap. Tapi ada juga nih nyamuk yang aktif di siang hari, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk demam berdarah itu dia aktifnya di siang hari, mungkin karena dia jagoan kali ya. Yang pastinya nyamuk yang aktif di siang atau di malam tergantung dengan jenisnya. Kalau lalat, mereka itu serangga yang visual banget. Tentunya sangat membutuhkan cahaya yang terpolarisasi untuk membimbing mereka secara visual untuk beraktivitas. Jadi, kalau malam dan gelap, biasanya lalat akan beristirahat di dedaunan atau di ranting pohon.

Selamat pagi pendengar. Disiarkan langsung dari Jalan Tabrani, Lintas Saing Rembi, Sambas. Inilah Radio Republik Indonesia Sambas. Kembali mengudara bersama saya Firdaus, disiarkan melalui frekuensi FM 97,4 MHz. Pendengar, selamat mengikuti rangkaian acara kami. Selamat pagi, selamat mendengarkan, dan terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka.

0: teritori NKRI. Inilah Radio Republik Indonesia Sambas.
1: Dari lintas Tangerang di Sambas. Inilah Radio Republik Indonesia Sambas 97,4 FM. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Selamat pagi pendengar setia Pro 1 RRI Sambas. Apa kabar pagi hari ini? Semoga hari Anda diawali dengan semangat, senyum, dan secangkir kopi yang menenangkan hati. Bersama saya Firdaus Mukhlis, pada pagi hari ini akan menemani pagi Anda dengan rangkaian acara yang sudah kami siapkan hingga nanti malam pukul 24.00 waktu Indonesia Barat. Dan sesaat lagi pendengar, kita akan merapat ke Pro 1 Pontianak untuk mendengarkan Mutiara Pagi. Tetap bersama kami dan selamat mendengarkan.
3: Terima kasih Anda masih bersama kami. 97,4 FM Radio Republik Indonesia Sambas, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, Anda masih bersama kami di Pro 1 di Hari Radio yang ke-81 ini. Spesial kami hadirkan untuk Anda nanti berbagai ragam acara demi acara yang akan kami hadirkan untuk Anda. Pagi ini kami awali terlebih dahulu dengan rangkaian acara Mutiara Pagi. Kami mengucapkan selamat mendengarkan.

0: Ya, assalamualaikum dan selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada di spesial 11 September 2026 ya, Radio Republik Indonesia Pontianak menginjak hari atau usia yang ke-81 tahun. Tentunya mengawali kebersamaan kita di hari yang bersejarah ini, kita hadirkan tentunya ragam acara yang tentunya Anda bisa dengarkan pada pagi ini. Dan kami hadirkan Mutiara Pagi, bagaimana membahas kesolehan digital di tengah asap karhutla, menyingkap eksploitasi alam dan krisis iklim melalui advokasi siber yang beretika. Dan pagi ini kami sudah bersama Ustadz Muhammad Khalil Gunawan, SAP MIKOM. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bayu.
0: Budi, Ustadz.
1: Oh, Mas Budi, sorry.
0: Gimana kabarnya, Ustadz?
1: Alhamdulillah, baik, Mas.
0: Baik, alhamdulillah. Tema kita pada pagi ini cukup panjang nih, Ustadz, ya.
1: Iya.
0: Baik, langsung saja sebelum nanti kita terima telepon, kami persilakan Ustadz Khalil untuk memberikan buka dimanya terkait dengan bahasan kita. Silakan, Ustadz.
1: Baik, terima kasih Mas Budi. Mas Budi, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sallallah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Tentunya pagi hari ini marilah kita memanjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan tak lupa kita bersalawat kepada Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat pagi para pendengar setia RRI 1 Pontianak di seluruh Kalimantan Barat. Semoga di pagi hari ini kita dipenuhi dengan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan melimpahkan kepada kita kesehatan, perlindungan untuk kita semua. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap kali musim kemarau tiba, ya, atau yang kita kenal hari ini dengan El Nino Buzila, yang fenomena yang ada hari ini, tiba-tiba hidung kita kembali mencium bau asap, ya, atau peristiwa ini mungkin sering terjadi di Pontianak dan paling ini wilayah Kalimantan Barat. Jadi bagaimana kita melihat Kalbar itu menjadi apa namanya, kalau orang sebut ada embun, ya. Jadi fenomena kebakaran hutan dan lahan ini, serta tentunya yang kita lihat, ya, fenomena terkait apa namanya, air bersih, ya, dan juga ya, kita merenungi apakah asap yang mengepung ini itu sekedar musibah alam atau apa namanya, memang terjadi karena adanya eksploitasi alam. Nah, dan tentunya di layar kaca kita dan apa namanya, jempol kita saat kita menggunakan gadget dan atau kita melihat tontonan dan sebagainya, bagaimana kita merespon hal-hal yang seperti ini di media sosial? Apakah kita hanya menyebarkan kepanikan, mengeluh, ya, atau justru kita menggunakan ruang digital ini sebagai bentuk daripada kesalahan digital? Pagi hari ini kita akan membahas hal tersebut, bagaimana kesalahan digital di tengah kebakaran hutan dan lahan, bagaimana menyingkap eksploitasi alam dan krisis iklim melalui advokasi cyber beretika. Tentunya kita mengawali dengan surah Ar-Rum ayat 41, yang di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Zaharal fasadu fil bahri wal bahr bima kasabat aydin nasi liyudhiyakum ba'dallazi 'amilu 'allahum yarji'un. Allah Subhanahu wa taala berfirman, telah tampak kerusakan di darat dan di lautan disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah memberikan kepada manusia pada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan benar. Ya, di sini kalau kita melihat dari perspektif ilmu komunikasi, ya, tentang krisis dan ekologi, bahwa kebakaran hutan dan lahan ini sering kali mengakibatkan terjadinya normalisasi di media sosial, bahwa kebakaran hutan ini dianggap hal yang biasa, ya, dan mengatakan bahwa ini penyebab daripada kemarau yang panjang. Tetapi tentunya para pendengar setia dari satu Pontianak, ini bukan sekedar fenomena alam, tetapi ini ada bentuk tantangan manusia yang terjadi. Ada orang yang mengeksploitasi demi keserakahan untuk membuka perkebunan, ya misalnya sawit dan sebagainya, atau konsentrasi bisnis tanpa mengindahkan daya dukung lingkungan kita. Mari kita melihat bagaimana pemimpin kita, ya tentunya daripada sahabat Rasulullah SAW yang mulia, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, yang ketika itu dalam peperangan memerintahkan atau menginstruksikan, ya, bahwa ketika kalian berperang, janganlah kalian menebang pohon yang berbuah, jangan membakar kebun atau hutan, dan jangan menyembelih ternak kecuali untuk dimakan. Ini terdapat dalam kitab Al-Muwatta karya Imam Malik. Ketika kita merenungkan hal ini, ya suasana perang saja, bahwa Abu Bakar itu melarang untuk membakar atau merusak ya tanaman. Bagaimana mungkin di suasana yang damai ini tidak terjadi peperangan di negara kita, lalu ada pihak-pihak segelintir yang mencoba untuk menjadikan kerusakan hutan dan lingkungan ini ya untuk mengeksploitasi sebesar-besarnya untuk keuntungan mereka. Tentu kita mengutuk keras ya perilaku-perilaku seperti ini. Lalu bagaimana lantas kita sebagai seorang muslim? Ya, sebagai seorang muslim tentu kesalehan itu tidak hanya sekedar ibadah ritual yang kita lakukan seperti sholat, puasa, ataupun mungkin unggahan ayat-ayat suci di media sosial, tetapi bagaimana kesalehan digital ini kita wujudkan melalui integrasi antara etika Islam dengan kecakapan literasi media sosial. Ada tiga poin penting dalam advokasi kebijakan, advokasi cyber etika. Itu yang pertama adalah kita berupaya edukasi atau mencoba ya mengcounter daripada isu-isu yang sifatnya mungkin hoax dan sebagainya. Seperti saya banyak melihat bahwa di media sosial itu banyak orang melakukannya, mungkin terutama orang-orang yang membela eksploitasi ini, bahwa ini hal yang biasa terjadi ya, padahal sebenarnya atau mereka merekayasa bahwa ini karena adanya El Nino Godzilla. Tapi daripada itu, ada tindakan manusia yang ingin mencoba ya dan mengeksploitasi hal tersebut. Olehnya itu, mari kita menggunakan sosial media kita ini untuk memberikan fakta yang bahwa ini bukan sekedar namanya akibat kemarau panjang, tetapi ada juga ulah manusia. Kemudian bagaimana kita mengawasi akuntabilitas dari sosial, bagaimana kita menggunakan sosial media ini untuk menyuarakan kebenaran tadi secara santun, namun tetap kita kritis ya, menolak narasi-narasi yang mengaburkan tadi ya, mendorong transparansi penegakan hukum ya, kita mendorong ya di sosial media ini untuk pemerintah juga itu ikut turun tangan dengan hal-hal tersebut. Kemudian bagaimana kita memobilisasi kebijakan ya, tentang bagaimana seorang Utsman bin Affan ketika itu terjadi krisis air juga, tapi beliau membeli air di Madinah untuk menggalang gerakan patungan publik ya, crowdfunding. Saya kira ini telah dilakukan juga di Pontianak pun dan sekitarnya, tetap mengadakan air bersih ya. Jadi pentingnya saudara-saudara kita untuk membangun daripada keadaan yang tentunya kita sama-sama mengetahui ya, bahwa keadaan ini juga adalah bentuk daripada kerusakan yang diakibatkan oleh manusia. Demikian mungkin pembukaan saya pada pagi hari ini. Saya kembalikan kepada Mas Budi.
0: Baik, terima kasih Ustadz yang tentunya sudah menyampaikan mukadimah kita pada pagi ini. Ustadz, kalau boleh tahu nih, kalau kita saya agak masih bingung nih, kesolehan digital ini begitu seperti apa maksudnya, dan juga mungkin konsepnya apakah memang kita kaitkan dengan penggunaan media sosial saat ini itu yang tengah marak begitu ya. Bagaimana juga mungkin bisa dikatakan apakah boleh kita memposting sesuatu terkait dengan karhutlah dan bukan ujaran kebencian tentunya, begitu Ustaz?
1: Ya baik, jadi sebenarnya kesalahan digital ini kalau kita ambil ya, kata apa namanya seorang yang soleh, tentunya bagaimana dia bisa menerapkan dalam lini kehidupannya ya, dengan nilai-nilai moral, etika dan juga akhlak dan tanggung jawab sosial yang tentunya yang paling penting ya, bagaimana bukan hanya sebenarnya di media sosial juga. Jadi kesalahan digital itu juga adalah untuk bagaimana kita mengurangi daripada bentuk-bentuk sebenarnya penggunaan apa namanya hal-hal yang merusak lingkungan juga, iklim dan sebagainya. Seperti misalnya contoh adalah saat kita misalnya mengendarai motor ya, apa namanya di Pontianak dan sebagainya, saat kita mendapat lampu merah ya, itu kita bisa misalnya mematikan motor kita sementara sampai lampunya hijau. Nah itu bentuk juga untuk mengurangi polusi udara yang mengakibatkan sebenarnya terjadinya apa namanya krisis iklim ini, disebabkan juga karena hal-hal tersebut atau pabrik dan sebagainya, penggunaan AC ya. Nah tapi hari ini kita membahas khusus di media sosial. Jadi di media sosial itu kan banyak bentuk-bentuk apa namanya, misalnya kita melihat bahwa penanganan apa namanya kebakaran hutan dan lahan ini kita hanya mungkin mengeluh dan sebagainya, tetapi perlu kita mengedukasi sebenarnya di situ masyarakat ya, tentang bagaimana kita berperilaku dan sebagainya, terutama misalnya membakar sampah ya. Jadi membakar sampah ini tentunya di saat musim kemarau ini ya jangan kita lakukan sebaiknya, ataupun mungkin di bukan juga musim-musim lain, karena itu bentuk daripada apa namanya polusi udara yang mengakibatkan apa namanya terjadinya bentuk kerusakan ya, bahkan mungkin mengganggu warga sekitar. Ya jadi kita mengedukasi bahwa bagaimana kita memilah sampah kemudian membuangnya ya, rata-rata mungkin banyak orang yang apa namanya malas membuang sampah sehingga dia membakarnya ya, jadi penting juga ya bagaimana kita menghadirkan kesadaran ini melalui bentuk literasi yang ada di media sosial, seperti itu mungkin Mas Budi.
0: Ya siap Ustadz. Ustaz, kalau kita bicara era digital saat ini begitu ya, informasi mengenai karhutlah, deforestasi, krisis iklim ini begitu banyak menyebar begitu ya di media sosial. Bagaimana sebenarnya yang harus kita lakukan nih untuk menyikapi informasi ini Ustaz?
1: Ya baik, tentunya dengan adanya informasi-informasi seperti itu ya, apa namanya kita ikut andil sebenarnya, tidak hanya memberikan apa namanya komentar-komentar yang buruk mungkin dengan apa namanya lambatnya penanganan daripada pemerintah pusat dan sebagainya, tapi ya bagaimana kita juga hadir di situ ya. Ini yang saya sebutkan tadi bahwa ya bagaimana kita mendorong ya agar adanya kebijakan daripada pemerintah khususnya melihat hal-hal yang seperti ini dengan tentunya mengedepankan etika yang bermula di media sosial. Jadi apa namanya edukasi yang paling penting adalah ya bagaimana kita ikut andil dalam menjaga tentunya kondusif lingkungan yang ada di Pontianak, Kalimantan Barat, dengan misalnya menghadirkan konten-konten yang kreatif tentang penebangan atau pembakaran hutan dan lahan ini, agar masyarakat itu sebenarnya mengerti ya bagaimana kita harus merawat lingkungan, bagaimana kita dengan alam ini Nah, bagaimana kita mengedepankan ya

0: namanya terkait bagaimana kita bisa sama-sama gotong royong dalam melakukan perbaikan-perbaikan. Seperti itu.
1: Siap. Ustadz Khalil, kita break dulu ya sejenak ya.
0: Baik.
1: Dan pendengar jangan kemana-mana, pastikan terus bersama kami di Mutiara Pagi. Kami juga undang Anda di line telepon kami 0561734987 atau di 0811570142. Kami akan kembali untuk Anda sesaat lagi.
2: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
3: Radio FM teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
4: Mar, aku kerungu sawamu, sambo kangen.
5: Sambo.
6: Bundo, awak baru dapat info lowongan karajo RRI News.
7: Dan ini lagu apa kita pace?
8: RRI digital saja toh.
7: Sesekali jazz lah.
9: Semangat ya manggungnya.
10: Iya dong, kan mau manggung komunitas.
2: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? Pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh

0: di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan, atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
1: Mari kita segera berkolaborasi, manfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan serta mempromosikan ragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI.

0: Ya, Anda masih bersama kami di Mutiara Pagi. Bagaimana kita membahas kesalehan digital di tengah asap karhutlah menyikap eksploitasi alam dan juga krisis iklim melalui advokasi siber yang beretika. Masih bersama Ustadz M. Khalil Gunawan, SHP MIKOM. Ustadz, tentunya tadi juga cukup panjang kita berbicara, dan sambil menunggu telepon dari pendengar kita pada pagi ini atau juga WhatsApp, saya pengen tahu nih Ustadz, ya, di tengah-tengah apa namanya maraknya berita tentang apa namanya kebakaran ya karhutlah dan lain sebagainya begitu di media sosial, ini banyak juga berita hoax yang beredar begitu Ustaz ya. Nah, sebenarnya hukum menyebarkan berita yang belum tentu kebenarannya ini seperti apa juga Ustaz?
1: Ya, tentunya ketika kita lihat berita-berita hoax ya yang banyak berkeliaran di media sosial, ya tentunya ini hal yang tentunya kita perlu untuk meng-counter, dan juga hal yang tidak boleh dilakukan sebagai seorang muslim bahwa mungkin mengabarkan foto-foto lama atau video-video lama ya, karena kita membohongi publik ya. Jadi kalau misalnya kita hanya membohongi satu orang, tapi kalau di media sosial itu kan banyak ya, banyak orang yang ada di dalam, sehingga itu bisa memberikan kerusakan dampak yang lebih besar, dan juga itu dosanya dosa berjamaah, dosa jamaah, karena misalnya satu konten itu dibagikan lagi ya oleh orang yang lain dan sebagainya, dan itu orang percaya. Sebagaimana saya melihat waktu pemerintah itu melakukan penyerbukan ya di udara itu ya, ada berita-berita yang ada bahwa jangan seorang muslim harus tabayun ya, bahwa benarkah peristiwa itu ya, apakah itu valid dan sebagainya, kita harus mencari tahu. Ternyata setelah di cross check hal itu tidak benar ya, dengan penyerbukan di awan itu, sehingga untuk memicu terjadinya hujan itu ya di situ infonya jangan menampung ya. Ini sebenarnya harus kita cross check ya, apa yang diedarkan itu di atas langit tentunya bukan bahan yang berbahaya bukan ya, karena yang benarnya adalah karena terjadinya kebakaran hutan yang menyebabkan asap itu itu yang sebenarnya kita tidak boleh menampung, bukan bukan larutan yang diberikan oleh pemerintah itu melalui hujan tadi, melalui penaburan tadi. Jadi kita harus juga ikut andil bahwa bukan sebenarnya penyebabnya itu, tetapi karena memang asap yang terlalu lama mengepung kita sehingga air itu tidak boleh ditampung dulu. Yeah. Nah, jadi seperti itu mungkin.
0: Yeah. Siap. Ustadz, ini ada juga pertanyaan dari Bapak Agus ya di Pontianak yang bertanya, membakar hutan secara sembarangan, terus juga mengeksploitasi alam secara berlebihan begitu, apakah bisa disebut sebagai bentuk kezoliman begitu Ustadz?
1: Ya, tentunya bentuk kezoliman itu adalah salah satu bentuknya tadi juga ya, membakar hutan itu membakar lahan yang mengakibatkan seluruh warga itu menjadi kena dampaknya ya mungkin orang itu misalnya contoh dia mengawasi misalnya dan sebagainya ya, atau misalnya dia bakar sampah contoh misalnya dia bakar sampah, tetapi sekelilingnya itu kan banyak misalnya apa namanya lahan-lahan yang gambut itu dan sebagainya, sehingga dengan ditambahnya kekeringan dan iklim cuaca itu mengakibatkan terjadinya kebakaran yang besar dan hebat. Nah, tentu ini memang bentuk kezaliman yang nyata tentunya, karena ya telah memberikan apa namanya efek yang buruk kepada masyarakat. Sebagaimana kan Rasulullah itu bagaimana kita bertetangga yang menjalin hubungan dengan tetangga kita yang dekat ya, yang dekat saja. Apalagi Rasulullah itu menyuruhkan sampai dengan 40 rumah. Ya, jadi kita memperhatikan saudara kita yang lain seperti itu. Jadi ya, kalau bentuk daripada itu membakarnya, ya itu bentuk daripada menzalimi, dan itu akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak tentunya.
0: Siap. Ustadz, kalau kita bicara kesolehan digital begitu, kira-kira ada bentuk kesolehan digital yang mungkin sederhana yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat ketika menghadapi persoalan kabut asap saat ini, atau juga mungkin karhut lah begitu, Ustaz?
1: Ya, kesolehan digital itu adalah salah satunya tadi ya. Nah, misalnya bentuk apa namanya penggunaan apa namanya, misalnya AC ya, tadi saya bilang apa namanya AC. Penggunaan AC itu tidak boleh misalnya di bawah daripada 25 derajat. Itu juga salah satu bentuk kesalehan ya. Tapi kalau kesalehan digital digital ini yang di media sosial itu adalah bagaimana kita mempraktikkan perilaku-perilaku baik, seperti misalnya membuat konten edukasi ya, tentang misalnya contoh bagaimana kita membuat penyaring udara mandiri ya, atau misalnya membuat narasi tentang bagaimana kita hidup dengan harusnya dengan lingkungan, dengan lingkungan sekitar. Kemudian ya bagaimana kita juga memposting ulang kembali misalnya ya, membantu mengabarkan tentang krisis yang terjadi. Atau contoh hal yang mendasar itu adalah kita misalnya memberitahu warga sekitar bahwa di sini ada air bersih. Ya, contoh misalnya, karena itu kan informasi itu biasanya ditutupi ya, sehingga orang tidak tahu di mana sebenarnya ini keberadaan air bersih yang bisa kita ambil. Salah satu contohnya misalnya di media sosial kita hadir. Dan juga penggunaan sebenarnya digital yang lainnya, mengedukasi yang paling penting adalah ke masyarakat itu tentang pembakaran. Sebenarnya lebih bagus itu sampah itu dipilah ya. Ya, yang saya lihat itu masyarakat itu malah membakaran. Sebenarnya tidak baik. Misalnya itu memberikan bagaimana kita membentuk konten itu misalnya, hal-hal yang sederhana seperti itu.
0: Siap, Ustadz Khalil, kita berada di ujung kebersamaan. Kira-kira mungkin dari Ustadz Khalil mungkin ada pesan yang ingin disampaikan sebagai penutup jumpa kita, bagaimana mungkin kepada masyarakat Kalimantan, khususnya Kalimantan Barat ya, dan juga mungkin kepada generasi muda nih yang tentunya ada begitu ya, mungkin bisa menjadi pengguna media digital yang soleh sekaligus bisa menjaga atau ikut menjaga alam begitu ya, dari kerusakan dan juga karhut lain, Ustaz.
1: Ya, baik. Baik, jadi di akhir ini sebagai penutup daripada Mutiara Pagi, mari kita merenungi bersama bahwa bumi tempat kita berpijak ini bukanlah warisan daripada nenek moyang kita, melainkan ini adalah titipan dari pada Allah Subhanahu wa taala untuk anak cucu kita nanti juga. Jadi kebakaran hutan dan lahan, kemudian kemarau yang panjang dan krisis air bersih yang terjadi hari ini itu bentuk daripada alarm keras yang dari mana alam ini mengepung kita. Ya, alam sedang berbicara pada kita. Dan Allah Subhanahu wa taala sedang menguji diri-diri kita ini sejauh mana bentuk kepedulian kita sebenarnya ya terhadap sesama, saudara kita, dan juga bagaimana tanggung jawab moral kita sebagai seorang manusia. Kesalehan seorang muslim di era modern ini tidak lagi cukup jika hanya diukur dari panjangnya mungkin sujudnya atau misalnya dia ke masjid, sementara mungkin jari jemarinya itu di media sosial menyebarkan hoax dan sebagainya. Dan juga bagaimana kita menyerap narasi ini tidak apatis, ya tidak begitu saja mendiamkan perusakan-perusakan lingkungan yang terjadi. Kita coba juga ikut menyuarakan hal-hal tersebut ya, dengan bentuk-bentuk kreativitas yang kita miliki ya di era saat ini. Kesehatan digital juga adalah bentuk bagaimana di ruang cyber ini ataupun di akun-akun media sosial kita, bagaimana kita menjadikan benteng pertahanan ekologis ya, bagaimana kesalehan digital itu diwujudkan dengan jari jemari kita. Dan yang pertama adalah menolak segala bentuk manipulasi narasi yang menyebarkan eksploitasi alam, menyebarkan data, edukasi, dan pesan-pesan pelestarian lingkungan yang menyejukkan, dan bagaimana menggerakkan kepedulian sosial untuk sama yang terdampak krisis air dan juga asap ini. Bahwa perlu kita mengingat bahwa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq untuk memberikan ya peringatan keras untuk tidak membakar pohon itu di saat terjadinya peperangan. Dan mari kita juga merubah daripada cercaan atau asap kebakaran hutan dan lahan ini menjadi kesadaran ya, bukan kesadaran pribadi saja, tetapi kesadaran kolektif bersama bahwa media sosial sebagai apa namanya, sebagai bentuk daripada kita ya menyampaikan pesan itu. Dan juga bagaimana kita sebagai hamba-hamba Allah yang merawat bumi ini ya, tidak merusaknya ya, tentunya dengan bagaimana kita mengedepankan etika ya, dan juga bagaimana kita menyampaikannya dengan ilmu ya, keimanan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita dan memulihkan ya langit Kalimantan Barat khususnya dan juga secara umum di negara-negara wilayah di Indonesia khususnya ya, yang mengalami dampak juga. Demikian mungkin yang dapat kami sampaikan. Adanallahu yakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah, terima kasih Ustaz Khalil Gunawan yang sudah memberikan ilmunya pada pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih Ustaz.
1: Terima kasih Mas Budi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, kami cukupkan dulu bersama kita di rangkaian acara Mutiara Pagi. Mudah-mudahan bisa menjadi pembentuk dan juga hal-hal lainnya bagaimana kita tetap soleh digital begitu ya. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio menjadi satu di antara media penyiaran yang dekat dengan masyarakat. Saya, Bupati Bengkayang Sebastianus Darwis, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk RRI Pontianak. Di era digitalisasi saat ini, kami pemerintah Kabupaten Bengkayang mengapresiasi peran RRI dalam memberikan informasi, edukasi dan hiburan kepada masyarakat pendengar. Semoga dengan bertambah usia, RRI dapat terus menjadi mitra kerja pemerintah dan masyarakat. Bersama RRI, saatnya kita wujudkan suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Musim kemarau membuat persediaan air mulai menipis. Tapi kita tetap bisa menjaga bumi dan dompet tetap aman dengan langkah-langkah kecil di rumah. Pertama, jangan buru-buru membuang air bekas. Air cucian beras, bilasan pertama pakaian, atau air bekas cucian sayur itu masih sangat bersih untuk menyiram tanaman kesayangan atau mengepel lantai. Sayang banget kan kalau langsung terbuang? Kedua, kalau tiba-tiba ada gerimis atau sisa hujan, maksimalkan ember atau tandon di rumah. Air hujan ini pas sekali dicadangkan untuk cuci dan mandi. Terakhir, matikan keran saat tidak dipakai, seperti pas lagi sikat gigi atau cuci piring. Ganti selang air dengan gayung atau ember supaya penggunaannya jauh lebih terkontrol. Ingat, setiap tetes air yang kita hemat hari ini adalah nafas kehidupan untuk bumi kita esok hari.

Lembaga yang terdepan dalam solusi jaminan halal. LPPOM Kalimantan Barat sudah bekerja sama dengan RRI dan melihat RRI sebagai lembaga penyiaran yang peduli terhadap penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah. Dalam kesempatan kali ini, saya Muhammad Agus Wibowo, Direktur LPPOM Kalimantan Barat, mengucapkan Dirgahayu RRI yang ke-81. Semoga selalu menyuarakan hati nurani rakyat. Dirgahayu RRI ke-81, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ketika musim kemarau datang, matahari semakin terik, tanah mulai kering, dan persediaan air pun semakin terbatas. Saat seperti ini, jangan tunggu air habis baru kita belajar menghemat. Mulailah dari hal sederhana. Tutup keran setelah digunakan, mandi secukupnya, jangan biarkan air mengalir sia-sia. Gunakan kembali air yang masih layak untuk menyiram tanaman atau membersihkan halaman. Ingat, satu tetes mungkin terlihat kecil, tapi jika terbuang terus-menerus, jumlahnya menjadi besar. Mari hemat air, terutama di musim kemarau. Gunakan secukupnya, jangan sia-siakan, karena setiap tetes air berarti bagi kehidupan.

Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Kami lanjutkan kebersamaan kita pada pagi ini dengan ragam acara demi acara yang sudah kami siapkan untuk Anda. Warta Berita Pagi akan hadir di tengah-tengah Anda. Pastikan terus bersama kami di Pro 1.

0: Sari Berita Penting. Fakultas Kehutanan Universitas Tanjung Pura memperkuat pelestarian mangrove.
1: Mahasiswa baru yang siap untuk melaksanakan praktek karena terkait dengan mata kuliah dan mereka juga menanam di lahan mangrove.
0: Polres Kuburaya memberikan air bersih kepada warga.
2: Bantuan dari siswa Sesdimen Mabes Polri hari ini total kami untuk Kecamatan Songraya mendistribusikan sebanyak 22 ton.
3: Itulah di antara topik berita yang akan kami hadirkan untuk Anda di Warta Berita Pagi edisi hari ini, Jumat 11 September 2026. Saya Budi Mantayar, inilah berita selengkapnya.

0: Berita pertama, pelestarian hutan mangrove membutuhkan keterlibatan berbagai pihak termasuk perguruan tinggi, pemerintah, dan masyarakat. Fakultas Kehutanan Untan turut memperkuat upaya ini melalui edukasi, penanaman, serta riset keanekaragaman hayati mangrove di Kalimantan Barat, dan kita simak laporannya.
1: Fakultas Kehutanan Universitas Tanjung Pura memperkuat upaya pelestarian mangrove melalui edukasi, penanaman, serta penelitian keanekaragaman hayati di Kalimantan Barat. Dekan Fakultas Kehutanan UNTAN, Farah Diba, mengatakan pihaknya melibatkan sekitar 500 mahasiswa baru setiap tahun dalam praktek lapangan dan aksi penanaman mangrove. Kegiatan tersebut menjadi langkah jangka pendek menumbuhkan kepedulian generasi muda terhadap keberlanjutan ekosistem pesisir.
2: Dalam jangka pendek, mahasiswa Fakultas Kehutanan akan ikut turut serta dalam program penanaman lahan mangrove, karena kami setiap tahunnya ada sekitar 500 orang mahasiswa baru yang siap untuk melaksanakan praktek karena terkait dengan mata kuliah, dan mereka juga menanam di lahan mangrove. Dan sejak ada beberapa riset yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa Fakultas Kehutanan terkait biodiversitas pada lahan mangrove.
1: Faradiba menilai masyarakat Kuburaya yang memiliki kawasan mangrove terluas di Kalimantan Barat harus menjadi garda terdepan dalam menjaga dan memanfaatkan mangrove secara berkelanjutan. Upaya pelestarian tersebut membutuhkan sinergi akademisi, pemerintah, NGO atau LSM serta masyarakat. Hermanta Fiko Alhadi melaporkan.
0: Kita beralih ke berita lainnya. Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak bersama Karang Taruna Kota Pontianak dan Forum Komunikasi Hijau mengadakan bimbingan teknis tentang pengelolaan sampah. Pelibatan Karang Taruna ini untuk menjadikan pemuda sebagai pelopor pengelolaan sampah rumah tangga. Berikut laporannya.
3: Sebanyak 50 pemuda di Kota Pontianak, Kalimantan Barat mengikuti bimbingan teknis peningkatan peran serta pemuda dalam pengelolaan sampah di TPST Edelweiss Jalan Purnama Dalam. Ketua Karang Taruna Kota Pontianak, Irfan Oktadiar, menjelaskan, selain dibekali materi, para pemuda ini juga melakukan praktek langsung mengenai pengelolaan sampah rumah tangga, termasuk metode LOSEGAR, loak sampah rumah tangga. Sebagai bentuk dukungan nyata, Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak ikut memfasilitasi alat praktik yang didistribusikan secara bertahap, yakni satu unit per kecamatan. Irfan berharap pelatihan ini mampu melahirkan agen perubahan dari lingkup terkecil.
4: Nanti kami itu di bimtek tentang LOSEGAR, jadi kayak sampah rumah tangga itu bisa kita kelola, bisa kita kelola lebih tepatnya. Nah ini juga udah ada disediakan alat-alat sama Dinas Lingkungan Hidup. Nah ini kolaborasi yang baik menurut saya, yang bisa berdampak lah nanti hasilnya itu, semoga anak-anak muda nanti bisa memberi contoh lah untuk ke lingkungannya, ke teman-temannya, terus ke masyarakat luas juga.
3: Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak, Syarif Usmulyono, memberikan apresiasi tinggi atas inisiatif kolaboratif antara Karang Taruna dan Forum Komunikasi Hijau ini. Menurutnya, pemerintah tidak bisa berjalan sendiri dalam menangani persoalan sampah tanpa partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat, khususnya generasi muda yang memiliki energi lebih besar.
5: Terhadap pengolahan sampah. Nah, di sini kami apresiasi sekali saya katakan, karena kita mengharapkan dari gerakan pemuda-pemuda inilah ya yang nanti bisa menularkan apa yang kami bina mereka di sini, bagaimana cara memilah, bagaimana cara mengolah, diapakan dan sebagainya, ya paling tidak di tingkat rumah tangga dulu, baru nanti mereka akan bergerak ke arah kelompok-kelompok mereka, tetangga mereka dan sebagainya. Nah karena mereka ini pemuda, saya harapkan energinya itu masih lebih energik daripada kita ini. Nah mudah-mudahan gerakan ini itu menjadi gerakan massal di tingkat masyarakat, tentunya dengan melibatkan seluruh pemuda yang saya harapkan nanti bergabung dengan kelompok Karang Taruna dan FKH ini dalam rangka membantu pemerintah dalam pengelolaan sampah.
3: Dalam bimtek tersebut, para peserta tidak hanya diberikan teori di ruangan, tetapi langsung diajak melihat dan mempraktikkan berbagai teknologi pengelolaan sampah yang dimiliki DLH Kota Pontianak. Fasilitas ini mencakup penggunaan biodigester untuk menghasilkan gas rumah tangga, sistem komposting, hingga teknologi pyrolisis untuk mengolah sampah plastik jenis kantong kresek menjadi bahan bakar minyak BBM. Melalui sinergi antara pemerintah, Karang Taruna, dan komunitas lingkungan ini, Pemkot Pontianak optimis gerakan sadar lingkungan dapat semakin masif, dimulai dari kesadaran pengelolaan sampah di tingkat rumah tangga hingga pemanfaatan teknologi hijau yang inovatif. Muhammad Rokib dan Ira Adriani melaporkan.
6: Anda masih menyimak Warta Berita Pagi RRI Pontianak. Warta berita ini disiarkan langsung FM 104,2 MHz dan dapat ditonton ulang di channel YouTube Tosatu Pontianak.
7: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan peran sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
7: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
0: Beralih ke berita lainnya, Polres Kuburaya bersama peserta didik Sardikses Pimmen Polri Dikret ke-67 Pokjar 18 melaksanakan kuliah kerja profesi dengan menyalurkan bantuan air bersih sebanyak 22 ribu liter di dua desa di Kecamatan Sungai Raya, yakni Desa Kapur dan Sungai Raya Dalam. Dan berikut laporannya.
9: Polres Kuburaya terus menyalurkan bantuan air bersih kepada masyarakat terdampak kekeringan dengan mengarahkan mobil taktis Armored Water Cannon di dua desa di Kecamatan di Sungai Raya. Kapolres Kuburaya AKBP Rensa S. Akta Divia melalui Kasubsipenmas Polres Kuburaya Aibtu Ade mengatakan, pada Kamis kemarin total air bersih yang didistribusikan ke warga sebanyak 22 ribu liter. Dengan rincian untuk desa Sungai Raya Dalam sebanyak 12 ribu liter dan desa Kapur 10 ribu liter.
10: Kami dari Polres Kuburaya dan pemerintah daerah juga bantuan dari siswa Sesdimen Mabes Polri hari ini total kami untuk Kecamatan Sungai Raya mendistribusikan sebanyak 22 ton air di wilayah Balai Jemungsin dan desa Kapur.
9: Sementara itu, Kepala Desa Kapur, Kecamatan Sungai Raya, Fahmi menyampaikan terima kasih kepada Polres Kuburaya yang telah membantu meringankan beban warganya di saat kesulitan mendapatkan air bersih dan air minum.
11: Ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kepedulian dan kepekaan dari Polres Kuburaya dan Mabes Polri terhadap situasi yang terjadi di masyarakat kami, terutama khususnya di Desa Kapur yang mana kebutuhan air bersih yang saat ini sangat luar biasa menjadi prioritas bagi rakyat dan masyarakat warga kami, dan ini merupakan suatu hal yang sangat bermanfaat.
9: Fahmi berharap penyaluran air bersih di desanya bisa terus dilakukan oleh Polres Kuburaya maupun pemerintah daerah karena kebutuhan air sangat bermanfaat bagi warga Desa Kapur untuk kebutuhan sehari-hari. Rino Kartono, Fiko Alhadi melaporkan.
0: Sebanyak 87 orang kafilah musabaqah tilawatil Quran atau MTQ nasional ke-31 Provinsi Kalimantan Barat resmi dilepas menuju Semarang, Jawa Tengah. Kafilah Kalbar akan mengikuti seluruh rangkaian MTQ nasional yang berlangsung 11 hingga 20 September 2026 mendatang, dan kita simak laporannya.
12: Pelepasan kafilah dilakukan Gubernur Kalimantan Barat Yanosan dan dihadiri Ketua Umum LPTQ Kalbar Brigjen Pol Purnawirawan Andi Musa, Ketua Kafilah serta unsur pemerintah daerah. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Kalimantan Barat Yanosan berpesan kepada seluruh kafilah untuk menjaga sportivitas, kesehatan selama mengikuti perlombaan. Yanosan juga meminta peserta meningkatkan kepercayaan diri, terus berlatih menjaga kesehatan dan mendapatkan waktu istirahat yang cukup. Selain mengejar prestasi, para kafida diminta memanfaatkan MTQ nasional sebagai momentum mempererat silaturahmi dengan kafida dari berbagai daerah. Ranusan berharap keikutsertaan Kalbar tidak hanya menghasilkan prestasi, tetapi juga memberikan pengalaman dan memperluas hubungan antar peserta.
13: Ini yang harus anda utamakan sekalian ya, bahwa kalian diutus dari Kalimantan Barat ini hanya ada yang terbaik. Terbaik bukan untuk Kalimantan Barat, tapi terbaik untuk Indonesia.
12: Pesan Gubernur Kalbar tersebut menjadi bekal bagi para kafida sebelum bertolak menuju Semarang. Dari sisi persiapan, Ketua Umum LPTK Kalbar Andi Musa memastikan seluruh kafida telah menjalani tahapan pembinaan menghadapi kompetisi tingkat nasional. Andi Musa mengatakan semenjak 87 kafida diberangkatkan untuk mengikuti MTQ Nasional ke-31 di Semarang. Sementara peserta yang mengikuti perlombaan berjumlah 47 orang yang merupakan hasil pelaksanaan MTQ di Kapas Hulu tahun lalu.
14: Peserta kita, kalau kafida itu ada jumlahnya ada 80. Kalau peserta yang kafida ada 47 orang. Dinas kita peserta untuk tafsir, baik bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Terus ada lagi untuk pamil Quran Putri, karena setelah kami trial kemarin hasilnya tidak mengembirakan, hanya kami tidak jadi memberangkatkan.
12: Persiapan juga dilakukan langsung oleh peserta yang akan berlaga di masing-masing cabang. Salah satunya peserta cabang Hifzil Quran golongan 5 Juz Ma'at Tilawah perwakilan kota Pontianak, Habdian Miftah Pratama. Miftah mengungkapkan dirinya telah mempersiapkan diri untuk berkompetisi pada ajang MTQ Nasional ke-31 di Semarang, Jawa Tengah. Persiapan dilakukan dengan rutin melaksanakan latihan terpusat atau TC secara mandiri yang difasilitasi oleh LPTK Kalbar. Dengan persiapan tersebut, dirinya optimistis dapat mencapai target 3 besar pada MTQ Nasional ke-31.
15: Optimis kira-kira enggak?
12: Usai pelepasan kafilah, kegiatan diakhiri dengan penandatanganan kesepakatan antara LPTK Kalbar dengan Madrasah Aliyah Negeri 2 Pontianak tentang program kelas karakter tahfiz sebagai salah satu program pembinaan LPTK Kalbar. Syahrusani melaporkan.
16: Info cuaca hari ini dari BMKG, Supadio, Pontianak.
0: Selanjutnya kita ikuti informasi perakiran cuaca langsung dari BMKG Supadio Pontianak dan kami sudah terhubung bersama Prakirawan Fitri. Silakan. Mungkin masih di mute Mbak Fitri di pagi ini.
17: Baik, selamat pagi rekan Budiman di studio dan dengan RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Supadio Pontianak akan melaporkan perakiran cuaca untuk hari ini, Jumat 11 September 2026 yang berlaku mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Untuk pagi hingga siang hari wilayah Kalimantan Barat diperkirakan dominan berawan yang disertai dengan kekaburan udara akibat kabut asap. Kemudian untuk hujan dengan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Kapuas Hulu. Untuk siang hingga sore hari wilayah Kalimantan Barat dominan cuaca berawan yang diselimuti oleh kabut asap. Hujan ringan diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Sambas, Bengkayang, Kapuas Hulu, Sanggau, Sintang, dan Landak. Untuk malam hingga dini hari, wilayah Kalimantan Barat masih diperkirakan cuaca dominan berawan yang diselimuti oleh kabut asap. Hujan dengan intensitas ringan diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Sanggau, Sekadau, Sintang, dan Kuburaya. Untuk angin secara umum bertiup dari arah tenggara hingga barat dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 35 km per jam. Dengan suhu udara berkisar antara 22 hingga 35 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar antara 46 hingga 98%. Perlu diwaspadai kenaikan suhu udara dan berkurangnya potensi hujan dapat memicu terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Kemudian untuk pantauan titik panas atau hotspot di wilayah Kalimantan Barat, selama 24 jam terakhir terdeteksi adanya 1.718 titik panas di wilayah Kalimantan Barat. Dan untuk potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan dalam satu minggu ke depan, wilayah Kalimantan Barat masih berada pada kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate mendengar RRI Pro 1 Pontianak dapat memantau di website kami, kalbar.bmkg.go.id, atau di sosial media Instagram maupun YouTube BMKG Kalbar, atau dapat langsung berkunjung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan, saya Fitri, selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Budiman.
0: Demikian sudah kita ikuti informasi perakiran cuaca langsung dari BMKG Spadi Pontianak bersama perakirawan Fitri.

Sekian Warta Berita Pagi, produksi Radio Republik Indonesia Pontianak mewakili kabar kerja yang bertugas. Saya Budi Mantari mengaturkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kritik dan saran Anda bisa sampaikan di email kami di redaksi rdpontianak@gmail.com. Selamat pagi dan sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hadi Susanto, General Manager Borneo Hotel Pontianak, mengucapkan selamat memperingati Hari Radio ke-81. LPP RRI Pontianak terus mengudara, menginspirasi dan menjadi suara Indonesia yang terpercaya. Sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eksan, General Manager Hotel Mio Gajah Mada Perdana, mengucapkan selamat Hari Radio yang ke-81 dan Hut RRI yang ke-81. Suara Indonesia, Keperdaulat, Adiga Makmur. Begitulah tema Hut RRI di tahun ini. 81 tahun, RRI telah menjadi bagian dari perjalanan bangsa Indonesia. Semoga RRI terus menjadi suara yang terpercaya, menyatukan masyarakat, dan memberikan informasi dan inspirasi yang bermanfaat bagi seluruh rakyat Indonesia. Selamat Hari Radio yang ke-81 dan Hut RRI yang ke-81. Radio Otomotif Indonesia teruslah menjadi inspirasi bagi Indonesia. Sekali mengedah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Adil Catalino, Baturamin Kasuraja, Basengat Gajibata. Saya Bakti Cipadi, selaku General Manager Hotel Golden Tulip Pontianak, mengucapkan selamat hari ulang tahun untuk RRI yang ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI selalu menjadi suara yang menyatukan bangsa, menyebarkan informasi, menginspirasi masyarakat Indonesia yang luas. Mari terus bersama membangun Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu untuk RRI yang ke-81. Sekali lagi, suara Indonesia berdaulat, adil.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Ali Pudin, SNM, anggota Komisi 7 DPR RI Daerah Pemilihan Kalimantan Barat 1, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk Angkasawan dan Angkasawati RRI. Pada momentum peringatan Hari Radio ini, saya mengajak masyarakat dan pendengar RRI memberikan saran, masukan, bahkan kritik terhadap program pemerintah, dengan harapan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah saat ini bisa lebih baik lagi ke depannya. Jadikan RRI sebagai saluran masyarakat menyampaikan aspirasinya. Bersama RRI, kita wujudkan suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Berikutnya kami ajak Anda untuk terus bersama kami. Kami hadirkan untuk Anda kabar dari Kalbar.
2: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
1: Assalamualaikum dan selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Kabar dari Kalbar hari ini spesial hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia Pontianak hadir di tengah-tengah Anda. Sebelum mentar, penyiar Anda dan juga saya tidak sendirian, beberapa rekan saya di pagi ini siap menemani saya dengan berbagai informasi. Dan pertama kita sapa dulu, ada di Sintang, ada Adinda. Selamat pagi Adinda.
3: Selamat pagi Budi.
1: Baik, terima kasih Adinda, dan selamat pagi juga buat Jeki di Sanggau. Masih di mute, Jeki?
4: Oi, oke, sorry. Baik, selamat pagi kembali juga. Kalau Sanggau pada kesempatan pagi hari ini masih berkabut begitu cuaca di luar sana, dan kalau untuk lalu lintas masih sepi. Dan sekali di udara, tetap di udara.
1: Merdeka, terima kasih Jeki. Semangat ya sekali. Dan berikutnya ada di Sambas, ada Firdaus pagi ini. Selamat pagi Firdaus.
5: Selamat pagi juga rekan-rekan.
1: Terima kasih Firdaus. Tentunya di hari radio yang ke-81 ini kami hadirkan juga rangkaian acara yang tentunya siap memanjakan pendengar kita pada pagi ini di RRI Pontianak ya. Dan informasi pertama dari Kota Pontianak kita hadirkan, di mana Polres Kuburaya bersama peserta didik Serdik Sespimen Polri Dikrek ke-67 Pokjar 18 ini melaksanakan kuliah kerja profesi KKP dengan menyalurkan bantuan air bersih sebanyak 22.000 liter di dua desa Kecamatan Sungai Raya, yakni Desa Kapur dan Sungai Raya Dalam. Kapolres Kuburaya AKBP Rensa S. Akta Divia melalui Kasubsi Penmas Kuburaya Aibtu Ade mengatakan pada Kamis kemarin, total air bersih yang didistribusikan ke warga sebanyak 22.000 liter dengan rincian untuk Desa Sungai Raya Dalam sebanyak 12.000 liter dan Desa Kapur 10.000 liter. Pendistribusian air bersih ini merupakan bentuk kepedulian Polres Kuburaya dan juga Mabes Polri dalam memenuhi kebutuhan hak dasar masyarakat akan kebutuhan air di saat bencana kekeringan yang melanda Provinsi Kalimantan Barat dalam 3 bulan terakhir. Sementara itu, Kepala Desa Kapur, Kecamatan Sungai Raya Fahmi menyampaikan terima kasih kepada Polres Kuburaya yang telah membantu meringankan beban warganya di saat kesulitan mendapatkan air bersih dan juga air minum. Kami juga berharap penyaluran air bersih di desanya bisa terus dilakukan oleh Polres Kuburaya maupun pemerintah daerah, karena kebutuhan air ini sangat bermanfaat bagi warga Desa Kapur untuk kebutuhan sehari-hari. Itu dia informasi pertama dari Kota Pontianak, pendengar dan juga pemirsa. Kita lanjutkan kebersamaan kita dengan mendengarkan informasi dari Sintang, di mana kasus ISPA dan diare meningkat di Kayan Hilir.

0: Informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Adinda. Silakan.
1: Informasi pertama dari Sintang Pendengar, musim kemarau di Kayan Hilir tidak hanya meningkatkan resiko kebakaran hutan dan lahan. Kondisi lingkungan selama kemarau juga mulai berdampak pada kesehatan warga. Selain ISPA, kasus diare juga mengalami peningkatan di wilayah Kayan Hilir. Hal ini disampaikan Ketua Kelompok Penyuluhan dan Pencegahan Satgas Karhutla TNI Wilayah Sintang, Kolonel ARH Saptarendra, saat berada di Nangamau, Kecamatan Kayan Hilir, Senin 7 September 2026. Menurut Sapta, kemarau panjang tidak hanya berkaitan dengan ancaman karhutla, kondisi lingkungan yang berubah selama musim kemarau juga dapat berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat. Dalam upaya pencegahan karhutla, sekaligus menjaga kesehatan warga, Puskesmas Kayan Hilir turut melakukan langkah preventif dengan membagikan masker kepada masyarakat. Sementara itu, Kepala Puskesmas Kayan Hilir Basilus menyambut baik kedatangan Satgas Karhutla TNI. Ia menyatakan kesiapan pihak puskesmas untuk berkolaborasi dalam upaya mitigasi di wilayah Kayan Hilir. Sekian sorotan pertama dari Sintang, kembali ke rekan Budi.
0: Baik, terima kasih Adinda. Informasi pertama dari Sintang sudah disampaikan pada pagi ini, dan kita bergeser ke Sambas, di mana Polri berikan bantuan kepada warga difabel terdampak karhutla di Sambas. Informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Firdaus, silakan.
2: Ya, betul sekali Budi dan pendengar. Kepedulian Polri terhadap masyarakat yang terdampak kebakaran hutan dan lahan atau karhutla serta kabut asap kali ini kembali dilakukan di Kabupaten Sambas. Bantuan tersebut disalurkan melalui program Polres Sambas Berbagi, dan kali ini warga difabel di Dusun Dadau, Desa Tempapan Hulu, Kecamatan Galing yang menerima bantuan dari jajaran Polres Sambas. Sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat yang membutuhkan, khususnya warga yang berdampak karhutla dan kabut asap, ini merupakan wujud konsistensi dalam Polres Sambas Berbagi. Kapolres Sambas AKP Sani Handityo melalui Kasih Humas Polres Sambas AKP Sadoko menyampaikan bahwa bantuan tersebut merupakan wujud kepedulian Polri terhadap masyarakat yang tengah menghadapi dampak bencana. Dan pendengar, Polri tidak hanya hadir dalam menjaga keamanan, tetapi juga memberikan kepedulian kepada masyarakat yang membutuhkan. Melalui program Polres Sambas Berbagi, bantuan tersebut diharapkan dapat sedikit meringankan beban warga. Ia menambahkan perhatian terhadap kelompok masyarakat yang membutuhkan menjadi bagian dari upaya Polres untuk terus membangun kedekatan dengan masyarakat. Komunikasi dan kepedulian antar Polri dan masyarakat juga dinilai penting dalam menghadapi berbagai persoalan termasuk dampak karhutla dan kabut asap yang dirasakan warga. Kegiatan yang dilaksanakan ini berlangsung aman dan lancar. Dan selain membantu meringankan beban warga terdampak, kegiatan ini menjadi momentum bagi Polri untuk mempererat silaturahmi sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian. Kembali ke rekan kami Budi.
0: Baik, terima kasih Firdaus, informasi yang disampaikan pada pagi ini dari Sambas. Dan kita bergeser ke Sanggau, di mana warga Sanggau keluhkan sulit dapat BBM. Wakil Bupati Susana sampaikan pemerintah daerah tidak tinggal diam. Informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Jeki. Silakan Jeki.
3: Baik, benar Budi dan rekan-rekan pendengar, di mana bahan bakar minyak BBM ini kembali sulit didapatkan masyarakat di stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU di Kabupaten Sanggau. Nah, sejumlah warga Sanggau ini mengeluhkan BBM yang menurut mereka terbatas stoknya di SPBU. Dan keluhan serupa juga disampaikan Adrian. Ini menurutnya pemerintah tidak boleh membiarkan antrian panjang berlarut-larut. Dan selain menanggapi antrian di beberapa SPBU, Wakil Bupati Sanggau Susana Herpena juga menegaskan pemerintah Kabupaten Sanggau tidak tinggal diam bersama seluruh unsur pimpinan daerah. Pemkab Sanggau bergerak cepat dan responsif dalam memitigasi kendala distribusi BBM yang terjadi saat ini. Kemudian selain itu juga, Susana menjelaskan kendala utama yang terjadi saat ini bersumber pada hambatan logistik di tingkat regional Kalimantan Barat. Hal itu dipicu surutnya air sungai Kapuas yang membuat kapal pengangkut pasokan BBM terlambat. Demikian informasi pertama dari Sanggau, Budi.
0: Baik, terima kasih Jackie informasi yang disampaikan pada pagi ini. Rekan-rekan, kita break dulu sejenak. Pendengar dan juga pemirsa, berbagai informasi lainnya kami akan hadirkan untuk Anda sesaat lagi.
4: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
4: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Baik, Anda masih bersama kami di Kabar dari Kalbar berjaringan Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat dan pendengar dan juga pemirsa. Seperti yang saya janjikan di awal, kita akan kembali hadirkan berbagai informasi lainnya untuk Anda. Kita bergeser ke Sintang di mana Satgas TNI rangkul tokoh masyarakat kelam, permai, jaga alam dari karhutla. Informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya, Adinda. Silakan.
1: Informasi kedua dari Sintang, pendengar. Pencegahan kebakaran hutan dan lahan terus dikencarkan Satgas TNI di Kecamatan Kelam Permai, Kabupaten Sintang. Edukasi kali ini menyasar warga di Desa Enset Panjang dan Desa Kelam Sejahtera Senin 7 September 2026. Kegiatan diawali dengan briefing di Koramil 120519 Kelam Permai sebelum personil Satgas TNI turun langsung memberikan penyuluhan kepada masyarakat di kedua desa tersebut. Penyuluhan di Desa Enset Panjang dihadiri kepala desa, perangkat desa, tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat. Laksma TNI Yosua bersama Kolonel ADM Stephen Kimball memberikan pemahaman tentang pentingnya menjaga lingkungan dan mencegah terjadinya karhutla. Kegiatan kemudian dilanjutkan di Desa Kelam Sejahtera, penyuluhan yang disampaikan Letkol Laut Joni Kristanto juga melibatkan unsur pemerintah desa, tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat. Laksma TNI Yosua mengatakan, keterlibatan tokoh adat, tokoh agama, perangkat desa, dan masyarakat penting untuk memperkuat pencegahan karhutla. Pesan tentang menjaga lingkungan diharapkan terus disampaikan kepada warga di lingkungan masing-masing. Satgas TNI mengajak seluruh masyarakat Kelam Permai meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi karhutla, terutama di tengah kondisi musim kemarau. Pencegahan menurutnya membutuhkan kepedulian dan kebersamaan seluruh elemen masyarakat. Demikian informasi kedua dari Sintang, kembali ke rekan Budi.
0: Baik, terima kasih Adinda, informasi yang disampaikan dari Sintang. Dan kita bergeser ke Kota Pontianak di mana sebanyak 87 orang kafilah musawakah Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-31 Provinsi Kalimantan Barat resmi dilepas menuju Semarang, Jawa Tengah. Kafilah Kalbar akan mengikuti seluruh rangkaian MTQ Nasional yang berlangsung 11 hingga 20 September 2026 mendatang. Pelepasan kafilah dilakukan Gubernur Kalimantan Barat Triyano Hersan dan dihadiri Ketua Umum LPTQ Kalbar Brigjen Pol Purnawirawan Andi Musa, Ketua Kafilah serta unsur pemerintah daerah. Dalam kesempatan ini, Gubernur Kalimantan Barat Triyano Hersan berpesan kepada seluruh kafilah untuk menjaga sportivitas selama mengikuti perlombaan. Triyano Hersan juga meminta peserta meningkatkan kepercayaan diri, terus berlatih, menjaga kesehatan, dan juga mendapatkan waktu istirahat yang cukup. Dan selain mengejar prestasi, para kafilah juga diminta memanfaatkan MTQ Nasional sebagai momentum mempererat silaturahmi dengan kafilah dari berbagai daerah. Triyano Hersan juga berharap keikutsertaan Kalbar tidak hanya menghasilkan prestasi, tetapi juga memberikan pengalaman dan juga memperluas hubungan antar peserta. Itu dia informasi kedua dari Kota Pontianak, dan kita menuju ke Sanggau di mana pembangunan jaringan listrik di Sanggau terganjal status hutan lindung. Informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Jeki. Silakan Jeki.
2: Ya, benar Budi dan teman-teman, di mana Ketua DPRD Kabupaten Sanggau Hendriko Sengki ini menyoroti kendala pembangunan jaringan listrik di sejumlah desa yang terkendala status kawasan hutan. Dan ia menjelaskan dari 49 titik jaringan listrik yang masuk ke Kabupaten Sanggau, beberapa di antaranya belum dapat dieksekusi karena persoalan perizinan kawasan. Dan ia meminta pemerintah pusat segera memberikan solusi terhadap persoalan tersebut, terutama untuk pembangunan fasilitas dasar bagi masyarakat. Menurutnya, kebutuhan listrik menyangkut kepentingan publik dan harus mendapatkan perhatian yang serius. Dan ia juga menilai pembangunan jaringan listrik tidak semestinya terhambat hanya karena berada di kawasan hutan. Ia menyebut keberadaan tiang listrik tidak membutuhkan lahan yang luas, sehingga seharusnya dapat dicarikan solusi. Dan untuk mempercepat realisasi, pihaknya akan berkoordinasi dengan Bupati Sanggau dan Dinas Lingkungan Hidup guna mencari solusi atas persoalan kawasan tersebut. Dan ia juga telah berkoordinasi dengan pimpinan PLN di Kabupaten Sanggau agar jaringan listrik dapat segera dinikmati masyarakat pada tahun ini. Demikian informasi kedua dari Sanggau, Budi.
0: Baik, terima kasih Jeki informasi yang disampaikan pada pagi ini. Kita ke Sambas kembali, di mana kabut asap karhutla ganggu pelayanan di SNTT. Jarak pandang terbatas, dan informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Firdaus, silakan.
3: Ya, betul sekali, Budi. Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla kali ini kembali mengganggu aktivitas pelayaran di wilayah Pelabuhan Sintete, Kabupaten Sambas. Kondisi yang cukup pekat ini menyebabkan jarak pandang di kawasan perairan mengalami penurunan. Bahkan jarak pandang yang dilaporkan hanya sekitar 1,2 mil laut. Dan kondisi ini tersebut tentu menjadi perhatian bagi aktivitas pelayaran ya, mengingat jarak pandang merupakan salah satu faktor penting dalam keselamatan perjalanan kapal di wilayah perairan. Dan pendengar, kabut asap yang menyelimuti kawasan pelabuhan Sintete sekarang juga membuat kondisi di sekitar perairan menjadi kurang leluasa untuk melihat jarak dengan jelas. Dan penurunan ini terjadi di tengah kondisi yang masih banyak sekali titik api atau karhutla yang berdampak terhadap sejumlah wilayah di Kabupaten Sambas. Dan gangguan ini tidak hanya dirasakan masyarakat di daratan, tetapi juga mulai berdampak kepada aktivitas di wilayah perairan, khususnya pelayaran perairan di kawasan Sintete. Dan kondisi tersebut menjadi perhatian terutama bagi pengguna jasa transportasi laut dan pihak-pihak yang melakukan aktivitas pelayaran di kawasan tersebut. Dan juga diharapkan kewaspadaan dalam aktivitas pelayaran menjadi hal yang penting untuk selalu diutamakan. Demikian informasi kedua, dan kembali ke rekan Budi.
0: Baik, terima kasih Firdaus, informasi kedua yang sudah disampaikan dari Sambas dan sekaligus menjadi pamungkas jumpa kita di kesempatan kali ini dari edisi 11 September 2026 di Kabar dari Kalbar. Saya ucapkan terima kasih kepada Firdaus pada pagi ini dari Sambas.
3: Ya, terima kasih kembali rekan Budi.
0: Dan terima kasih juga kepada Jeki di Sanggau.
2: Ya, terima kasih kembali juga Budi dan semuanya.
0: Dan terakhir ada Adinda ya dari Sintang. Terima kasih Adinda. Masih di mute, Adinda.
2: Masih di mute.
0: Baik, sepertinya masih di mute, tapi ya wajar ya, masih baru sepertinya. Baik, kalau begitu okay. Terima kasih rekan-rekan semuanya, sehat selalu, sukses selalu juga, dan selamat merayakan Hari Radio ke-81 tahun di kesempatan kali ini. Tetap semangat dan selamat melanjutkan rangkaian acara berikutnya. Terima kasih, selamat pagi, sampai jumpa. Dan pendengar, kami cukupkan dulu kebersamaan kita di Kabar dari Kalbar pada pagi ini. Dan sukses selalu untuk Anda, dan tetap di sini di Pro 1. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sipra Dansah, Operational Manager Hotel Alimur, mengucapkan selamat hari jadi yang ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Semoga di hari ulang tahun yang ke-81 ini, Radio Republik Indonesia semakin dekat di hati masyarakat seluruh Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Lala, Kepala Perum LKBN Antara Hiro Kalimantan Barat, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 kepada seluruh keluarga besar LPP RRI Pontianak. 80 tahun sudah gelombang suara kemerdekaan mengudara, merajut persaudaraan dari Sabang sampai Merauke, dari beranda utara dari khatulistiwa. LPP RRI Pontianak terus berdiri tegak sebagai jembatan informasi yang mencerdaskan dan menguatkan karakter bangsa. Teruslah menjadi inspirasi kebanggaan daerah untuk Indonesia maju. Dirgahayu ke-81 LPP RRI Pontianak, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Mulyono, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 dan Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia. RRI Pontianak telah menjadi mitra strategis kami dalam menyampaikan informasi APBN dan keuangan negara bagi masyarakat Kalimantan Barat. Kolaborasi yang telah terjalin turut membuka ruang komunikasi yang lebih luas sehingga informasi mengenai keuangan negara dapat diterima dan lebih mudah untuk dipahami. Di usia yang ke-81, semoga RRI terus konsisten menghadirkan informasi yang terpercaya, memperkuat ruang dialog, dan turut mencerdaskan bangsa. Mari terus menjaga semangat untuk menghadirkan suara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budi Suwarno SOS MMPD, Koordinator Wilayah Nusantara 9 Kalimantan Barat, Kepala LPP RRI Pontianak mengucapkan Dirgahayu Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia yang ke-81. Sebagai radio perjuangan yang telah menemani perjalanan bangsa selama lebih dari 8 dekade, RRI terus hadir menyuarakan Indonesia, menyampaikan informasi yang terpercaya, memperkuat persatuan, serta menjaga ruang publik yang sehat dan mencerdaskan. Di usia yang ke-81 ini, mari kita sukseskan melangkah beradaptasi dengan perkembangan zaman dan menghadirkan karya-karya terbaik untuk seluruh masyarakat Indonesia. Dengan semangat tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, mari kita jadikan RRI semakin kuat, semakin dekat dengan masyarakat, dan semakin berperan dalam membangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Teruslah menjadi suara Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.